0: pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat. Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas. Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan pasukannya ke Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 8 Juni 2026, bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya pemerataan pendidikan melalui keberadaan sekolah rakyat agar anak-anak Indonesia dapat mengangkat derajat keluarga dari kemiskinan. Sugandi Afandi melaporkan.
1: Dengan segala hormat kami mohon arahan dari Bapak Presiden. Tepuk tangan untuk Bapak
2: Presiden. Prabowo Subianto meninjau sekolah rakyat di Tabanan, Bali. Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah untuk pendidikan diantaranya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat diperuntukkan untuk anak-anak yang sulit mendapatkan akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi orang tua. Melalui sekolah rakyat, Presiden Prabowo ingin anak-anak Indonesia maju dan mampu mengangkat derajat keluarga. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya di Tabanan, Bali kemarin.
3: Pendidikan yang bisa membuat rakyat sejahtera di semua bidang. Pendidikan, latihan untuk petani, latihan untuk guru, untuk perawat, semua bidang harus kita tingkatkan pendidikan dan latihan. Ini usaha besar dan ini membutuhkan uang. Karena itu pemerintah, pemimpin-pemimpin harus bekerja keras. Uang harus dihemat, harus dijaga. Kekayaan negara harus dijaga. Negara kita sebetulnya sangat-sangat kaya. Sumber alam yang sangat banyak. Tinggal kita pandai mengelola, pandai menjaga.
2: Sementara itu, seorang siswi sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, Kadek Aryani, menyampaikan terima kasih pada Presiden Prabowo Subianto atas sekolah gratis dengan fasilitas lengkap di sekolah rakyat.
4: Saya berterima kasih sekali sama Pak Prabowo-nya. Saya kepengen sekali dari dulu sekolah. Saya sudah tamat SD, 2 tahun sudah gak sekolah. Terus ada pengawasnya ke rumah dimintain sekolah. Saya kepengen sekali sekolah.
5: Ayahmu kerjanya apa, nak?
4: Ayah saya kerjanya petani. Gajinya itu 100 minggu per hari.
2: Adapun salah satu orang tua, Kadek Darmawan, mengatakan keinginan anak untuk bersekolah sangat tinggi. Darmawan memberikan dukungan penuh untuk anaknya agar bersekolah di sekolah rakyat menengah pertama 17 Tabanan, kendati harus berpisah karena siswa tinggal di asrama. Darmawan berharap melalui sekolah rakyat, anaknya akan sukses di masa mendatang.
6: Keinginan anak saya sendiri sih, yang lebih besar dia lihat nanti saya tidak bisa melanjutkan untuk sekolah lebih tinggi. Ya, mumpung ada sekolah gratis, dia mau di sini. Harapan Tiang hanya supaya dia bisa ses gitu. Saya dorong dari orang tua kan, semua anak itu akan tidak patah sekolah. Saya kepada anaknya suruh disiplin gitu, mengikuti apapun yang ada di asrama gitu. Supaya dia sama teman-temannya betah.
2: Presiden Prabowo optimis siswa sekolah rakyat akan sukses karena banyak orang yang berhasil datang dari keluarga yang tidak mampu. Paling penting anak adalah tidak mudah menyerah, tidak putus asa dan selalu bergembira, rajin dan disiplin. Dari Tabanan, Bali, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah mendorong UMKM agar naik kelas dengan meningkatkan sosialisasi sertifikasi produk halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal serta izin edar dari BPOM. Sahadat Tudarain melaporkan selengkapnya.
7: Lembaga Bantuan Manajemen UMKM yang namanya Tangguh Berkibar. Nah, Tangguh Berkibar ini membina cukup banyak ya UMKM di Tangerang Selatan, Tangerang Raya, di Banten, mudah-mudahan nanti ke seluruh Indonesia, agar UMKM kita itu bisa naik kelas.
8: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI Muhammad Kodari menyatakan bila pemerintah mengenjot usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM secara nasional untuk naik kelas. Hal tersebut dengan cara meningkatkan kualitas serta tersertifikasi baik dari segi izin edar maupun sertifikasi produk halal. Dia juga berharap UMKM semakin bagus kualitasnya, penjualan semakin meningkat, serta maju aktivitas ekonomi UMKM Indonesia. Terlebih, UMKM Indonesia menjadi tulang punggung ekonomi bangsa.
7: Caranya naik kelas bagaimana? Dengan meningkatkan kualitas pangan, memiliki sertifikasi seperti PIRT, kemudian halal, juga Badan POM, ya termasuk juga dari segi kemasan dan yang lain-lain. Nah, pada hari ini LBM Tangguh Berkibar menyelenggarakan acara pendampingan dan sosialisasi tentang Badan POM dan halal, mengundang ratusan UMKM, dan ini semua bisa terselenggara juga karena dukungan dari pemerintah daerah, khususnya dari dinas yang berkaitan dengan UMKM.
8: Direktur Sertifikasi Halal Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH Yanis Nuraini menyatakan dari 13 juta UMKM di Indonesia, 80%-nya sudah tersertifikasi halal.
5: 2019-2020 sampai dengan 2026 per hari ini, total produk yang sudah disertifikasi halal sekitar 13 juta produk
9: secara nasional.
5: Nah, 13 juta produk itu memang terbesarnya dari 80% dari pelaku usaha mikro kecil, karena pemerintah memberikan tadi bantuan program sertifikat halal gratis atau sehati, dan setiap tahun 1 juta seperti itu, dan itu kan mendorong pelaku usaha untuk mengurus.
8: Informasi yang dihimpun RRI, banyaknya UMKM tersertifikasi dipicu oleh satuan program sehati atau sertifikat halal gratis yang setiap tahunnya digelontorkan pemerintah 1 juta kuota. Dari 1 juta kuota, BPJPH membagi menjadi masing-masing provinsi menggunakan beberapa variabel. Pertama, jumlah penduduk, jumlah pelaku usaha makan dan minum, mikro, kecil, jumlah sertifikasi halal yang terbit, dan juga jumlah pendamping. Demikian, Salatu Darain, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Seorang jemaah haji Indonesia asal Padang, Lawas Utara, dilaporkan wafat di Mekah setelah menjalani perawatan akibat gangguan jantung. Mutiara Lubis melaporkan selengkapnya.
11: Jamaah haji wafat telah melakukan...
12: Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Seorang jemaah haji asal Kabupaten Padang Lawas Utara yang tergabung dalam kloter 9 Debarkasi Medan dilaporkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan intensif akibat gangguan jantung di Mekah, Arab Saudi. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani, mengatakan jemaah haji yang wafat bernama Nurliana Mara Iman, berusia 59 tahun. Almarhum meninggal dunia di Jiwar Care Health Hospital, Mekah, pada 4 Juni 2026 pukul 14.15 waktu Arab Saudi dengan diagnosa penyebab kematian cardiogenic shock.
11: Jemaah haji wafat telah melakukan tawaf ifadah di sekitaran Masjidil Haram. Jemaah mengalami cardiac arrest pada hari Senin 1 Juni 2026 pukul 13.40 dan ketika berjalan pulang menuju hotel kemudian dilakukan RJP, selanjutnya dirujuk ke Jiwar Care Health Hospital pada tanggal 2 Juni 2026. Maka dilakukan inform, konsen, dan ditandatangani oleh suami jamaah untuk dilakukan operasi kateterisasi jantung pada tanggal 3 Juni 2026. Bada operasi dokter menyatakan sumbatan jantung sudah terlalu banyak dan prognosa buruk. Pada tanggal 4 Juni 2026 pukul 14.15 jamaah dinyatakan meninggal.
12: Sementara itu, Debarkasi Medan pada hari ini dijadwalkan menerima kepulangan jemaah haji kloter 4 yang berjumlah 360 orang. Jemaah haji pada kloter tersebut didominasi berasal dari Kabupaten Batubara dan Kota Tebing Tinggi. Berdasarkan informasi terbaru dari Maskapai Garuda Indonesia, jadwal kedatangan kloter 4 mengalami pergeseran. Pesawat yang semula diperkirakan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu pada pukul 17.15 waktu Indonesia Barat, kini diperkirakan mendarat sekitar pukul 18.43 waktu Indonesia Barat. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
0: Dan kini kami akan hadirkan pantauan terkini kepulangan jemaah haji Indonesia di Debarkasi Hasanuddin bersama dengan reporter kami Kristianto. Ya, Kristianto, silakan.
13: Proses pemulangan jemaah haji
9: Debarkasi Makassar terus berlangsung hingga kedatangan kelompok terbang atau kloter 8 sebanyak 3.137 jemaah telah hadir di tanah air melalui Debarkasi Makassar. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Iqbal Ismail mengatakan, secara umum proses kepulangan jemaah haji berjalan lancar dan sesuai jadwal. Menurutnya, keterlambatan hanya sempat terjadi pada beberapa kloter akibat padatnya lalu lintas penerbangan di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Namun kondisi penerbangan saat ini telah berjalan sesuai jadwal dan proses pemulangan jemaah berikutnya diharapkan berjalan tanpa hambatan.
13: Ya, jadi jemaah yang sudah balik ke tanah air sampai kemarin kloter 8 sudah 3.137 ya. Untuk kloter 1, 2 lancar. Yang bermasalah kemarin itu yang agak delay kloter 3 sama 5. Yang lainnya alhamdulillah sudah normal kembali. Penyebabnya itu karena kepadatan arus lalu lintas penerbangan di Jeddah King Abdul Aziz ya. Proses pemulangan jemaah sedunia jadi itu akibatnya. Padat lagi padat.
9: Ya, saudara pendengar, pada hari ini Debarkasi Makassar dijadwalkan menerima kedatangan dua kelompok terbang jemaah haji secara bergelombang, yakni kloter 9 yang membawa jemaah haji asal Kabupaten Pinderang dijadwalkan tiba pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Selanjutnya sekitar pukul 15 waktu Indonesia Tengah, kloter 10 yang mengangkut jemaah haji asal Kabupaten Wajo juga akan tiba di Debarkasi Makassar. Koordinasi dengan berbagai pihak terus dilakukan guna memastikan pelayanan terbaik bagi para jemaah yang baru kembali dari Tanah Suci. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Lonjakan harga sejumlah kebutuhan pokok masih menjadi perhatian pemerintah, di mana kenaikan harga pangan yang dirasakan masyarakat mulai dari pelaku usaha kecil hingga rumah tangga, dan mendorong pemerintah untuk memperkuat koordinasi kebijakan ekonomi. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya dalam sesi laporan khusus berikut ini.
14: Laporan khusus.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat.
16: Masyarakat masih menghadapi tekanan akibat tingginya harga sejumlah kebutuhan pokok. Kondisi tersebut dirasakan mulai dari pelaku usaha kecil hingga ibu rumah tangga yang harus mengatur pengeluaran sehari-hari. Hal tersebut dikatakan langsung Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Ia pun mencontohkan para pedagang tahu dan tempe yang keuntungannya semakin tergerus karena biaya produksi meningkat. Kenaikan harga bahan baku impor membuat sebagian pedagang terpaksa menaikkan harga jual untuk menutupi biaya usaha. Menurutnya, pemerintah bersama Bank Indonesia terus memperkuat koordinasi kebijakan fiskal dan moneter untuk menjaga stabilitas ekonomi, termasuk nilai tukar rupiah. Langkah tersebut diharapkan dapat menekan biaya produksi dan mengurangi tekanan harga yang dirasakan masyarakat.
15: Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu. Kan saya dengar penjual tempe, penjual tahu sudah tergerus keuntungannya atau terpaksa menaikkan harga karena bahan bakunya masih diimpor. Yang jelas itu kan menaikkan cost of production mereka.
16: Sementara itu, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah tengah mengkaji kenaikan harga eceran tertinggi HET minyak kita seiring lonjakan harga minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO di pasar. Menurut Budi, secara prinsip, pemerintah telah menyepakati rencana penyesuaian HET minyak kita. Namun hingga saat ini, belum ada keputusan terkait besaran kenaikan tersebut. Saat ini HET minyak kita masih berada di level Rp15.700 per liter yang ditetapkan dengan asumsi harga CPO sekitar Rp12.400 per kilogram.
17: Akan menaikkan harga eceran tertinggi untuk minyak kita. Memang harganya belum disepakati dan kapan akan ditentukan untuk penetapannya. Kenapa? Karena kita ingin melihat lagi perkembangan harga CPO.
16: Atas hal tersebut, DPR RI menggelar pertemuan bersama otoritas moneter, otoritas fiskal, dan pemerintah untuk mengevaluasi perkembangan ekonomi nasional sekaligus memperkuat koordinasi kebijakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan pentingnya sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter agar dapat saling mendukung dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat momentum pertumbuhan.
18: Evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung demi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
16: Diharapkan dampak kebijakan ekonomi tidak hanya terlihat pada indikator makro, tetapi juga dirasakan langsung oleh masyarakat. Kenaikan harga bahan baku tersebut menjadi pertimbangan utama pemerintah untuk melakukan penyesuaian. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
18: Pihak baik dari otoritas moneter, fiskal maupun dari pihak.
0: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait upaya mengatasi kenaikan harga pangan.
19: Ya, saya Ica dari Jakarta Pusat. Kalau menurut saya, Mas, harga beras sama telur sekarang tuh cukup memberatkan ya. Harapannya sih pemerintah bisa menjaga stok dan distribusi supaya harga kembali stabil. Kalau untuk operasi pasar cukup membantu sih, mungkin perlu diperbanyak karena masyarakat masih butuh bahan pokok dengan harga yang terjangkau. Yang penting harga jangan terus naik, Mas, karena kebutuhan sehari-hari masyarakat sangat bergantung pada bahan pokok. Soalnya, Mas, berpengaruh banget.
20: Nama saya Subandi dan menurut saya secara objektif saya melihat kenaikan harga pangan sebagai isu yang perlu harus disikapi ya, Mas ya, karena berdampak langsung pada masyarakat. Harapan saya ke depannya yang penting bukan hanya menjaga stabilitas harganya aja, tapi juga memastikan ketahanan pangan yang kuat ini agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan pastinya kesejahteraan petani juga tetap terjaga, Mas. Itu sih menurut saya, Mas.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik upaya stabilitas pangan di tengah lonjakan harga. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira berikut ini.
21: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kenaikan harga pangan kembali menyentuh titik kritis yang mengkhawatirkan. Fenomena ini bukan sekadar fluktuasi angka di layar statistik, melainkan beban nyata yang menggerus daya beli, serta mengancam stabilitas dapur keluarga masyarakat Indonesia setiap harinya. Saat ini, kita menyaksikan tren kenaikan harga yang sistematis pada sejumlah komoditas pokok. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka 5. Data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional mencatat, bawang merah telah melonjak di angka Rp54.000 per kilogram. Sementara beras medium bertengger di

Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, di tengah situasi ini, negara harus hadir dengan langkah yang lebih presisi. Strategi penyerapan hasil produksi petani oleh Bulog tidak boleh sekadar menjadi rutinitas administratif. Penyerapan ini harus menjadi instrumen strategis untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan stok di gudang dan volatilitas harga di pasar. Ketika cadangan pemerintah dalam kondisi optimal, intervensi pasar seperti operasi pasar dan penyaluran bantuan pangan dapat dilakukan lebih cepat dan masif. Langkah ini krusial untuk memutus rantai spekulasi yang kerap mempermainkan harga di tingkat konsumen. Namun, mengandalkan intervensi pasar saja tidak cukup. Kunci dari stabilitas pangan jangka panjang terletak pada kemandirian produksi dalam negeri. Dukungan nyata bagi petani mulai dari kemudahan akses pupuk, bantuan teknologi pertanian, hingga jaminan harga jual yang adil adalah harga mati. Kita harus menyadari bahwa pangan

0: bukan sekadar komoditas ekonomi. Persoalan ini adalah tentang menjaga martabat daya beli masyarakat, menjamin kesejahteraan keluarga, dan memperkokoh fondasi ketahanan nasional. Jika sektor hulu, yaitu petani kita, tidak diperkuat, maka ketergantungan pada pasar dan kerentanan terhadap inflasi pangan akan terus berulang. Stabilitas pangan adalah tanggung jawab bersama. Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya reaktif terhadap kenaikan harga, tetapi proaktif dalam mengawal rantai pasok dari ladang hingga ke meja makan rakyat untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga dan ketahanan bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi luar negeri, Jepang menetapkan 3 syarat sebelum mengerahkan anggota pasukan bela diri negaranya ke Selat Hormuz yang efektif tertutup akibat konflik di Timur Tengah. Jepang mengharuskan Amerika Serikat dan Iran untuk menyepakati gencatan senjata, memastikan tersedianya jalur komunikasi dengan pihak Iran, serta berkurangnya ancaman keamanan di Selat Hormuz tersebut. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia Putra Tri Ramadhani mencetak sejarah sebagai atlet Indonesia pertama yang berhasil meraih emas dari nomor lead pada World Climbing Series di Seri Praha 2026 Ceko. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Putra berhasil mendapatkan raihan skor 43 untuk menjadi yang terbaik di final lead Putra dalam seri dunia tersebut.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: John, angkat nih.
2: Oke.
1: Wih, ada yang mau.

0: Bro, bangun bro.
1: Kita di mana John?
0: Kita di rumah sakit bro. Tadi kita nabrak ibu-ibu.
1: Terus gimana ibu itu John?
0: Bro, ternyata yang kamu tabrak tadi itu ibu kamu John. Ibu kamu.
2: Kalau kamu suka balap motor, mendingan salurkan di sirkuit, bukan di jalan raya.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Lampu sen kiri beloknya ke kanan. Aduh, rasanya bikin greget ya. Itu tadi lagu dari Enau dengan Krisis Solusi. Dan ini akan menjadi topik kita pastinya dalam opini publik pagi hari ini, yaitu tentang budaya lalu lintas yang ada di kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kita hadirkan dalam opini publik pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah.

0: Nah, seperti lagu yang diputarkan tadi, banyak drama terjadi ya pendengar di negeri ini. Salah satunya drama kecil yang terjadi di lalu lintas tapi bisa berdampak fatal dengan hal-hal menyangkut nyawa dan lain sebagainya. Seperti salah satunya tadi ketika ada seseorang yang menyalakan lampu sennya mau ke kiri, tiba-tiba belok ke kanan. Pasti ada yang kaget dong dengan hal tersebut. Nah, ini yang menjadi topik kita, yaitu tentang menjaga tertibnya budaya lalu lintas di Kota Banjarmasin. Kita akan hadirkan juga nanti di dialog interaktif bersama dengan Polresta Banjarmasin, seperti apa penegakan hukum dari lalu lintas di Kota Banjarmasin ini. Dan mungkin ini bisa menjadi inspirasi bagi daerah lain, ataupun juga ada teman-teman di daerah lain yang bisa disampaikan juga di opini publik pagi hari ini. Silakan kita buka di dua line telepon seluler di 0511-325-1562 dan juga di 0811-511-410 dan juga di 0811-40976 untuk Anda yang ingin bergabung di pagi hari ini. Baik, dengan topik kita yaitu menjaga tertibnya budaya lalu lintas, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Selamat pagi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Baik, Mas Yusuf, ada komentar untuk pagi hari ini?
1: Ya, komentarnya.
0: Silakan Mas Yusuf, ini menarik tentang budaya lalu lintas, Mas Yusuf.
1: Ya, budaya lalu lintas bisa dipatuhi. Ya, kita menjaga keselamatan masing-masing.
0: Oke.
1: Ya, kita berhati-hati di jalan raya. Ya, kita memakai helm juga. Ya, itu aja nang komentarnya.
0: Oke, siap. Kita tampung komentarnya. Terima kasih Mas Yusuf atas komentarnya di pagi hari ini ya.
1: Ya, cuaca Banjarmasin.
0: Cuaca di Banjarmasin cerah berawan Mas Yusuf di pagi hari ini. Sebaliknya di Amuntai bagaimana cuacanya?
1: Ya, cerah juga.
0: Cerah juga, baik. Ya, kabarnya sehat Mas Yusuf?
1: Ya, kabarnya siap.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu sehat ya Mas Yusuf ya. Juga kita doakan yang lain juga sehat. Dan kabar saya alhamdulillah juga sehat Mas Yusuf. Baik, terima kasih Mas Yusuf, selamat pagi.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Yusuf di Amuntai sudah bergabung bersama kita di opini publik pagi hari ini, yang mengomentari tentang harapan Mas Yusuf agar budaya lalu lintas ini dapat terjaga, untuk sama-sama menjaga katanya ya. Silakan, masih ada kesempatan lagi untuk Anda, juga bisa kita terima di WhatsApp 0811-40976 atau 0811-5111-410 untuk Anda ingin bergabung bersama kami di pagi hari ini. Nah, memang masalah keselamatan lalu lintas tidak dapat dilepaskan dari kedisiplinan setiap pengguna jalan. Namun hingga kini mendengar pelanggaran seperti ya nggak pakai helm ataupun juga menggunakan telepon genggam terus berkendara gitu ya. Bahkan yang paling parah, merokok pendengar di jalan, ini menjadi catatan penting bagi kepolisian Resor Kota Banjarmasin dan kepolisian daerah lain pastinya ya. Bahkan ada juga penggunaan telepon genggam saat berkendara, ini menjadi catatan penting juga yang menjadi sorotan tajam pastinya ya bagi penegakan aturan dalam berlalu lintas. Dan meskipun ada juga beberapa yang menerobos lampu merah terus juga melanggar marka jalan, masih kerap ditemukan juga, apalagi di Kota Banjarmasin yang notabenenya menjadi kota yang kepadatan arus lalu lintasnya sangat luar biasa di pagi dan sore harinya ya. Bahkan ketika malam hari juga terpantau beberapa aktivitas masyarakat, ini juga banyak yang melanggar lalu lintas tersebut. Jujur ya, ketika saya bepergian di malam hari dan mungkin juga bepergian di sore hari juga ya, ada beberapa pengguna yang masih menerobos lampu merah, tiba-tiba aja nyelonong ke depan dan tiba-tiba aja na'udzubillah ada hal yang tidak diinginkan. Saya pernah melihat hal tersebut, seperti kejadian tabrakan ketika seseorang melanggar lampu lalu lintas, terus juga ada kecelakaan yang diakibatkan tidak fokusnya berkendara, seperti menabrak mungkin trotoar, menabrak juga pengguna lain dan lain sebagainya karena tidak fokus dalam berkendara. Nah, bagaimana komentar Anda? Silakan Anda bisa bergabung di WhatsApp kami 0811-5111-410 ataupun juga 0811-40976. Selamat pagi Mas Eja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
2: Membangun lalu ini tata tertib lalu lintas kah?
0: Betul sekali Mas Eca. Silakan, mungkin ada komentar di pagi hari
2: ya,
0: ini.
2: Kalau menurut Nun tambahi aja untuk membangun tetap tertib itu diajarkan sejak dini. Dan yang kedua adalah diperhatikan lagi rambu-rambunya gitu. Jangan ada lagi yang merusak rambu lalu lintas gitu.
0: Oke.
2: Dan yang kedua adalah polisi harus bisa tegas, menindak tegas untuk pelanggar yang harus tertib gitu. Kalau bisa kita harus menambah lagi rambu lalu lintas yang kecerdasan buatan Pat, jadi lebih tahu siapa pengendara yang lewat, apa melanggar atau tidak gitu. Kayak ibaratnya itu seperti ini Pat, Par.
0: Oke, virtual assistant referee di bola ya?
2: Ya video assistant referee itu mudah-mudahan seperti itulah. Mudah-mudahan kepolisian Kalimantan Selatan ini bisa mendengar ini, mudah-mudahan ada Par, kecerdasan buatan dan digunakan sebaik-baik mungkin. Ini sebagai saran lo aja Pat lah.
0: Iya baik, oke.
2: Soalnya ini banyak-banyak pelanggar yang makin gak jelas Pat. Nah itu aja Pat lah yang lo tambahkan.
0: Baik ini. Siap, terima kasih banyak
2: Pat lah, lancar rezekinya barokah.
0: Amin ya rabbal
2: alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yusuf di Mas Eja maksudnya ya, di Istanbul. Oke. Kita coba sapa lagi pendengar kita yang ingin bergabung, masih ada kesempatan di 0511 3251562 dan juga di 0811511410 atau juga di hotline Halo RRI kami di 0811 10976 bagi Anda yang tadi terputus, ataupun juga kalau kita bahasa radionya bilang tersenggol beneran maksudnya ya. Ini Anda bisa bergabung kembali di 0511 3251562 dan 0811 40976 atau juga di 0811 5111410. Nah, yang jadi catatan penting di Kota Banjarmasin ini adalah tadi yang seperti disampaikan Mas Eja adalah tantangan penegakan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Ini menjadi PR penting pastinya yang harus dilakukan aparat keamanan khususnya kepolisian yang ada di daerah kita. Bagaimana caranya menegakkan hukum tersebut? Bagaimana caranya agar tetap disiplin juga masyarakatnya? Dan bagaimana caranya agar sama-sama nyaman dalam berlalu lintas? Ini merupakan tantangan bersama yang harus kita jawab bersama. Baik, sudah ada yang bergabung, kita coba sapa. Oke, terputus lagi, boleh dicoba lagi. Mungkin teknis ya masalahnya di handphone Anda atau di telepon kami. Mudah-mudahan bisa diatasi dan bisa bergabung kembali bersama kami. Nah, salah satunya yang menarik tadi Mas Eja bilang katanya kalau bisa penggunaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan bisa diterapkan juga dalam penyempurnaan ETLI atau yang namanya itu Electronic Traffic Law Enforcement, ETLI, yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, ini bisa dimanfaatkan juga AI atau kecerdasan buatan sehingga dapat memaksimalkan peran ETLI tersebut. Tapi memang pemanfaatan teknologi melalui ETLI ini menjadi salah satu langkah untuk memperkuat penegakan aturan lalu lintas tersebut juga berdekat. Kehadiran kamera pengawas yang mampu merekam berbagai pelanggaran membuat pengawasan gak lagi bergantung sepenuhnya pada keberadaan petugas di lapangan. Setiap pengguna jalan dituntut ya untuk lebih patuh karena pelanggaran dapat terdeteksi dan terdokumentasi secara elektronik. Ayo, siapa nih di antara pendengar kita yang mungkin pernah mendapatkan surat cinta dari kantor pos yang bertuliskan kepolisian resor, entah itu di daerah Anda, resor kota, Banjarmasin, Banjarbaru, ataupun juga resor kabupaten kota ya di daerah Anda. Siapa nih yang mendapatkan surat cinta dan pastinya deg-degan ya ketika sudah dapat surat cinta tersebut. Ya, itu diakibatkan ya akibat dampak dari kelalaian kita sebagai pengguna jalan yang mungkin ada yang lupa menggunakan helm, ada yang pajaknya mati, ada yang tidak menggunakan sabuk pengaman, atau ada yang memakai handphone saat berkendara. Apalagi juga penempatan ETLI di berbagai titik tengah digalakkan oleh pemerintah dan juga kepolisian. Salah satunya kalau di Banjarmasin kita lihat ETLI di berbagai titik seperti di kawasan Siring Jenderal Sudirman ataupun juga di kawasan Pal 6, ada juga di kawasan Kayu Tangi juga ya. Banyak sebenarnya ETLI di Banjarmasin ini kalau kita data satu persatu. Di Banjarbaru juga ada di Liang Anggang, terus juga ada di kawasan Jalan Ahmad Yani kilometer 33 ya. Di Polres Banjar juga ada di kawasan Simpang Masjid Pancasila, di rantau juga ada, di kawasan Tugu setelah turun jembatan kalau tidak salah ya. Nah, bundaran rantau. Nah, ini juga menjadi catatan penting, artinya penerapan etli di seluruh daerah tengah digalakkan oleh kepolisian. Nah, bagaimana komentar Anda? Silakan Anda bisa telepon kami di 0511 3251562, 0811 40.976, atau kita ulangi 0811 40-4976, dan juga di 0811 5111410 untuk Anda ingin bergabung bersama kami melalui WhatsApp ataupun juga melalui seluler kami.
3: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site, sehingga mendukung efisiensi pasokan energi.

0: kita sebagai orang tua kan harusnya open lah. Kok anakku belum pulang?
1: Yeah.
0: Gimana caranya kita menghubungi? Kita sekarang zamannya zaman
1: digital.
0: Digital sudah, handphone sudah ada. Video call kita bisa.
1: Siap.
0: Dimana ngecek keberadaan. Nah itu, jadi semoga kedepannya, jadi taat atau tertib berlalu lintas itu ada atau tidak ada polisi, tanamkan pada diri kita bahwa kita selainnya itu mendukung, menjaga keselamatan baik nyawa, harta benda ataupun orang lain, jiwa orang lain. Nah dari diri kita sendiri, kita menanamkan itu, niscaya percaya semua akan berjalan dengan sesuai koridor yang berlaku ataupun angka kecelakaan lalu lintas bisa kita tekan. Dengan harapan semoga Kota Banjarmasin angka fatalitas kecelakaannya di bawah rata-rata. Jadi orang datang ke Banjarmasin merasa aman, merasa oh Kota Banjarmasin lalu lintasnya tertib, lancar, dan tidak ada hambatan di jalan raya. Itu
1: baik, terima kasih Pak Doni, terima kasih Mbak Laksmi sudah menemani perbincangan di pagi kali ini, dan terima kasih kepada pendengar dan pemirsa yang sudah bergabung dan berkomentar di WhatsApp dan juga di opini publik. Dan itu tadi, membangun budaya tertib berlalu lintas sangat penting, tidak hanya di saat ada polisi ya, tapi juga menjadi tanamkan di dalam hati kita masing-masing agar mengurangi ataupun menekan angka kecelakaan dan juga tidak membahayakan bagi pengendara lain. Saya mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, Jumaah Muhammad pamit undur diri, sampai jumpa.

negara dari benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, kok angka-angka di papan tulis jadi mirip paha ayam ya, Bu?
1: Fokus sedikit lagi ya, Bimo. Sebentar lagi jam istirahat kok.
0: Gak kuat, Bu. Otaknya udah lowbat. Wah, telur, sayur, sama susunya mantap. Sekarang perut udah kenyang, baru beneran melek. Ayo lanjut belajarnya, teman-teman.
2: Anak yang sehat adalah fondasi bangsa yang kuat. Melalui program makan bergizi gratis, kita pastikan generasi masa depan Indonesia tumbuh cerdas, fokus, dan siap menaklukkan dunia. Karena anak yang sehat adalah hak bangsa yang merdeka. Pesan ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

107,6% FM, karena informasi dan juga inspirasi. Terima kasih atas kebersamaan Anda mendengar di Banjarmasin pagi ini. Dan luar biasa, mudah-mudahan pagi hari ini bisa menambah semangat Anda dalam beraktivitas ataupun juga berkegiatan di hari ini. Selalu apa ya, bisa dibilang percaya diri dan selalu bersemangat untuk menjalani hari. Sampai nanti berjumpa kembali di edisi berikutnya, pendengar. Dan jangan kemana-mana, selepas ini ada Niar yang akan menemani Anda di Banjarmasin siang ini. Dan sesaat lagi juga kita akan hadirkan program Halo RRI untuk Anda yang mungkin mempunyai masukan atau mempunyai keluhan aduan masyarakat yang berkaitan dengan pelayanan publik ataupun juga berkaitan dengan kondisi infrastruktur dan lain sebagainya. Anda bisa bergabung bersama kami di hotline Halo RRI 0811 40976, ataupun juga di telepon biasa kami di 0511 325 1562, dan juga di 0811 5111 410. Saya Padli pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, dan kita jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, nanti kita akan dengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersama di hari Senin ya. Hari ini Senin 8 Juni 2026. Ada Rahma juga. Assalamualaikum Rahma.
1: Waalaikumsalam Niar.
0: Iya, setiap hari Senin, hari Rabu dan Jumat. Kita membersamai pendengar di acara Halo RRI. Acara ini pastinya Rahma, kita mengajak pendengar untuk jangan segan ya, menyampaikan apa yang Anda rasa, apa yang Anda lihat juga, dan di Halo RRI seputar pelayanan publik. Anda mungkin merasakan kada nyaman melihat hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan publik. Terlalu lama ngantri mungkin bisa jadi ya, sampaikan aja di sini. Termasuk juga masalah jalanan yang mungkin ada yang rusak, silahkan juga sampaikan di sini. Termasuk hal-hal yang berhubungan dengan ini, mungkin sulit mencari pekerjaan, minta kepada pemerintah, ayo dong diperbanyak acara-acara yang tentu memberikan inspirasi, edukasi untuk masyarakat ya, bisa memasuki lowongan kerja. Itu biasanya job fair ya gitu ya?
1: Iya, seperti itu.
0: Iya. Jadi silakan untuk pendengar di nomor telepon 0811511410 atau di 0811400976 dan di 0511325162. Ini pastinya pendengar, kami mengajak Anda untuk bersama-sama di program Halo RRI menyampaikan berbagai pelayanan publik yang Anda rasa. Ada informasi regional, Rahma ya? Diserbu anak-anak, mobil pintar jadi magnet baru literasi di Taman Jahri Saleh. Ini juga salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat agar pintar semuanya, terutama anak-anak ya, rajin membaca. Mungkin Rahma ada yang ingin disampaikan juga seputar pelayanan publik yang dirasa, yang dilihat juga boleh.
1: Ya mungkin yang sering Rahma lewati ya, di tepatnya di Jalan Pangeran yang sebelum jembatan kembar itu, kalau dari arah Kayu Tangi menuju Jalan Pangeran itu jalan di tengahnya itu sudah apa ya, retak dan menurun. Jadi seperti ada gelombang di situ. Jadi pas ngelewatin itu kendaraan itu malah apa ya,
0: oleng gitu ya. Bahaya tuh.
1: Dan di jalan Esparman juga seperti itu bentuk jalannya, di tengah ya. Seperti itu Nir.
0: Iya. Ini juga kalau bicara tentang wilayah Esparman Kayu Tangi, beberapa hari yang lalu kan terjadi musibah kebakaran ya. Salah satunya saudara kita Zainal, rumahnya terbakar. Nah ini kita turut berduka cita juga pastinya, mudah-mudahan diganti yang lebih baik ya.
1: Amin.
0: Amin. Jadi untuk pendengar, kalau bicara tentang musibah pasti tidak semua orang menginginkannya. Tapi coba Anda yang memiliki instalasi listrik yang sudah lama ya Rahma ya, dicek lagi lah. Kalau mungkin ada yang kena gigitan tikus, itu sebaiknya diganti di apa ya, kabelnya itu diganti ulang dengan yang baru, dengan tenaga ahli yang memang punya skill yang kompeten ya untuk bidang kelistrikan. Agar kabel-kabel yang terkelupas, yang sudah termakan usia puluhan tahun, ini bisa diganti agar bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kan takutnya kalau udah digigit tikus, ada percikan api sedikit, ini bahaya.
1: Iya, betul.
0: Terjadi arus pendek.
1: Iya.
0: Yang lain silakan pendengar yang ingin menyampaikan informasi, pengaduan seputar pelayanan publik, kami ajak Anda bersama-sama di program ini. Ini biasanya para Ramli bergabung. Mungkin ada apakah kabar di daerah Sungai Musang, Kabupaten Banjar, silakan kami terus bersamai pendengar. Termasuk mungkin masalah-masalah seputar ledeng. Kalau di seputar Banjarmasin Timur Rahma, terkadang kalau di jam-jam tertentu itu memang airnya agak mengecil, enggak deras begitu ya. Kalau di tempat Rahma itu Banjarmasin apa?
1: Banjarmasin Utara.
0: Itu gimana?
1: Sempat mengalami hal seperti itu juga. Jadi udah awalnya baik-baik aja, kayak seperti biasa lah, deras, nggak yang gimana-gimana. Tapi beberapa hari yang lalu sempat mengalami yang menurun untuk tingkat
0: volumenya,
1: iya. Dan nggak tahu kenapa itu.
0: Nah, ada apakah ini? Yeah. Bagaimana teman-teman yang lain juga, apakah sama begitu ya? Kami tunggu konfirmasi Anda di sini. Kita sama-sama biar nyaman. Kalau tidak Anda yang melaporkan, siapa lagi begitu ya?
1: Yeah.
0: Kemudian ini juga bicara air ledeng, kadang terjadi kekeruhan.
1: Iya, betul.
0: Airnya itu kan kadang jernih. Jadi kalau ditandakakan tuh banyak tanahnya.
1: Iya.
0: Iyalah. Nah, ini ada apa juga? Apakah masalah distribusi air bersih itu ada kendalanya begitu ya?
1: Atau ada perbaikan ya, mungkin?
0: Tapi biasanya kalau ada perbaikan ada konfirmasi juga ya, dari pemberitahuannya. Betul. Nah, untuk masyarakat Banua silahkan Anda sampaikan di sini, termasuk juga seputar pelayanan, misalnya di rumah sakit kan terlalu lama antrinya, padahal kan badan pada sakit semua ya, garing, terlalu lama nunggu timbul rasa kada semangat gitu. Sampaikan aja di sini di acara Halo RRI, termasuk juga mungkin Anda yang ingin mengurus data kependudukan. Sekarang kan zamannya online ya.
1: Iya.
0: Tapi tidak semua orang bisa mengaplikasikannya. Ada yang gaptek sedikit. Nah, jadi mungkin bagaimana sih solusinya? Apakah dibantu? Kita sapa dulu lah. Halo. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbah Niar dan Mbah Rahma.
0: Bu Hajar Rosita, nggih.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah, kalau kabarku tengah malam udah baik-baik aja, pasar apa aman. Cuma masalah banyu, memang Mbak Niarla itu apa dasar apa geladak kayak itu Mbak Niarla?
0: Nah, ini geladak namanya.
2: Nah, ya. Geladak lah. Jadi kan sekarang berapa Mbak Niarla? Aku itu pakai saringan.
1: Iya, iya.
2: Ada pas sudah 2 minggu yang lalu kan ditukar adik anak nukarkan. Jadi Mbak Niarla kan kita isi dari pagi itulah Mbak Niarla. Setelah itu ke dasar bujur kuning Mbak Nerek,
0: kuning
2: kapasnya tuh
1: coklat seperti itu.
0: Itu saringannya beli di pasar ke Bu? Saringan apa namanya Bu?
2: Anu beli online.
0: Oh.
2: Anakku murah Mbak Nerek, ada kalau enggak salah 20.000 atau 15.000.
1: Filteran air ya.
0: Oh, itu saringan namanya. Oh iya kan.
2: Kayak itu kayak kita di mesin cuci kan kalau kita ngisi air kan kuning.
1: Nah,
2: kayak gitu, tapi itu kayak di dalamnya itu Mbak Nere ada kapasnya itu. Jadi jadilah setelah kita isi, kalau kita angkat ya terlepas kuning barang anunya nih yang kapasnya itu. Anakku mama jadinya pakai itu. Kalau jadi ketahuan, jadi hari-hari berarti hari-hari kan tiap hari banyu itu memang geladak itu kan ketahuan dari
0: ya,
2: situ.
0: Nggih.
2: Jadi sekarang Mbak Niare anu bak mandi, aku biasanya aku hampir tiap hari membersih kalau. Sekarang kan ada lagi Mbak Niare.
0: Ada lagi, ada saringan.
2: Aku lepas.
0: Ya. Oh iya.
2: Aku kita kajin anak pun korakan dua tuh, satu lagi belum terpakai Mbak Niare itu ada di rumah satu aja. Dan jangan aku taruh di tempat yang basuh piring lah.
0: Nggih.
2: Ini di bak mandi aja, jadi naruhnya.
0: Kepinginan nukar juga karena.
2: Kan aku kirim fotonya Mbak Nia.
0: Ah boleh, tinggi. Oh namanya saringan lah, saringan banyu.
2: Lihat anu online ya nukar, lihat.
0: Tahu lah di pasar adalah lah, berjualan ke itu lah.
2: Hanya aja juga tahu Mbak Nia. Ada bahan hanya setengah bulan nanti kalau anakku sudah lawas kan terkesa-kesa aja cuma makanya terbawakan juga jangan kan dia
0: jaman sakalan apa orang menyebutnya garadak jala bagaradak ya
2: ibu geladak garbanya
0: inggih bujur mana
2: kalau yang halus memang Mbak Nila kalau subuh tuh jam 5 baru deras lah banyunya kalau tuh halus lah jam 5 subuh baru lah karena malam itu dua kan sama aja kita perjalanan timur sama jam Mbak Nila
0: inggih.
2: Sama aja juga itu. Nah, yang banyak itu juga aku sampai akan bawa banyu begeladak tuh gitu, aku gitu aja. Cuma sekarang hampir setengah bulan ini alhamdulillah membersihkan itunya aja lagi.
0: Jadi kadang ngalih lagi.
2: Biasa kan tiap hari Mbak Niarin bersih bak anu bak mandi.
0: Nggih.
2: Jadi itu aja Mbak lah.
0: Makasih banyak.
2: Itu lumayan aman.
0: Aman aja lah udah pian lah.
2: Alhamdulillah
0: aman aja. Ya,
2: kan, kalau barang Mbak Nia memang naik pahala kita bisa kita bijak dalam berbelanja. Jadi sekarang Mbak Nia
0: itu nah bawang kalau aja naik jar, bawang habang.
2: Iya Mbak Nia. Anu berapa? Seperapat 18.000. ribu mbak nih, 16 ribu mbak nih Ran.
0: Jadi 60 ribuan kejar sekilo tuh bujur kah? Beda ngarang.
2: Ini kaknya mbak nih, kalau yang dana, lain keluarganya lah.
0: Oh, negana lah.
2: Yang bagus macam-macam halus, tapi kan kan pasar halus kita larang paman ya, mungkin
0: bujur, lah. Bujur.
2: Pasarnya halus juga. Karena kalau kita menyamakan wajar aja pengalaman berbelanja kan tapi banyak uang kan sih orang ini orang sini. Jadi kalau naik-naik yang 1000 tuh wajar-wajar aja bang.
0: Tidak apa-apa.
2: Aku daripada jauh, aku lah belanja mereka ada banyak uang. Lain orang yang orang banyak atau berdagang wajar aja mencari yang kayak aku ini. Anu aja tuh wajar-wajar lah harga tuh memang wah sudah kayak kayak papang lagi lah.
0: Nggi julun 1002 tuh niat akan bersedekah julun. Ya, aduh usah mencari-cari ke jauh-jauh ya kalau.
2: Iya juga emar. Bani, aku kalau berikan di depan rumah kan ada orang berjualan kalau aku berjalan 3 buah rumah tuh bani kalau aku belanja sampai 20.000 sampai aku 3.000 murahnya tapi aku bani anggaplah aku cukup anu balonnya apa berbagi
0: jalan ini
2: ini kan berbelanja di sini juga ini kan barang tuh paling kadang kan satu barang tuh 500 ada 1000 ya kan aku menyeberang ya kalau kecuali aku sekali berbelanja bulanan baru aku ke situ lah kalau kurangan sedikit aku menyeberang
0: ya, seberangan ini nah iya jar abinya di rumah mun kita betul tukar cari orang nengar tapi banyak menuk harijanya nyata kan membantu jar
2: iya kok iya sebujur mbak ya pun seberang kan seberang rumah kan ya ada jualan halus jawabannya sedikit jalannya jadi buka habis anak ke sekolah jadi belanja atau kalau kita ngitung mbak kata belanja 20.000 hampir 2.000 juga padahal 3 buah rumah aja dari kun ke depan tuh tapi alas itulah sudah kita kalau memberikan mungkin cuma nih lah kayak itu barang caranya berbagi
0: tinggi bujur
2: ya cuma lah makasih banyak lah atas waktunya lah
0: minta rela ulun lah
2: assalamualaikum
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ada saringan yang renyi lah kalau ya bukan PDAM juga menjualih nah kayak nukar ya kalau lah tapi kada larang pangjar jadi amun pakai saringan anu nyaman jua kada hari-hari membersihi.
1: Iya.
0: Soalnya begaradak tahu kalau geradak pian lah. Mode kayak ada mode kayak kotorannya mode ke itu nah kuning banar. Han. Iya am. Nah, nang lain handak bahabar selain Ibu Hajah Rosita boleh bebuhan pian. Apa yang pian rasakan ya Allah? Ini seputar nang pelayanan online kah tadi? Nah, itu kan ada jua kalau dari pemerintah acil apa yuk nang di
1: oh, kacil
0: kah acil kah apa ngarannya yuk
1: kalau nggak ada salah
0: iya ay ngarannya itu kan bilahan mengurus online misalnya hendak merubah data kah data keluarga kalau anak betul. Yang tulisannya mungkin belum sekolah diganti sudah sekolah itu bisa tuh pakai acil online kah acil apa ngarannya lah parak acil kah. Aduh, kada ingat nah asa di ujung ilat nah.
1: Iya.
0: Kan. Jadi zamannya memang online.
1: Betul.
0: Tapi mun kada bisa datangi aja kelurahan lah atau kecamatannya mau kalau membantu juga lah.
1: Untuk mengajarkan seperti apa untuk mengelola
0: bujur.
1: Aplikasinya.
0: Aplikasinya nang kayak apa? Jadi bebuhan pian nang sana kayak silakan aja menyampaikan nah di sini di acara Halo RRI atau permasalahan-permasalahan lain banyak pang lah seputar pelayanan publik nih banyak banar jadi kalau kada bebuhan pian menyampaikan di sini mana tahu pemerintah yolah nah termasuk harga bawang tadi belarang tapi ada sebab pang mungkin lah kenapa harga bawang belarang nah bebuhan nang acil-acil nang bejualan nah ayo pian bahabar di sini apa sebab harga naik lah. Nah, kami tunggu ibu buhan pian termasuk juga nang biasanya kita saban hari memakainya gas melon.
1: Betul.
0: Nang 3 kg. Terkadang ngalih mencari aja. Tapi mun ngalih mun larang kan begegamatan nukar lo. Amun ngalih mencari barangnya kada ngalih. Nah, biasanya kalau gas melon nih harganya sekitar 20.000 kah? Atau 19,5. 3 kilo kalau kada salah.
1: Nggih, kurang lebih ya.
0: Kalau nengganal tuh 200-an lebih kalau kada salah lah yang 12 kilo tuh.
1: Iya.
0: Nah, pian pakain apa juga di
1: yang
0: rumah?
1: Yang melon tuh? Aja.
0: Oh, nang melon. Nang melon ada, nang teganal ada juga. jadi bila habis sebuting ban sirapnya lah. Ayo sanak bebuhan pian nang handak bahabar nah Banjarbaru kayak apa juga bebuhannya. Sampai ya kan aja di sini atau daerah kabupaten kota bisa juga. Semalam tuh ada anu masukan dari Aceh City. Aceh City tuh di daerah Limpasu. Limpasu ini kan Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Harga gatah jadi situ sekitar 15.000. Termasuk tinggi, Pang. Dolar naik.
1: Okay.
0: Biasanya sekitar 12, kalau ini 15. Ya jarku didoakan aja kan CCTM, mudahan kan harganya 16 atau 17 pulang. Mm-hmm. Untung juga buhan petani karet ya kalau.
1: Okay.
0: Buhannya ma apa ngarannya istilahnya tuh? Ma apa yuk manu karet nih? Ma aduh, apa ngarannya? Kadi ingat aku nah.
1: Kurang tahu.
0: Menyadap. Oh. Nah, menyadap karet. Jadi karet nih jar, ujar juga pangguan nang pangaretan tuh. Kalau karetnya tuh bagus tuh warnanya putih bersih.
1: Nggih.
0: Kalau nang kada bagus tuh jaba banyu. Ya kalau nang orang supaya timbangannya tuh barat dibuati banyu. Nah, itu tuh nilainya anjlok. Tapi kalau yang benar-benar murni itu kan asli putih. Itu larang harganya. Di harganya tuh lumayan juga nya, tahu juga kualitasnya melihat barangnya juga kalau pun barangnya kada bagus mungkin apa banyu. Murah. Han, aja sambil kita menghadangi bebuhan bergabung lah. Kita jeda dulu lah. Jadi bebuhan pian masyarakat Banuan handak bahabar, silakan aja di 0811511410 lawan di 0511325162. Mudahan bebuhannya bisa bergabung. Jadi bisa kita mendengarkan seputar pelayanan publik yang dirasa. Nah ini ada kayaknya lah. Nah kita sapa aja gina. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Matan mana pian?
3: Nah, seru di Sulawesi Tengah, Bang.
0: Sulawesi Tengah kah?
3: Sulawesi Tengah ya di Palu.
0: Oh, di Palu. Siapa ya, nama pian? Nama pian siapa? Palaiman. Siapa yuk? Sama abang siapa nih?
3: Nasrun.
0: Oh, Pak Nasrun. Iya. Di Sulawesi Tengah, iya. Di Palu tepatnya. Nggih, apa kabar Pak Nasrun?
3: Kabar.
0: Ya.
3: Saya ada di.
0: Ya, suara pian seperti terputus-putus, apakah sinyal? Tapi untuk apa namanya yuk, seputar harga-harga sembako di sana, apakah pada naik juga, Pak Nasrun?
3: Iya, memang betul, Mbak. Mulai ya, harga tembakau di sini kalau apa namanya? Kalau tomat 15.000 per kilo.
0: 15.000 sekilo.
3: Iya, kalau cabai berapa ya? 65.000 nggak salah kilo. Naik mbak ya.
0: Iya.
3: Pagi bawah. Pagi. Mungkin semuanya di sini ya. Bagi semua bukan cuma Sulawesi Tengah, semua daerah mungkin ya.
0: Iya.
3: Semua daerah semuanya ya.
0: Sama ya.
3: Iya, apalagi apa minyak goreng ya kan, minyak betul. Goreng. Ah itu naik juga.
0: Iya.
3: Kita ber yang harga 20 berapa yang kau berdek apa sedap itu minyak. Nah, sekarang sudah 3P27.
0: Iya.
3: Per liter.
0: Iya.
3: Makanya apalagi harga beras.
0: Harga beras pada naik kah? Berapa ribu naiknya itu?
3: Iya, kalau di sini kan masih per kilo dia banyak. Di 15.000 per kilo.
0: Oh, per kilo. Kalau kita masih beliter lah.
3: Iya, tergantung dari anu kualitas beras ya. Anu apa namanya yang merah ada di bawah sedikit harganya. Kalau dia beli per karung dia 700 lebih, 750 enggak ada salah.
0: Iya.
3: Per kilo. Ya, semuanya memang anu apa namanya ya kata bagaimana ya dengan masih ada kita dan beli kita mau apa ya untuk masyarakat ya punya penjual
0: ya. Betul iya.
3: Ya.
0: Baik itu saja Kak Panasrun, mungkin ada yang ingin disampaikan juga kalau seputar pelayanan publik di sana aman-aman aja kah?
3: Iya alhamdulillah semuanya aman Mbak ya, publiknya semua aman ya
0: kan
3: ada.
0: Ya, di rumah sakit semua. Enak aja berobat berobat ya, tidak antrinya terlalu panjang di berobat
3: sini,
0: di sana.
3: Iya, di sini enggak ada semua dilayani.
0: Semuanya dilayani. Walaupun
3: tidak punya BPJS kita, yang penting ada apa namanya foto kop saya ini kita bawa saja ke anu ke rumah sakit sudah terima kita. Kemudian pentingnya lepas fotonya yang asli.
0: Iya iya, alhamdulillah.
3: Jadi tidak ada. Itu kan instruksi dari gubernur itu, tidak ada bisa dilayani untuk masyarakat.
0: Mesti itu. Alhamdulillah dilayani sepenuh hati.
3: Ditunda, ya. Kalau tidak dilayani dengan lapor saja sama pemerintah tempat.
0: Wow, hebat tuh. Siap siap.
3: Kalau di kabupaten dipatikan, kalau di provinsi kan gubernur. Nah, makanya itu kan terus semua seluas tengah rumah sakit walaupun apa yang di desa, di pelosok semua harus dilayani.
0: Iya.
3: Ya bisa ditunda.
0: Alhamdulillah dilayani sepenuh hati.
3: Iya.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Nasrun ya.
3: Terima kasih banyak.
0: Iya, salam sehat selalu. Iya.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau menyampaikan di sana aman-aman aja seputar pelayanan publik. Di Banjarmasin juga dan daerah kabupaten kota kita berharap juga demikian ya. Apakah semuanya aman-aman aja? Ini belum ada yang nelpon daerah Kabupaten Hulu Sungai, Kandangan, Amuntai, Barabai, termasuk daerah mana lagi? Tanjung. Ini belum ada yang nelpon nih untuk daerah Benua 6 ya. Untuk daerah Banjarmasin tadi sudah diwakili sama Ibu Rosita. Kita berharap juga daerah kabupaten kota di Pahuluan bisa bergabung juga di sini, bagaimana informasi pelayanan publik di sana. Apakah saat ini antrian panjang di SPBU? Kan sempat juga ya. Katanya harga apa sih solar sempat naik juga. Antriannya panjang, mengular, tapi udah stabil sekarang. Kan sempat juga kemarin. Kita berharap untuk keadaan sekarang bagaimana? Apakah masih ada yang antri atau gimana? Kita tunggu ya untuk masyarakat Banua. Ini Pak Ramli tadi sempat nelpon. Pak Ramli boleh dicoba Pak Ramli ya. Di acara ini apa namanya, di acara Halo RRI, kita coba sapa Pak Ramli di daerah Sungai Musang. Kemudian tadi juga ada siapa tadi yang bergabung, silahkan pendengar, kami tunggu partisipasi Anda bergabung di acara ini untuk Halo RRI. Seminggu itu 3 kali, hari Senin, hari Rabu, dan juga hari Jumat. Adakah sepertinya? Iya, coba ya. Ini sepertinya bergabung Pak Ramli ya. Halo, Pak Ramli.
4: Halo.
0: Iya, ada yang disampaikan Pak Ramli?
4: Ada.
0: Nggih, seputar apa tuh Pak Ramli?
4: Kemarin tuh kan ada hendak Pak Pandir masuk di acara Kabar Benua.
0: Kenapa Pak Ramli?
4: Yang penyiarnya Mas Adit teh.
0: Oh, nggih. Iya.
4: Anu bener ya, hendak berhabar yang sedikit. Itu yang kabel lampu tuh nah.
0: Iya. Kenapa kabel lampunya?
4: No kebakaran.
0: Terbakar atau kebakaran?
4: Ini terbakar. Jadi untung juga lekas ditolong.
0: Tuh kabel lampunya, trafonya ada di mana? Di mana alamatnya? Di tempat pian kah?
4: Di tempat keluarga.
0: Di mana?
4: Di daerah Hulu Sungai.
0: Oh. Hulu Sungai di mana?
4: Di Kandangan.
0: Oh, Kota Dodol. Di mana tepatnya di Kandangan? Kan Kandangan luas juga tuh.
4: Di Hano, di Sungai Paring.
0: Oh, Sungai Paring. Jadi terbakarnya kapan?
4: Sekitar 1 minggu.
0: Oh, 1 minggu yang lalu. Iya. Itu kenapa?
4: Cuman kan kalau masuk anu hari ini tuh.
0: Oh, iya kah?
4: Anu apa? Itu nah berpanggil anu lawas benar.
0: Siapa?
4: Ada yang berpanggil.
0: Oh, ada yang berpanggil. Baik.
4: Mau run raja anu hendak gabung tuh nah.
0: Inggi.
4: Di sini cuma kada kau masuk nang hendak bahabar tuh.
0: Baik. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa menyampaikan ya. Dan sekarang udah
4: anu tuh Mbak Niar lah mau kawa kan di acara Habar Benua. Kawa diatur jangan tapi lawas berpanggil.
0: Iya, kita harap demikian ya, gantian sama yang lain.
4: Anu tuh nah Mbak Niar.
0: Pun?
4: Nang acara kita nang Beliria tuh nah.
0: Oh iya, nggih siap-siap.
4: Nah, nano Melody Memory juga.
0: Iya, iya, iya.
4: Nah, nitungnya kawa tuh kan satu mas aja nang perlu-perlunya aja.
0: Siap, Pak. Ini Pak Pak Ramli untuk trafo listrik di HSS tadi udah diantisipasi, udah aman ya?
4: Alhamdulillah sudah.
0: Sudah aman. Kalau
4: di mungkin di anu pang dibangun kembali.
0: Oh, alhamdulillah. Kalau di tempat pian kayak apa? Aman-aman aja kah?
4: Di sini kada pernah, Pang.
0: Kada
4: pernah nang kayak itu nah.
0: Kada pernah meledak kayak itu nah lah.
4: Kada pernah. Cuma
0: soalnya pernah mendengar ledakannya cukup keras, Rahma. Ada yang pernah terjadi trafo listrik besar, mungkin karena tegangannya tinggi ledakannya luar biasa, keras. Itu dulu sih pernah dengar. Daerah mana aku lupa. Baik Pak Ramli, itu saja ya Pak Ramli ya?
4: Ya, itu aja.
0: Nggih, terima kasih lah.
4: Mau ulun nanti terima kasih.
0: Makasih Pak Ramli. Assalamualaikum.
4: Sama-sama. Waalaikumsalam.
0: Iya, kita sapa di belakang Pak Ramli. Selamat siang. Halo.
5: Selamat siang kembali.
0: Alhamdulillah. Dari mana kah? Bu Haji kah?
5: Iya, dari Beri Sekolah.
0: Inggi. Nah, ada yang pian sampaikan kah Bu Haji?
5: Iya, ada sang lah. Anu juga seperti itu tuh lampu juga lah. Kalau di daratan ini kan kali kabel di atas-atas tuh kadang anu apa handa yang nyir tuh nah anunya tuh ada di
0: jiluti. Oh iya.
5: Tadi lantur iya. Ada pengawasan kayaknya tuh. Nah, harusnya tuh nggak tinggi bang lah itu nggak ada bakurinah menjuluti itu.
0: Tinggi. Nah, ini kabel listrik lentur itu akibat Honda yang nyur. Nah, ya, Honda yang nyur tuh apa yuk bahasa Indonesianya tuh Honda yang nyur tuh?
5: Honda yang nyur bahasa orang kampung tuh.
0: Tinggi kada apa yuk? Itulah daun nyur lah.
5: Daunnya
0: gugur.
5: Itu pakai ini daun nyur tangan.
0: Tinggi.
5: Itu beret juga sama anunya tuh nah. Alunya iya, daunnya kan masih tipis tuh masih sama anunya tuh
0: sama batang-batangnya lah. Nah,
5: iya Inggi. Itu gugurnya kalau kada anu katal itu. Nah kada ada yang mengambil jakanya ada pengawasan tuh lah ada yang menjuluti mengambil atau kayak apa.
0: Itu di tempat pian kah Bu Haji?
5: Iya tempat kami ini kan
0: di mana alamatnya Bu Haji? Kadingatulan di pian.
5: Anjir masuk ke dalam Bang.
0: Daerah Anjir. Kilometer berapa tuh?
5: Kilometer
0: 25 di Anjir. Di Parak mana Bu Haji?
5: Parak Pangalan aku sini.
0: Sungai Ulak.
5: Ya.
0: Oh, inggih.
5: Sungai Ulak, pinggir itu makan apa?
0: Inggih. Bahaya juga kalau anu kalau tegangan tinggi habis itu apa namanya yuk?
5: Nah, ada pengayunnya yang meninggal di sini. Kadang hari hujan tuh mengacar kalau
0: mengacar
5: benda itu nah. Habis itu tapi tahun lalu kan.
0: Inggih.
5: Itulah karena anu tali listrik tuh rupanya kok tak ada kota anu tuh nah apa
0: harinya
5: kan unjun tuh langsung meninggal orangnya ha
0: ya akibat ya bahaya banar tuh
5: anda harinya kalau gerimis hujan gitu ngacarnya nih unjun
0: tinggi iya
5: manin baik kan apakah langsung meninggal karena kacar tuh nah unjun kacar tuh kayak menguntak itu nih sebutnya kayak terampil ke tali situ
0: siap tinggi.
5: Jadi ada sudah korbannya itu nah.
0: Iya.
5: Jadi supaya jangan bertambah korban diawasi ya.
0: Iya. Nah, kalau kita tuh di halaman RRI ini kemarin sempat juga ya pepohonan itu rantingnya daunnya kena kabel tapi segera dari pihak PLN yang mengantisipasi. Dan nah, alhamdulillah ya, ini bisa diantisipasi jangan sampai ada korban bahaya. Nah,
5: karena itu juniornya di pusat bang, ada isinya di desa sahabat meninggal orangnya nyertaku.
0: Siap. Ini jadilah ini mungkin apabila ada terjadi Honda yang nyur gugur di kabel listrik kemana mengadulah nomor PLN kayak itu nah itu intinya tuh Mas Robilah supaya jangan sampai terjadi jesidin tahun semalam ada kejadian kayak ini meninggal.
5: Iya bang, karena
0: mungkin kabel yang terkelupas
5: kali,
0: pas orang datang mau unjun hari hujan
5: ya.
0: Nah talinya lentur inggi aja ya,
5: gerimis pulang hujannya
0: inggi asal jangan gerimis melanda hati pian
5: jangan
0: bahagia aja selamanya inggi
5: maaf
0: jangan juga ulun kedahkun menderita
5: ada misalnya hati kita saat
0: aja Bu Haji ay makasih banyak
5: ya
0: sip makasih banyak lah
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini banyak penelpon alhamdulillah Pak Ramli tadi mengabarkan
1: ya
0: kabel lampu terbakar trafo listrik di daerah Hulu Sungai Selatan, Kandangan, di daerah Sungai Paring sekitar satu minggu yang lalu. Beliau mengabarkan alhamdulillah sudah bisa aman, diantisipasi. Kemudian Bu Haja Salasiah di daerah Marabahan, kabel listrik itu lentur akibat Hyundai yang nyur. Kalau Mas Robi ngerti nggak ya, Hyundai yang nyur itu pelepah nyur, kan berat, jatuh ke tiang, apa, ke kabel listrik jadi lentur. Akibatnya mungkin ada yang terkelupas. Tahun kemarin pernah kejadian kayak gini, katanya dikhawatirkan terulang. Jadi jangan sampai terulang. Kalau tahun kemarin kan pelepah nyur itu jatuhnya ke kabel listrik, terkelupas ketika ada orang mancing, terkena kabel listrik, mungkin karena ada yang terkelupas, meninggal katanya, kena sengatan listrik. Ternyata bahaya ya. Ini biasanya Mas Robi, kalau untuk masalah kelistrikan ini, kalau ada pohon-pohon yang apa namanya dikhawatirkan roboh, kena kabel, itu mengadunya kemana? Ke PLN mungkin ada nomor tertentu yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Iya, silakan Mas Robi.
6: Oke, izin menyambung ya jawaban terkait dengan PLN tadi. Mungkin kalau kelistrikan ya memang dari PLN yang kita melaporkan gitu. Cuma karena di kawasan tersebut juga banyak pepohonan lah, itu nanti kita juga melapor ke pihak dinas terkait. Biasanya dalam hal ini dinas apa ya, LH kah? Rasanya lah. Jadi nanti kita melaporkan, terus biasanya dari pihak dinas nanti datang untuk mengamankan lah pohon-pohon yang bisa tumbang dan sebagainya gitu. Karena ada beberapa kejadian kalau kayak di Kota Banjarmasin lah, yang pohon di dekat listrik, ada yang pas angin atau hujan teroboh kan, terus mengenai kabel-kabel listrik, jadi kabelnya ikut ke bawah gitu loh. Tapi kalau dari kelistrikannya ke pihak PLN. Nah mungkin nanti kalau di daerah Ibu Salasiah ya,
0: Ibu Salasiah di Ancir, Marabahan,
6: Baritokuala ya, nanti mungkin di tempat itu bisa difoto lah dokumentasinya, kemudian nanti saya sampaikan kepada pihak PLN atau dinas terkait supaya untuk area tersebut bisa nanti didatangi dan juga bisa istilahnya listrik dan pepohonannya nanti bisa dikondisikan gitu.
0: Iya, dirapikan lah ya, gitu betul. Ya. Ini tempatnya beliau di daerah Anjir KM25 Sungai Ulak.
6: Oh, inggih.
0: Iya. Jadi jangan sampai ada korban gitu ya. Bahaya juga kalau kena sengatan listrik ya, Rahma ya.
6: Apalagi itu jalan yang sering dilalui masyarakat.
0: Betul banget.
6: Iya. Nanti dikirim dokumentasinya aja.
0: Boleh ya Bu Haji Salasiah, mungkin nanti kalau Ibu ngirim fotonya, nanti Mas Robi akan koordinasi dengan pihak PLN. Jadi minta dirapikan biar nggak menjuntai lagi, nggak lentur lagi kabel listriknya. Ya. Yang lain boleh bergabung pendengar di Halo RRI, di RRI Banjarmasin Pro 1. Tadi ada Ibu Rosita mengenai air ledeng yang keruh tadi katanya. Jadi asem uyak kalau si Din, Mas Robi dibelikan anaknya penyaring air
1: atau filteran air
6: gitu.
0: Jadi belinya online jar si Din. Nah, jadi mungkin salah satu cara gitu ya. Tapi mungkin dari pihak PDAM mungkin adakah yang ingin disampaikan ke masyarakat seputar hal itu, kita tunggu ya. Dari pihak PDAM
6: begitu. Itu daerah mana Ibu?
0: Ibu di Banjarmasin Timur ya, di Tunjung Maya.
6: Tunjung Maya.
0: Katanya kadang di jam-jam tertentu memang volume airnya
6: mengecil.
0: Itu mungkin kita bisa maklumi juga ya. Tapi kalau selalu janganlah.
6: Iya betul.
0: Sama ini airnya keruh, bisa diakalin katanya dengan filter air tadi.
1: Iya betul.
0: Iya. Kalau filter air itu mungkin kalau anaknya bisa beli online ya alhamdulillah. Tapi bagi masyarakat yang nggak bisa, agak sedikit gaptek kan bingung juga ya. Yang lain adakah yang ingin menyampaikan seputar pelayanan publik yang Anda rasa? Apakah Anda terlalu lama ngantrinya di rumah sakit? Atau mungkin Anda agak susah beli gas melon. Kalau agak susah mungkin dicoba cari-cari dapat ya alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada yang jual gas melon, kan nggak bisa masak juga lah. Ayo sampaikan di sini di 0811-511-410 dan 0511-325-1562. Kita jeda dulu ya. Selepas ini kami akan kembali membersamai Anda.
7: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
8: Terbentuknya genangan pada penampungan atau lubang-lubang akibat air hujan merupakan salah satu hal yang dapat mengundang penyakit di musim penghujan. Salah satunya adalah demam berdarah dengue. Demam berdarah dengue atau DBD merupakan penyakit yang terbentuk akibat dari adanya infeksi virus dengue yang masuk ke dalam tubuh melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa langkah pencegahan sederhana yang dapat dilakukan agar terhindar dari penyakit demam berdarah dengue. Yang pertama, memasang kelambu pada tempat tidur maupun jendela. Yang kedua, menerapkan program 3M, yaitu menguras, menutup, serta mendaur ulang. Yang ketiga, memperbanyak konsumsi vitamin C. Yang terakhir, memperoleh vaksin dengue setelah berkonsultasi dengan dokter. Pencegahan merupakan kunci penting dalam meminimalisir kemungkinan seseorang terpapar demam berdarah dengue selama musim penghujan. Apabila mengalami gejala penyakit demam berdarah seperti demam tinggi, mual, dan muncul ruam atau bintik merah dalam tubuh, segera periksakan diri ke dokter atau tenaga kesehatan terdekat untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan tepat.
9: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi reng segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
10: Wih, aku tuh main buat healing.
9: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
10: Emang kenapa?
9: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek, asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree
11: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0

0: Ayu Paramita SPSI. Kemudian ada Pak Marhan Said SH, Satgas PPA Kota Banjarmasin. Jangan lupa ya, kami tunggu partisipasi Anda di 0811511140 dan 0511325162. Silahkan nanti bergabung di acara ini, saksikan pula kami di kanal YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Baik, saya sama Rahma dan juga Robi. Kita di Halo RRI, Mas Robi dan juga Mbak yeah. Rahma. Tadi ada beberapa masukan dari pendengar yang memberikan aduan. Yeah. Boleh ditanggapi, Mas Robi.
1: Oke. Ada beberapa ya tadi yang masuk.
0: Yeah, betul.
2: Dari Pak
0: Nasrun tadi Sulawesi Tengah
2: ya, mengenai ya, harga
1: jauh-jauh ya, ya.
0: Katanya sembako pada mahal.
1: Kayaknya rata ya di semua ya, daerah.
0: Kalau Banjarmasin harga bawang merah mahal ya, ada 60-an
1: ya, sekitar segitu. Kemarin ya, ada beras juga, telur.
2: Itu cabai juga ya katanya.
0: Iya betul. Jadi ya biasanya ini Rahma suka pedes, harus mengurangi cabai ya.
2: Tapi nggak bisa.
0: Nggak bisa. Itu penyemangat hidup ya. Mas Robi suka pedes-pedes juga ya?
1: Suka juga.
0: Aduh, aku aja yang nggak suka pedes. Aman. Baik, ya, aman. Gimana untuk Bu Rosita tadi?
1: Ibu Rosita.
2: Ibu Rosita tadi.
0: Udah ya ditanggapin ya untuk apa namanya?
2: Oh
0: ya,
2: air
0: yang pakai filter keruh terus katanya.
1: Mungkin beberapa kemarin tuh ada pernah informasi lah terkait dengan air yang keruh ya. Dari PDAM itu menyampaikan kalau mungkin ada perbaikan ya, perbaikan pipa di kawasan, mungkin di Banjarmasin Timur ya. Nah itu kan nanti berdampak terkait dengan pas pengerjaan ada lumpur atau apa yang masuk ya di air. Istilahnya nanti air yang didistribusikan jadi keruh gitu. Nah, tapi nggak bertahan lama gitu. Ada beberapa kali karena memang pas pengerjaan. Tapi mungkin nanti bisa disampaikan ya Ibu Rosita, apakah masih ya beberapa hari ke depan gitu?
0: Iya, karena mungkin airnya bisa difoto ya. Boleh jadi lah.
1: Tapi opsi yang filter tadi juga bagus aja sih, karena beberapa kemarin dari pihak Pambendarmasi juga menyampaikan kalau masyarakat juga apa istilahnya diperkenankan kalau memakai filter ya untuk mengatasi air leding yang keruh gitu. Apalagi kalau musim hujan itu pasti beberapa daerah yang memang sungai pas meluap ya, nanti airnya itu ikut keruh gitu. Dan opsinya ya pakai filter.
0: Jadi memang salah satu untuk mengantisipasi air keruh tadi pakai ini. Ini beliau mengirim apa namanya filter airnya Rahma di WA ya,
1: yang
0: beli
1: pakai,
0: beli online ya.
2: Iya beli online.
0: Terus?
1: Terus ini tadi ada juga dari Pak Ramli yang menyampaikan di Sungai Musang, Alu-Aluh, Kabupaten Banjar. Yang ini
2: mengenai ya, satu minggu yang lalu
1: mengenai ada masalah trafo ya. Tapi alhamdulillah juga sudah diperbaiki dari pihak terkait dan ya semoga masalah-masalah di, karena Pak Ramli beberapa kali ikut menyampaikan ya keluhan-keluhan yang ada di daerah Pak Ramli dan
0: kita senang banget ya.
1: Kalau ada permasalahan yang sudah diatasi ini alhamdulillah ikut senang. Namun beberapa mungkin yang belum diselesaikan ya mohon ditunggu, mungkin masih dalam tahap dari pihak terkait yang proses perbaikan gitu.
0: Ya, jadi masyarakat sabar ya. Soalnya gantian juga kan. Insya Allah nanti bisa diselesaikan dengan baik ya, dicarikan solusinya. Kemudian Bu Haja Salah.
1: Iya, tadi dari Ibu Haja Salah sih di Anjir, Kabupaten Barito, Kuala. Terkait dengan kabel ya yang lentur akibat pelepah nyiur atau kelapa yang jatuh mengenai kabel sehingga kabelnya ke bawah gitu ya Ibu.
0: Iya, lentur.
1: Dan itu ditakutkan kayak kejadian sebelum-sebelumnya yang sampai memakan korban karena mungkin terkelupas kabelnya dan ada orang yang tersengat gitu ya. Ya, tadi seperti yang saya sampaikan bahwa mungkin nanti tempatnya bisa difoto, nanti kami juga coba komunikasikan kepada pihak PLN dan dinas terkait ya. Kalau terkait dengan pepohonannya nanti dinas terkait yang bisa merapikan. Kalau dari kelistrikannya nanti pihak PLN yang merapikan juga di daerah khususnya Barito Kuala ya.
0: Iya. Baik, ini dia jawabannya untuk semuanya. Ini satu lagi mungkin pernah dirasakan

0: oleh masyarakat Banua ya. Kabel wifi itu yang kadang berantakan loh Mas Robi.
1: Oh iya betul betul.
0: Ini kayaknya semrawut banget. Tapi bagaimana tempat Rahma kayak gitu juga kah?
2: Kalau di tempat Rahma
0: rapi aja.
2: Bukan mengenai kabel ya. Kalau kabel mungkin udah aman, tapi lebih ke internetnya yang
0: lelet.
2: Super duper lelet untuk beberapa hari ini. Jadi di jam-jam tertentu bahkan, dan itu di jam malam Mas Robi, itu udah menurun ke kapasitas apa ya bahasanya kalau internet
0: kecepatannya
2: itu.
0: Ya,
2: kecepatannya. Jadi udah tinggal beberapa bar yang ada di wifi-nya itu tinggal 2 bar gitu, 1 bar. Dan itu kadang untuk apa namanya, untuk menghubungi teman-teman atau siapapun, jadi menghubungkan biasanya.
1: Kemarin juga menyambung ya sama Mbak Rahma ada terkait internet lah. Kalau di tempat saya juga ya, di daerah Banjarmasin Timur sini, itu emang internet kalau pagi siang ini lancar,
2: iya,
1: tapi
2: betul.
1: Pas malam tuh
0: lelet,
1: terputus. Malah nggak lelet tapi terputus.
0: Lebih parah nih.
1: Kemarin kami sampaikan kepada salah satu providernya lah, dari teknisinya datang ngecek, terus ternyata di sambungan listriknya ya, wifi-nya itu ada istilahnya tegangannya tuh jadi tinggi, terus sudah diperbaiki karena itu menyebabkan salah satunya. Kalau di siang ini bisa lancar, malamnya terputus. Karena salah satunya ini kalau malam tuh angin mungkin lebih kencang ya. Nah itu menyebabkan kabel-kabel ada yang tertekuk dan menyebabkan tegangan jadi tinggi. Dan jadi, kemarin sudah diperbaiki juga sih.
0: Harus melapor, kalau nggak melapor betul. Ya mana tahu lah.
1: Iya. Kalau ada yang merasakan lah mungkin di daerah lain, nanti bisa disampaikan ke CS-nya ya,
0: betul.
1: Terus nanti dikirim teknisi.
0: Karena hidup kita sekarang ya memang harus ada jaringan ya.
3: Betul sekali.
0: Iya, karena kalau nggak ada jaringan, waduh, apalah kata dunia. Susah mengerjakan tugas kantor. Baik, terima kasih Mas Robi dan juga Mbak Rahma. Untuk pendengar, jangan segan ya untuk menyampaikan segala permasalahan pelayanan publik di tempat Anda. Sampaikan aja di Halo RRI setiap hari Senin, Jumat, dan Rabu. Senin, Rabu, dan Jumat. Terima kasih ya kebersamaannya Mas Robi, Mbak Rahma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Banjarmasin siang ini.
5: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
6: Pernah gak sih ngerasa risih banget lihat tumpukan sampah yang baunya campur aduk? Masalahnya itu bukan cuma soal jumlah ya, tapi soal kita yang masih sering nyampur semuanya dalam satu kantong. Plastik, sisa makanan, sampai baterai bekas digabung jadi satu. Yuk, mulai pilah dari sumbernya. Pisahkan sampah organik kayak sisa sayur buat kompos, dan sampah anorganik kayak botol plastik buat didaur ulang. Dengan memilah, kita membantu pahlawan kebersihan bekerja lebih aman dan mengurangi beban TPA yang sudah makin penuh. Gampang kan? Langkah kecil dari rumah, dampak besar bagi bumi. Mari memilah dari sekarang.
4: Pro 1.

0: fungsi bubble wrap yang kamu tahu?
1: Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia RRI.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita berjumpa di acara pengarus utamaan gender hari ini, Senin 8 Juni 2026. Masa liburan sekolah menjadi waktu yang sangat dinanti anak-anak untuk beristirahat, bermain, dan mengembangkan minat mereka. Namun, di sisi lain, masa liburan juga memerlukan perhatian dan juga pengawasan orang tua agar anak tetap aman, tetap sehat, dan tumbuh secara optimal, baik di lingkungan sekitar maupun di ruang digital. Melalui program pengarus utamaan gender kali ini, kita akan membahas tema peran serta orang tua dalam mendukung perkembangan anak serta pengawasan di masa liburan sekolah. Bersama kita telah hadir Ibu Gusti Yurisa Paramita S.Psi. Beliau adalah konselor UPTD PPA Kota Banjarmasin. Selamat siang, Ibu.
2: Selamat siang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Bisa hadir di sini ya.
2: Iya.
1: Dan juga ada Bapak Markhan Said SH, Satgas PPA Kota Banjarmasin.
3: Selamat siang.
1: Alhamdulillah. Kita dari RRI senang banget Ibu dan Bapak hadir di sini. Biasanya panggilannya Bu Yurisa ya?
2: Iya.
1: Ya, Bu Yurisa dan juga Pak Markhan hadir di sini memberikan edukasi untuk masyarakat Banua, terutama untuk ayah bunda, agar bisa memberikan pengawasan ya untuk anak-anak kita di masa libur sekolah. Dan semoga dialog ini pastinya akan memberikan wawasan dan inspirasi bagi para orang tua dalam mendampingi putra-putrinya selama masa liburan sekolah. Untuk pendengar, Anda boleh bergabung di acara ini melalui 0511325162, juga di 0811511410, atau Anda bisa saksikan kami juga di live chat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Kita ke Ibu Yurisa.
2: Iya.
1: Bu, mengapa keterlibatan orang tua sangat penting sekali untuk mendukung tumbuh kembang anak khususnya di masa liburan? Kenapa, Bu?
2: Karena untuk peran orang tua itu sendiri itu menjadi ibaratnya untuk ujung tombak bagi anak untuk menjadi menghadapi masa depannya, karena dari sikap ataupun dari cara didik orang tua itu akan membantu anak untuk dalam menghadapi anak di mana kedepannya nanti di masa dewasanya.
1: Ya, baik. Ini penting banget memang ya pendampingan untuk anak-anak kita.
2: Betul.
1: Jadi orang tua jangan terlalu disibukkan dengan kerja. Beri perhatian kepada buah hati kita.
2: Yeah.
1: Jadi liburan bukan berarti orang tua lepas pengawasan.
2: Iya. Betul.
1: Kita harap demikian ya. Yuk, Bu Risa ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Apa saja, Bu, kebutuhan dasar anak yang memang harus tetap dipenuhi semasa masa liburan menurut Ibu?
2: Untuk kebutuhan dasar dulu ya, sebagai pribadi atau individu itu kita memiliki berapa banyak kebutuhan dasar, seperti kebutuhan akan seperti makan, minum, kebutuhan fisiologis, kemudian kebutuhan akan rasa aman, kemudian kebutuhan akan rasa cinta kasih, kemudian kebutuhan untuk bersosialisasi, dan akhirnya untuk menjadi aktualisasi diri. Dan untuk memenuhi kebutuhan itu, pada dasarnya pada setiap orang itu kebutuhan dasarnya harus dipenuhi dulu, seperti kebutuhan makan dan minum, kemudian kebutuhan untuk rasa aman. Ketika dua itu sudah terpenuhi, maka untuk mencapai ke tingkat yang berikutnya itu akan lebih memudahkan seseorang. Dan untuk anak-anak ini, dari masa dia dari umur usia anak dan usia remaja, itu untuk kebutuhan akan dua dasar kebutuhan, kedua kebutuhan itu memang penting untuk dipenuhi, terutama dari oleh orang tuanya. Dan kebutuhan rasa aman itu yang harus benar-benar dipenuhi oleh orang tua sebagai agar anak untuk tidak lebih mencari rasa aman di luar. Jadi lebih jika kebutuhannya dipenuhi di ruangan, di rumahnya atau di lingkungan keluarganya, maka dia tidak, kecenderungan untuk mencari rasa aman di luar itu kecil.
1: Baik. Okay. Artinya di sini perkembangan anak tidak hanya soal kebutuhan fisik,
2: iya,
1: tapi juga emosional,
2: iya,
1: begitu ya.
2: Betul.
1: Jadi jangan sampai kata Bu Yurisa, anak curhatnya ke lain ya.
2: Iya, betul.
1: Kita ngeri-ngeri banget ini kalau melihat perkembangan anak-anak sekarang nih Pak Marhan.
3: Iya, betul.
1: Ngeri banget.
3: Betul.
1: Iya. Baik. Banyak orang tua bekerja nih Bu Yurisa ya, sebelum ke Pak Marhan. Banyak orang tua yang bekerja sehingga tidak selalu bisa mendampingi anak. Apa yang bisa dilakukan agar anak tetap terpantau menurut Bu Yurisa?
2: Terpantau ini bukan berarti kita harus kayak pengawasan melekat seperti kamu harus kemana ini, tidak. Makanya kan dalam waktu dia selesai sekolah atau apa, kan kita mesti memberikan ruang maksudnya untuk berkomunikasi dengan anak secara terbuka tanpa menghakimi. Itu membuat anak merasa lebih dihargai, jadi dia lebih sering bercerita kayak kesehariannya seperti apa, mungkin tentang pengalamannya di sekolah seperti apa, di ceritakannya di rumah, dia lebih terbuka dengan orang tuanya. Dan pengawasan seperti ini maksudnya dalam artian kita lebih memperhatikan anak dari segi menanyakan dari sisi emosional, kedekatan emosionalnya, bonding lah istilahnya, kan tidak hanya untuk ibaratnya menjudge anak apapun yang diceritakan, kita menjudge, oh kamu ini buruk, kamu ini enggak, tidak. Kita sebagai orang tua mungkin lebih cukup untuk mendengarkan tanpa menghakimi, kemudian memberikan validasi terhadap apa yang diceritakan oleh anak, seperti itu.
1: Iya. Dan pendengar, silakan Anda boleh bergabung di sini di 0811511410 dan juga 0511325162. Partisipasi dari orang tua ini kita harapkan ya. Kita mengajak pendengar semua untuk bergabung di sini, memberikan pelayanan yang terbaik dan paling baik untuk buah hati kita, terutama di masa libur sekolah sebentar lagi. Baik, saya ke Pak Marhan. Pak Marhan.
3: Baik.
1: Saat ini pengaruh teman sebaya, ini kan biasanya dari PPA ya, pengaruh teman sebaya seringkali lebih kuat dibandingkan nasihat orang tua. Mengapa hal ini bisa terjadi, Pak Marhan?
3: Jadi gini, apalagi ini kan ini ada momen mau libur sekolah. Kenapa kita penting sekali pengawasan orang tua? Karena menghindari hal-hal negatif yang di luar. Apalagi kalaunya sudah lepas sama sekali orang tua. Apalagi kan sekarang biasanya ada musim-musiman balap liar. Nah itu kan artinya ada geng motor. Nah kalaunya kumpul-kumpul otomatis dia bikin geng. Nah berarti kan pengawasan orang tua lepas nih untuk hal-hal yang kayak gitu. Makanya perlu artinya orang tua itu selalu menanyakan lah, minimal ada artinya manajemen waktu lah untuk anak, agar orang tua selalu bisa memantau. Nah artinya menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di luar sana, karena kalau sudah di luar itu banyak problem. Gih, seperti itu sih.
1: Iya. Jadi orang tua perlu tetap hadir ya dalam kehidupan anak tanpa harus memutus sosial mereka. Kan banyak juga mereka punya teman, punya komunitas, misalnya komunitas bersepeda kah begitu. Jadi di masa-masa liburan ini kayaknya waktunya lebih luang.
3: Betul.
1: Tapi gimana menurut
3: jadi
1: Bapak?
3: Gini, intinya perlunya manajemen waktu tadi, ada batasan waktu, artinya biar anak tidak di rumah terus, misalkan
1: kan bosan,
3: dia bosan. Nanti mungkin dia ada, kalaunya libur nih gini kan biasanya kan kampung ramai nih, pagi-pagi udah di halaman banyak anak-anak nih. Nah ya kan, jadi mungkin ada batasan, mungkin dari jam 8 sampai setengah 10 di luar, nanti harus balik, setelahnya nanti sore baru keluar lagi. Jadi ada manajemen waktu yang memang bisa dibagi lah, artinya tidak selalu, jangan sampai orang tua itu lost control, artinya dari pagi sampai malam baru dia nanya kamu di mana. Nah itu
1: jangan
3: yang
1: sampai kayak
3: jangan
1: gitu,
3: sampai
1: ya?
3: Gitu dari pagi sampai malam, malam udah balik kan orang tua nih pulang kerja, anaknya nggak ada, baru nelpon. Nah itu yang bahaya.
1: Baik. Lalu bagaimana Pak Marhan, cara orang tua ya mengetahui pergaulan anak tanpa membuat anak merasa diawasi secara berlebihan, ini bagaimana?
3: Ya, gih, betul, gih, karena yang namanya anak remaja dia kan gak pengen nih artinya terlalu diawasin. takutnya jadi anak gimana gitu kan, anak mami atau anak papi katanya kan, tren-tren sekarang kan.
1: Betul.
3: Jadi tetap artinya komunikasi tetap ada, minimal ada chat kah atau enggak ditelepon. Artinya peran orang tua di sini artinya lebih lebih pendekatan kepada anak, supaya artinya anak itu jangan sampai juga dia melawan sama orang tua. Mungkin cara kita, mungkin cara penyampaiannya yang berbeda. Makanya perlu pendekatan kepada anak. Artinya apa sih yang mau anak ini, maunya apa sih gitu kan? Kita dengarkan dulu lah maunya gimana. Nanti baru ada hal-hal yang tidak mungkin kan, ada yang ada batasan lah.
1: Betul.
3: Nah, itu yang orang tua yang diperlukan.
1: Iya. Baik. Selanjutnya kalau memang itu diperlukan para orang tua, mungkin yang baru aja bergabung di sini ingin tahu juga lebih banyak nih Pak Marhan ya. Apa namanya, pengawasan yang memang harus diberikan, tapi bukan apa ya, sesuatu yang membuat anak tidak nyaman.
3: Betul.
1: Bisa juga ya dilakukan cara-cara mungkin merangkul mereka itu kayak apa sih untuk anak-anak zaman sekarang Pak Marhan?
3: Jadi untuk merangkul anak-anak zaman sekarang kan, apalagi kan sekarang kan era digital ya.
1: Iya. Yeah.
3: Ya betul ya, era digital. Jadi sekarang anak-anak udah jarang main keluar, biasanya mabar dia, main bareng.
1: Iya. Yeah, betul.
3: Ya kan, otomatis kan artinya orang tua bisa lah artinya selalu memantau juga sih, artinya dari handphone mungkin kan, arti bentuk pengawasan dari orang tua kan mengawasi nih. Dari mungkin dari jarak jauh dia bisa mengawasi, apalagi era digital sekarang kan. Mungkin bagi orang tua yang memang tipe, kalau orang tua ini kan banyak nih, ada yang memang sibuk, kalau nggak kerja nggak makan, ya kan ya. Ada juga orang tua yang memang dari awal sudah memplanningkan untuk kegiatan anak di saat libur. Dia sudah jauh-jauh hari udah beli tiket. Itu bagi yang mampu mungkin ya, bagi yang bisa, artinya ada kemampuan untuk berliburan. Tapi ada juga kan karakter orang tua yang memang kalau nggak kerja dia nggak makan. Nah, jadi kalaunya memang misalkan pada saat libur orang tua nih, orang tua yang mungkin yang pertama, dari karakter pertama yang orang tua yang mampu punya waktu kan. Nah mungkin dia liburan nih, ngajak anaknya liburan, terus habis liburan itu nanya dulu kan ke anak nih mau kemana. Jangan, artinya jangan dari kita sendiri yang nentukan liburnya. Artinya tetap ada komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu yang paling penting adalah komunikasi antara orang tua dan anak supaya terjalin. Nah itu sih yang paling penting.
1: Komunikasi, saya ke Bu Yurisa. Komunikasi, ini biasanya kan anak-anak dekat juga sama emak-emak gitu ya. Komunikasi yang mungkin berdasarkan pengalaman Bu Yurisa ini bagaimana Bu?
2: Komunikasi dengan anak, ibaratnya dengan anak laki-laki pasti berbeda dengan anak perempuan.
1: Nah itu dia.
2: Nah, ya, dengan komunikasi anak dengan anak perempuan itu kita lebih memposisikan diri kita sebagai gimana caranya supaya anak lebih menganggap kayak mungkin kita sebagai teman. Sebagai teman dalam artian dia lebih bebas bercerita tentang perasaannya, tentang bagaimana kesehariannya, dan kita sebagai orang tua juga harus bisa memvalidasi apa yang dia rasakan dan apa yang sudah dia lakukan dalam hal positif. Kalau dia memang ada sesuatu yang berhubungan dengan yang negatif atau apa, kita lebih memberikan ibaratnya edukasi atau teguran bahwa ini seperti ini tidak baik. Itu dengan perempuan, biasanya kalau perempuan itu dia secara umum memang lebih dekat dengan ayahnya ya, dan sesama perempuan, sesama ibu kan mungkin agak jarang, cuman tidak semua, cuman secara umum seperti itu untuk pendekatan dengan anak perempuan. Kalau dengan anak laki-laki mungkin secara berbeda, dia tidak bisa dikasih tahu dengan cara direct atau langsung dengan dia melakukan ini kamu salah, ini tidak. Cuman dia lebih diajak diomong kalau sudah selesai dia melakukan sesuatu yang mungkin menurut kita kurang pas. Itu nanti dikasih taunya belakangan seperti itu, bahwa dampak ini kamu kurang baik. Misalnya dampak kedepannya tidak apa, yang dampak buruk nanti kamu seperti ini. Memberikan gambaran kedepannya kalau misalnya dengan pendekatan dengan anak laki-laki. Dan memang anak laki-laki memang mungkin agak sedikit lebih, ibaratnya sebagai orang tua lebih kreatif lah bagaimana cara menyampaikan pendapat kita atau teguran lah dengan anak laki-laki.
1: Biasanya itu. Anak laki-laki juga nggak banyak ngomong ya.
2: Iya, jarang. kayak laki-laki jarang bercerita.
1: Kecuali kalau dipancing. Iya, saya betul. Punya anak laki-laki juga kadang dipancing. Kalau dia pulang sekolah gimana? Eskulnya rame enggak? Baru bisa cerita. Kalau enggak ditanya dia enggak mau ngasih tahu. Gitu ternyata ya, Bu ya.
2: Iya, betul.
1: Baik. Bu Yurisa, seingin tahu sepengaruhnya yang masalah lingkungan ini, bagaimana ini untuk membentuk kepribadian seorang anak? Ini bagaimana Bu pengaruhnya? Seberapa besar?
2: Seberapa besar pengaruhnya? Memang secara baris besar memang orang tuh lebih berpengaruh banyak ya. Dan mungkin untuk lingkungan mungkin hanya beberapa, cuman dari lingkungan yang terkecil dulu, dari lingkungan inti seperti keluarga itu memiliki pengaruh besar. Seperti memvalidasi perasaan anak itu akan menumbuhkan rasa kepercayaan diri anak. Kemudian rasa penerimaan terhadap penerimaan orang tua terhadap anak, dan tidak menjustifikasi anak dengan frame-frame macam-macam, itu membuat anak lebih merasa dihargai dan diterima di lingkungan keluarga. Ketika anak sudah merasa dihargai dan dihormati, ibaratnya dihargai lah di lingkungan keluarga, dia itu akan lebih percaya diri untuk mengembangkan potensinya di mungkin secara lingkungan lebih besar lagi di sekolah. Seperti itu.
1: Kan lingkungan bisa juga membantu perkembangan positif karakter anak ya Bu ya.
2: Iya betul.
1: Jadi sebagai orang tua ya, gimana Bu? Kita pilih lingkungan yang bagus pasti dong ya.
2: Gini, kita tidak bisa menentukan, maksudnya mengontrol kita harus tinggal di lingkungan mana, di lingkungan mana kan tidak. Tapi setidaknya di lingkungan keluarga itu kita memberikan contoh yang baik lah kepada anak. Dan ibaratnya tidak memberikan penilaian-penilaian yang menjustifikasi anak bahwa ini kamu melabeli anak lah dengan hal-hal yang buruk seperti itu.
1: Jangan. Iya. Baik. Iya, senada dengan Pak Marhan tadi komunikasi kata beliau.
2: Iya, betul.
1: Itu harus menjadi pegangan dari orang tua ya. Jangan sampai putus komunikasi.
2: Betul.
1: Walau orang tua sibuk bekerja. Baik, ini banyak banget nih yang bergabung melalui live chat YouTube Pak Marhan dan juga Bu Yurisa. Kita bacain ya. Dari Pak Zakaria Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kedua orang tua bekerja, model pengawasan seperti apa yang tetap efektif untuk memastikan anak aman dan produktif selama liburan? Dan dalam menghadapi pengaruh lingkungan dan media sosial yang semakin kuat, bagaimana orang tua dapat menjadi teladan sekaligus pendamping yang efektif bagi anak selama masa liburan sekolah? Ini dari Pak Zakaria. Kemudian dari @fdgo19... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Fenomena gangster dan balapan liar di masa anak-anak liburan sekolah sangat merajalela dan masif sekali. Apa yang salah sebenarnya? Apakah pengawasan orang tua yang tidak optimalkah? Atau tidak adakah wali kelas menasihati kepada anak didiknya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna dan sia-sia seperti tawuran, gangster, dan balapan liar? Pak Marhan, boleh.
3: Oke. Oke, siap. Artinya yang terkait balap liar tadi ya saya tanggapi. Artinya dari kita orang tua nih. Orang tua selalu ya seperti yang saya sampaikan tadi, orang tua jangan sampai lost control. Itu yang paling pertama. Artinya anak kadang kan keluar pagi, balik dia malam, nanti jam 12 malam. Artinya ada batasan lah. Ada batasan untuk bermain di luar, bukan berarti kita membatasi anak itu harus selalu di rumah juga. Nah, jadi di sini peran orang tua sangat sangat sangat diperlukan.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, itu. Makanya kalau kan beda ini, kan libur sekolah. Beda hal kalau sekolah kan dia di sekolah. Kita guru yang mengawasi kan di sekolah. Kalau saat ini kan apalagi musim-musim libur ini banyak biasanya geng itu muncul. Geng motor, artinya kan anak-anak sering kumpul lah. Hindari yang kumpul-kumpul yang tidak, artinya yang arah negatif lah. Apalagi kan remaja sekarang kan artinya kepengennya dia, oh ini aku nih yang lebih oke lah, kan gitu kan.
1: Iya.
3: Nah, aku nih yang paling jago gitu kan. Padahal mungkin dari orang tua edukasi untuk anak hal-hal yang merugikan orang banyak itu sangat-sangat tidak diperlukan. Nah, itu artinya pemahaman anak ini perlu diberi edukasi.
1: Iya. Artinya komunikasi tetap jalan.
3: Iya.
1: Tapi tidak semacam penghakiman juga ya.
3: Bukan.
1: Kadang orang tua takut juga, Bu Yurisa, kalau mereka bergaul dengan teman yang enggak benar. Kan khawatir. Saya yakin semua emak-emak mengkhawatirkan hal tersebut. Takut banget. Gimana, Bu Yurisa?
2: Usia anak atau usia remaja itu memang pengaruh teman sebaya itu lebih banyak. Jadi cara mengkontrolnya, mungkin untuk lebih pengawasannya kita apalagi dengan media sosial ya, mungkin dengan melihat atau mencek ya untuk media sosial anak apa aja sih yang diikutinya dan grup-grup WhatsApp apa saja yang dia ikuti dengan teman-temannya. Mungkin kita juga perlu untuk lebih mendekatkan kita dengan teman anak. Maksudnya anak harus lebih terbuka kayak memperkenalkan temannya, kayak ini teman saya gini apa, ikut di grup apa gitu kan. Dan pengawasan di sini mungkin dalam artian kita tetap memberikan ruang ke anak untuk lebih mungkin lebih bebas berekspresi. Cuman lebih dalam pengawasan ini kayak kita tidak mungkin 24 jam setiap hari telepon, tiap atau apa kan tidak mungkin.
1: Yeah.
2: Jadi mungkin lebih ke lebih pengawasannya kayak anak tidak mungkin kan ditinggal sendirian di rumah sementara orang tua bekerja. Mungkin ada yang lebih dititipkan ke tempat keluarga atau apa. Mungkin dari keluarga kita bisa pantau bagaimana keseharian anak di rumah. Mungkin seperti itu.
1: Baik, ini terjawab ya untuk Pak Zakaria dan juga Pak siapa tadi? @VDGO. Ini satu lagi yang belum balapan liar tadi udah ya. Atau tidak adakah wali kelas menasehati? Kita rasa wali kelas juga menasehati
3: pasti
1: gitu.
3: Menasehati.
1: Kemarin ya, gimana
3: pasti
1: Pak?
3: Menasehati tanggapan terkait hal-hal yang sifatnya negatif. Semua guru pasti menasehati anak-anak tersebut untuk dihindari lah. Nah, begitu juga orang tua kan. Mana ada sih orang tua yang pengen anaknya ikut-ikut hal-hal yang artinya yang merugikan orang banyak dan diri dia sendiri gitu kan. Tidak ada yang mungkin orang tua yang mau gitu kan.
1: Baik, artinya semua orang tua ya Mbak Yurisa ya, mereka kepingin anaknya itu tumbuh kembangnya bagus, pergaulannya juga bagus,
3: prestasinya juga bagus ya.
1: Tapi yang sering ditanyakan dari lubuk hati paling dalam para orang tua, apa dengan kenyataan hidup di zaman medsos kayak gini ya, apa sih tanda-tanda seorang anak mulai terpengaruh lingkungan yang kurang baik itu kayak apa Pak Marhan?
3: Artinya yang tanda-tanda dia mengikuti di luar mungkin dia sering jarang di rumah banyak di luar, apalagi dia pulangnya sampai larut malam, kadang sampai subuh baru balik. Nah itu yang sangat bahaya.
1: Iya, tapi kalau misalnya dia ada punya kegiatan tapi kegiatannya jelas nggak apa-apa kah?
3: Asal jelas sih nggak apa-apa. Artinya di sini kan peran orang tua penting nih, pengawasan. Makanya tadi kan sesuai judul kita, pengawasan orang tua. Jadi orang tua nih memastikan betul apa enggak sih kegiatannya. Nah itu perlu. Jangan serta merta orang tua selalu mengiyakan. Kadang kan gini, saya mau nginep di rumah teman, iya katanya kan orang tua. Pastikan dulu teman yang mana minimal kan. Jadi kan tahu orang tua nih, artinya nggak kemana-mana ya. Jadi menghindari yang tadi kumpul-kumpul sama teman, apalagi kan ada istilahnya geng motor mungkin. Nah itu yang dihindari.
1: Ya baik. Ini ada juga pertanyaan melalui WhatsApp ya. Ini apakah orang tua yang mengirimkan pertanyaannya ini? Kita ucapkan terima kasih untuk pendengar yang bergabung di acara Pengarus Utamaan Gender pagi hari ini. Iya, dari Ibu Ayu di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki anak yang sekarang mulai beranjak remaja. Dulu dia selalu bercerita apa saja kepada saya, tapi sekarang lebih sering diam dan sibuk dengan gawainya. Sebagai orang tua, saya merasa sedih karena hubungan kami tidak sedekat dulu. Bagaimana cara membangun kembali komunikasi yang hangat dengan anak tanpa membuatnya merasa diinterogasi atau dikekang? Ini kayaknya bahasa kalbu banget ya dari Ibu Ayu. Sebelum dijawab, kita akan jeda dulu ya. Tetap bersama di RRI Banjarmasin Pro 1 bersama di Pengarus Utamaan Gender.
4: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta.

0: Baik, terima kasih pendengar selalu bersama dengan kami. Kami akan terus temani Anda sampai pukul 12 ya di program acara ini. Silakan yang menjawab, Bu Yurisa, boleh?
1: Oke, baik, boleh ke untuk menjawab tadi pertanyaan dari Bu Ayu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Ini kebetulan anaknya perempuan ya tadi ya. Memang kalau anak perempuan di usia remaja kan sudah memasuki masa pubertas dan itu ketertarikan mungkin dengan lawan jenis sudah mulai muncul dan rasa perhatian dengan lawan jenis mungkin sudah ada. Kenapa? Jadi mungkin dulu merasa dekat ya dengan anak, semenjak dewasa mulai mungkin berkurang ya anak terbuka dengan ibunya. Nah itu memang di usia-usia remaja itu anak mungkin lebih mencari teman atau peer, sorry, teman yang sefrekuensi lah dengan dia kan, untuk dia lebih mengekspresikan bagaimana dirinya kan, untuk lebih dapat mungkin pengakuan dari teman-teman, penerimaan di kelompok teman sebayanya. Dan mungkin dari orang tua kita, pertama kita harus menyadari bahwa anak tumbuh dewasa dan itu memang wajar dan itu step-step yang harus dilalui oleh seorang anak, bukan seorang anak aja, maksudnya kita semua kayak gitu loh sebagai manusia kan, untuk lebih beranjak ke fase dia masa dewasa. Dan itu memang orang tua hendaknya paling tidak mendampingi dalam arti untuk mempersiapkan dia di masa-masa menuju ke masa-masa dia dewasa. Jadi untuk lebih supaya dia lebih dekat atau apa, mungkin kita lebih menarik ke dalam, maksudnya kira-kira apa sih yang bikin anak ini jadi jauh kan, maksudnya jauh dari kita, tiba-tiba menjauh, mungkin entah kita sebagai orang tua mungkin ada salah dan hilaf, mungkin entah menegur anak dengan mungkin kata-kata yang kurang pantas atau perlakuan yang menurut dia menyakitinya, mungkin kita lebih pertama lebih ke situ dulu, kita lebih ke menarik diri dulu untuk memikirkan maksudnya apa sih yang sudah pernah kita lakukan ke anak, mungkin seperti itu, baru kemudian kita membuka diri untuk lebih menerima kalau misalnya ada masalah atau apa bisa cerita kayak gitu. Dan kita memang jangan sampai kita lebih itu menghakimi tadi, memang namanya anak-anak itu memang tidak suka dihakimi kan, seperti itu, dia lebih, orang tua lebih harus memberikan ruang bebas untuk dia berekspresi seperti itu.
0: Baik Ibu, untuk PPA sendiri ini Pak Marhan ya, kita ingin tahu, ini kan sudah di bulan Juni ya, ada nggak laporan atau angka begitu Bu, Pak Marhan, anak yang mungkin bermasalah atau gimana selama ini?
2: Untuk selama PPA ini untuk daerah Banjarmasin ada sih Bu, anak yang bermasalah dengan hukum ya tadi, terkait anak yang artinya geng motor. Nah itu ada sampai saat ini masih ada sih gitu.
0: Itu anak yang usia masih sekolah?
2: Anak di bawah umur, masih sekolah.
0: Oh iya.
2: Nah, kan ABH kan maksudnya, anak bermasalah dengan hukum gitu kan. Tinggi.
0: Baik. Ini kita harapkan ke depannya mudah-mudahan kasusnya berkurang ya.
2: Betul. Ya tadi kan kita sampaikan perlunya pengawasan orang tua. Artinya orang tua di sini jangan sampai lost control. Kadang kan dia pulangnya larut malam. Dia bilangnya nginep di rumah teman.
0: Iya.
2: Kan kebanyakan kayak gitu kan. Bilangan nginep di rumah teman si A misalnya si B, artinya orang tua jangan
0: terlalu percaya
2: sepenuhnya. Karena pada dasarnya kemungkinan yang terjadi adalah dia kumpul-kumpul sama temannya. Nah untuk ya itu, makanya balap liar ini biasanya musiman, kalau sudah libur sekolah udah mulai musim. Nah itu
0: ngeri juga ya Bu ya,
2: yeah,
0: dengan fenomena sekarang. Jadi kita sebagai orang tua harus ekstra lebih dekat lagi dengan anak ya, supaya ya hal-hal tersebut nggak sampai terjadi.
1: Meminimalisir lah.
0: Iya betul. Kan. Ini ada juga nih Bu curhatan dari pendengar ya, dari Asmi. Selamat siang Ibu dan Bapak narasumber. Saya dibesarkan oleh orang tua yang sangat keras dan penuh dengan aturan. Sekarang ketika saya memiliki anak, saya ingin sekali menjadi orang tua yang lebih baik. Tetapi terkadang tanpa sadar saya mengulangi pola yang sama. Bagaimana cara memutus rantai pola pengasuhan yang kurang baik ya, agar anak-anak saya tumbuh dengan rasa aman dan percaya diri. Ini apa namanya, orang tuanya keras zaman dulu, dan ini kayaknya terbawa ya pola pengasuhan untuk anak beliau. Gimana cara memutusnya katanya?
1: Oke, dengan cara memutusnya kita paling tidak harus dari diri kita sendiri dulu ya, dari kita sebagai orang tuanya kan. Ibaratnya kita harus lebih merilis, dalam artian merilis trauma-trauma kita di masa lalu yang mungkin kita juga mendapatkan perlakuan seperti itu waktu kecilnya. Mungkin kita harus menyelesaikan, maksudnya berdamai dulu dengan diri kita sendiri sebelum kita membangun lagi untuk ke anak, ke masa depannya, mungkin seperti itu.
0: Berdamai dulu dengan diri.
1: Iya.
0: Jadi kalau udah berdamai, kita nggak akan melakukan hal serupa ya.
1: Iya.
0: Kita harapkan demikian. Jadi peran keluarga dalam pembentukan kepribadian itu besar juga ternyata ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Selanjutnya pendengar, untuk Anda yang ingin bergabung silakan ya. Untuk teman sebaya tadi, Pak Marhan, ini juga memasuki usia sekolah, pengaruhnya juga luar biasa ya, kuat.
2: Iya, kuat.
0: Kemudian untuk hal-hal yang tentu berkenaan dengan tema kita hari ini, pendengar, silakan Anda bergabung, sampaikan aja segala permasalahan yang mungkin Anda rasa ingin Anda curhatkan kepada Ibu dan Pak Marhan, boleh ya. Kami tunggu partisipasi pendengar di 0811511410 dan di 0511325162. Anda bisa bergabung juga melalui live chat YouTube di kesempatan hari ini di Pro 1. Ini ada pertanyaan juga nih Pak, saya ingin tahu ya. Saat ini kan media sosial gencar banget. Media sosial menjadi lingkungan baru bagi anak-anak kita. Apa yang perlu diperhatikan orang tua? Kayaknya kan mereka masing-masing punya handphone, gak bisa kita ngelarang jangan dibuka ini, jangan dibuka ini. Gimana Pak Marhan?
2: Jadi gini, era digital sekarang kan anak sudah, artinya untuk berteman tuh lebih mudah, kan luas nih jangkauannya. Artinya ke siapa aja bisa. Tapi dengan demikian artinya orang tua tidak harus, artinya orang tua ini mengharuskan lah selalu untuk kontrol. Kontrol dalam artian yang kita pendekatan dengan anak, bukan berarti sini handphonemu saya cek semua, bukan bahasanya, bukan gitu kan. Artinya lebih kita pendekatan gimana cara kita komunikasi dengan anak bahwa oh nih HP ini dipantau sama orang tua. Nah, artinya ada pembatasan lah. Apalagi kan grup kan banyak grup nih, apalagi seusia mereka kan pengen berteman dengan luas lah, artinya dengan bebas. Tapi orang tua, makanya perlu sekali orang tua ini mengawasi. Mengawasi artinya kan orang tua kan bisa mungkin dari jarak jauh bisa, artinya dari jarak dekat mungkin kan tatap muka langsung dengan anak. Apa aja artinya selalu mengingatkan kepada anak bahwa oh ini loh yang baik, oh ini loh yang enggak. Artinya biar anak ini paham, itu perlunya orang tua. Dan orang tua jangan artinya jangan bosan untuk selalu mengingatkan kepada anaknya bahwa hal-hal ini yang akan merugikan diri kamu sendiri dan orang lain. Jadi jangan bosan orang tua untuk mengingatkan hal-hal tersebut. Itu sih.
0: Iya. Langkah apa Pak yang bisa dilakukan begitu ya orang tua apabila menemukan anak mulai terpengaruh perilaku yang nggak bagus gitu ya di lingkungan? Apa yang harus dilakukan orang tua?
2: Yang dilakukan orang tua yang pertama adalah artinya orang tua tadi mengingatkan kembali bahwa perbuatan itu tidak baik. Nah itu artinya berilah pemahaman kepada anak tersebut, ada hal yang artinya oh ini nggak bagus, diberi pemahaman dengan cara mungkin kita namanya orang tua dengan anak kan ada cara sendiri, jangan artinya jangan menghakimi lah. Kalau menghakimi mungkin dia akan lebih artinya lebih melawan. Nah, jadi bahasa-bahasa itu yang kita pakai, bahasa mungkin agak lembut mungkin bahasanya mungkin. Jadi anak itu biar nurut sama kita.
0: Nah, ya, itu. Seperti itu ya. Saya kepada Bu Yurisa kembali. Bu, sebagai orang tua, ayah dan bunda pasti ingin anaknya yang baik-baik aja gitu ya, yang positif. Bagaimana caranya Bu Yurisa? Kita sebagai orang tua bisa menumbuh kembangkan agar anak itu mereka mampu menolak ya pengaruh negatif di lingkungan sekitar mereka. Bagaimana Bu?
1: Oke. Mungkin yang pertama di sini kita harus lebih melibatkan anak dalam kegiatan-kegiatan positif di rumah, lebih menyibukkan diri lah, seperti anak lebih membantu mungkin pekerjaan rumah, anak disibukkan dengan yang happy-happy lah, kegiatan yang di rumah kan, untuk lebih supaya dia fokus mengembangkan diri, paling tidak skill-skill kayak basic-basic membersihkan rumah, tempat tidur, menyapu, lebih disibukkan dengan kegiatan positif di rumah. Dan itu akan mungkin lebih meminimalisir anak untuk tidak lebih ke luar untuk mengikuti kelompok-kelompok yang memiliki resiko tinggi. Dan itu dan memang di masa liburan ini kan anak capek ya di sekolah kan, seperti apa kan, penat dengan belajar-belajar apa kan, intinya dia di rumah itu pengen yang senang-senang, pengen yang happy-happy. Itu bagaimana kita sebagai orang tua lebih menumbuhkan atmosfer lah, ibaratnya kan suasana nyaman di rumah seperti apa, sehingga anak mungkin lebih betah menghabiskan waktu di rumah dan berkegiatan yang positif di rumah, mungkin seperti olahraga bareng atau rekreasi singkat kemana gitu kan, bersama keluarga kan menghabiskan waktu seperti itu.
0: Ya, ini bisa dilakukan ayah bunda ya.
1: Iya, betul.
0: Baik. Jadi bekal terbaik bagi anak bukan hanya pengawasan kata Pak Marhan tadi,
1: iya, betul,
0: tetapi juga kemampuan kita mengambil keputusan yang benar mungkin dengan tidak membuat anak tidak nyaman begitu ya, Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Kita harapkan ke depannya seperti itu. Dan jangan lengah, walaupun masa libur gitu ya. Takutnya orang tua pada lengah, kan banyak di rumah, tapi kita nggak tahu apa yang di scroll anak ya di medsos, bahaya banget. Itu tadi kata Bu Yurisa, pendekatan terhadap anak itu jauh lebih penting, ya Bu ya.
1: Iya, betul.
0: Ya, ini untuk pendengar, silahkan kembali boleh bergabung. Ini ada yang bergabung juga melalui WhatsApp ya, kita bacakan dari salah satu pendengar RRI di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu cara kita berinteraksi dengan anak ya? Kayaknya anak lebih jago dia untuk apa ini, internet ketimbang kita. Kita para orang tua banyak yang gaptek. Ini bagaimana? Mohon pencerahannya, Ibu narasumber, silakan.
2: Okay. Mungkin artinya banyak sebagian orang tua yang memang gaptek kan, artinya lebih sekarang anak-anak sudah yang kecil udah ngerti scroll kan,
0: ya. Lihai dia.
2: Lihai.
0: Iya, betul.
2: Jadi artinya orang tua artinya perlulah, artinya suatu artinya pada saat anu kan HP ini kan perlu dipegang orang tua sebentar, artinya melihatlah apa sih yang ada di aplikasi, mungkin yang di dalam handphone ini apa aja sih. Nah itu yang perlu minimal, nggak mungkin kan orang tua pasti tahulah, artinya oh ini game apa sih, ini yang game, oh ini yang grup kan, minimal orang tua pasti tahulah. Segaptek orang tua mungkin masih paham lah yang masalah, cuman mungkin di dalam aplikasi itu yang mungkin sebagian orang tua yang tidak tahu ya kan. Nah itu jadi peran orang tua tadi penting itu, kalau memang ada hal yang misalkan ada sejenis aplikasi yang memang dia tidak paham, mungkin dia bisa nanya ke saudaranya mungkin, atau yang lebih paham, ini apa sih aplikasi yang diinstal anak saya sih. Nah itu artinya lebih ke bertanya lah, bertanya ke mungkin ke saudara yang mungkin lebih tahu, misalkan ada yang gaptek lah misalkan. Jadi jangan cuman diam orang tua, ya udah aplikasinya ini minimal ya tadi kita pengawasan tadi, aplikasi apa aja sih yang diinstal sama anak sih. Nah itu, jadi kalau kita gaptek udah kita coba tanya ke mungkin ke teman atau ke keluarga apa sih, karena isinya kita tidak tahu fungsi dari aplikasi tersebut apa gitu kan.
0: Iya. Nah, gitu. Untuk para orang tua belajarlah sedikit-sedikit ya, biar enggak gaptek banget.
2: Apalagi kan sekarang di era digital kan tinggal buka YouTube udah tahu. Artinya kan tinggal buka di Google, tinggal share kan, searching kan, udah tahu tuh apa sih aplikasi ini fungsinya kan. Nah, itu.
0: Iya. Saya ke Bu Yurisa. Bu, apa yang harus dilakukan jika orang tua mengetahui ya anak kita menjadi korban perundungan atau kekerasan, Bu? Apa yang harus dilakukan?
1: Oke, untuk pertolongan pertama mungkin lebih sebagai korban mungkin lebih melapor dulu ya ke PPA mungkin ya seperti itu yeah. Untuk apa nanti untuk diberikan penguatan, maksudnya pemulihan secara psikologis, bagaimana anak yang sudah mungkin kena perundungan atau bullying kan seperti itu, mungkin dari orang tua lebih menguatkan dalam artian peran orang tua di situ hadir dalam artian lebih ke proteksi terhadap lebih membangun lah, memotivasi lagi anak untuk lebih kedepannya dia mungkin lebih harus lebih semangat atau apa kan dari orang tua, mungkin ibaratnya sosoknya harus hadir lah orang tua di situ untuk lebih mendukung anak kedepannya.
0: Iya. Karena kalau anaknya takut bercerita bagaimana Bu?
1: Nah itu orang tua harus bisa mancing bercerita. Mm-hmm. Bercerita mungkin tidak biasanya orang tua memancing itu mungkin dengan ancaman. Kalau misalnya kamu tidak bercerita nanti gini. Enggak, pertama lebih ke pendekatan itu kayak

0: backup lah di belakang seperti itu.
1: Baik. Mm-hmm. Ke Pak Farhan, kita anak dan juga masyarakat. Nah, bagaimana peran masyarakat Pak Farhan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak di masa liburan? Kalau menurut Pian?
2: Artinya untuk di masyarakat. Artinya kalau jak kita ini kampung lah, kampung-kampungan. Perlunya kalau di masa libur ini kan bisa diawasi lah kan sesama, artinya orang tua yang mungkin yang lain, artinya melihat nih kegiatan anak-anak apa sih yang positif, misalkan bermain di luar, misalkan biasanya sih main bola sih anak-anak di halaman kan, lingkungan. Jadi biarlah, artinya orang tua yang di lingkungan melihat, memantau anak-anak sedang bermain bola. Bisa, apalagi kan apalagi kita ini kan daerah yang katanya kota seribu sungai. Ya kan ya. Banyak anak yang di pas libur-libur kayak gini dia ikut-ikut ke sungai lah berenang. Tapi ada juga yang memang anak yang tidak bisa berenang. Nah, di sini kan peran masyarakat kan perlu juga kan. Artinya sama-sama mengawasi, ada anak-anak nih rame lagi berenang nih di sungai. Nah, sambil diawasi kalau nya memang ada yang tidak bisa berenang, disuruh menepi atau jangan-jangan di ujung lah. Yeah. Itu yang biasanya terjadi juga sih, pernah terjadi lah. Artinya dia yang namanya anak-anak kan mau bisa berenang atau tidak berenang kan dia yang penting ikut temannya.
1: Betul.
2: Nah, dan temannya itu mungkin ada yang tidak tahu bahwa dia tidak bisa berenang. Nah, itu artinya masyarakat di situ diperlukan juga untuk menegur kalau ada anak-anak yang artinya pengawasannya sudah artinya perlu diawasi, artinya orang masyarakat perlu menegur juga kalau ada anak-anak yang kayak gitu sih, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.
1: Baik.
2: Jadi peran masyarakat di situ sih.
1: Jadi perlindungan anak bukan hanya tugas keluarga.
2: Betul.
1: Tapi tanggung jawab bersama begitu ya. Saya ke Bu Yurisa.
3: Ya.
1: Baik, Bu. Mungkin Ibu punya pesan ya, pesan kepada para orang tua yang ingin menjadikan liburan sekolah sebagai waktu yang berkualitas bagi anak. Pesannya apa, Bu, kepada para orang tua?
3: Pesan, meskipun kita sebagai orang tua tidak bisa mendampingi, mungkin karena bekerja mungkin ya,
1: yeah,
3: tidak bisa mendampingi secara fisik, tapi kita sebagai orang tua paling tidak bisa mendekatkan, lebih membangun bonding secara emosional dengan anak. Bagaimana caranya supaya orang tua lebih dekat dengan anak secara emosional dan secara fisik juga. Hadirlah, yeah, orang tua hadir di tengah-tengah kesibukan anak-anak, mungkin masa liburan, kegiatannya tidak hanya liburan saja, tapi di masa-masa perkembangannya orang tua harus siap sedia hadir.
1: Iya, gitu. Jadi kedekatan emosional ini akan bagus ya terbangun semasa liburan antara orang tua dan anak.
3: Iya, betul.
1: Agar tumbuh kembangnya lebih baik gitu ya. Saya ke Pak Farhan, harapan Pian Pak kepada ayah bunda begitu ya,
2: yes,
1: terhadap keluarga di Kota Banjarmasin untuk mewujudkan lingkungan yang ramah anak, mungkin kayak apa menurut Pian?
2: Artinya untuk lingkungan ramah anak, mungkin yang pertama adalah artinya untuk koko lah, artinya kan banyak kan ngarannya di kampung nih banyak yang merokok sembarangan.
1: Nah
2: itu kan merokok sembarangan. Nah itu artinya kan kadar ramah anak dari kita kan.
1: Betul.
2: Nah itu dari situ aja, yang hal kecil aja dulu. Nah itu yang kedua, kalau memungkinkan yang namanya lingkungan ramah anak, artinya pesan dulu juga untuk masyarakat, artinya kalau ada anak-anak yang bermain mungkin dilihatkan aja, artinya jangan sampai yang ditegur berlebihan lah, selama itu ya positif aja sih kegiatan anak-anak tersebut gitu kan. Kalaunya memang pengawasannya ini pacangan bahaya, sambil ditegur oleh masyarakat. Nah itu yang maksud saya, artinya peduli kepada anak.
1: Yeah.
2: Ya, walaupun bukan anak mereka gitu kan. Nah itu.
1: Tapi rasa memiliki untuk yang positif, kenapa enggak gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Betul.
1: Baik, kita udah berada di penghujung acara. Ada hal yang ingin disampaikan Bu Yurisa nggih kepada masyarakat Banua, terutama ayah bunda?
3: Kepada ayah bunda mungkin lebih menyayangi sih, maksudnya lebih mendekatkan, maksudnya bangun bonding lah dengan anak. Apalagi di masa-masa liburan ini kan waktunya anak lebih banyak nih, lebih banyak karena untuk lebih melepaskan kepenatan di masa-masa sekolah. Mungkin dari situ orang tua mungkin lebih

0: ibaratnya lebih supaya lebih akrab lah ke anak lagi seperti itu.
1: Baik, Pak Marhan.
2: Kalau dari saya, pesan saya artinya banyak komunikasi lah dengan anak, pendekatan itu yang paling penting. Mau anak itu artinya dirasa aman ataupun tidak aman, tetap selalu ada pendekatan. Karena waktu artinya waktu itu bisa kapan aja. Nah, gih. Itu sih.
0: Intinya orang tua harus lebih sok akrab lah dengan anak kan seperti itu.
1: Sok akrab.
0: Iya.
1: Harus dibangun itu.
2: Harus,
1: ya, betul. Baik. Terima kasih Bu Yurisa dan juga Pak Marhan dan pendengar yang bergabung di sini di live chat YouTube dan juga di WA RRI. Pendengar, dari dialog ini kita banyak belajar ya, bahwa masa liburan sekolah bukan sekedar waktu untuk beristirahat, tetapi juga kesempatan bagi orang tua lebih dekat dengan anak-anak kita. Dan kehadiran, perhatian, juga komunikasi yang baik serta pengawasan yang tepat, ini akan menjadi kunci agar anak menjadi dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. Terima kasih Bu Yurisa dan juga Pak Marhan.
0: Sama-sama.
1: Dari PPA Kota Banjarmasin, yang tentu menambah ilmu dan wawasan kita semua ya, terutama ayah bunda di kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Sampai di sini kami temani Anda di pengarus utamaan gender hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Di era sekarang, anak-anak muda tidak pernah melepaskan pandangan dan tangannya dari gawai mereka. Informasi media sosial selalu jadi topik yang hangat dalam perkumpulan mereka. Di sekolah, notifikasi gawai berbunyi lebih cepat dari bel sekolah. Satu pesan di grup kelas, notifikasi yang bisa jadi awal dari tawa canda atau malah salah paham.
1: Kalian udah baca pengumuman belum? Besok tuh ada vaksin TBC sama pemeriksaan TBC di sekolah. Nih, katanya di internet, vaksin TBC tuh bikin demam 3 hari. Terus pemeriksaannya serem banget.
2: Hah? Vaksin? Seriusan ini? Jarumnya gede nggak sih?
3: Tunggu deh, Dio. Itu sumber kamu dari mana dulu? Lihat di mana?
1: Ya, dari thread di Twitter sama story orang lah. Valid ini, story teman aku yang baru aja diposting. Ya pasti dia udah ngalamin deh disuntik duluan.
2: Serius? Takut, aku besok izin sakit aja deh.
3: Belum tentu bener sih itu. Bisa aja itu berlebihan atau sumbernya gak kredibel yang kamu lihat di thread.
1: Ah, so tau kamu Bim. Ayo lo Rani, besok divaksin, terus langsung sakit lo.
2: Bima, kamu batuk dari tadi.
3: Ah, ini mah biasa. Masuk angin, kecapean aja. Minum air es terus aku.
1: Masuk angin tiap hari.
4: Baik, pendengar, saatnya kita ikuti dinamika olahraga dari Pro3 Jakarta.
5: Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia. Petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar juara French Open 2026. Pembalap Ducati Marc Marquez menjadi juara dalam MotoGP Hungaria 2026. Tim Nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 8 Juni 2026 bersama saya Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Timnas Kroasia menutup rangkaian persiapan menuju Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 2-1 atas Slovenia dalam laga persahabatan internasional di Stadion Andilko Herjavec, Fazardin, dini hari tadi. Dua gol Kroasia dicetak oleh Luka Modric dan Mario Pasalic, sementara Slovenia sempat menyamakan kedudukan melalui Andras Sporar. Kemenangan ini menjadi respon positif Kroasia setelah sebelumnya menelan kekalahan 0-2 dari Belgia dalam laga uji coba. Kroasia tampil dominan sejak awal pertandingan dengan mengambil inisiatif serangan. Dukungan publik tuan rumah membuat mereka lebih banyak menguasai bola dan menekan pertahanan Slovenia. Meski demikian, rapatnya lini belakang tim tamu membuat sejumlah peluang Kroasia gagal berbuah gol. Slovenia sesekali mengancam melalui serangan balik, tetapi juga kesulitan menciptakan peluang berbahaya. Selanjutnya, tim asuhan Zlatko Dalic akan mengalihkan fokus ke Piala Dunia 2026, di mana mereka tergabung di grup L bersama Inggris, Ghana, dan Panama.

0: Pendengar RRI, Uruguay akan berpartisipasi dalam Piala Dunia FIFA ke-15 mereka dan yang kelima secara berturut-turut sejak kembali dengan gemilang di Piala Dunia FIFA 2010 di Afrika Selatan saat mereka finish di posisi keempat. Tim asuhan Marcelo Bielsa sedang mengalami perubahan besar-besaran setelah pensiunnya pemain kunci dari generasi emas mereka yang membantu memulihkan reputasi negara. Berikut kita simak bedah tim nasional Uruguay.
1: Sebuah negara kecil dengan populasi sekitar 3 juta orang, tapi punya sejarah besar di sepak bola dunia. Inilah Uruguay di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI.
2: Negeri yang pernah dua kali menjadi juara dunia siap kembali membuat kejutan di Piala Dunia 2026.
1: La Celeste dipastikan tampil di Piala Dunia untuk ke-15 kalinya dan tahun ini menjadi penampilan kelima mereka secara beruntun sejak kebangkitan luar biasa di Afrika Selatan 2010.
2: Ya, saat itu Uruguay tampil gila-gilaan sampai menembus semifinal dan kini mereka datang dengan generasi baru, pelatih eksentrik dan gaya bermain yang sangat agresif.
1: Walaupun performa mereka sempat naik turun, Uruguay lolos ke Piala Dunia 2026 setelah finish di posisi keempat kualifikasi zona CONMEBOL. Unggul satu angka dari Ekuador di posisi kedua.
2: Dan sekarang Uruguay memasuki era baru, hadir tanpa generasi emas yang selama bertahun-tahun jadi simbol Uruguay, yaitu Luis Suarez dan Edinson Cavani. Harapan besar ada di tangan Federico Valverde dan generasi muda baru La Celeste.
1: Uruguay bukan tim sembarangan karena juara dunia pertama dalam sejarah sepak bola yaitu tahun 1930.
2: Pertanyaannya, apakah Uruguay bisa kembali membuat dunia terkejut atau justru generasi baru mereka belum siap menghadapi tekanan terbesar sepak bola dunia?
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar dan baca ulasannya di rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Oh, that's good.
1: Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam perdananya setelah menjuarai French Open 2026. Zverev mengalahkan Flavio Cobolli dalam laga final 5 set di lapangan Philippe Catrier tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
2: Alexander Zverev meraih gelar Grand Slam pertamanya setelah menjuarai French Open 2026. Petenis Jerman itu mengalahkan Flavio Cobolli dalam final 5 set di lapangan Philippe Chatrier tadi malam dengan skor akhir 6-1, 4-6, 6-4, 6-7, dan 6-1. Kemenangan tersebut mengakhiri penantian panjang Zverev setelah 3 kali gagal di final Grand Slam sebelumnya. Zverev juga menorehkan sejarah sebagai petenis putra Jerman pertama yang menjuarai Roland Garros sejak 1937. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang dapat merebut gelar Grand Slam perdananya di lapangan yang spesial tersebut.
3: This court is so special to me in so many ways.
4: Lapangan ini sangat spesial bagi saya dalam banyak hal. Saya mengalami momen terbaik dalam hidup saya di lapangan ini, dan juga momen terburuk dalam hidup saya di lapangan ini. 4 tahun lalu, saya terbaring di sudut sana dengan 7 ligamen yang robek dan 2 tulang yang patah. 2 tahun lalu, saya kalah di final Grand Slam di tempat ini. Tetapi sekarang akhirnya, kisahnya berakhir bahagia. Terima kasih banyak kepada para penonton. Saya benar-benar merasa dukungan kalian mendorong saya sepanjang 2 pekan turnamen ini. Dan tanpa kalian, saya yakin tidak akan bisa memenangkan turnamen ini. Jadi, terima kasih banyak.
2: Di sisi lain, meski gagal meraih kemenangan, Flavio Cobolli telah memberikan perlawanan sengit dalam final Grand Slam pertamanya. Petenis Italia berusia 24 tahun itu memaksakan set kelima setelah memenangi tiebreak pada set keempat. Cobolli juga dipastikan mencatat peringkat tertinggi sepanjang karirnya setelah turnamen ini. Usai pertandingan, Cobolli memberi apresiasi kepada Zverev yang telah memenangkan turnamen ini.
5: It's not easy for me to talk.
4: Tidak mudah bagi saya untuk berbicara saat ini. Namun, saya ingin memulai denganmu, Alex. Jika seseorang bertanya kepada saya siapa yang paling pantas meraih gelar ini, saya selalu menjawab namamu. Merupakan sebuah kehormatan dalam hubungan persahabatan kami bisa berbagi lapangan hari ini. Saya turut bahagia untukmu, tetapi saya juga sedih karena saya begitu dekat dengan kemenangan dan merasakannya. Namun sekarang, setelah kamu berhasil mewujudkan mimpimu, biarkan saya yang menang pada kesempatan berikutnya.
5: So now that you achieve your dream, let me win the next time.
2: Gelar ini mengakhir penantian panjang Alexander Zverev untuk menjadi juara Grand Slam. Roland Garros 2026 pun menjadi panggung lahirnya babak baru dalam karir petenis Jerman tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari MotoGP. Pebalap Ducati Marc Marquez menjadi yang tercepat dalam MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park, Balaton Fokajar malam tadi dengan menyelesaikan balapan dalam waktu 42 menit 55,325 detik. Kemenangan ini membuat Marquez menempati peringkat kelima klasemen MotoGP 2026 dengan 108 poin. Sedangkan peringkat pertama ditempati Marco Bezzecchi, kedua Jorge Martin, dan ketiga Fabio Di Giantonio. Di Hungaria, Marquez bersaing ketat dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta yang menduduki posisi kedua setelah terpaut 1,343 detik. Peringkat ketiga ditempati pembalap Ducati Francesco Bagnaia yang terpaut 11,632 detik dan pembalap Trackhouse Ai Ogura pada posisi keempat dengan selisih 15,539 detik. Dalam balapan ini, lima pembalap terjatuh, yakni Marco Bezzecchi, Jorge Martin, Fabio Di Giantonio, Raul Fernandez, dan Fermin Aldeguer. Hanya Di Giantonio yang bisa menyelesaikan balapan dengan menempati peringkat ke-12 atau 28,386 detik, lebih lambat dari catatan waktu Marquez. Sedangkan Bezzecchi, Martin, Fernandez, dan Aldeguer tidak menyelesaikan balapan sehingga mendapatkan status DNF.

0: Lanjut olahraga, pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli tampil dominan untuk menjuarai Formula One GP Monaco 2026 yang berlangsung penuh drama di sirkuit Monte Carlo malam tadi. Dikutip dari laman Formula One, kemenangan itu membuat Antonelli yang baru berusia 19 tahun memenangi 5 dari 6 balapan Formula One musim ini. Pencapaian apik tersebut membuat pembalap asal Italia itu kini memimpin klasemen sementara pembalap Formula One dengan 156 poin. Diikuti Lewis Hamilton, Ferrari dengan 92 poin di posisi kedua dan rekannya di Mercedes George Russell di peringkat ketiga dengan 88 poin. Antonelli pun memiliki peluang besar untuk menjadi juara dunia andai terus tampil konsisten di 16 balapan Formula One yang tersisa pada musim ini. Di Monaco, Antonelli menyentuh garis finish di posisi pertama setelah terhindar dari berbagai insiden dan masalah teknis yang menimpa sejumlah rivalnya. Persis di belakangnya ada pembalap Ferrari Lewis Hamilton dan Isaac Hajar dari Red Bull Racing menempati urutan ketiga.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 sukses terselenggara selama satu pekan di Istora Senayan, Jakarta. Indonesia mendolang dua medali sebagai runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra, Jonathan Christie dan ganda Raymond Indra Nicolaus Jokoin. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Indonesia Open 2026 sukses terselenggarakan selama satu pekan dari 2 hingga 7 Juni kemarin di Istora Senayan, Jakarta. Setidaknya, tuan rumah Indonesia mendulang 2 medali runner-up dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Jonathan Christie atau biasa disapa Jojo keluar sebagai runner-up setelah takluk dari wakil Kanada Victor Lai 21-19-21-8. Sementara ganda putra Raymond Indra Nicolaus Jokoin kalah dari pasangan Malaysia Goh Zefai Nur Izzuddin dalam rubber match 21-13, 18-21, 10-21. Pupusnya harapan menjadi juara di Indonesia Open pertama untuk Jojo memberinya rasa kecewa yang membekas. Selesai pertandingan, pada jumpa pers, ia menyebut dirinya akan rehat sejenak dari bulu tangkis dan mencoba menenangkan diri sebelum kembali ke arena.
2: Di tahun ini masih ada kejuaraan dunia, masih ada Asian Games, dan masih banyak hal yang bisa dikejar untuk ke depan. Tapi mungkin fokusnya saat ini adalah untuk menenangkan pikiran dulu, menjauh sebentar dari bulu tangkis untuk merasakan lebih tenang, lebih membersihkan dia pikiran yang sudah dipakai lah selama mungkin ya 3 minggu pertandingan ini sampai hari ini. Jadi setelah itu mungkin kita baru, saya dan tim baru bisa fokus untuk kedepannya, untuk pertandingan-pertandingan berikutnya.
1: Sementara dari sektor lain, An Seong tampil sebagai juara tunggal putri disusul Akane Yamaguchi sebagai runner-up. Lalu pasangan Matias Christiansen, Alexandra Boje keluar sebagai juara ganda campuran disusul Chen Qing Sang Chi sebagai runner-up. Dan Yuki Fukushima, Mayu Matsumoto tampil sebagai juara ganda putri disusul Liu Shengshu Tang Ning sebagai runner-up. Ketua penyelenggara Indonesia Open 2026 Ahmad Budi Harto mengatakan bahwa dirinya senang penyelenggaraan turnamen berjalan dengan baik dan tanpa masalah.
3: Kita patut bersyukur bahwa event Olimpro Indonesia Open 2026 sudah bisa kita selesaikan dengan baik, lancar, aman, selamat, dan tidak ada satu apapun. Walaupun memang ada harapan kita event ini bisa dilengkapi kalau kita bisa mendapatkan gelar juara, tapi itu sudah masalah waktu nanti, saya percaya. Jadi pada waktu event ini dirancang secara konsep ada beberapa objektif yang mau kita capai. Yang pertama adalah kita ingin mengembalikan lagi euforia bulu tangkis Indonesia. Itu yang mau kita dapatkan dengan beberapa pendekatan. Salah satunya adalah pendekatan yang kita mau bentuk adalah kita ingin membuat euforia itu melalui hal yang bisa memenuhi harapan pecinta bulu tangkis.
1: Ahmad Budi Harto turut menyampaikan perihal tantangan lebih besar di penyelenggaraan Indonesia Open 2027. Ini karena adanya perubahan format yang direncanakan kan berlangsung hingga 11 hari dengan cakupan siaran lebih luas serta peningkatan total hadiah untuk meningkatkan daya tarik dan kualitas kompetisi global. Perubahan format turnamen Super 1000 diperkirakan akan meningkatkan kebutuhan operasional serta standar pelaksanaan kompetisi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta sepak bola dalam negeri, tim nasional Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF U19 atau ASEAN Boys Championship 2026 setelah tampil sebagai juara grup A setelah mengalahkan Vietnam 2-1 pada laga di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang malam tadi. Joko Saputra melaporkan selengkapnya.
1: Tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini.
2: Timnas Indonesia sukses memastikan diri sebagai juara grup A turnamen Piala AFF Under 19. Usai di laga terakhir, sukses mengalahkan Vietnam. Berlangsung di Stadion Utama Sumatera Utara malam tadi, anak asuh Coach Novarianto sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1, sekaligus memastikan diri lolos ke babak semifinal. Sejak awal laga, Timnas Garuda Muda yang bertanding di hadapan publik tuan rumah mencoba ambil inisiatif serangan. Tepatnya pada menit ke-23, Reno Salampesi membawa Indonesia unggul atas Vietnam. Usai sepakan kaki kanannya gagal diantisipasi oleh kiper Vietnam, sekaligus menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0. Masuki babak kedua, Vietnam akhirnya sukses menyamakan kedudukan menjadi 1-1 usai tendukan Nguyen Co Khan yang memanfaatkan tendangan sudut membobol gawang Dava. Namun di penghujung laga, Indonesia mendapatkan hadiah penalti setelah Theodore Leming dilanggar pemain Vietnam. Evandra Plorasta yang menjadi eksekutor sukses menjalankan tugas dengan baik dan mengecoh kiper Vietnam, sekaligus menutup laga dengan kemenangan 2-1 bagi Indonesia. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia Novarianto mengapresiasi kerja keras semua pemain yang telah tampil disiplin dan pantang menyerah sepanjang laga. Nova juga menilai permainan Iputu Panji dan kawan-kawan semakin berkembang, baik saat menyerang maupun bertahan.
1: Saya pikir itu memang yang kita antisipasi, karena di saat kita memulai babak kedua, kita melihat kan Vietnam ketinggalan, dan saya juga berpikir Vietnam akan lebih agresif dalam menyerang, dan memang secara taktikal kita mencoba menunggu untuk melakukan counter. Dan saya bicara masalah fokus pemain, karena satu gol dari Vietnam sekali corner kick sebenarnya sudah kita buat di latihan mengantisipasinya, dan memang situasi di pertandingan yang berbeda.
2: Sementara Kapten Timnas Indonesia Iputu Panji mengucap syukur atas kemenangan di laga tersebut. Putu juga mengapresiasi dukungan penuh publik tuan rumah yang menjadi motivasi tambahan bagi ia dan rekannya di sepanjang laga.
1: Ya, perasaan saya tentunya bersyukur ya bisa meraih kemenangan pada malam hari ini. Pertandingan sangat luar biasa. Anak-anak juga etos kerjanya kelihatan dan siap untuk pertandingan semifinal nanti. Fokusnya.
2: Dengan hasil ini, maka Indonesia memastikan diri lolos ke babak semifinal. Usai tampil menjadi juara grup A dengan total 9 poin berkat 3 kemenangan beruntun. Sedangkan nasib Vietnam masih menunggu hasil laga grup B lainnya antara Malaysia versus Thailand untuk mencari runner-up terbaik lolos ke babak semifinal. Demikian, Joko Saputra melaporkan. Okay.

0: Masih dari kabar Timnas Indonesia, penggawa Garuda memastikan akan fokus pada permainan sendiri untuk menghadapi Mozambik di laga kedua FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Gelandang Timnas Indonesia Ivan Yener menegaskan, timnya fokus pada persiapan internal jelang menghadapi Mozambik. Menurutnya menjalankan taktik yang telah dilatih menjadi prioritas utama bagi seluruh pemain. Pernyataan ini disampaikan Ivan usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta semalam. Pemain Dewa United itu menilai, konsistensi menjalankan instruksi pelatih menjadi kunci menghadapi pertandingan berikutnya.
2: Just to play our tactics what we always do.
3: Ya, cukup mainkan taktik yang kami latih seperti yang sudah kami lakukan. Itu yang terpenting dan cukup fokus pada tim kami. Kami akan segera mempelajari calon lawan kami, tapi yang terpenting adalah fokus pada tim kami seperti yang kami lakukan saat melawan Oman.
1: Melalui kesempatan yang sama, bek muda skuad Garuda Matthew Becker juga menyampaikan hal serupa. Menurut Matthew, seluruh pemain menjalani program yang sama untuk menjaga kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya.
3: Seperti latihan-latihan yang lain, semua pemain termasuk yang belum mendapatkan menit bermain, semua berlatih bersama hari ini dan fokus untuk menghadapi lawan yang akan datang.
1: Timnas Indonesia akan menghadapi Mozambik pada laga kedua FIFA Matchday edisi Juni pada besok malam. Partai ini akan dimainkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan mulai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ramadan.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.

Orang yang suka berkata jujur mendapatkan tiga hal: kepercayaan, cinta, dan rasa hormat. Ali bin Abi Thalib.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan kuliah subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

RRI dengan esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum, seorang penulis dan pengajar. Laut Adalah Cinta merupakan kumpulan cerpen Ratih Ayuningrum, penulis kelahiran Kabupaten Kota Baru yang bermukim di Kota Baru, Kalimantan Selatan. Buku ini memuat 6 karya cerpen terpilih yang hampir sebagian besar pernah terbit di media cetak seperti Media Kalimantan, Banjarmasin Pos, Radar Banjarmasin, dan lain-lain. Cerpen yang menjadi tajuk buku ini bercerita tentang seorang gadis suku Bajau yang mencintai lautan. Setiap senja tiba, dia selalu ingin ikut melaut bersama para lelaki suku Bajau di Kabupaten Kota Baru. Namun, tokoh aku selalu melarangnya karena beranggapan bahwa melaut adalah harga diri laki-laki suku Bajau. Perempuan cukup menunggu di rumah saja. Namun, gadis tersebut tidak peduli. Dia terus saja memaksa ikut melaut meskipun telah dilarang. Gadis tersebut beranggapan bahwa dirinya adalah seumpama putri Papua

para pengawalnya untuk berlayar mencari Putri Papu. Mereka tidak boleh kembali ke daratan apabila Putri Papu tidak ditemukan. Alkisah, dari cerita tersebut, itulah mengapa suku Bajau tidak terpisahkan oleh lautan, karena mereka mencari Putri Papu yang juga sangat mencintai lautan. Cerita ini diakhiri dengan penyatuan tokoh gadis bersama lautan yang dia cintai. Bagi suku Bajau, laut tidak sekedar tempat mencari nafkah, namun juga sebuah kehormatan yang harus mereka jaga dan senantiasa dihargai. Aroma laut adalah aroma kehidupan bagi suku Bajau. Demikian, esensi buku Laut Adalah Cinta, karya Ratih Ayuningrum. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Selamat siang pendengar di Banjarmasin Siang. Kami hadirkan Cerita siang hari ini, siapakah dia yang akan memberi inspirasi untuk kita? Terus bersama kami.

0: Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kami terus membersamai Anda ya di kesempatan siang hari ini di cerita siang. Yang tentu hari ini pendengar RRI, sosok yang kami hadirkan dapat memberikan inspirasi dalam kehidupan kita. Pendengar RRI Banjarmasin, untuk cerita siang hari ini kami akan hadirkan sosok yang tentu saja dekat dengan kehidupan kita, yaitu sosok petugas kebersihan yang kadang memberi inspirasi untuk kita ya. Banyak sekali inspirasi yang kita dapatkan melalui mereka ini. Pendengar RRI Banjarmasin, mereka ini boleh dikata pahlawan kota di balik sapu. Karena dalam hal ini seringkali kita menikmati jalan yang bersih, taman yang rapi, dan bahkan lingkungan yang nyaman tanpa benar-benar memikirkan siapa yang bekerja sejak dini hari untuk mewujudkannya. Ketika sebagian besar warga masih terlelap, ada orang-orang yang sudah memulai aktivitasnya demi menjaga wajah kota tetap bersih dan sehat. Mereka bekerja di bawah terik matahari, menghadapi hujan, debu, bahkan sampah yang kadang tidak dipilah dengan baik. Namun mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka adalah para petugas kebersihan, pahlawan kota yang sering luput dari perhatian. Nah, saya akan ajak Anda lebih dekat dengan petugas kebersihan kota bersama di cerita siang hari ini.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

Kudus di Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, petugas kebersihan kota. Dan tema kita hari ini dalam cerita siang pahlawan kota dari balik sapu. Dan mereka lah petugas kebersihan kota. Mereka itu bekerja di bawah terik matahari, menghadapi hujan, debu, bahkan sampah yang kadang tidak dipilah dengan baik. Namun mereka tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Mereka adalah para petugas kebersihan, pahlawan kota yang sering luput dari perhatian. Nah, pendengar, di cerita siang kali ini kita akan mengenal lebih dekat sosok di balik sapu dan gerobak sampah. Dan kita akan hadirkan di sini di RRI Banjarmasin Pro 1.

0: Pendengar, menarik sekali memang, kadang jalan hidup seseorang tidak selalu sesuai rencana, tapi justru disitulah kita menemukan makna pengabdian. Banyak orang mungkin belum mengetahui bagaimana keseharian petugas kebersihan, kapan biasanya memulai pekerjaan setiap hari. Nah, pendengar, sosok ini adalah pahlawan. Pahlawan untuk kebersihan kota. Apakah itu di Banjarmasin atau dimanapun dia menjalankan profesinya.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.

0: depan, ujung tombaknya adalah kriak sasiran.
1: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
3: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
4: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi dua
5: ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Kalimantan Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin. Bersama RRI Banjarmasin Pro 1, sosok pahlawan kota, pahlawan kebersihan. Mereka ini adalah saudara-saudara kita yang tentu saya bilangnya pahlawan kota di balik sapu ya. Mereka gak kenal lelah, gak kenal hujan, gak kenal panas, rela mengabdi untuk negara membersihkan kota ini agar cantik. Pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, sosok yang kadang hidup memang tidak selalu adil, ada yang berpikiran demikian, ada orang yang bekerja di ruangan berpendingin udara, ada yang bekerja di balik meja yang nyaman, sementara mereka ini berhadapan dengan debu, panas, hujan, dan bau sampah saban harinya. Namun anehnya, banyak di antara mereka yang tetap tersenyum, tetap menjaga, menyapa orang yang lewat, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Seolah mereka berkata bahwa kemuliaan seseorang bukan ditentukan oleh pekerjaannya, tetapi keikhlasan dalam menjalankannya. Dan yang paling menyentuh pendengar adalah ketika kita menyadari satu hal, banyak dari mereka yang tidak pernah meminta penghargaan, tetapi tidak pernah meminta tepuk tangan, tidak pernah berharap dikenal banyak orang. Mereka hanya ingin bekerja dengan baik, mereka hanya ingin bekerja dengan bisa diterima oleh lingkungan. Mereka hanya ingin lingkungan yang bersih. Mereka juga ingin pulang ke rumah membawa rezeki yang halal untuk keluarganya. Dan ini sederhana banget, tapi efeknya kota kita menjadi bersih. Dan layaklah mereka disebut sebagai pahlawan kota di balik sapu. Mari kita hargai mereka. Kita harus tetap, apapun itu profesinya, kita hargai keberadaan sosok yang tentu menjadi pahlawan kebersihan di kota Banjarmasin dan kota-kota lainnya di dunia.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Baik, pendengar RRI Banjarmasin, terima kasih tetap bersama kami di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di program Cerita Siang hari ini yang mengangkat pahlawan kota di balik sapu, mereka yang bekerja saat kita masih terlelap. Pendengar, mereka ini adalah petugas kebersihan, orang-orang yang sering kita lihat tetapi jarang kita kenal, orang-orang yang jasanya selalu kita rasakan tetapi namanya sering tidak pernah kita ingat. Setiap hari ketika alarm kita mungkin baru berbunyi pukul 5 atau 6 pagi, mereka sudah lebih dulu memulai perjuangan. Ada yang bangun pukul 3 dini hari, ada yang berangkat sebelum azan subuh berkumandang, ada yang meninggalkan rumah saat anak-anaknya masih tertidur lelap. Mereka, pendengar RRI, berjalan menyusuri jalan-jalan kota, menyapu dedaunan yang berguguran, mengumpulkan sampah yang berserakan, membersihkan selokan agar tidak tersumbat, kemudian mengangkat beban yang kadang jauh lebih berat daripada yang terlihat oleh mata. Dan semua itu dilakukan bukan sehari atau dua hari, melainkan bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun. Ada satu hal yang mungkin tidak pernah kita pikirkan saat kita sedang menikmati libur bersama keluarga. Mereka tetap bekerja. Saat kita berteduh dari hujan, mereka tetap berada di luar. Saat kita mengeluh karena cuaca terlalu panas, mereka tetap menyapu di bawah terik matahari. Dan saat hari raya tiba, ketika banyak orang berkumpul dengan keluarga, sebagian dari mereka tetap bertugas agar lingkungan tetap bersih dan nyaman. Karena sampah itu tidak mengenal

hari libur. Di rumah mereka adalah ayah, mereka adalah ibu, mereka adalah tulang punggung keluarga. Ada yang bekerja untuk membiayai sekolah anak-anaknya, ada pula yang bekerja untuk membantu orang tua yang sudah lanjut usia, dan ada yang bekerja demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Mungkin penghasilan mereka tidak besar, mungkin pekerjaan mereka tidak selalu mendapatkan pujian, tetapi mereka tetap bertahan karena ada keluarga yang menunggu di rumah, ada anak-anak yang harus makan, ada masa depan yang harus diperjuangkan. Kadang hidup memang tidak selalu adil. Ada orang yang bekerja di ruangan pendingin udara, ada yang di balik meja yang nyaman, sementara mereka harus berhadapan dengan debu, dengan panas, hujan, dan sampah. Namun anehnya banyak di antara mereka yang tetap tersenyum, tetap menyapa orang yang lewat, tetap bekerja dengan penuh tanggung jawab. Mereka ini luar biasa pendengar. Hargailah mereka. Karena di balik pekerjaan yang terkadang orang menganggap biasa, tersimpan pengabdian yang luar biasa. Mereka mungkin bukan pahlawan yang namanya tertulis dalam buku sejarah, tetapi mereka adalah pahlawan kota, pahlawan yang bekerja dalam diam, pahlawan yang mungkin tidak kita kenal namanya, tetapi setiap hari kita menikmati hasil pengorbanannya. Demikian cerita siang hari ini. Semoga kisah inspirasi tentang teman-teman saudara kita yang bekerja sebagai petugas kebersihan Kota Banjarmasin, menyapu dan membersihkan, dapat memberikan inspirasi untuk kita. Hargai mereka dan kita tetap bersyukur apa yang telah kita peroleh, dan kita hargai mereka karena mereka juga berjuang untuk keluarga dan juga untuk bangsa dan negara ini agar kota terlihat cantik, bersih, dan juga sehat. Salam sehat untuk semuanya, selalu bahagia.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang. Hari ini Senin 8 Juni 2026 dan inilah Lintas Banua Siang selengkapnya, saya Yuniar.

0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan dukungannya terhadap program cetak sawah tahun 2025 yang dicanangkan pemerintah pusat. Program ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan nasional sekaligus meningkatkan produksi beras di Banua. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program cetak sawah tahun 2026 yang menjadi salah satu program strategis nasional di sektor pertanian. Dukungan tersebut disampaikan melalui Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Prokalsel Arya Dinor saat menghadiri rapat koordinasi kegiatan cetak sawah 2026 di wilayah Kalimantan Selatan Banjarbaru. Arya Dinor mengatakan sesuai arahan gubernur, Pemprov Kalsel siap mendukung seluruh program pemerintah pusat dalam memperkuat ketahanan pangan, termasuk program cetak sawah yang akan dilaksanakan di 4 provinsi Kalimantan. Menurutnya, program cetak sawah memberikan ruang yang lebih terstruktur dalam pengembangan lahan pertanian sehingga pelaksanaannya dapat berjalan akuntabel, berhasil panen, serta memberikan manfaat bagi petani dan masyarakat.
2: Ya, Pak Gubernur, Pak Muhyiddin, dan Pak Hasnur support ya, mendukung apa yang menjadi program nasional. Terutama hari ini sudah dicanangkan cetak sawah di 4 provinsi di Kalimantan. Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Kaltara. Ini memberikan ruang yang lebih luas lagi, lebih terstruktur. Nanti cetak sawah 2026 ini betul-betul bisa diwujudkan, lebih-lebih akuntabel tadi, dan bisa berhasil sampai panen. Ini tentunya untuk bermanfaat bagi petani itu sendiri dan masyarakat Kalsel terutama dan Indonesia untuk menyediakan ketahanan pangan terutama padi di Indonesia.
1: Berdasarkan data survei investigasi dan desain HID Kalimantan Selatan, telah mencapai luasan 1.724,70 hektar yang menjadi salah satu capaian terbaik di wilayah Kalimantan. Untuk mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan penyangga Kalimantan, Pemprov Kalsel menargetkan produksi beras mencapai 1,3 juta ton pada tahun 2026 melalui program cetak sawah rakyat seluas 30 ribu hektar dan pengembangan pangan lokal.
0: Program pembangunan di lingkungan Pemko Banjarmasin mengalami perlambatan. Kondisi disebabkan proses administrasi di pengadaan barang dan jasa yang belum rampung. Akibat pergantian-pergantian pejabat membuat komitmen dan selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
3: Kita harus melapor ke LKPP
4: di pusatnya.
5: Ambisi pemerintah Kota Banjarmasin mempercepat pembangunan pada 2026 ternyata menghadapi batu sandungan serius. Bukan karena minim anggaran atau kurangnya kontraktor, melainkan tersendatnya urusan administrasi pasca pergantian pejabat pembuat komitmen di sejumlah SKPD. Akibat perubahan pejabat tersebut, sejumlah proses pengadaan barang dan jasa mengalami perlambatan. Hal itu dikarenakan harus menyesuaikan administrasi pada sistem pengadaan nasional yang terintegrasi dengan pemerintah pusat. Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa PBJ Setdako Banjarmasin Juraida mengakui, kondisi tersebut saat menghadiri rapat monitoring dan evaluasi pengadaan barang dan jasa pemerintah Kota Banjarmasin. Menurutnya, pergantian kepala SKPD secara otomatis berdampak pada perubahan PPK yang menjadi aktor utama dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. Di balik target percepatan pembangunan yang terus digaungkan, ternyata terdapat persoalan birokrasi yang tidak sederhana. Salah satu hambatan terbesar berada pada proses perubahan akun di sistem Inafroh yang harus mendapat persetujuan langsung dari pusat melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah atau LKPP. Menyadari ancaman tersebut, PBJ Banjarmasin mengaku tak hanya mengandalkan prosedur formal, mereka bahkan melakukan komunikasi langsung dengan pihak-pihak terkait di LKPP agar kendala yang dihadapi daerah mendapat perhatian lebih cepat.
3: Kita perlu waktu itu untuk akun Inaprok, karena akun Inaprok itu kita harus melapor ke LKPP.
4: Di pusatnya.
3: Ke pusat, ke LKPP. Biasanya kita membuat tiket ke LKPP untuk bisa ditindaklanjuti proses pergantian PPK ini. Karena dengan pergantian kepala SKPD kan otomatis pejabat pembuat komitmennya pun berubah. Nah, kadang memang kita akui di perubahan ini kadang perlu waktu, tapi kami dari bagian PBJ tentunya tidak tinggal diam. Yang kami perlukan adalah koordinasi, selalu koordinasi dengan SKPD supaya kami bisa juga melaporkan secara langsung ke personil-personil yang ada di yang bekerja di LKPP kan.
5: Menanggapi situasi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Muftasar mendesak PWJ untuk segera melakukan komunikasi guna mempercepat administrasi yang menghambat jalannya program pembangunan. Ia bahkan menargetkan proses administrasi bisa selesai dalam bulan ini.
6: Untuk adendum perubahan-perubahan pejabat pembuat komitmen itu harus disampaikan ke pusat dan itu cukup lama dengan alasan bahwa menunggu antrian karena kan seluruh Indonesia. Nah ini kami juga meminta kepada kawan-kawan PBJ khususnya kepala bagian PBJ untuk bisa melakukan koordinasi dan komunikasi kepada pihak terkait untuk akselerasi.
5: Berbeda dengan akun SPSE yang dapat diperbarui oleh admin daerah, perubahan akun INAPROK wajib melalui mekanisme pelaporan resmi ke LKPP. Proses inilah yang kerap memakan waktu cukup panjang. Ironisnya, proses administratif yang terlihat sederhana itu dalam beberapa kasus bisa berlangsung hingga 1 bulan, waktu yang cukup lama untuk sebuah proyek pembangunan yang dituntut bergerak cepat dan tepat sasaran. Jika kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya jadwal proyek yang berpotensi molor, tetapi juga penyerapan anggaran daerah yang bisa ikut terganggu. Jumlah Muhammad melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Banjarmasin mencatatkan adanya lonjakan inflasi bulanan yang cukup signifikan pada bulan Mei 2026. Kenaikan tarif pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menjadi motor utama penyumbang inflasi. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
7: Badan Pusat Statistik BPS Kota Banjarmasin mencatatkan inflasi bulan ke bulan, yakni Mei 2026 terhadap April 2026, mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan periode yang sama pada tahun 2025 lalu. Jika pada tahun lalu, dalam periode yang sama, Kota Banjarmasin mencatatkan deflasi sebesar minus 0,01%, namun pada tahun ini, inflasi tercatat mencapai angka 0,31%. Kepala BPS Kota Banjarmasin, Sukma Handayani, menerangkan beberapa komoditas pada kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran menjadi motor utama pada catatan inflasi kali ini. Inflasi pada kelompok ini tercatat mencapai 1,48% dengan andil inflasi sebesar 0,18%.
8: Komoditas pertama yang menjadi pendorong adalah perhiasan dengan sebesar 0,13%. Lalu ada komoditas beras menjadi pendorong dengan andil sebesar 0,10%. Lalu ada komoditas minyak goreng dengan andil inflasi sebesar 0,08%. Lalu ada teh siap saji 0,07% dan juga nasi dengan lauk menjadi pendorong dengan andil 0,05%.
7: Meski demikian, laju inflasi pada bulan Mei masih dapat tertahan dengan adanya penurunan harga pada kelompok pengeluaran lainnya. Kelompok makanan, minuman, dan tembakau menjadi kelompok utama yang mengalami deflasi hingga minus 0,38%. Sukma Handayani pun menyebut, kelompok ini mencatatkan penurunan harga yang cukup dalam.
8: Untuk komoditas penahan, 5 komoditas penahan di sini ini adalah daging ayam ras. Di sini andil deflasinya sebesar negatif 0,20%. Ini cukup dalam penurunan harganya gitu ya. Lalu ada udang basah dengan andil deflasi sebesar negatif 0,06%, ikan nila juga mengalami deflasi sebesar negatif 0,06%, telur ayam ras juga mengalami deflasi sebesar negatif 0,05%, dan juga ada angkutan udara dari kelompok transportasi tadi mengalami deflasi sebesar negatif 0,03%.
7: Di sisi lain, BPS Kota Banjarmasin juga mencatat inflasi tahun ke tahun pada Mei 2026 sebesar 3,96%. Sedangkan inflasi tahun kalender tercatat sebesar 1,42%. Lukmanul Hakim melaporkan.

0: Pemanfaatan teknologi digital mendorong perubahan layanan lelang di Indonesia melalui berbagai kegiatan edukasi masyarakat diajak memahami proses lelang yang semakin mudah, transparan, dan dapat diakses luas. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Upaya tersebut diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendukung inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solid Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan ini dimanfaatkan sebagai sarana edukasi untuk memperkenalkan layanan dan manfaat lelang kepada masyarakat secara lebih dekat. Kepala KPKNL Banjarmasin, Pacur Berlianto, mengatakan minat masyarakat terhadap layanan lelang menunjukkan perkembangan yang positif. Menurutnya, pemahaman yang semakin baik mengenai mekanisme lelang diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan tersebut.
2: Masyarakat cukup tertarik dengan lelang ini. Ya, mungkin di tahun-tahun yang akan datang kami akan terus giatkan kegiatannya sehingga lebih banyak masyarakat yang mengikuti lelang melalui lelang Go.id. Kalau lelang ini sebenarnya diselenggarakan nasional ya, semuanya bareng di seluruh Indonesia. Tapi kalau stakeholder selain dari Bank Himbara ya, BPD Kalsel, juga tadi pejabat lelang kelas 2 dan Balai Lelang.
1: Pacur menambahkan, kegiatan yang diselenggarakan secara nasional tersebut diikuti ratusan peserta di Banjarmasin. Melalui upaya edukasi yang dilakukan, masyarakat diharapkan semakin memahami proses lelang dan memiliki pengetahuan cukup untuk berpartisipasi dalam lelang secara aman dan sesuai ketentuan di masa mendatang. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Wakil Ketua DPRD Kalsel gelar sosper tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kegiatan ini untuk meningkatkan pemahaman hak-hak perempuan dan anak demi menciptakan lingkungan yang aman dan ramah. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
3: Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan MLPA Rahman melaksanakan sosialisasi peraturan daerah atau sosper tentang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Kota Baru. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Sosialisasi dilaksanakan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pulau Laut Utara dan Kecamatan Pulau Laut Sigam. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diberikan pemahaman terkait hak-hak perempuan dan anak, serta pentingnya menciptakan lingkungan yang aman dan ramah bagi semua kalangan. Dalam kegiatan itu, LP didampingi Sekretaris DP3 AKB Provinsi Kalimantan Selatan Fatul Janah, serta Kepala Seksi Perlindungan Perempuan DP3 AKB Kalimantan Selatan Anita Mayasari. Kehadiran narasumber dari instansi terkait diharapkan mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada peserta. Alpia Rahman menegaskan bahwa sosialisasi perda merupakan sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya perlindungan perempuan dan anak. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan memperkuat peran keluarga dan lingkungan dalam mencegah terjadinya kekerasan maupun diskriminasi.
4: Yang mana pada saat ini memang di Kalimantan Selatan kekerasan terhadap perempuan dan anak lumayan tinggi. 2025 saja kurang lebih 813 kasus, 812 kasus. Dan ini menjadi PR kita bersama, baik itu pemerintah maupun DPRD, agar kiranya bahwa pemerintah Kalimantan Selatan sudah punya perda terkait perlindungan dan perempuan ini, yang mana kekerasan terhadap anak juga marak terjadi. Ini kadang-kadang kita memberikan edukasi bahwa jangan malu untuk melaporkan hal-hal seperti itu, karena di masyarakat kita masih tabu melaporkan pelanggaran-pelanggaran itu, karena kita juga punya tanggung jawab terhadap keamanan anak, kemudian pendidikan anak.
3: Lebih lanjut, ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melindungi perempuan serta anak dari berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Menurutnya, kolaborasi semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan kondusif bagi generasi mendatang. Kegiatan sosialisasi berlangsung antusias dengan diikuti berbagai elemen masyarakat yang aktif berdiskusi mengenai implementasi perda di lingkungan masing-masing. Melalui ini, ia juga berharap kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan perempuan dan anak semakin meningkat, sehingga tujuan perda dapat terlaksana secara optimal di Kabupaten Kota Baru. Fitriana Rahma melaporkan.
5: Berita olahraga.
0: Festival Kuntau Sekalimantan Selatan digelar KNPI Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan APPSBI Banjarmasin. Puluhan pegiat dari 7 kabupaten kota Sekalimantan Selatan ikut memeriahkan Festival Kuntau sekaligus untuk melestarikan budaya Banua. Selengkapnya disampaikan Robi Anggatama.

0: Komite Nasional Pemuda Indonesia KNPI Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Asosiasi Perguruan Pencaksilat Budaya Indonesia APSPI Kota Banjarmasin menggelar acara Festival Kuntau KNPI Kuntau Fest 2026 yang digelar di salah satu mal di Kota Banjarmasin Minggu 8 Juni 2026. Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 97 pegiat seni tradisional Kuntau dari berbagai kalangan dari 7 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Ketua KNPI Kota Banjarmasin Muhammad Ridho Akbar menyebut bahwa festival yang digelar ini menjadi wadah bagi pemuda pegiat seni tradisional Kuntau untuk unjuk bakat. Menurutnya acara ini juga menjadi bentuk kontribusi para pemuda untuk memeriahkan rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Ia mengatakan antusias para pegiat seni tradisional di Banua sangat banyak, terbukti dengan hadirnya puluhan peserta dari berbagai daerah.
1: Jadi melihat antusias hari ini sangat meriah dan juga saya sebagai Ketua KNPI sangat mengapresiasi apa yang kita laksanakan hari ini, karena tidak hanya kita melestarikan budaya dan juga kita juga membina anak-anak muda yang ada di Kota Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan pada umumnya, bahwasanya budaya kita bisa kita lestarikan hari ini, dan juga suatu kebanggaan bagi teman-teman yang ikut hari ini yang dilaksanakan di mall, yang mana ini baru pertama kali Kuntau masuk mall. Kita juga berterima kasih kepada manajemen Duta Mall yang sudah memfasilitasi kita hari ini untuk melaksanakan Kuntau.
0: Panitia memilih lokasi festival di ruang terbuka bukan tanpa alasan. Mereka ingin menarik perhatian para pengunjung agar tetap bisa mengingat bahwa Kuntau merupakan budaya asli daerah Banua. Salah seorang pengunjung, Muhammad Hafiz Ansari, mengaku senang dengan adanya festival yang menyuguhkan budaya khas daerah. Ia menilai acara ini juga memberikan ruang bagi para pemuda di Banua agar bisa terus melestarikan seni tradisi Kuntau.
2: Oh, saya pribadi saya melihatnya sangat bagus ya. Pastinya melestarikan generasi Kuntau selanjutnya, karena kita lihat para pesertanya muda-muda semua. Iya, berarti Kuntau untuk di daerah Kalimantan Selatan khususnya berarti sudah sangat banyak peminatnya. Apalagi yang muda-muda. Harapannya kalau bisa acaranya selalu diadakan, terus selalu dilestarikan, kemudian selalu ada generasinya, dan juga pastinya bermanfaat sekali bagi muda-mudi masyarakat Banua kita.
0: Festival Kuntau tersebut menghadirkan 5 kategori nomor yang dilombakan, yaitu Solo Pendekar Putra, Solo Pendekar Putri, Solo Pendekar Master, Duo Pendekar Putra, Duo Pendekar Putri, dan Kelompok Pendekar Campur. Robi Angga, melaporkan.

Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin, hari Senin 8 Juni 2026. Selanjutnya, Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Pendengar, kami akan sampaikan sebuah informasi untuk Anda, warga Kalimantan Selatan. Gak terasa ya, tanggal 16 Juni nanti kita menyambut Tahun Baru Islam, 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, yuk kita persiapkan diri, kita maknai ya. Ada beberapa persiapan gampang yang bisa Pian Saberataan lakukan dari sekarang. Pertama, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah kita sudah resmi dan pakai kabel standar. Kemudian tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan ya, biar hati tenang. Kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, ingat, jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN ya. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang. Ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari numpuk colokan sound system atau kipas angin di situ, stop kontak biar enggak panas dan konsleting. Keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong babarasi kampung, tolong perhatikan jarak aman, minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, yuk kita gotong royong, cek instalasi listrik di langgar atau masjid sekitar kita dari sekarang, supaya nanti ibadah jemaahnya makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap risiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari kita jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Baik, bersama RRI Banjar Masin Pro 1, pendengar RRI, kami terus bersamai Anda di sini di Belaria Indonesia yang sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda. Untuk pendengar, jangan lupa bergabung di 0511325162 dan 0811511410. Kami terus bersama Anda sesaat lagi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila. Kalau kita membuka mata kita, membuka telinga kita, mendengar apa yang terjadi di kalangan rakyat, kita sama-sama tahu ada banyak orang yang terjebak oleh judi online, oleh pinjaman online, dan ini menghancurkan, meluluhlantakkan kehidupan mereka. Banyak rakyat kita yang salah mengambil keputusan, teriming-imingi oleh judi online dan pinjaman online, sehingga mereka hidupnya jadi ambiar, lebih menderita. Tentu saja ini bukan fenomena yang boleh terjadi di sebuah negeri atau negara yang Pancasilais. Saudara dan saudari yang saya hormati, sewajarnya di negara kita yang dasarnya adalah Pancasila, rakyat sungguh-sungguh dilindungi. Tidak boleh ada kegiatan bisnis atau kegiatan usaha yang bisa mencekik rakyat, yang bisa menjebak rakyat untuk betul-betul menjadi makin susah, makin menderita, sehingga kehilangan harapan dalam kehidupannya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Anda tentu ada yang pernah menyaksikan berita bagaimana korban pinjol, korban judol mengakhiri hidupnya dengan cara menggantung diri. Ini tentu sebuah tragedi di negara yang dasarnya adalah Pancasila. Ini mengoyak hati nurani kita. Ini sebuah peristiwa yang tidak boleh terjadi mestinya. Karena kita punya sila ketuhanan yang Maha Esa. Kita punya sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Tapi ini fakta, ini masalah yang nyata yang harus kita temukan solusinya. Maka tentu saja dalam perspektif Pancasila, pihak penguasa harus bisa membereskan soal judi online dan pinjaman online ini. Harus ada regulasi yang tegas, yang melindungi rakyat. Di sisi lain, rakyat memang harus diedukasi, harus dibimbing, dibina dengan benar, supaya mereka tidak punya mentalitas instan. Supaya mereka tidak tergoda oleh keinginan cepat kaya yang mengarahkan mereka malah kepada situasi yang lebih sulit. Rakyat harus dididik untuk bekerja keras, untuk sabar, untuk melakukan yang terbaik, tahap demi mengubah nasibnya, tidak memilih jalan yang instan. Memang kita punya banyak PR untuk membuat Pancasila ini menjadi nyata sebagai dasar negara, sebagai ideologi, sebagai jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Mari kita lakukan yang terbaik yang kita bisa untuk Indonesia Raya yang jaya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Salam Musik Indonesia. Bersama kita ya di Belaria Indonesia sesi pertama. Silahkan boleh bergabung di 0811511410 dan 0511325162. Kami bersamai siang Anda dengan acara yang tentu mengajak Anda untuk menikmati lagu-lagu pop Indonesia. Antara lain Kukira Kau Ramah, kemudian Waktu Yang Menjawab, The Massive, Tapi Bukan Aku, Chris Patih, Matahariku, Agnes Monica, Hati Selembut Salju, Segara, Siapkah Kau Untuk Jatuh Cinta, Hifi, Ruang Rindu, Leto, Madu dan Racun, ah, yang manalah yang dipilih? Ini dari Alia, Gemintang Hatiku, Tiara Andini, Setia Untuk Selamanya, Afrilian Pauzana, Cinta Mati Tiga, Mulan Jamela, Tetap Semangat, Bondan. Ayo, silakan. Halo, Belaria Indonesia.
1: Belaria Indonesia dari Alma di Palang.
0: Mbak Alma penelpon pertama.
1: Kan bila lawas kada masuk pagi tadi ada masuk pada kawa juga mbak. Karena ada itu loh. Mau kada dari juna apa yang pendira kasupan.
0: Baik.
1: Kalau ada keluhan kada juna jalan baik aja jangan kasih juna mbak. Iya. Itu nah. Kita masih tumat lah.
0: Baik. Di Banjarmasin panas ya pendengar ya. Bagaimana pula untuk
1: Mbak.
0: Ya?
1: Lagu yang pertama tadi apa tadi, Mbak? Itu aja, Mbak.
0: Kukira Kau Rumah tadi. Ya, Aming Dala. Kemudian Waktu Yang Menjawab, The Massive.
1: Kukira Kau Ramah ya lo, ya itu aja dah.
0: Rumah.
1: Ya
0: rumah,
1: ini yang mau nyambung.
0: Oh ya. Yeah.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana, Mbak?
2: Lagu dari Nyayani di Alabio.
0: Oh, Mbak Yani.
2: Rindu Leto.
0: Oh, boleh. Siap.
2: Salamnya buat Berataan Haja.
1: Ya, buat Bari. Mbak, enggak Bari datar sebelatan. Mbak, nyar tuh. Makasih. Gih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi barusan Mbak Amah hadir ya menemani kita untuk penelpon pertama. Di belakang Mbak Amah boleh dari Palam kita kemana nih jalan-jalan? Untuk siang hari ini, untuk pendengar yang lagi menikmati istirahat, selamat menikmati aja. Mana suara Herman nih? Aku tunggu ya di sini. Mudah-mudahan Herman bisa gabung juga dan teman-teman yang lain. Halo.
3: Halo, Assalamualaikum penyiar.
0: Nah, Waalaikumsalam Abah Kalbi. Abah Kalbi, cuaca di sana kayak apa Abah Kalbi?
3: Cuaca udah ulun panas
0: nah. Panas?
3: Iya.
0: Nggih. Kalau di sini panas juga sama.
3: Lagunya Chris Patih tadi namanya.
0: Kenapa?
3: Lagunya apa dari Chris Patih apa namanya?
0: Lagunya ada Leto, Ruang Rindu, The Massive, Waktu Ikan Menjawab. The Massive kah?
3: Ya, The Massive aja.
0: The Massive aja. Nggih, ayo cak, siap.
3: Ya, salamnya lah.
0: Nggih, buat siapa?
3: Sama Mak Dina Yarni, gini. Mama dan punya musik anak.
0: Nggih.
3: Kalau benar ada, berarti masih berada. Mungkin dapat masuk yang mana?
0: Ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abah Kalbi. Terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung di TikTok. Bu Fatima Umar, Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamah Madan juga. Cuaca panas Bunda Niar. Oh sama ya. Firhan, selamat gabung juga. Kemudian Mamah Madan, siang Mbak Niar, siang juga. Mudah-mudahan acaranya lancar terus ya Mamah Madan ya. Samin Suro, hai, selamat mengikuti. Azhar, Azhar ya. Kemudian Hamid Zafar, Dia Septiana, Riza Saiful, Lutfi juga. Oke, selamat bergabung aja semuanya. Win Winarti, ini selamat gabung Mbak Yani, Dayat, Mbak Ratno, Mida juga, selamat bergabung Nur Arifin. Selamat bergabung semuanya. Salam sehat, selalu bahagia. Kita nikmati aja satu persembahan lagu. Kukira Kau Rumah dari Aming Dala, kemudian ada Leto untuk kita nikmati di siang hari ini.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, ayo dong gabung lagi di sini di Blaria Indonesia. Kami hadir membersamai Anda ya. Jadi untuk pendengar RRI di 0811 511 0811 511 411 dan 0511325162. Kami terus bersamai Anda. Ada nggak yang ingin gabung lagi? Halo, Blaria Indonesia. Selamat siang. Waalaikumsalam. Ini dari ini ya, Aceh City. Apa kabar Aceh City? Kabar baik, alhamdulillah. Ciciti di ya?
1: Matahariku.
0: Matahariku.
1: Ya itu aja lagunya.
0: Matahariku tadi ada enggak ya? Mana
1: ada
0: tadi?
1: Ada tadi.
0: Sebentar, matahariku. Ini mungkin Pian Teliati yang hari kemarin kali ya. Ini yang ada tapi bukan aku Krispati. Oh iya, matahariku. Mohon maaf lahir batin. Agnes Monica, ya. Siap-siap, makasih banyak. Iya, dari daerah Limpasu, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Ya, Kabupaten Hulu Sungai Tengah itu ada daerah Limpasu, kemudian Batu Benawa. Kalau Baraba itu salah satu nama kecamatan, tapi kadang orang mengartikannya di Baraba ya Baraba ya semuanya. Padahal Baraba itu kan salah satu nama kecamatan, termasuk daerah Limpasu. Tapi Baraba itu tempatnya di pusat kota dan kabupatennya namanya adalah Hulu Sungai Tengah. Baik, adakah lagi yang ingin gabung? Halo, Blaria Indonesia. Selamat siang, Blaria Indonesia. Wah, terputus. Coba bergabung lagi. Silakan pendengar RRI, Anda saya tunggu untuk bergabung di sini di acara Blaria Indonesia setiap harinya. Ada? Halo, Blaria Indonesia. Selamat siang.
2: Halo.
0: Ya, waalaikumsalam dari. Dari siapa nih?
2: Dari Rantau.
0: Oh, Rantau, Ibu Cantik, silakan Bu Cantik.
2: Apa lagunya, Mbaknya?
0: Lagunya Waktu Kan Menjawab Domesip, Matahariku Agnes, tapi bukan aku. Segara ya, yang mana?
2: Ya, arti bukan aku tadi.
0: Iya, tapi bukan aku kah?
2: Yeah.
0: Siap-siap, terima kasih.
2: Terima kasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya niat diar pamit mundur. Ada satu lagu, Waktu Kan Menjawab. Dan nanti ada rekan saya yang akan meneruskan di Blaria Indonesia sesi kedua.

0: Halo, selamat siang. Inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Dandi Laksono, sutradara di balik film dokumenter investigatif berjudul Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, bertema bertemu dengan seorang miliarder asal Amerika Serikat, George Soros, terkait film dokumenter yang dibuatnya. Faktanya klaim bahwa Dandi Laksono bertemu dengan miliarder Amerika Serikat George Soros adalah hoax. Dilansir dari Tirto.id, BBC Indonesia membantah pihaknya tidak pernah merilis berita terkait pertemuan Dandi dengan George pada laman BBC Indonesia dan menegaskan bahwa informasi tersebut adalah tidak benar dan tidak didukung dengan informasi dari media kredibel. Sutradara utama sekaligus konseptor di balik pembuatan film ini menyatakan bahwa film tersebut merupakan hasil patungan dan gotong royong berbagai lembaga. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdiki.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jelang sore. Apa kabar Anda pendengar di kesempatan hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Setelah tadi Niar yang membersamai Anda di Banjarmasin siang ya. Nah, saatnya bergeser kursi siaran bersama saya Auliana. Kebersamaan kita hingga pukul 19 waktu Indonesia Tengah di Banjarmasin sore edisi hari ini ya, di hari Senin 8 Juni 2026. Sebelum kami lanjutkan untuk Blari Indonesia part yang kedua, ada dua lagu yang masih kami akan hadirkan di kesempatan siang hari ini, siang jelang sore hari ini ya. Untuk Pro Satria di Banjarmasin, Anda dapat bergabung nanti di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1 ya. Kami juga hadir melalui live TikTok siang jelang sore hari ini. Anda dapat bergabung request lagu-lagu yang sudah kami sediakan untuk Anda. Jangan lupa untuk RRI Pro 1 dapat Anda simak, dapat Anda ikuti dan dengarkan melalui RRI Digital. Ada Chris Patti, Tapi Bukan Aku, dan Segara Hati Selembut Salju.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: terima kasih Anda masih bersama Pro1 karena informasi dan inspirasi. Ya, kita bersama masih di Belar Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia part yang kedua. Silakan kami ajak Anda bergabung 08115111410 dan juga 05113251562. Oke, silakan. Wah, ini kayaknya desak-desakan nih ya untuk teleponnya ya. Bingung nih saya. Sebentar. Mana nih yang duluan nih? Mana nih? Bentar ya. Oke, 08115111410 dan juga 05113251562. Oke, kita terima dulu. Halo, Belar Indonesia.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pian tadi bertunjulan non siapa ini?
1: Banyak mana tunjulannya, berapa kali dan
0: Hai. Oh, majer lo nih. Ini main bertunjulan nih. Ini kisahnya nih di WA.
1: Ya,
0: sudah meningkatkan anu konsep kesabaran sudah ya ditunjul orang dia nang kayak apa
1: gitu. Iya, ditunjul orang ya.
0: Sabar ae. Gema lagunya apa nih, Ma? Ada Jamal Mirdad, Jamilah. Jamilah
1: aja gini.
0: Ai. Iya. Ai, ibu jujur lah. Beda di jeluan kah?
1: Iya.
0: Betul.
1: Pun. Semalam lo tak kumpulan lan padli lawan Muhan. Yang mana orang acara pengantin tuh
0: WO.
1: Nah, itu jenya sangkanya yang peteleponan di radio ni apa ngaranya yang jauh orang wayahin itu yang pengaranya yang itu tuh apa ngaranya lah yang disengaja tuh apa ngaranya lah yang diulah-ulah tuh apa ngaranya lah kan?
0: Apa diulah-ulah tuh Inge? Akan apa, Mak?
1: Yang kayak ini sangkanya kada bujuran orang nelpon tuh jenya yang nelpon radio ni makanya bujur kami dalam padli. Nah, mungkin nak handakan aja. Kena mungkin aku kesiaran kena aja padli telpon lah. Kalau kau memang mencoba menelpon kayak itu buat tunjulan ya. Sangkanya lainnya kurang yang anot sangkanya settingan. Nah,
0: oh, settingan kan orang tuh. Inggi, umai bahasa setting aja sudah tapu lilit lah. Inggi.
1: Ya kami tahu benar teman. Sangkanya anu settingan jenya.
0: Oh, dikira di setting. Oh, kita tidak ada setting-settingan ya.
1: Iya.
0: Ini fakta-fakta. Nah, fakta berbicara buktinya aja Mama dan betujulan tadi.
1: Menyimpan nomor RRI semalam tuh kan aja munnya Padli siaran kan banyak nak menelponan Padli aja dia. Mencoba
0: dulu aja. Kesini kan Bapak nah mana mencoba kesini. Enggi.
1: Kena suruh banyak nelpon kena.
0: Enggi punya kawa hebat.
1: Ya amnya ya Padli mun kawa menelpon di RRI itu betunjulan.
0: Nah,
1: ada nang alonya pang ya.
0: Selain Yusuf lawan Masri.
1: Siapa lagi? Yusuf lawan Masri kata tunjul tadi.
0: Ada itu tuh Sidin, itu kada main WA Sidin main telepon.
1: Oh, telepon lah ya.
0: Telepon.
1: Kita main WA aja lah.
0: Lain telepon WA telipun. Lain ini telepon anu. Seluler. Telepon
1: kada ada pulsanya.
0: Iya.
1: Pulsanya tiada.
0: Sidin bubuhan Sidin tuh rupanya pulsa di kantong. Banyak bener.
1: Udah betanam seorang.
0: Nah, Inggi memutik di pohon.
1: Yaudah dah, aku udah di belakang pulang kena.
0: Oke, Inggi abut nanti, Inggi ini antara dua aja nih.
1: Kena lah, tanggal 11 lah ingat lah.
0: Siap, kena lawan Belly kena ulun. Bengengeng berdua kena.
1: Ayo, ada kebetaan ya buat kalian sehat-sehat selalu.
0: Terima kasih, Ma.
1: Sukses selalu kita juga.
0: Amin.
1: Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Mama Madan. Halo, Belar Indonesia.
2: Belar ya.
0: Ya kalau Ma bujuran mai sekalinya kada saleh ulun nih.
2: Iya, namanya juga selalu kak.
0: Iya. Oh my. Nah, sampai anu Bang Pahlepi ya. Lelah dah aku menyerah aku nah mulai tadi kada masuk-masuk jua lewat chat aja Uli ajar. Lagunya terserah aja sudah Aul ajar buat kalian yang sudah masuk med sore aja terima kasih ajar. Nih. Meraju sih Din. Menyerah ajar. Ayo.
2: Mama tadi apa lagunya?
0: Mama kah lagunya Jamilah. Nah, itu.
2: Waduh, Jamilah Jamidong.
0: Heeh. Ya, kalau nih. Kenapa Mas Rihna umpat jua kah lawan Mama Madan?
2: Lagunya apa ya?
0: Jamilah nih kah, hendak kah?
2: Yang lain, enggak lain lagi.
0: Ada angin darinya Raja.
2: Nah, itu.
0: Oh, ini kah? Angin kah?
2: Mama ini kan aja.
0: Oh, iya, oke, oke.
2: Nah, ya lebih dahan kalau
0: ya, mudah-mudahan lah masuk angin ya.
2: Masuk kabul.
0: Oh iya kak, mudah-mudahan kabul kalau masuk angin. Oke deh, ditunggu lagunya ya Mas Ri ya.
2: Iya, yang penting kita.
0: Iya, amin ya Rabbal Alamin, ya. Sehatan berataan lah.
2: Iya, berat ya. Thank you.
0: You welcome. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Blar Indonesia.
3: Nah, ada ketawa.
0: Nah. Ay, kenapa ketawa? Mas didoakan masuk angin tadi.
3: Itu guru angin itu.
0: Itu guru angin kah? Nah, Sidin kalau semisal ada
3: guru ada buah angin kan.
0: Semisal anu ban kempes, beparak keluar dari Sidin sih enggak aja minta tiupakan non Sidin.
3: Ini guru angin tuh.
0: Ya, itu. Ya, lagunya ada Jamilah, Jamal Mirdad, ada Angin Raja.
3: Lagu Shiren sudah kah tadi?
0: Shiren kah? Shiren Wisnu Cinta Kita Belum?
3: Nah itu aja nah
0: ini. Ini aja kah? Oke deh.
3: Karena bahasa aja kata papa diputar.
0: Oke. Siap.
3: Malam kena siapa? Mbak Olya.
0: Malam kena ada biasa your bestie Mr. Adit Tutut.
3: Nah, ya. Udah takut nih kuotanya mendapatkan ada jebol.
0: Ah, betul. Ya, tingkatkan kuota Anda malam ini ya.
3: Itu aja Mbak Oya lah,
0: okay. Rezekinya. Amin, terima kasih. Aku
3: Mbak Oya lah, Aki Oya lah. Terima kasih lah.
0: Yo, sama-sama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Eca ya di Istanbul. Oke, dua lagu ya pendengar ya. Dan tadi di request juga Bang Reja Pahlepi ya, katanya lagunya ya sudah kasih angin aja deh ya, Bang Reja Pahlepi ya, darinya Raja. Kita dengarkan bersama lagunya Jamilah dan Raja Angin.

0: berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah

0: Network Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini.

0: Iya, masih bersama di Blari Indonesia, Belantika Musik Karya Indonesia. Silahkan gabung kembali 0811511410. Halo Blari Indonesia. Halo
1: Blari Indonesia.
0: Iya, Herman, apa kabar?
1: Saya masih gagah.
0: Oh, masih gagah. Ini di Banjarbaru kah apa di Kalteng?
1: Di rumah.
0: Masih di rumah. Oke, Herman, lagunya ada Cinta Kita, Siren Wisnu sempat memiliki Yovie Enuno.
1: Oh. Ada dak lagu Anang?
0: Anang kah? Anang hari ini libur.
1: Makasih sudah masuk Anang.
0: Ada Setia Untuk Selamanya, Aprilian Fauzana, terus
1: nah itu aja. Yang Herman Kuntuna.
0: Oh iya kah? Oke deh. Siap lagunya.
1: Dibungkus ya Bema ya lo.
0: Ya betul. Oke, terima kasih.
1: Harinya pada hujan nah, belum lagi.
0: Oh belum lagi, jangan. Kalau nyanda hujan wah ini aja. Kena ngali bulik.
1: Waalaikumsalam.
0: Assalamualaikum. Oke, halo Blari Indonesia.
2: Halo Blari Indonesia. Aliana.
0: Ah, Inggi, Nenek Rohina, apa kabar, Nek?
2: Kabar baik, alhamdulillah, sambil santai, berabah-rabah.
0: Mantap, Nek,
2: Inggi. Mantap.
0: Lagunya, Nek, ada...
2: Apa, Cinta Kita, kah, Tede?
0: Cinta Kita.
2: Jamal Mirdad, kada ada lagi, kalau pada satu tadi,
0: Jat. Sudah, Inggi, Jamal Mirdad, dah, Inggi.
2: Kada kagak rasa kegenangan, lawan Jamal Mirdad.
0: Tapi sudah mendengar lo tadi, Nela.
2: Sudah.
0: Inggi, alhamdulillah.
2: Ayo, Lia, mudah-mudahan kita diberi kesehatan, jasmani rohani,
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ada dua lagu ya. Setia Untuk Selamanya, Aprilian Fauzana, Cinta Kita, Siren featuring Wisnu.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Matchday. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
2: Mas, saya mau pesan kopi susu gula arennya 1. Mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, mau donat coklatnya 2, sama matchanya 2 ya mas. Duduknya di sana ya mas.
3: Oke mbak, kopi susu gula arennya 1, mie goreng jumbonya 1, sama cemilannya, donat coklatnya 2, sama...
4: Banyak minum minuman manis, cemilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.
5: Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah salat asar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah salat kita.
3: Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Quran Surah Al-Maidah ayat 8.

Ya baik pendengar, karena waktunya juga tidak terasa ya, terbatas untuk menemani Anda kurang lebih sudah 1 jam ya. Ada 2 lagu yang masih tersisa untuk kita dengarkan sore hari ini. Requestan dari Nene Rohina, Siren featuring Wisnu, Cinta Kita, ini juga di request oleh Herman ya. Terus ada Yovie and Nuno, sempat memiliki requestan WhatsApp ya dari Mbak Fatima Umar. Tidak terasa kita sudah di penghujung waktu. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di kesempatan sore hari ini. Semoga terhibur semua. Dan setelah ini kami akan ajak Anda bersama untuk bergabung ya, mengikuti, kita akan bincang-bincang ruang UMKM nanti tepat pukul 4 waktu Indonesia Tengah. Sampai jumpa di Blari Indonesia. Setiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Terima kasih Anda masih bersama Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz. Baik, pendengar, untuk siaran Pro1 masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Kami mohon perhatian Anda sejenak sore hari ini. Tidak terasa pendengar, tanggal 16 Juni kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, kita persiapkan diri dan maknai semua yang ada, beberapa persiapan gampang yang bisa dilakukan dari sekarang. Yang pertama adalah, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah sudah resmi dan pakai kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan biar hati tenang. Kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, perlu diingat jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang. Nah, ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari numpuk colokan sound system atau kipas angin di satu stop kontak biar tidak panas dan korsleting. Keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong bebersih kampung atau bersih-bersih kampung, tolong perhatikan juga jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, gotong royong, kalaupun Anda bergotong royong, cek instalasi listrik di musola atau masjid sekitar Anda dari sekarang supaya nanti ibadah jamaah makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari kita jaga keselamatan diri, keluarga dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini pendengar disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Ya, Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi AFM 97,6 MHz. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin Sore. Dan siaran Persatu juga masih dapat Anda nikmati dan ikuti melalui RRI Digital. Kita bersama pendengar di ruang UMKM sore hari ini, atau UMKM Bicara. Kali ini kami juga mengajak Anda bersama untuk bergabung di sesi interaktif di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325156 serta WhatsApp Pro 1. Untuk siaran UMKM Bicara sore hari ini kita juga live melalui kanal YouTube Pro 1 RRI. Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami. Untuk tema sore hari ini UMKM Bicara pendengar adalah pangan lokal naik kelas, inovasi, inspirasi, dan peluang bagi UMKM Banua. Seperti apa nanti kita bincang-bincangnya? Sudah hadir dua narasumber di kesempatan sore hari ini. Owner Galeri Buah Banjarmasin ada Audia Nuryeni. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, sore.
0: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Ya, baik ya. Ini mudah-mudahan semua ya narasumber kita dua-duanya sore hari ini. Oke, terus ada juara satu pemuda pelopor bidang pangan ya, bidang pangan Kota Banjarmasin, Haliza Nur Magfirah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Kak.
0: Ya, apa kabar?
2: Alhamdulillah baik.
0: Saya panggil apa nih? Liza.
2: Kalau di rumah dipanggil Ica, Kak.
0: Ica. Iya, luar biasa. Kalau Audia Nuryeni panggilannya Yeni ya?
1: Iya.
0: Oh ya, ujung-ujungnya. Oke, baik. Ini kalian berdua mengulas terkait dengan pangan lokal naik kelas, inovasi, inspirasi, dan peluang bagi UMKM Banua ya. Ya, kalau kita berbicara UMKM ini sangat luas sekali cakupannya ya, tidak hanya dari segi kuliner gitu ya, makanan dan lain sebagainya. Mungkin kali ini apa ya, kalau kita bilang inovasi menuju kunci agar produk pangan lokal dapat diterima oleh pasar yang lebih luas, otomatis kita harus menaikkan kelas dulu ya kan. Nah, seperti apa nih Ica?
2: Kalau untuk inovasi sendiri sih yang saya soroti dari Galeri Buah Banjarmasin ya, Kak. Karena kan kebetulan di Pemuda Pelopor ini saya mengangkat toko kakak saya sendiri, Galeri Buah Banjarmasin.
0: Gitu ya. Saudara nih?
2: Iya, adik kakak.
0: Adik kakak, iya, luar biasa.
2: Nah, jadi di Pemuda Pelopor kemarin itu saya mengangkat Galeri Buah Banjarmasin itu punya dua program utama, Kak. Yang pertama, di toko Galeri Buah Banjarmasin itu menyediakan wadah bagi para UMKM untuk mereka menitipkan produk mereka. Sehingga kan dengan mereka menitipkan produk mereka di Galeri Buah Banjarmasin itu bisa membuat produk mereka lebih dikenal lebih luas lagi oleh masyarakat dan tentunya itu juga bakal membantu meningkatkan pendapatan para UMKM di luar sana melalui Galeri Buah Banjarmasin. Okay. Nah, kemudian untuk program utama yang saya angkat juga kemarin itu adalah pengolahan ekoenzim, Kak. Nah, karena kan di Galeri Buah Banjarmasin itu kita ada memproduksi salad buah, jus buah, dan buah potong.
0: Betul.
2: Nah, otomatis kan itu menghasilkan limbah kulit buah atau limbah organik. Nah, jadi dari situlah kami dari Galeri Buah Banjarmasin itu berpikir gimana caranya supaya limbah organik ini tuh nggak terbuang secara cuma-cuma.
0: Sia-sia
2: gitu loh.
0: Gitu ya.
2: Jadi di situ kami berpikir untuk membuat sebuah inovasi yaitu pembuatan ekoenzim. Nah, ekoenzim sendiri kan itu merupakan limbah dari kulit buah dicampur dengan amolase atau bisa penggantinya itu pakai gula merah, diolah dengan limbah kulit buah terus difermentasi selama beberapa minggu. Itu bisa menghasilkan sebuah cairan yang bisa menyuburkan tanaman terus juga menjaga kualitas air. Nah, dari situlah kami membuat inovasi ekoenzim tadi supaya limbah kulit buah tadi nggak terbuang cuma-cuma, Kak.
0: Oke, itu kita ke Yeni. Itu berapa, dalam satu hari itu bisa menghasilkan berapa, apa ya, berapa banyak kulit buah yang bisa dijadikan ekoenzim?
1: Kemarin sih terakhir nimbang tuh sekitar 30 kiloan.
0: 30 kilo ya?
1: Itu kulit sama bijinya.
0: Kulit sama bijinya.
1: Yeah.
0: Kalau itu kan biasanya dibuat ekoenzim itu dari kulit ya?
1: Iya, yeah, bijinya juga ada.
0: Bijinya juga ya. Oke. Okay. Itu per hari atau
1: per
0: bagaimana?
1: Hari,
0: per hari 30 kiloan.
1: Iya.
0: Yeah. Wow. Oh ya, 30 kilo kalikan aja ya. Jadi kalau dijual satuan ekoenzimnya berapa?
2: Kalau kami nggak ngejual, Kak. Kami itu ada dua alternatif. Pertama, kami mengolah sendiri. Karena kan kami dalam waktu dekat ini juga berencana untuk menanam pohon sendiri. Nah, jadi begitu. Kami mencoba aplikasikannya ekoenzim ke tanaman itu. Kemudian
0: di kebun sendiri ya?
2: Iya. Kami juga menyediakan limbah kulit buah itu untuk para pihak lain. Misalnya mereka dari universitas atau dari pihak-pihak sekolah yang ingin mencoba melatih mengolah ekoenzim. Jadi kami mencoba memberikan itu secara gratis dengan cuma-cuma kulit buah itu untuk mereka gunakan sebagai media pelatihan ataupun penelitian lainnya.
0: Oh, seperti itu. Ya, jadi itu memang dari dunia pertanian ya. Semisal itu bisa enggak sih di padi atau apa?
2: Kalau untuk padi, sejauh ini masih belum ada mencoba sih, Kak.
0: Jadi untuk pohon dulu ya yang diutamakan ya. Yeni, ini kalau galeri buah ini di mana sih Yeni tempatnya?
1: Lokasinya itu di Simpang 4 Jalan Mula Warman. Jadi pas sebelum lampu merah itu ada tokonya. Kebetulan baru pindah 2 tahun yang lalu. Karena sebelumnya itu kan waktu COVID itu kami memulai usaha itu dari rumah sebenarnya. Terus kita nyewa di toko yang kecil. Alhamdulillah 2 tahun belakangan ini mulai berkembang. Lalu kita bergeser sedikit ke sampingnya gitu.
0: Penggemarnya biasanya kalangan remaja, anak sekolah tuh seperti apa?
1: Iya, kalau kalangan itu hampir semua usia sih.
0: Semua usia.
1: Ada yang bahkan dari orang tuanya ngebelin anak buat MPASI katanya.
0: Ada juga,
1: iya, sampai lansia gitu.
0: Lengkap ya di situ ya. Artinya tidak hanya buah saja yang dijual di sana ya, Ica ya?
2: Iya Kak, kita ada jual buah-buahan, salad buah, terus juga buah potong. Itu kan cocok banget tuh buat para pegawai yang agak gak punya waktu lagi untuk motong buah. Jadi langsung aja beli buah potong di galeri buah gitu.
0: Size-nya?
2: Size-nya kita yang wadah 450 mili Kak.
0: 450 mili segini ya?
2: Iya, tapi juga bisa request mau budget berapa disesuaikan gitu. Kalau mau lebih banyak juga bisa.
0: Oh, dibanderol dari harga berapa sih?
2: Kalau untuk buah potong mulai dari 15 ribuan Kak.
0: 15 ribuan ya, isinya lengkap semua?
2: Bisa lengkap, bisa juga mix dalam satu wadah itu. Buahnya mix ada apel sama pir atau bisa buah apel aja gitu.
0: Wah, enak nih ya bagi yang dekat lokasinya. Di mana? Di
1: Jalan
0: Mula Warman, komplek ini lah. Komplek apa sih? Komplek pendidikan ya.
1: Iya, komplek sekolah.
0: Komplek gitu. Sekolah. Oke, ada yang bergabung silakan 0811511410. Halo, selamat sore.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Bang Jon yang juga
0: Halo.
3: Tadi yang bergabung.
0: Lagi Halo, selamat sore. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Oke, terputus. Baik. Bagaimana cara mengembangkan produk apa ya? Biasanya kita ini kebanyakan makanan-makanan itu yang tradisional gitu ya, tradisional buah-buahan juga tradisional ya. Tergantung lidah kita di benua ya kan. Nah, tanpa menghilangkan identitas budaya lokalnya, otomatis kan kita ini juga ada buah-buah tersendiri, buah lokalan yang bisa di mix, bisa di up kan bagi masyarakat benua gitu ya untuk apa ya, untuk menggemari buah lokal seperti apa ya nih?
1: Ini kebetulan Kak, kita selain ada buah segar, kita juga ada jus Kak. Jadi terakhir itu kita ada bikin produk jus, itu jus buah kuini. Jadi memang mungkin belum familiar banget di kita kan, tapi setelah kita coba, kita riset dan ternyata rasanya enak dan laku di pasaran gitu. Artinya meskipun buah-buah sekarang kan banyak yang hadir tuh buah impor, tapi nyatanya buah dari lokal sendiri pun itu bisa kita kembangkan.
0: Seperti itu. Oke, kalau kita berbicara market pasarnya ya. Oke, tapi sebelum nanti kita berbicara terkait lebih jauh terkait dengan market pasar, ada yang bergabung nih melalui kanal YouTube. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Fauji ya di Amuntai. Hidup UMKM katanya.
1: Hidup Bapak.
0: Hidup Bapak. Hidup ya. Ulun sekarang impor botol dan tutupnya gasan kemasan produk pengolahan air PDAM menjadi air alkali yang kaya mineral dan berhasiat untuk menjaga kesehatan juga sebagai obat. Nah, ini beliau sharing nih ya. Beliau ini juga mengimpor botol. Nah, apakah impor botol ini juga ikan jus juga bisa ya? selain tempat-tempat apa sirup dan lain sebagainya. Nah, tapi botol ini juga apakah ada standarnya gitu, Ica?
2: Kalau untuk standar sendiri, saya masih belum terlalu tahu. Mungkin saya serahkan kepada kakak saya selaku pemiliknya.
1: Jadi gini, ini maksud bapaknya pengen supply botol ke kita atau gimana gitu?
0: Beliau kan mengimpor botol. Impor itu kan artinya dari luar ya?
1: Iya.
0: Nah, tapi kan standar SNI kita kan ada ya. Nah, kalau impor botol itu dengan kita milik kita Indonesia sesuai dengan SNI itu seperti apa sih perbedaannya?
1: Kalau kita botol sih belum ada mempelajari. Mm-hmm. Cuman yang saya pernah pelajari itu tentang ini sih botol kaleng.
0: Botol kaleng ya. Bukan botol plastik ya?
1: Iya. Heeh. Kalau botol plastik pun itu yang pasti ada ininya kan, biasa di bawahnya ini yang standar food grade gitu.
0: Food grade-nya, iya.
1: Kalau memang buat makanan atau minuman, kita pastikan itu bahan plastiknya itu aman buat makanan gitu. Mm-hmm. Baru kita berani bisa distribusikan.
0: Oke, seperti itu. Jadi kalau semisal memang sesuai gitu ya, baru bisa digunakan. Tapi iya, ada juga kan ya botol yang tidak bisa ya digunakan dan
1: iya,
0: tidak bisa tahan panas ya.
1: Iya.
0: Oke, kalau nah ini apa ya, sharing dari Pak Ahmad Fauji di Amuntai. Oke, terkait dengan branding. Nah ini biasanya Ica nih kata Ica, branding terkait dengan produk Galeri Buah ini sekaligus market pasarnya seperti apa?
2: Pertama, untuk yang branding sendiri, karena kan zaman sekarang ini serba digitalisasi.
0: Betul
2: ya
0: sekali.
2: Kak, era TikTok, Reels, Instagram. Nah, jadi
0: kayaknya rugi untuk melewatkan itu ya.
2: Iya, rugi banget. Apalagi kita sebagai memiliki bisnis itu tentunya harus update juga, beradaptasi dengan perkembangan teknologi ini. Karena saya juga mengelola konten media sosial di Galeri Buah Banjarmasin, tentunya saya juga harus update tentang apa sih tren TikTok sekarang yang bisa kita bikin konten diaplikasikan di Galeri Buah Banjarmasin juga. Nah, otomatis kan kita bisa menjangkau ibaratnya lewat FYP orang-orang lah gitu. Nah, jadi konten kami itu. Nah, kemudian juga terkait target pasar, karena Galeri Buah Banjarmasin ini kan di sektor pangan ya kak. Dan sesuai dengan kebutuhan manusia sendiri kan ada kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Sedangkan pangan itu masuk di kebutuhan pokok kita, yang dimana kita pasti akan setiap hari selalu mengonsumsi makanan. Nah, karena kita ini di pangan, otomatis juga target pasarnya itu bisa di semua usia. Mulai dari balita, seperti yang kakak saya bilang tadi kan, bisa kebutuhan untuk empasi, bahkan sampai lansia, karena apalagi kan buah ini identik dengan kualitas kesehatan ya kak.
0: Betul.
2: Otomatis semua orang bakal tertarik dengan mengonsumsi buah ini. Jadi untuk buah sendiri tuh nggak ada sektor atau target pasarnya secara khusus, karena kami menjangkau di semua kalangan.
0: Oke, apa saja sih tadi selain salad buah, selain buah apalagi yang dijual Yen?
1: Ada jus buah, ada cold press jus juga kak. Jadi yang jus tanpa serat gitu, yang sari murninya. Terus juga sekarang yang lagi hype banget itu tuh hampers buah.
0: Hampers, betul.
1: Karena kebetulan kita juga melakukan inovasi produk ya. Jadi kalau zaman dulu kan hampers buah, buah ditaruh di rotan, dibungkus plastik,
0: betul,
1: gitu. Kalau sekarang
0: bikin cantik ya,
1: kita mix pakai bunga-bunga artifisial, terus ada bonekanya juga gitu. Jadi lebih eye catching gitu.
0: Ini juga apakah hemat di kantong juga?
1: Iya, jadi hampers kita pun itu dari harga 65 ribuan kak.
0: Sudah bisa menikmati buah ya,
1: iya,
0: dengan
1: betul,
0: hampers dengan apa ya, dengan bingkisan bungkus yang cantik gitu ya.
1: Iya.
0: Yang mau ngasih acara, mau ngasih saudara gitu ya, langsung aja ke
1: Galeri Buah.
0: Oke, Ica. Tantangan terbesar yang sering dihadapi UMKM saat ingin memperluas pasar produk?
2: Mungkin terkait tantangan terbesar itu, kita lihat dulu sih kak, kira-kira pengelola UMKM itu apakah Gen Z atau yang milenial. Karena kan beberapa bukannya Gen Z itu mereka agak kurang beradaptasi dengan teknologi. Nah, karena mereka kurang beradaptasi dengan teknologi itulah mereka ketinggalan, bisa dibilang ketinggalan zaman, seperti kira-kira produk apa sih yang lagi tren di zaman sekarang gitu. Nah, jadi mungkin tantangannya itu masih belum semuanya beradaptasi dengan teknologi kak.
0: Jadi harusnya seperti apa?
2: karena ini bukan cuma untuk Gen Z tapi juga milenial atau yang di atas milenialnya lagi yang mengelola UMKM. Kita mungkin harus bisa beradaptasi dengan teknologi, karena kan segala informasi, segala tren-tren itu kan pasti adanya di sosial media. Hmm. Kalau kita nggak update sosial media, otomatis juga kita nggak bisa update terkait kira-kira hal apa sih yang perlu dikembangkan dari bisnis kita ini gitu loh.
0: Okay. Sebagai generasi muda, sebagai pelopor juga ya, peran generasi muda dalam mendorong inovasi serta promosi pangan lokal Banua seperti apa?
2: Nah, karena Gen Z ini kan identik dengan mereka suka bikin konten, bikin vlog itu kan Kak. Nah, jadi di situ kita bisa memanfaatkan generasi muda atau Gen Z ini karena mereka memiliki kreativitas yang bisa dibilang lebih banyak lah gitu. Hmm. Nah, karena mereka memiliki banyak kreativitas inilah kita bisa manfaatkan nih, bisa berkolaborasi dengan para generasi muda. Misalnya mereka memberikan konten edukasi terkait konten pangan sehat dan berkelanjutan. Kemudian mereka juga bisa, karena mereka anak muda ini kan anak-anak organisasi ya Kak. Hmm. Nah, otomatis mereka bisa memanfaatkan relasi mereka itu untuk memberikan edukasi lebih luas lagi terkait ketahanan pangan itu Kak. Wah,
0: luar biasa ya, ini generasi muda pelopor nih benar ya. Iya, Yen, kalau untuk buah-buahan ya, apakah ini dipadupadankan yang dijual oleh Yeni di galeri itu tidak hanya, apakah untuk buah apa ya, buah lokal atau buah-buah yang impor?
1: Kebetulan kita jual lokal dan impor juga Kak.
0: Dua-duanya ya?
1: Iya, lokal itu ada yang memang dari Kalimantan Selatan, ada juga yang dari daerah Jawa. Kalau impor itu macam-macam, ada yang dari Australia, Afrika, terus juga dari Korea dan juga Cina.
0: Jadi balance ya?
1: Iya.
0: Buah lokal juga ada, tapi pas lagi musimannya baru ya?
1: Iya,
0: kayak rambutan gitu ya?
1: Oh, kalau rambutan belum sih, kita paling kayak alpukat, mangga
0: ya.
1: Gitu.
0: Alpukat memang ada juga ya, made in Banua ya?
1: Ada yang ya? Dari Bati-Bati Kak.
0: Terus kalau nggak salah ada juga lengkeng ya?
1: Lengkeng ada
0: juga ya, yeah. Lengkeng made in Banua ya, yeah. Luar biasa. Oke, baik pendengar, kita akan bincang-bincang lagi tentunya di kesempatan sore hari ini. Kami juga akan mengajak Anda untuk bergabung di sesi interaktif. Silahkan Anda dapat bertanya terkait dengan tema kita di kesempatan sore hari ini, terkait dengan pangan lokal naik kelas, inovasi, inspirasi, dan peluang bagi UMKM Banua. Kita jeda.
4: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

aku di sampingmu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Satu kanal informasi dan inspirasi, masih kita berbicara di UMKM Bicara ya, pangan lokal naik kelas, inovasi, inspirasi dan peluang bagi UMKM Banua. Silakan kami ajak Anda bergabung di dua line telepon 0811511410 dan juga 0511325162 serta WhatsApp Pro 1, dan Anda juga dapat bergabung melalui live chat YouTube kami ya, silakan. Baik, kita ke Yeni dulu deh. Yen, strategi. Kalau kita berbicara strategi usaha ya, pasti siapa saja ingin usahanya tetap lancar ya. Yang jelas ingin usahanya maju. Nah, kalau Yeni sendiri seperti apa trennya?
3: Kalau kita bahas strategi itu kan ada dua faktor kayak ada internal sama eksternal. Jadi kita lihat dulu usaha kita ini faktor internalnya tuh apa aja. Yang pasti kan kalau kita pengen mencapai pasar yang luas supaya banyak customer, itu kita lihat produk kita ini kualitasnya gimana, standarnya, terus masalah harga. Kita tuh juga harus rajin-rajin memantau pesaing gitu. Jangan sampai ada toko yang lebih bagus dari kita, lebih modern tapi harganya tuh lebih murah dari kita gitu. Sedangkan kita kan baru merintis.
2: Betul.
3: Jadi harus kalau bisa lebih murah dari mereka, tapi kita tetap bisa menutupi biaya operasional gitu. Terus juga strategi marketingnya itu penting banget. Kebetulan Ica yang nguruskan. Jadi marketing tuh gimana caranya sih orang itu bisa memasukkan brand Galeri Buah ini di dalam benak mereka gitu. Salah satunya dengan sering-sering promosi di sosmed, di status WA contohnya kayak gitu. Nah, terus kalau kayak faktor eksternal tadi, kita harus lihat tren kedepannya gitu. Kalau pengen usaha, gimana sih seiring berkembangnya zaman dan teknologi, orang itu kan banyak menyerap informasi dari berbagai sumber.
2: Betul.
3: Jadi khususnya informasi kesehatan. Jadi orang sekarang ini tuh lagi hype-nya itu contohnya kayak suka olahraga, angkat beban gitu. Betul. Kan itu salah satu kesehatan. Tentunya juga mereka itu cari yang makanan-makanan yang sehat gitu. Betul. Jadi memang banyak juga peneliti yang meneliti ke depannya itu 2026 ke atas, itu usaha apa sih yang akan berkembang bagus gitu. Salah satunya adalah kita jual produk kesehatan.
2: Betul. Ada juga yang lari gitu ya, sore mau apa, pengen haus nih, mau ya sudah ngejus aja gitu. Tapi jusnya nggak usah banyak-banyak gula katanya. Cukup manis dengan buah, iya kan?
3: Iya, betul banget.
2: Sama yang menjualnya. Kalau itu kan strategi ya. Nah, tren kedepannya bagaimana nih terkait dengan UMKM ini?
3: Ya, jadi kayak yang saya bilang tadi tuh, kalau masalah tren itu kita lihat ke depan itu orang kan banyak jual makanan-makanan sehat.
2: Betul.
3: Nah, tapi gimana caranya makanan sehat kita itu yang bisa tetap berjalan terus gitu. Artinya usaha kita itu jangan cuman mementingkan kesehatan, tapi usaha kita stuck di situ. Jadi gimana caranya usaha kita berkembang? Itu contohnya kita kalau jadi owner bisnis harus bikin sistem dulu kak di usaha kita. Jadi sebagai owner tuh jangan terlalu banyak ikut campur di operasional. Jadi kalau kita punya pegawai, itu kita serahkan beberapa pekerjaan yang memang bisa dihandle mereka. Tapi kita sebagai owner itu harus bangun sistem. Gimana caranya usaha kita itu bisa jalan meskipun tanpa kita ada di sana gitu. Dengan cara kita
2: bisa memantau ya.
3: Iya, membuat SOP-nya. Nah, bagaimana SOP-nya itu bisa diterapkan oleh karyawan itu dengan benar gitu.
2: Nah, itu enggak mudah gitu ya.
3: Iya, betul.
2: Enggak mudah dan tidak tidak sesimpel yang kita bayangkan ya, karena menerapkan SOP ini yang jelas kepatuhan sistem, kepatuhan pekerjaan seperti itu ya.
3: Iya.
2: Oke. Mudah nggak sih? Berapa lama sih penerapannya?
3: Kalau penerapan itu sampai sekarang kak, itu masih terus kita sebagai owner
2: mantau,
3: tuh.
2: Ya?
3: Iya, saya setiap hari selalu mantau gitu. Kalaupun saya nggak ke toko lewat CCTV sama sistem laporan kasir.
2: Oh,
3: jadi,
2: ada ya?
3: Iya, memang setiap usaha itu pencatatan keuangannya harus jelas. Jadi jangan sampai tidak ada datanya gitu.
2: Iya. Karena sekarang dipermudah ya, kita bisa memantau menggunakan Android ya,
3: iya.
2: Apapun itu bisa walaupun kita di mana saja. Wah, itu memang canggih sih sebenarnya, memudahkan sekali ya, tapi iya. Ada hal-hal yang memang perlu kita harus pantau langsung ya begitu ya, Yan ya. Oke.
3: Jadi cerita sedikit kak, 2020 sampai 2021 itu kami transaksi masih manual, masih pencatatan pakai nota yang tertulis gitu kan. Sampai pada akhirnya suami saya waktu itu yang bantu, udah kita pakai aplikasi kasir waktu itu. Adalah gitu kan nama aplikasinya, dan itu berbayar satu tahun tuh sekitar 2.500.000. Awalnya tuh saya menolak gitu kan, sayang banget uang segitu bisa beli ini beli itu.
2: Iya.
3: Ternyata dengan pencatatan yang jelas dan transparan itu sangat membantu dalam perkembangan bisnis kita.
2: Oke, artinya itu tidak masalah ya segitu, tapi kejelasan apa ya, input keuangan jelas ya. Oke, mudah ya.
3: Betul.
2: Nah ini kembali ke Ica, Ca sebagai pemuda pelapor, Ca. Bagaimana ini caranya agar apa ya, kalau pemuda-pemuda kita lebih aware gitu terhadap makanan lokal ini.
4: Oke, terkait makanan lokal kak, saya reminder dulu kan, aku ini mahasiswa ya kak. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman ulun di kampus itu, makanan teman-teman itu, karena kan mereka rata-rata anak kos, jadi kadang mereka itu makan Indomie hampir setiap hari, kemudian
2: Binsan,
4: makan
2: ya?
4: Iya, makan ayam geprek, apalagi akhir bulan tuh udah menguasai iya. Indomie di kos mereka itu.
2: Hampir nah, satu box
4: iya.
2: Ya.
4: Jadi kayak di situ ulun pikir tuh kayak kalau mereka terus-menerus mengonsumsi konsumsi yang kurang menyehatkan bagi
2: betul.
4: Mereka kan itu juga bakal berpengaruh terhadap kesehatan. Produktivitas mereka dalam berkuliah dan setelah lulus nantinya mereka mau bekerja di mana. Nah, jadi di situ saya berpikir untuk gimana caranya untuk menyadarkan atau meningkatkan kesadaran teman-teman ulun ini pentingnya mengonsumsi konsumsi yang sehat gitu. Nah, jadi di sini saya sebagai marketing galeri buah juga kan saya sering tuh nge-vlog random di Instastory terkait bikin jus dan lain-lain, dan alhamdulillahnya mereka terpengaruh, Kak. Cak, mau beli jus dong? Aku tertarik nih karena SGK, apalagi ada satu teman ulun namanya Eka Putra, dia itu anak kos kak, semenjak dia sering lihat SG ulun bikin jus alpukat tuh akhirnya dia sering hampir setiap minggu beli jus alpukat di galeri buah, dan dari situ ulun sadar jadi kayak oh ternyata kita penting mengingatkan sama generasi muda terkait pentingnya mengonsumsi makanan yang sehat gitu kak.
2: Wah luar biasa ya, tapi memang bagi Ica sendiri sebagai apa ya duta ini apa ya, ada ininya enggak, susah senangnya enggak sih?
4: Kalau pemuda pelopor sendiri tuh mungkin jobdesknya hampir sama kayak duta ya kak, tapi bukan duta juga. Nah, terkait pemuda pelopor ini kan bagaimana kita menyadarkan masyarakat untuk tetap terus berdampak. Nah, karena ulun di bidang pangan, jadi mungkin menyadarkannya mungkin sesama pemilik atau pelaku UMKM, gimana caranya kita sebagai pemilik bisnis atau pelaku UMKM ini orientasi kita tuh bukan cuma di penjualan atau laba aja, tapi bagaimana dari bisnis kita ini bisa berdampak secara sosial dan lingkungan di Kota Banjarmasin ini.
2: Iya, kedepannya apa yang ingin Ica lakukan terkait dengan apa ya, terkait dengan pangan lokal ini agar naik kelas?
4: Nah, terkait naik kelas itu mungkin itu bukan cuman tugas pemerintah aja ya kayak untuk ketahanan daerah ini, tapi kita juga sebagai masyarakat khususnya anak muda itu perlu berkolaborasi, entah itu berkolaborasi sama organisasi atau misalnya kita ambil contoh UMKM. Nah, di pemerintah sendiri kan tuh sering ya mengadakan seperti bazar-bazar, seperti bazar saat pasar Ramadan atau event-event dari pemerintah kota. Nah, mungkin di situ kita sebagai pemilik UMKM khususnya di sektor pangan, kita bisa memanfaatkan fasilitas yang diberikan pemerintah itu untuk ibaratnya lebih memperkenalkan atau mengenalkan sektor pangan, ketahanan pangan ini lebih luas lagi.
2: Oke, luar biasa ya Ica. Baik ya nih, kedepannya apa yang ingin dilakukan terkait dengan mungkin ada inovasi-inovasi tersendiri dari Yeni? ini sebagai owner Galeri Buah nanti?
3: Kalau inovasi sekarang ini kita lebih berinovasi di hampers buah aja,
2: di hampers,
3: sih, Kak.
2: Ya? Ya. Okay.
3: Supaya itu tadi, supaya bisa menjangkau masyarakat lebih luas gitu, mm-hmm. kan, karena kita dari harganya yang sangat minimalis sekali. Jadi itu juga sering mahasiswa itu beli hampers buat acara-acara, mm-hmm. gitu.
2: Ya, jadi nanti kalau semisal nanti ada inovasi terbaru di 2027, kasih tahu Pro 1 ya.
3: Iya, siap.
2: Nanti kita akan bincang-bincang lagi. Baik, karena waktu kita juga terbatas sekali. Terima kasih untuk Yeni dan juga Ica sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banjarmasin. Terakhir sebagai closing statement, Yeni, ada yang ingin disampaikan, Yen, ke pendengar?
3: Oke, jadi closing statement kali ini pengen memberikan edukasi sih, khususnya bagi
2: boleh.
3: Para Gen Z, Kak, ya.
2: Boleh.
3: Kebetulan di toko aku itu pegawainya tuh Gen Z semua.
2: Oh gitu ya. Jadi, gak ada yang old ya.
3: Iya, gak ada. Oh, aku aja paling old.
2: Oh gitu ya. Jadi, masih muda,
3: iya,
2: kok.
3: Buat masyarakat ini lebih sadar akan kesehatan gitu, Kak. Karena terakhir juga ada, kita juga di toko itu pernah ada mengadakan anak-anak TK field apa ya, istilahnya study tour lah ke ke toko kami gitu buat mempelajari buah-buahan. Ternyata waktu aku tanya di sana, kalian sukanya makan apa? Saya suka makan nugget, sosis, intinya UPF gitu.
2: Oh, iya, betul.
3: Dan mereka itu nggak familiar sekali sama buah-buahan dan sayur-sayuran. Jadi bagi orang tua juga itu lebih sering-sering mengedukasi anaknya buat makan makanan yang lebih sehat. Karena kan kalau dari kecil aja dia sudah mengkonsumsi yang kurang sehat, nanti besar juga akan terbiasa gitu.
2: Betul sekali. Oke, Ica.
4: Oke, mungkin pesan-pesan kepada para pendengar RRI ini, khususnya para pemuda Banua, mungkin kan masih banyak nih anak muda yang takut untuk bergerak atau takut untuk memberi dampak. Nah, mungkin pesan dari aku selaku sesama Gen Z, jangan pernah takut untuk mencoba, karena untuk memberikan kontribusi atau dampak itu enggak langsung dari hal besar. Kita bisa mulai dari lingkungan sekitar dulu, mulai dari ide sederhana atau bahkan kepedulian terhadap potensi dari Kota Banjarmasin sendiri. Jadi buat kalian yang masih takut untuk bergerak untuk memberikan dampak kepada Kota Banjarmasin, ingat dampak itu enggak langsung dari besar, tapi bisa kita berikan dari ide-ide sederhana yang ada di lingkungan sekitar kita.
2: Oke, terima kasih. Audia Nuryani, owner Galeri Buah Banjarmasin, ini kakak ya, kakaknya dari Ica ya, dan juga juara satu pemuda pelopor bidang pangan Kota Banjarmasin, Haliza Nur Mahfirah. Terima kasih juga sudah hadir, sukses selalu ya. Oke, mudah-mudahan nanti ada kabar-kabar terbaru terkait dengan inovasi dari apa ya, dari ini ya, dari Galeri Buah nanti ya. Oke, sukses selalu untuk kalian berdua. Terima kasih sudah hadir. Sampai jumpa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Terima kasih juga kepada RRI atas undangannya.
2: Sama-sama.
4: Sukses selalu buat RRI.
2: Sama-sama. Terima kasih juga. Dan pendengar itu tadi kebersamaan kita bincang-bincang di UMKM Bicara, pangan lokal naik kelas, inovasi, inspirasi, dan peluang bagi UMKM Banua. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Untuk Anda yang juga bergabung melalui sharing ya, melalui kanal YouTube live chat YouTube Pro 1 RRI Banjarmasin. Dan nantikan untuk UMKM Bicara setiap Senin kami hadirkan di ruang dengar Anda. Sampai jumpa.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Baik, pendengar Pro Satukan Informasi dan Inspirasi FM 97,6 MHz, saatnya kami mengajak Anda bersama untuk mengikuti Lintas Banjar Nusantara ya, Kornus 8. Disiarkan dari RRI Samarinda tepat pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Dar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin, edisi hari ini Senin 8 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya M. Padel, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya saat ini sudah ada rekan saya Listia. Selamat sore rekan Listia.
1: Selamat sore rekan Fadel. Apa kabar sore hari ini?
0: Alhamdulillah sehat luar biasa. Sebaliknya bagaimana Palangkaraya rekan Listia?
1: Alhamdulillah kita semua di sini baik dan senangnya baru saja sore ini turun hujan setelah tadi pagi sampai siang itu panas, Fadel. Di sana bagaimana?
0: Kok sama ya?
1: Hati kita ya,
0: sama. Iya, satu hati kita ya.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan hujan berkah ya, rekan Listia.
1: Amin.
0: Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, ada informasi apa rekan Listia dari Palangkaraya?
1: Dari Palangkaraya hari ini terkait pementasan drama Malawen Mahasiswa 2023 PBSI Universitas Palangkaraya yang dilaksanakan secara meriah ini rekan Fadel.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Listia.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya melaksanakan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita khas masyarakat Barito di area UPT Taman Budaya Kalimantan Tengah. Dan pentas ini disaksikan ratusan penonton yang terdiri dari mahasiswa, dosen dan mitra media RRI Palangkaraya. Dan laporan selengkapnya disampaikan Sabella Indesari.
2: Lumayan sudah bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya.
3: Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2023 Universitas Palangkaraya sukses menampilkan pementasan drama Malawen yang diangkat dari cerita rakyat asal Kabupaten Barito Selatan. Malawen menceritakan kisah Intan, seorang anak damang jatuh hati pada Kumbang, pemuda yang berasal dari hutan, sehingga keduanya terjebak pada sebuah kisah cinta yang rumit. Pementasan drama ini berlangsung di area UPT Taman Budaya, Kalimantan Tengah, Jalan Temanggung Tilung 13, Palangkaraya, dan disaksikan ratusan penonton, baik dari mahasiswa berbagai fakultas yang ada di Universitas Palangkaraya, serta didukung oleh berbagai pihak, diantaranya UPT Taman Budaya, Sanggar Dandang Tingang, CP Engel Professional Spirit, dan ANS Pro Production, serta mitra media RRI Palangkaraya. Kepada RRI di sela-sela pementasan drama Malawen, Koordinator Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia PBSI FKIP UPR Palangkaraya, Alipiah Nurrahmana mengatakan, pementasan drama Malawen yang digelar mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Palangkaraya menjadi bagian dari tugas akhir semester untuk mata kuliah latihan pemeranan dan manajemen pertunjukan. Kegiatan ini menampilkan kisah yang mengangkat budaya lokal Kalimantan Tengah dan mendapat apresiasi dari para dosen serta masyarakat yang hadir. Alipiah Nurrahmana menjelaskan bahwa pementasan drama merupakan salah satu syarat ujian yang harus dipenuhi mahasiswa.
2: Untuk malam ini kebetulan yang diambil Malawen ya, berkaitan dengan budaya lokal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah ya. Bagus, hanya mungkin karena mereka memang keterbatasan waktu berlatih dan sebagainya, ada beberapa hal yang memang ada kelebihan dan kekurangan, mungkin ya wajar ya. Ya, sudah lumayan bagus ya, karena memang beberapa waktu yang lalu sempat vakum ya gara-gara COVID-19, sehingga perlu banyak berlatih lagi.
3: Sementara itu, Ketua Panitia Pementasan dan Sutradara Malawen, Eko Patrio menyampaikan rasa syukurnya karena acara dapat berlangsung lancar berkat dukungan berbagai pihak, termasuk sponsor dan program studi. Ia berharap kegiatan serupa dapat kembali digelar pada tahun mendatang dengan inovasi yang lebih berkembang serta mampu menggali lebih banyak kekayaan budaya di Kalimantan Tengah untuk diperkenalkan kepada masyarakat.
4: Kegiatan ini digunakan untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah latihan pemeranan dan juga manajemen pertunjukan. Tahun depan akan ada pentas lagi dan semoga kami dapat mengembangkan kreativitas kami lebih dalam lagi dan lebih menggali lagi budaya-budaya yang ada di Kalimantan Tengah.
3: Lebih lanjut, ungkap Eko, kegiatan pementasan drama Malawen ini menjadi wujud nyata implementasi pembelajaran berbasis praktek yang tidak hanya menekankan aspek teori, tetapi juga pengalaman langsung di lapangan. Saat pementasan drama Malawen juga disaksikan langsung oleh Ketua Senat Universitas Palangkaraya, Profesor Dr. Petrus Purwandi. Sabila Indahsari melaporkan.
1: Demikian dari Kota Cantik Palangkaraya, kami kembali bersama rekan Fadel.
0: Baik, terima kasih rekan Listia untuk informasinya dari Palangkaraya. Baik, pendengar dari Palangkaraya, kami mengajak Anda menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI dari Tarakan, sudah ada rekan saya Jubaida. Selamat sore rekan Jubai.
1: Selamat sore Fadel.
0: Gimana kabar Tarakan sore ini?
1: Ya, kalau Tarakan sore ini masih lumayan cerah ini Fadel.
0: Untuk Samarinda berbeda ya. Palangkaraya iya. Sama Samarinda sepertinya sehat di sore hari ini ya. Oke, okay. Tapi tetap aman, semuanya sehat di sana ya.
1: Alhamdulillah tetap aman dan juga kondusif insya Allah Fadel.
0: Alhamdulillah, baik. Ada informasi apa dari Tarakan rekan Jube?
1: Ya, ini terkait dengan pemerintah Kota Tarakan yang bergerak cepat untuk menghindari kepanikan massal masyarakat Kota Tarakan.
0: Baik, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih Fadel dan pendengar pemirsa. Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Shanghai, dan berikut laporan dari Jafar Nur.
2: Menggerakkan atau perhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dan pemerintah daerah.
3: Pemerintah Kota Tarakan bergerak cepat untuk menghindari kepanikan secara massal atas informasi waspada tsunami di Kota Tarakan pasca terjadinya gempa 7,7 skala Richter di Pulau Sangihe yang berbatasan antara Indonesia dan Filipina. PLT Sekda Tarakan Ilyas mengatakan, berdasarkan data gempa besar Sangihe memicu status waspada tsunami di wilayah Tarakan dan Kalimantan Utara pada umumnya. Ia mengungkapkan masyarakat yang bermukim di wilayah pesisir Kota Tarakan untuk tetap tenang dan tidak perlu bereaksi secara berlebihan.
2: Agar yang pertama tetap tenang, kemudian yang kedua mendengarkan atau perhatikan informasi hanya dari sumber-sumber resmi, dari BMKG, dari kepolisian, dari pemerintah daerah, dari BPBD, untuk tidak untuk menghindari kepanikan.
3: Selain itu, Ilyas juga mengingatkan bahaya berita hoax. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat agar tidak langsung menelan mentah-mentah terhadap segala jenis informasi yang tidak jelas dan tetap memantau informasi dari BMKG Kota Tarakan. Jafar, RRI Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Fadel, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Jubaida dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih mendengarkan Lintas Banjaran Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita menuju Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Banjarmasin sudah ada rekan saya Auliana. Selamat sore rekan Auliana.
1: Iya, selamat sore rekan Padel.
0: Sehat ya?
1: Sehat, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, cuaca gimana di sana?
1: Kayaknya cerah seperti senyum Padel sore hari ini.
0: Wow, terima kasih. Ya, mudah-mudahan senyuman kita semua bisa mengobati rasa sakit semua orang ya.
1: Amin ya Rabbal Alamin, Bang Padel.
0: Amin. Ya, karena tadi Palangkaraya katanya pagi panas, siang ya, hujan sampai sekarang dan sama Samarinda seperti juga ya.
1: Kayaknya kita gantian ya. Kayaknya.
0: Tapi senyumnya nggak boleh gantinya.
1: Nggak boleh.
0: Baik rekan Auliana, ada informasi apa dari Banjarmasin?
1: Baik Bang Padel, ada informasi terkait dengan peringatan 118 tahun lelang Indonesia.
0: Baik, luar biasa. Silakan untuk informasi selengkapnya rekan Auliana.
1: Baik, terima kasih rekan Padel di Samarinda. Pendengar dan pemirsa, transformasi digital layanan lelang terus diperkuat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia. Masyarakat diajak mengenal sistem lelang yang semakin mudah, transparan, dan terbuka. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
2: Pastinya masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang.
3: Peringatan 118 tahun lelang Indonesia menjadi momentum bagi Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk memperkuat transformasi layanan lelang yang semakin digital, terbuka, modern, dan terpercaya. Langkah tersebut juga diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan lelang sekaligus mendorong inklusivitas ekonomi. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan tersebut, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin menggelar kegiatan Solix Far Car Free Day di Ruang Terbuka Hijau Citraland Banjarmasin. Kegiatan tersebut menjadi sarana edukasi bagi masyarakat untuk mengenal lebih dekat mekanisme serta manfaat layanan lelang yang kini dapat diakses secara daring. Kepala Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah, Tetik Pajeruandari, mengatakan transformasi digital telah mengubah pelaksanaan lelang menjadi lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Menurutnya, seluruh proses kini dapat diakses melalui platform lelang.go.id tanpa dibatasi oleh lokasi peserta.
2: Pastinya, masyarakat dimanapun berada bisa mengikuti lelang, membeli barang melalui lelang, karena pastinya akan terjamin dari sisi transparansi, dari sisi juga harganya, pasti prosesnya. Saat ini, lelang, platform lelang juga mengikuti perkembangan zaman. Jadi lelang menggunakan platform lelang.go.id supaya masyarakat dimanapun berada tidak perlu khawatir untuk mengikuti lelang, karena dimanapun dia berada bisa membeli lelang barang yang dilelang.
3: Kegiatan yang berlangsung di kawasan Car Free Day tersebut menjadi perhatian masyarakat yang hadir. Selain mengikuti berbagai aktivitas yang diselenggarakan, pengunjung juga memanfaatkan kesempatan untuk memperoleh informasi mengenai tata cara mengikuti lelang dan jenis aset yang dapat dilelang. Di kesempatan yang sama, salah seorang masyarakat, Jiara, mengaku baru pertama kali mengenal dan mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan lelang. Ia menilai kegiatan tersebut memberikan wawasan baru mengenai peluang investasi maupun pengembangan usaha melalui pemanfaatan aset yang tersedia dalam lelang.
4: Hari ini acaranya bagus, terinspirasi buat orang-orang misalkan mau ada usaha yang misalkan untuk yang berhubungan dengan lelang ya. Nah, pas banget nih, misalkan mau ada investasi rumah, mobil, pas banget hari ini.
3: Melalui peringatan 118 tahun lelang Indonesia, DJKN dan KPKNL berharap pemahaman masyarakat terhadap layanan lelang semakin meningkat. Selain menjadi instrumen pengelolaan aset negara, layanan lelang diharapkan dapat menjadi sarana transaksi yang transparan, akuntabel, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Rizky Wahyudi melaporkan.
1: Baik, Bang Padel, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Auliana dan selamat bertugas kembali. Baik, pendengar dari Banjarmasin, sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, dari Nunukan sudah ada rekan saya Rusdi Mursalim. Selamat sore rekan Rusdi.
1: Ya, selamat sore Bang Fadel.
0: Apa kabarnya Nunukan?
1: Alhamdulillah Nunukan kabar baik sejak pagi hingga saat ini cuaca terik. Tapi sempat mendung tepat yang tadi jam 1 sampai jam 2 kembali panas lagi.
0: Wah, kalau Samarinda sampai saat ini masih diselimuti mendung, bahkan masih ada hujan dengan intensitas ringan setelah diguyur hujan cukup lebat tadi ya tengah hari tadi. Ada informasi apa rekan Rusdi dari Nunukan?
1: Informasi untuk wilayah Nunukan terkait tentang ada ribuan ini Bang Fadel keluarga penerima manfaat akan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026 tahun ini.
0: Baik rekan Rusdi, silakan untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat di Nunukan menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
2: Sebanyak 1.876 keluarga penerima manfaat atau KPM di Kelurahan Nunukan Tengah mulai menerima bantuan sosial pangan tahun 2026. Bantuan yang bersumber dari pemerintah pusat tersebut disalurkan melalui perusahaan umum Badan Urusan Logistik atau Perum Bulog bekerjasama dengan pemerintah Kabupaten Nunukan. Bidang operasional Bulog di wilayah Nunukan, Karmila menjelaskan, seluruh data penerima bantuan telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Data tersebut mengacu pada data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional atau DTSN yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan warga yang berhak menerima bantuan.
3: Kalau ini bantuan ini langsung dari pusat memutuskan perusahaan kami disalurkan ke masyarakat.
4: Ada berapa banyak?
3: 1.876 penerima. Dari data DTSM, dari DTSM itu turun ke pusat, pusat menurunkan ke perusahaan kami. Kami sudah menerima bersih nama-nama dan data-data itu.
2: Sementara itu, Perum Bulog juga menerapkan sistem antar langsung, khususnya bagi penerima manfaat lanjut usia. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan warga yang mengalami keterbatasan atau kesulitan untuk datang langsung ke lokasi penyaluran tetap memperoleh bantuan.
3: Kalau lanjut usia, RT melaporkan lansia, kami kualitaskan door to door, kami pengantaran. Asalkan ada laporan dari anggota, ada lansia, kami door to door, kami pengantaran.
2: Karmila menambahkan, penyaluran bantuan berlangsung selama sepekan yang telah dimulai dari tanggal 4 hingga 11 Juni 2026. Adapun bantuan pangan yang diperoleh setiap penerima manfaat berupa 20 kg beras dan 4 liter minyak goreng. Ahmad Ilham melaporkan.
1: Demikian informasi langsung dari wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Selanjutnya kembali ke rekan Bang Fadel RRI Samarinda.
0: Baik, terima kasih rekan Rusdi untuk informasinya. Dan pendengar dari Nunukan, Kalimantan Utara, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, sistem pendidikan yang inklusif, merata dan berkeadilan di Kota Balikpapan dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan mendapat apresiasi tinggi dari Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetipa Saipudian, saat peletakan batu pertama sanggar kegiatan belajar di Balikpapan Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Apriani Guntur.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan.
2: Komisi 10 DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap tata kelola pendidikan di Kota Balikpapan. Kota ini dinilai sukses menjadi acuan atau best practice nasional karena berhasil menerapkan sistem pendidikan yang inklusif, merata, dan berkeadilan. Keberhasilan ini akan dibawa ke Senayan sebagai rujukan regulasi hingga sinergi anggaran nasional. Hal ini disampaikan Ketua Komisi 10 DPR RI, Hetifa Saifudian.
1: Alhamdulillah, Kota Balikpapan adalah salah satu kota yang menurut kami ya menjadi panutan atau acuan, menjadi best practice, teladan di dalam hal pendidikan. Terima kasih ini kepada Pak Hadis dan juga kepada Pak Wali Kota, seluruh stakeholder ya. Kita bukan hanya di Kaltim saja yang belajar dari Balikpapan, tapi juga daerah-daerah lain di Indonesia. Bagaimana perhatiannya kepada pendidikan prasekolah, PAUD, kemudian bahkan mau membangun PAUD negeri. Enggak semua daerah loh punya. Dan juga kepada pendidikan-pendidikan non-formal informal. Kemudian juga kepada guru-guru, kepada sekolah swasta. Gitu. Jadi perhatian tuh diberikan sangat inklusif kepada semua pemangku kepentingan. Nah, kami tentu saja siap bekerja sama, berkolaborasi dan mensupport agar apa yang ada di Balikpapan ini lebih baik lagi dan terus menjadi contoh.
2: Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Balikpapan Irfan Taufik pun menjelaskan bahwa pendidikan merupakan salah satu program unggulan Kota Balikpapan yang terus diperbaiki berkat inovasi kolaborasi dengan sekolah swasta. Pemkot Balikpapan pada tahun 2026 mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima langsung oleh Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud di Jakarta.
3: Pemerintah Kota Balikpapan itu menerima penghargaan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang diterima oleh Wali Kota itu karena inovasi kita melakukan kerjasama dengan sekolah-sekolah swasta dalam keterlibatan STIP. Kami selama Pak Wali Kota Balikpapan, Pak Rahmat Mas'ud jadi itu sudah 6 sekolah SMP di Balikpapan, Pak. SMP 24, SMP 25, SMP 26, SMP 27, SMP 28, dan SMP 29 yang kenamina akan dibangun di Great City.
2: Inovasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan berhasil menyelesaikan masalah daya tampung siswa. Dari 13.000 lulusan SD tahun ini, SMP Negeri hanya mampu menampung 8.500 siswa. Antisipasi 4.500 siswa lainnya dilakukan lewat kerjasama resmi dengan belasan SMP swasta, Sekolah Islam Terpadu, dan Madrasah Tsanawiyah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Apriani Guntur tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Senin 8 Juni 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padil mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar, kami mohon perhatian Anda sejenak. Untuk warga Kalimantan, tidak terasa tanggal 16 Juni nanti kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, mari kita persiapkan diri. Kita maknai semangat hijrah tidak cuma dari sisi ibadah saja, tapi juga hijrah kebiasaan yang lebih aman untuk keluarga. Ya, khususnya soal instalasi listrik. Ada beberapa persiapan gampang yang bisa Anda lakukan dari sekarang. Pertama, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah sudah resmi dan pakai kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan biar hati tenang. Kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, ingat jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik PLN. Gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang tapi tetap aman. Ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari menumpuk colokan sound system atau kipas angin di satu stop kontak, biar tidak panas dan korsleting. Keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong bersih-bersih kampung, tolong perhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, mari kita gotong royong cek instalasi listrik di musola atau masjid sekitar kita dari sekarang, supaya nanti ibadah jemaahnya makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu berhati-hati dan peduli terhadap resiko yang ada di sekitar kita, tetap waspada. Mari jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan. Pesan ini disampaikan oleh PLN Unit Pendidikan dan Pelatihan UPDL Banjarbaru. Terima kasih atas perhatian Anda.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: negara dari timur benua Afrika, Mozambik, akan menguji kemampuan menghadapi timnas sepak bola Indonesia pada laga seru FIFA Match Day. Dukung dan dengarkan perjuangan skuad merah putih dalam pertandingan internasional syarat gengsi melalui siaran langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selasa 9 Juni 2026 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Turut disiarkan Programa 1 RRI seluruh Indonesia.
1: Pro 1 karena informasi dan inspirasi FM 97,6 MHz. Anda yang masih mendengarkan Pro 1 RRI Banjarmasin, tentunya di kesempatan sore hari ini, yang lagi santai di rumah, yang mungkin saat ini Anda lagi bersiap-siap pulang ya, harus menyelesaikan tugas-tugas yang memang harus Anda selesaikan. Tapi tenang ya, Pro 1 RRI Banjarmasin masih tetap setia untuk menemani Anda dengan hiburan dan juga membagikan informasi update terkini dari portal rri.co.id. Dan pendengar, siaran Pro 1 RRI juga dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Nah, untuk sore hari ini informasi datang dari dunia kesehatan, pendengar. Untuk informasi sore hari ini, bagi yang suka mengkonsumsi yang manis-manis ya, seperti gula. Nah, ini ternyata diabetes mengintai generasi muda, dan generasi muda juga harus mengenali faktor resikonya. Diabetes mellitus yang dahulu pendengar identik dengan penyakit pada usia lanjut, kini semakin banyak ditemukan pada kelompok usia muda. Perubahan pola hidup dan kebiasaan sehari-hari menjadi salah satu faktor yang berkontribusi terhadap meningkatnya kasus diabetes pada anak dan remaja. Pendengar, perkembangan gaya hidup modern yang serba praktis membuat resiko diabetes semakin meningkat di kalangan generasi muda. Tentunya kondisi ini perlu mendapat perhatian karena diabetes merupakan penyakit kronis yang dapat mempengaruhi kualitas hidup penderitanya dalam jangka panjang. Untuk informasi selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform, dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp

Vega Delaga, lagu yang dirilis pada tahun 2020 ya, Pencuri Hati. Gak enak kalau hati dicuri ya. Iya, kalau hati ayam, hati sapi, hati bebek gitu ya. Kalau dicuri ya pasti dikejar orang ya. Harus bayar masalah. Masalahnya harus bayar gitu ya, jangan langsung kabur. Oke, baik pendengar, masih mempersamai Anda dengan info kesehatan ya di Banjarmasin. Sore prosater dari Banjarmasin. Nah, untuk Anda yang suka berolahraga, biasanya suka olahraga apa? Nge-gym atau padel atau jumba dan lain sebagainya. Apapun jenis olahraganya ya, yang penting sehat. Pendengar, tren olahraga modern seperti padel, gym, dan fitness yang kian menjamur di kota Banjarmasin. Di balik semua itu, Pemko Banjarmasin kini mulai mengincar potensi pendapatan yang dinilai sangat menjanjikan bagi kas daerah. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah BPKPAD Kota Banjarmasin menegaskan bahwa usaha olahraga rekreasi tersebut masuk dalam kategori jasa kesenian dan hiburan yang menjadi objek pajak daerah. Nah, oleh karena itu pendengar, para pengelola usaha diingatkan agar tidak mengabaikan kewajiban perpajakannya tersebut. Untuk informasi dapat Anda baca selengkapnya melalui portal rri.co.id.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Fakta Pro 1 RRI. Beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Bank Panin tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhawk.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman yang meminta pengisian data pribadi berupa asal provinsi, nama, dan nomor telegram. Dalam akun Instagram resmi @people@panin tidak ditemukan informasi terbaru mengenai pembukaan lowongan kerja PT Bank Panin tahun 2026. Untuk mendapatkan informasi lowongan kerja Bank Panin terbaru, para pelamar bisa mendapatkan info tersebut pada laman resmi Bank Panin di panin.co.id/ide/about/panin/karir. Pada laman tersebut terdapat informasi bahwa setiap tahun Bank Panin membuka Panin Professional Program, yaitu pelatihan komprehensif bagi lulusan baru, dan untuk yang berminat dapat mengirimkan berkas ke email karir@panin.co.id. Sekian cek Fakta Pro 1 dari Komdigi bersama Pro 1 RRI Banjarmasin, saya Auliana. Sampai jumpa.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Persatukan informasi dan inspirasi. Pendengar, masih informasi kami hadirkan dalam rangka mencegah kanker serviks sejak usia remaja. Dosen IKES Suaka Insan mengedukasi siswi SMP Negeri 9 Banjarmasin mengenai vaksin human papilloma virus HPV Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman remaja putri tentang pentingnya vaksinasi sebagai langkah pencegahan kanker serviks. Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id.

0: muslimin muslimah rahimakumullah. Sebelum azan maghrib berkumandang sore hari ini insyaallah pada pukul 18.22 waktu Indonesia Tengah, masih ada waktu untuk mempersiapkan diri untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib sore hari ini di Banjarmasin sore. Sebelumnya kami akan mengajak Anda untuk mengikuti dan mendengarkan pengajian ayat suci Al-Quran surah Al-Ankabut ayat 52 dibacakan Fitriyati.
1: Allah.

我。

الله أكبر الله

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."

0: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Bukan nasihat yang tak kuterima, namun caramu menasehati yang kadang menggoreskan luka. Imam Asy-Syafi'i berkata, berilah nasihat kepadaku ketika kau sendiri. Jauhilah memberikan nasihat di tengah-tengah keramaian. Sesungguhnya nasihat di tengah-tengah manusia itu termasuk sesuatu pelecehan yang aku tidak suka mendengarnya. Jika engkau menyelisihi dan menolak saranku, maka janganlah engkau marah jika kata-katamu tidak aku turuti.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Dengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
9: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
8: Terus harus gimana lagi?
9: Agi tahe. Borukku, anakku Naburju, dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
8: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
9: Gitu kan enak dengarnya.
10: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
11: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
10: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
11: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
10: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
11: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
12: rri.co.id, sumber terpercaya.

Pro satukan informasi dan inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Banjarmasin sore, dan siaran Pro 1 pendengar masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Iya, Ade Govinda featuring Fadli dengan lantunan lagunya dengan judul Tanpa Batas Waktu membawa kita di menit ke-42 tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, dan tidak terasa waktu juga terus ya berputar ya. Artinya pendengar Banjarmasin sore akan nanti berganti ke Banjarmasin malam. Iya, tanpa batas waktu ini berarti tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu ya, berlangsung terus-menerus, tidak memiliki akhir yang jelas atau berlaku selamanya. Masih

menyatakan bahwa pemerintah terus mengambil langkah antisipatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Upaya tersebut pendengar dilakukan untuk menjaga aktivitas produksi, daya saing industri, serta memitigasi resiko yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional. Menurut Agus, melalui rri.co.id, Kementerian Perindustrian bersama kementerian dan lembaga terkait menyiapkan 3 langkah strategis untuk memperkuat industri manufaktur nasional. Langkah tersebut meliputi penguatan intensif, pengendalian impor, dan penataan pelabuhan masuk impor.

0: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Benar, aku terjatuh. Kalau terjatuh bangun lagi ya, jangan terjatuh dibiarin aja jatuh gitu ya. Terus periksa tuh nanti lututnya, takut-takut nanti ini ya, apa namanya, cedera gitu ya, luka ya. Tapi semoga enggak. Tapi yang sudah jatuh cepat cepat bangun ya, artinya cepat move on. ST12 ya. Baik pendengar, informasi selanjutnya dari Kemendagri ya, meminta kepala daerah tidak asal rekrut honorer baru. Wah, ini seperti apa informasinya ya? Pendengar, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengingatkan kepala daerah agar tidak sembarangan merekrut tenaga honorer baru, terutama untuk posisi administrasi yang dinilai tidak memiliki kebutuhan yang jelas. Artinya menurut Tito, menyampaikan melalui rri.co.id bahwa pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K pada akhirnya akan menambah beban belanja pegawai daerah dan dapat membebani kepala daerah pada periode berikutnya. Seperti apa informasinya? Selengkapnya Anda dapat baca melalui portal rri.co.id. Baik pendengar, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Banjarmasin sore, dan akan berganti ke Banjarmasin malam. Setelah ini ada Aditya yang akan bersama Anda hingga pukul 24 malam nanti. Saya Uliana pamit. Selamat malam. Wassalamualaikum.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa. Syukur alhamdulillah kembali berjumpa kita dalam tablik udara di kesempatan hari ini, Senin 8 Juni 2026. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pendengar, kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan nafas dan diberi kesempatan untuk mengikuti kembali kajian pada maghrib di tablik udara Haflah Quran, pendengar. Dan di kesempatan hari ini sudah hadir di studio kita bersama Ustaz Abdul Amri. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kayak apa kabar Ustaz?
1: Sehat
0: walafiat. Alhamdulillah. Tawas kalau dapat sidin berapa kali sibuk juga semalam. Alhamdulillah nih kalau dapat lagi. Ya. Bagi Anda pendengar dan pemirsa mungkin yang ingin belajar melancarkan lagi bacaannya, silahkan nantinya di 3251562 ataupun di 0811511410. Dan untuk Haflah Quran hari ini, pendengar, Anda bisa menyiapkan mushafnya atau mungkin melalui aplikasi di handphone atau bisa mencek juga di komputernya, itu surah Al-Baqarah ayat 20 sampai dengan 22. Nah, silahkan pendengar, sekali lagi untuk Haflah Quran hari ini kita melanjutkan ayat selanjutnya dari yang sebelum-sebelumnya, itu adalah surah Al-Baqarah ayat
1: Al-Imran,
0: mohon maaf, surah Al-Imran ayat 20 sampai 22. Sekali lagi Al-Imran ayat 20 sampai 22. Dan 3251562 ataupun 0811511410, telepon WhatsApp juga boleh di 0811511410 atau boleh juga di 0811400976. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah alladzi anzala al-Qur'an 'ala sayyidil makhluqat. Assalatu wassalamu 'ala sayyidis sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa laqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min mudzakkir. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji milik Allah, segala syukur untuk Allah, salawat dan salam atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, program pembelajaran kita malam hari ini kita masih melanjutkan surah yang kedua, surah yang ketiga, yaitu surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 20 sampai 22. Surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 20 sampai 22. Baik, akan saya contohkan dulu bacaannya dan nanti akan saya terangkan juga hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalamnya. Baik, saya mulai.

بسم الله الرحمن الرحيم.

0: 了合同，我们了民的水灵，说着跟我的老人。Para pendengar, dimana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik, akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 20-22 ini. Pada ayat 20 kita temukan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada izhar pada kata fa'in ha, ada nun sukun bertemu dengan huruf ha, ini namanya izhar ya. Fa in haj, kemudian ada mad lazim, ya, mad lazim mutaqal kalimi pada kata haj, ini panjangnya 6, ya, boleh juga 5, tapi yang sempurna jangan 6 rakaat. Haj, kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ta pada kata aslamtu. Aslamtu artinya ya, ini namanya izhar syafawi namanya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, aslam tu wajib. Kemudian ada huruf jim yang sukun pada kata wajhiyalillah, ini namanya qalqalah ya, qalqalah sughra. Kemudian ada mim yang bertasydid pada kata wal ummiyin. Ummiyin ini namanya guna musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada lagi dhar syafawi pada kata aslamtum, sama di atas tadi aslamtu, ini aslamtum. Mim sukun bertemu dengan huruf ta. Kemudian ada izhar lagi pada kata fa'in aslamu, dan sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif, ini namanya izhar, bisa disebut juga izhar halq ya. Fa'in aslamu izhar artinya nampak atau jelas, maksudnya non sukun tidak boleh dipanjangkan, tidak boleh misalnya fa'in aslamu, tidak boleh, tapi harus jelas atau nampak non sukunnya fa'in aslamu. Kemudian ada ikhfa pada kata wa in tawallau, nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ikhfa artinya kita sudah maklum, yaitu samar-samar, maksudnya bunyi nun sukun atau mati bertemu dengan huruf ta itu setengah-setengah lah, wa in tawallau, samar-samar di antara bunyi nun sukun dengan huruf ta yang ditemuinya. Kemudian ada gunnah musyaddadah lagi pada kata fa'in nama, yang bertasydid fa'in nama, ini namanya gunnah musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada iqlab pada kata basirum bil'ibad, ya, ada dhammatain bertemu dengan huruf ba, ini namanya iqlab. Iqlab panjangnya juga 4 harakat, basirum bil'ibad. Kemudian ayat ke-21 ini kita temukan ada nun yang bertasydid, yaitu pada kata innal ladzi, namanya gunnah musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada qalqalah sughra lagi pada kata wayaqtuluna. Wayaqtuluna ada qaf sukun atau mati, ini namanya qalqalah. Kemudian ada nun yang bertasydid lagi pada kata yaqtulunan nabiyyin. Ada nun yang bertasydid, ini namanya gunnah musyaddadah, panjangnya 4 harakat. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata haqqu wayaqtulu. Kataratain bertemu dengan huruf waw ya. Namanya idgham bi gunnah. Idgham artinya masuk bi gunnah dengan dengung ya. Maksudnya dipanjangkan 4 harakat, haqqin wa yaqatul. Kemudian ada qaf sukun atau mati pada kata wa yaqatul, namanya qalqalah sughra lagi. Lalu kemudian ada nun yang bertasydid lagi pada kata minan nasi. Ya. Lalu kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf ba pada kata fabashshirhum bi'adzabin alim, ini namanya ikhfa syafawi ya. Maksudnya mim yang bertemu dengan huruf ba ini ikhfa ya, ikhfa syafawi. Jadi bibir kita direnggangkan sedikit, fabashshirhum, jangan dirapatkan ya. Bukan fabashshirhum tapi fabashshirhum bi'adzabin alim. Kemudian ada idhar pada kata bi'adzabin alim, ada kasratain bertemu dengan huruf alif. Lanjut ke ayat 22 terakhir, yaitu pada kata ulaika, ini namanya mad wajib muttasil panjangnya 5 sampai 6 harakat, ulaika allati. Kemudian ada mim lagi, mim sukun bertemu dengan huruf fa pada kata a'maluhum fid dunya. Ini namanya izhar syafawi lagi. Izhar tadi artinya jelas atau nampak, yaitu mim sukunnya harus jelas, tidak boleh panjang misalnya seperti itu. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf mim pada kata wa ma lahum. Ini namanya idgham, idgham mimi ya, mim sukun bertemu dengan huruf mim. Panjangnya juga 4 harakat. Wa ma lahum min. Terakhir ada nun sukun bertemu dengan huruf nun. Ini namanya idgham bi gunnah pada kata min nasirin. Panjangnya juga 4 harakat. Demikian para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita membaca surah Ali Imran ayat 20 sampai 22 ini sesuai dengan tajwid yang sudah diterangkan tadi. Demikian, terima kasih dulu.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Pendengar dan pemirsa, kami persilahkan di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 yang sudah menyiapkan mushafnya dan siap untuk melafalkan, untuk mencek bacaannya di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik. Sehat Pak Haji Damsyah?
2: Masih sedikit flu.
1: Masih flu. Suaranya belum anu lagi.
2: Belum pas lagi suaranya.
1: Nggih, silakan Pak Haji. Nggih.
2: Anu karena habis membacanya 4 batakun sedikit lah lompat ustaz lah. Nggih. Itu di surah Ar-Rahman ayat ini ayat 20 berapa nih? Ar-Rahman itu ada yang anu yang kalau di wakaf itu kita bingung. Mm-hmm. Ayat 29. Ya, karena tapi karena habis membaca ini.
0: Siap.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني

0: aslamtum.
1: Yeah.
0: Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh.
1: Itu ada tasdid wawunya, bukan wow, bukan idgham bighunnah. Faqad ihtadaw wa in, tadi kan tadaw kepanjangan. Tadaw wa in, itu bukan idgham. Enggak. Sekedar tasdid wawunya aja enggak.
0: Fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh. Pas lah.
1: Masih kepanjangan sedikit lagi. Faqad ihtadaw wa in, seperti itu tasdid biasa aja.
0: Oh iya iya iya. Fa in aslamu faqad

Wallahu basirum bil ibad.

0: بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. Jadi ini Pak Ustadz di surah Ar-Rahman ayat 29 itu kalau di waqaf apakah pisa'in atau pisa'nin, karena kalau diwasal kan gampang kan, jadi bunyi ayatnya begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'aluhu man fissamawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'in, atau kulla yaumin huwa fi sya'nin. Nah itu aja Ustaz, terima kasih banyak. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Damsahi. Silakan Ustaz.
2: Ya, jadi bacaan beliau hanya tadi tasdidnya aja, tasdid waw. Jadi kalau tasdid waw pada kata fuqadih tadawain itu bukan idgham bigunnah ya. Nggih. Jadi kalau nya waw mati bertemu dengan huruf waw itu bukan idgham bigunnah. Idgham bigunnah itu kecuali hurufnya ada 4, ya, waw, mim, nun. Ya, waw, mim, nun. Tapi ini waw juga tapi bukan nun. Kan yang disebut dengan idgham bigunnah itu nun, sukun atau tanwin kemudian bertemu dengan huruf waw. Tapi kalau waw bertemu dengan huruf waw bukan idgham bigunnah. Nah, seperti itu. Jadi bacaannya biasa aja seperti tasdid biasa aja. Faqadih tadaw wa in tawallaw. Nah, tapi tadi kan sudah benar itu. Tajah sedikit ya. Kemudian mengenai bacaan surah Ar-Rahman ayat 29 ya. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kullu yawmin huwa fi sya'n. Sya'n. Bukan sya'nin. Nah. Jadi nonnya di hamzahnya mati kemudian nonnya dimatikan sedikit, sama dengan fil al fajr al qadr, sama itu mirip-mirip seperti itu. Jadi ini fi sya'n, sya'n ada non, bukan fi sya'ni, bukan, tapi nonnya dimatikan, jadi jangan dibariskan barisnya, kan baris tanwin di bawah tuh. Tanwin pun atau tidak tanwin, atau misalnya baris satu aja tidak boleh juga, tapi dia dimatikan. Jadi hamzah dulu mati kemudian nunnya yang dimatikan. Fisya'n. Tapi kalau diteruskan fisya'ni, nah itu kan. Ya, seperti itu.
1: Oke, baik, terima kasih Ustaz. Pendengar silakan 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 kami buka kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan Bu Haji Rohinah.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ فَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَسْلَمْتُمْ

0: ada. Innallazina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqqin wa yaqtuluna allazina ya'muruna bil qisti minan يَقِصِّي مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Selawatnya kau mulai dari wayaqatuluna alladzina ya'muruna bil qisti minan nas.
0: Wayaqatul

0: والآخرة وما لهم من ناصرين. صدق الله العظيم. Terima kasih. Mohon maaf dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Haji Rohina. Silakan Ustaz.
2: Ya, ada lagunya pak sedikit daripada biasa-biasa sebenarnya. Lagunya bagus. Nah, hanya tadi ada anu aja apa lam jalalah atau ketika disebutkan bila sebelumnya atau dia berbaris di bawah atau sebelumnya berbaris di bawah maka lam jalalahnya itu tipis. Nah, misalnya tadi wajhiya lillah tadi ketebalan lam jalalahnya lillah lillahi sama dengan bismillah. Kada boleh bismillah bukan bismillah tapi bismillah karena sebelumnya berbaris di bawah. Nah, tadi satu lagi juga dengan biayatillah tadi tertebalkan juga sedikit tebalnya. Terbaca biayatillah tillah apa ya biayatillah ya tillah. Jadi kalau lam jalalah ya atau kalau nya misalnya sebelumnya huruf di atas atau berdepan itu harus tebal. Misalnya Allah itu kan a-nya itu kan sebelum lam jalalahnya berbaris di atas Allah. Nah itu berarti tebal ya. Tapi kalau bismillah aja yang lainnya sudah mantap ya.
1: Terima kasih.
2: Bagus nih.
1: Izin 37 menit sudah set lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Pendengar dan pemirsa, sekarang waktunya berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Orang tua adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada kita. Mereka mencintai tanpa syarat, berkorban tanpa pamrih, dan mendoakan tanpa henti. Dalam ridho mereka ada ridho Allah. Dalam doa mereka ada jalan bagi terkabulnya hajat-hajat kita. Sayangi mereka dengan sepenuh hati. Berikan pelayanan terbaik selagi mereka masih ada. Perlakukan mereka dengan lembut. Hormati ucapan mereka dan penuhi kebutuhan mereka, baik fisik maupun batin. Ingatlah, doa orang tua adalah senjata ampuh yang mampu membuka pintu-pintu langit. Maka, jadilah anak yang menjadi kebanggaan hati mereka. Karena ridho Allah ada pada ridho orang tua. Jangan tunggu waktu berlalu. Berikan cinta dan pelayanan terbaikmu kepada mereka.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
7: Tabik Udara Pro 1 FM.
0: Pro 1 Kendali Informasi dan Inspirasi pendengar dan pemirsa, kembali lagi masih di Tablik Udara Haflah Quran, dan kami ucapkan dulu bagi Anda yang siap-siap melaksanakan ibadah salat Isya, ini mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami terima kembali di penghujung perjumpaan kita pendengar di 47 menit lepas dari pukul 19 waktu Indonesia Tengah. 3251562 ataupun di 0811511410 masih di Haflah Quran, yaitu Quran Surah Al Imran ayat 20 sampai dengan 22. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
0: Oke, silakan Pak Masri di Jorong. Oke.
8: Assalamualaikum Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Masri.
8: Ini Ustaz Ulun ini minta penjelasan tentang Surah Habis Ustaz.
9: Surah
8: Habis.
9: Oh, sabis.
8: Nggih, kan ulun kan bila sembahyang subuh kan pertama kan selalu membaca sabis Ustaz. Nah, jadi ulun minta penjelasan nah gini. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Sabis marabika alladzi ghalaba wa sawwa. Waladhi ghadara wahda waladhi ahrajal mar'a fajalau busa'an awa dan waribka waladhan sa'illa mazah Allah inna yala murjal wa mayafa wa yunaziruka al-yusro wa dhakir inna al-zikro tadakaru wa yasa wa yadhanabu asfal ladhi wa sata. Nah, kalau itu dulu nanti disambung lagi nanti depan Ustaz. Sampai sebelah dulu Pak, nanti ya, lagi ya, panjang Pak. Nah itu kan banyakkan yang disambung terus di mana Pak, yang harus berhenti mana, seperti habis aerobik aladi kuasa tuanya kan langsung bersambung Ustaz. Nah ya maksudnya ulun dulu mengerti pada yang
9: siap sehingga
8: berhenti terus maksudnya Pak. Ya itu aja Mas Adi, Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Iya Pak Masri ya. Jadi bacaan sabihis ini kalau panjang napasnya boleh aja Pak, bersambung-sambung, disambung-sambung. Tapi kalau napasnya pendek, nah bagusnya biar di wakaf-wakaf aja. Apalagi kan wakafnya pas per ayat gitu, nah ayat 1, ayat 2, ayat 3. Kalau anak disambung atau diwasal lah, disambung-sambung itu boleh aja Bang. Nah, cuman harus sempurna ya. Wakafnya di mana, kemudian nanti memulainya di mana lagi. Tapi kalau semua ayat ini sudah ada nomornya ya, nomor ayat itu kada perlu lagi misalnya hanya diulang, kecuali berhentinya di tengah-tengah ayat ya. Kalau di tengah ayat paksa kita ulang lagi. Kecuali lagi di tengah-tengah ayat itu ada tanda wakaf ya, tanda wakaf yang kuat gitu. Sementara di tanda apa nih, tanda nomor ayatnya tadi, nah di situ ada tanda wakaf juga, tapi tanda wakafnya misalnya lam alif misalnya la atau kan biasanya. Nah, sementara kalau kita teruskan ada lagi tanda wakaf yang lebih kuat. Nah, seperti misalnya pada tansa illa masya Allah. Nah, itu boleh diteruskan dan wakaf di situ. Kemudian nanti langsung aja innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Nah, jadi kalau membaca sabihis ini memang bagusnya pian datangi guru pangle, belajar di hadapan guru jujur. Pian di mana, di Jorong nih. Di Jorong ini park Pelihari lah. Ya kalau
0: Pelihari.
9: Ada ya Pelihari itu guru Al-Qur'an yang bagus-bagus juga. Misalnya ada Sahrudin Zita, ada si apa, Somsuri misalnya, Ustaz Somsuri. Nah itu guru-guru Al-Quran di situ. Nah bisa datang ke sana untuk membaca terutama misalnya tadi kalau hendak surah Al-A'la ini ya. Jadi kalau bacaan surah Al-A'la pian tadi bagus ya Bang, sudah cuman perlu dibagusakan lagi
0: gitu. Baik, Ustaz. Jadi sudah tersambung sama Pak Muas Ustaz.
9: Oh iya.
0: Assalamualaikum Pak Muas.

0: ma kasabat qulubukum.
1: Yang itu baca yang mana pak? Surah apa tuh?
0: Al-Baqarah 200
2: Al-Imran pak. Surah Al-Imran ayat 20 sampai 22.
0: Waduh.
2: Sore-sore yang
0: tidak ada. Kami ada oleh pembatas Nesta Tena.
2: Enggih.
0: Berapa tadi
2: 20
0: Al-Imran
1: 20.
0: 20 sampai
1: 22.
0: 20 sampai 22.
1: Ya. Fa in hajjuka faqul.
0: Tadang dulu. Enggih, makasih.
1: Ya.
0: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an. Wa qul lilladziina utul kitaaba wal ummiyyiina wajhiya. Wa qul lilladziina utul kitaaba wal ummiyyiina aslamtum. Fa in aslamu faqad ihtadaw. Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagul.
1: Wakaf situ dulu nge.
0: Wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh.
1: Iya.

0: بغير حق ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Muaz. Silakan Ustaz. Ya.
2: Jadi lagu beliaunya sama dengan Pak Idham, sama Nyi Rahina. Lagu-lagu Bahari itu nasa kegenangan kita waktu lagi halusnya. Biasa tah malam ya lah, tah malam benar lagu-lagu seperti ini luar biasa mereka-mereka ini. Mungkin kayak Pak Idham, kayak Pak Musa ini kita kari juga nih baharinya kan. Jadi lagu-lagu Al-Quran tahu gitu kan. Nah, bacaan tadi hanya sedikit aja, paling tadi ada mim sukun bertemu dengan huruf ba ya, yang dinamakan dengan iqlab. Ikhfa syafrawi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafrawi. Pada kata mana tadi? Babashirhum bi'adzabin alim. Nah, jadi di situ bacaannya mim sukun bertemu dengan huruf ba, itu namanya ikhfa syafrawi. Nah, setiap ikhfa itu biasanya kan samar-samar bacaannya. Jadi antara mim sukun dengan huruf ba yang ditemuinya itu artinya tidak

0: cenderung kepada ba misalnya atau cenderung kepada huruf mim, tapi dia di antaranya. Makanya biasanya ikhfa syafa ini bibirnya terbuka sedikit. Pabashirhum bi'adzabin alim. Tapi kalau nyarapat pabashirhum itu cenderung ke huruf ba jadinya. Ya, hum atau mim ya, huruf pabashirhum jadi mim ya. Pabashirhum bi'adzabin alim. Nah, sementara ini namanya ikhfa. Jadi ikhfa itu ya sedikit di apa dicenderungkan ke huruf ba-nya. Pabashirhum hum. Ah, buka dikit kita. Itu aja, yang lainnya tadi bagus. Misalnya seperti huruf dal yang bertasdid pada kata fit dunya. Nah, itu beliau sudah bagus tadi bacaannya, yaitu tasdid dal itu tidak putus. Karena biasanya orang kan bisa putus tuh fit dunya itu sama dengan ta ujungnya fit, padahal dal fit dunya. Nah, alhamdulillah.
1: Terima kasih Ustaz. Dan pas waktu 59 menit lepas dari 19:19 juga Ustaz. Iya. Mungkin sebagai menutup doa Ustaz, silakan Ustaz.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an wa jahlulana imaman wa nura wa dawwa rahman. Allahumma dzakkirna bil manasin wa 'allimna min ma jahilna. Warzuqna tilawata wa ana al-lail wa atraf an-nahar wa jahlulana hujjatan ya mulana ya rabbil alamin. Sallallahu alaihi Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.
1: Inna wa minkum taqabbal ya karim. Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Tabligh Udhrah Hafla Quran. Insyaallah Hafla Quran hadir kembali esok maksud kami minggu depan di jam yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tabligh Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dengar, pukul 20 waktu Indonesia kita bergabung seprogram mati, kami ikuti Warta Berita Sentral.
4: Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya.
5: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua teringin jadi dokter spesialis. Akibatnya, dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas.
6: Usai resmi dilantik, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Menteri Kesehatan tegaskan masanya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Mantan pelatih tim nasional Indonesia Shin Tae-yong resmi pelatih kepala Persija Jakarta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 8 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Usai resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto, jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional atau BGN akan mempercepat pelaksanaan program prioritas makan bergizi gratis atau MBG dengan melakukan efisiensi dan refocusing pelaksanaan MBG. Laporan selengkapnya disampaikan reporter Joshua Hombing.
7: Sebelum saya mengambil sumpah janji berkenaan dengan
8: Presiden Prabowo Subianto telah resmi melantik jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional BGN, diantaranya Nanik Sudarsidean sebagai Kepala BGN, Agustina Arumsari dan Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN. Usai dilantik secara resmi di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Kepala BGN Nanik menegaskan bahwa pihaknya akan langsung tancap gas dalam menyukseskan program prioritas Presiden Prabowo melalui BGN, yakni makan bergizi gratis MBG. Sejumlah percepatan pelaksanaan program prioritas MBG ini dilaksanakan Nanik, yakni dengan melakukan efisiensi anggaran yang dikelola BGN untuk program MBG. Hal ini dijelaskan Kepala BGN, yakni dengan mengoptimalkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG yang telah existing dalam memenuhi kebutuhan MBG.
4: Yang pertama melalui moratorium. Moratorium ini bukan titik baru, tetapi juga dapur-dapur baru. Per hari ini, jadi per hari ini jumlahnya titik dapur yang operasi berdasarkan virtual account itu 27877. Nah, kita hentikan dulu ke situ. Kita akan tata. Kita tata apakah dapur ini melayani, ini sudah bisa melayani sebetulnya dengan penerimaan yang ada, atau sebetulnya malah kelebihan. Nah, nanti dulu, artinya kita nggak buka yang baru dulu maupun pendaftarannya. Ya, jadi kita mau nata.
8: Sementara kesempatan sebelumnya, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari kepada wartawan menuturkan bahwa pihaknya telah memetakan permasalahan dalam pelaksanaan program MBG. Seperti salah satunya dikatakan Agustina, yakni terkait refocusing pelaksanaan MBG untuk memastikan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pelaksananya dapat berjalan dengan tepat sasaran.
9: Dan ada beberapa klaster-klaster permasalahan, termasuk juga mungkin kita akan refocusing penerima manfaat yang itu adalah efisiensi anggaran. Bagaimana program ini akan tetap tercapai tujuannya. Karena tujuannya kan sebenarnya baik ya. Anak-anak, jangan ada anak-anak Indonesia yang kelaparan gitu. Nah, itu tujuannya baik, tapi tata kelola tadi kurang baik sehingga ada beberapa permasalahan seperti yang sekarang. Nah, kami diberi tugas untuk merapikan semuanya itu. Jadi ya mungkin saya belum bisa begitu banyak memberikan informasi karena baru 2 hari ini. Mohon bersabar, tetapi beberapa permasalahan memang sudah kami identifikasi dan akan menaiki satu persatu nanti.
8: Lebih lanjut, Wakil Kepala BGN Agustina Arumsari mengatakan terkait pembagian tugas yang dijalankan 3 pimpinan BGN, nantinya hal ini akan dilakukan secara efektif. Meski tidak ditetapkan secara tertulis, namun dia memastikan jajaran pimpinan BGN telah untuk saling membahu dalam menyukseskan program makan bergizi gratis MBG. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Salah satunya adalah bagaimana kolaborasi internal sendiri yang mungkin kurang.
6: Menteri Kesehatan Budi Gunadi menegaskan masih kuatnya anggapan dokter spesialis lebih bergengsi dibanding layanan primer. Hal ini berdampak pada minimnya minat dokter terbaik bekerja di puskesmas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
10: Akibatnya orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis, yang istilahnya.
11: Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menilai persepsi bahwa dokter spesialis lebih prestisius dibandingkan dokter di layanan primer seperti puskesmas masih kuat di masyarakat. Hal tersebut menurutnya membuat banyak dokter terbaik enggan berkarier dan bertahan di fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama. Hal ini ia sampaikan dalam rapat bersama Komisi 9 DPR RI pada hari ini. Ia menyebut kondisi ini berbeda dengan negara yang memiliki sistem kesehatan yang lebih maju, di mana dokter keluarga justru menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan dan memegang peran yang sangat strategis.
10: Karena ada fenomena di Indonesia tuh yang unik, di mana semua dokter ingin jadi dokter spesialis. Akibatnya dokter-dokter yang bagus itu nggak ada yang tinggal di puskesmas. Orang yang tinggal di puskesmas itu kayak orang dokter yang sudah pasrah, yang tahu dia nggak mungkin jadi dokter spesialis. Istilahnya, ya kelasnya berbeda dengan dokter yang spesialis. Nah, ini yang tidak benar. Kalau lihat di luar negeri, justru dokter-dokter yang di depan ini adalah dokter-dokter hebat, karena mereka yang bisa menyelesaikan masalahnya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Fauzan melaporkan masih terdapat mahasiswa kedokteran yang terancam drop out akibat kendala akademik dayaan dengan jumlah retaker hingga akhir 2025 mencapai 1384. Dari jumlah tersebut, sekitar 376 mahasiswa tercatat telah melewati batas masa studi dan berpotensi tidak dapat melanjutkan ujian kompetensi. Meski demikian, angka ketidaklulusan secara keseluruhan disebut sekitar 1% dari total lebih dari 130.000 peserta uji kompetensi sejak 2014.
12: Usulan peran Kemendikbudristek dalam program kompetensi melalui Fakultas Kedokteran, pembinaan dan pengawasan terhadap peran Fakultas Kedokteran dalam program intensif, pemantauan dan evaluasi implementasi intensif, umpan balik perbaikan proses pendidikan kedokteran, terutama capaian kompetensi. Dan kemudian yang kedua adalah kapasitas dokter pendamping di wilayah.
11: Dan kesehatan berupaya memperkuat jalur karier dokter layanan primer agar profesi tersebut semakin diminati. Tepatnya, pemerintah dalam hal ini juga akan mengarahkan sistem layanan kesehatan pada pendekatan promotif dan preventif. dengan sebagian besar kasus ditangani di fasilitas kesehatan tingkat pertama guna mengurangi beban rumah sakit. Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyoroti penyesuaian anggaran Kementerian Perindustrian serta dampaknya terhadap pengembangan sektor industri di Indonesia. Berikut laporan Eliana Zahra.
13: Anggaran yang sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2000.
14: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta penjelasan mengenai komposisi anggaran Kementerian Perindustrian serta dampak penyesuaian anggaran terhadap pelaksanaan program di sektor industri. Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Perindustrian di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Komisi 7 juga mendorong adanya inovasi kebijakan untuk memperkuat industri nasional di dinamika ekonomi dan geopolitik global.
13: Anggaran yang kemarin sudah ditetapkan tapi dipotong lagi kalau nggak salah tahun 2026 ini. Jadi kami ingin melihat ini dipotong seperti apa, penyebabnya apa, mengapa hal itu terjadi pemotongan, efisiensi apa lagi gitu, apa dampak yang timbul dari pemotongan itu terhadap pengembangan kualitas industri dan pengembangan perusahaan-perusahaan asal utama dan juga lokal yang sedang ada di Indonesia.
14: Menanggapi hal tersebut, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyampaikan, sektor industri pengolahan masih menunjukkan kinerja positif dan konsisten di tengah berbagai tantangan global. Hingga 5 Juni 2026, anggaran Kementerian Perindustrian mencapai Rp898 miliar rupiah atau 40,57% dari total pagu Rp2,11 triliun rupiah.
15: Dengan perhitungan realisasi yang telah berjalan, serta rencana pelaksanaan kegiatan pada semester 2, kami sangat meyakini bahwa target kinerja program dan penyerapan anggaran Kemenperin tahun 2026 akan dapat tercapai sesuai dengan rencana kita.
14: Kementerian Perindustrian juga menilai penguatan perlindungan industri nasional perlu terus dilakukan untuk menjaga daya saing industri dalam negeri. Berdasarkan data WTO, April 2026, Indonesia memiliki 142 instrumen technical barrier atau TBT lebih rendah dibandingkan sejumlah negara lain seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Korea Selatan, dan Thailand. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja menutup Jakarta Future Festival atau JFF 2020. Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menekankan pentingnya merancang masa depan Jakarta secara kolaboratif bersama warga. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
16: Jakarta Future Festival atau JFF 2026 resmi ditutup oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno di Graha Budaya Taman Ismail Marzuki pada Minggu 7 Juni 2026. Ia menegaskan bahwa festival selama 3 hari ini bukan sekedar ruang diskusi, tetapi juga pengingat bahwa Jakarta harus dibentuk dengan mengedepankan kolaborasi bersama warga. Mengangkat tema Task Forecast Menavigasi 5 Bacakarta, Rano mengingatkan bahwa pada 22 Juni 2027 nanti, Jakarta akan memasuki usia 500 tahun. Ia menekankan agar momentum bersejarah itu tidak menjadi seremoni yang berjarak, melainkan hadir dirasakan langsung oleh masyarakat luas.
17: Kita tidak ingin Jakarta 5 abad jadi panggung besar yang gemerlap, tetapi berjarak dari keseharian warga. Kita ingin peringatan ini dekat di warga. Karena itu, pameran sejarah misalnya tidak boleh berhenti hanya di museum saja. Dia harus juga tampil di pojok-pojok kampung kota Jakarta.
16: Sejalan dengan itu, pendiri Jalin Indonesia Hilmar Farid turut memberikan refleksi atas pelaksanaan JFF 2026. Ia menegaskan bahwa festival ini tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial semata, melainkan harus menjadi ruang dialog yang hidup, tempat gagasan dan kritik benar-benar didengarkan. Hilmar juga menekankan tindak lanjut konkret pasca festival.
18: Tentu tidak ingin Jakarta Future Festival ini hanya berhenti dengan laporan kegiatan yang rapi atau yang keren dan laporannya bagus. Ya. Tugas kami, para Jalan Indonesia, Karsa City Lab, Urban Knowledge Hub, dan semua saja partner yang ada dalam festival ini adalah memastikan agar gagasan, kritik, dan rekomendasi yang muncul menjadi pengolahan yang lebih serius.
16: Lebih lanjut, dalam beberapa waktu ke depan, seluruh mitra akan konsolidasikan catatan, kritik, serta rekomendasi dari berbagai panel diskusi karya. Hasil pemikiran yang telah dirumuskan akan diuji dalam Jakarta Innovation Days Oktober mendatang. Setelah itu, pada November, ide-ide tersebut diharapkan dapat dibawa dan diimplementasikan dalam musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat rukun warga. Dari Jakarta, Putri Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Masih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan Indonesia Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berada di Tanah Air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana komitmen menghadirkan layanan haji yang inklusif pada musim haji 2026 mendapat apresiasi dari para jemaah. Pelayanan bagi lansia, penyandang disabilitas, dan perempuan semakin baik meski masih terdapat sejumlah catatan evaluasi. Laporannya langsung disampaikan Full Alam. Alam.
20: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci. Pihak Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia mendapatkan apresiasi atas pelaksanaan program haji aman nama lansia, disabilitas, dan perempuan pada musim haji tahun 2026 ini. Apresiasi tersebut para jemaah haji yang merasakan langsung peningkatan layanan selama berada di Tanah Suci. Direktur Jenderal Bina Penyelenggara Haji dan Umroh Kemenhaj, Puji Rahajo, mengatakan berbagai testimoni positif dari jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Menurutnya layanan bagi kelompok tahun ini berjalan lebih baik, termasuk melalui keterlibatan Komisi Nasional Disabilitas yang mengawal penyelenggaraan haji sejak tahap persiapan hingga pemulaan. Berikut keterangan Puji Rahajo. Yang benar dikatakan Puji Rahajo bahwasanya dalam penyelenggaraan haji ini juga mendapat perhatian daripada berbagai pihak, salah satunya adalah bagaimana dalam haji ini kepedulian terhadap perempuan juga perhatian khusus dari Kementerian Haji, dan dalam hal itu juga kemudian juga mendapat apresiasi dari jemaah haji di Indonesia. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarif Ulalam, Pro 3 RRI Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dari Tanah Suci Mekah Arab Saudi, kita beralih ke Tanah Air, di mana sempat menginap di Haji Batam, sebanyak 445 jemaah haji kloter 6 debarkasi Batam pada tadi dipulangkan ke daerah masing-masing. Berikut laporan Bedi Prabu dari RRI Batam.
21: Sebanyak 445 jemaah haji termasuk petugas haji yang tergabung dalam kloter 6 debarkasi Batam tiba di Batam tadi malam. Pesawat Saudi Arabian Airlines SP5296 yang membawa kloter 6 dari Jeddah Arab Saudi ini landing di Bandara Hang Nadiem Batam pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI, pembimbing haji kloter 6 debarkasi Batam Yuli Harti mengatakan, kloter 6 ini merupakan gabungan dari jemaah Provinsi Riau, yakni Dumai, Rokan Hilir, dan Merangin. Jemaah haji kloter 6 ini sebelumnya diinapkan di asrama haji Batam, dan subuh tadi para jemaah terselangkan ke daerah masing-masing.
22: Jemaah kloter BTH 6 itu berhasil sampai di Batam ini sekitar pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Alhamdulillah kami dapat sampai di sini sesuai dan jumlah keberangkatan kami kemarin yaitu 445 orang, sekalipun memang ada jemaah yang sebagiannya masih sakit ya, tapi alhamdulillah utuh kami kembali ke Tanah Air. Kloter BTH 6 ini terdiri dari jemaah Dumai, kemudian dari Rohi.
21: Sementara itu kloter 7 debarkasi Batam dijadwalkan akan tiba di Batam nanti malam menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines SP5330 yang dijadwalkan landing di Bandara Hang Nadiem Batam pukul 00.10 waktu Indonesia Barat dini hari nanti. Ketua PPIH debarkasi Batam Muhammad Syafi'i mengatakan jemaah kloter 7 yang dijadwalkan tiba nanti sebanyak 445 jemaah yang merupakan gabungan jemaah dari Provinsi Riau, yakni Indah Hilir, Dumai, dan Batanghari.
0: Kloter 7, insya Allah mereka diberangkatkan pagi ini dari sana dan insya Allah akan tiba jam 12 malam. 12 malam tiba bandara, kemudian diadakan cek imigrasinya, suhu, kemudian dibawa ke asrama haji. Dan nanti ada kita prosesi untuk penerimaan di asrama haji. Mereka ini Riau, itu hantu 7,445, itu terdiri dari Inhil 307, kemudian dari itu ada 130, kemudian dari Batanghari ada 2, kemudian ada petugas kloter 4 orang, 2. Jadi 445.
21: Dikatakan Muhammad Syafi'i, secara rinci jemaah haji yang telah kembali ke debarkasi adalah Riau sebanyak 1.745 orang, Kepri 871 orang, dan Kalimantan Barat 6 orang, sedangkan Jambi masih dalam proses pemulangan pada kloter berikutnya. Dari Debarkasi Batam, Bidi Prabu melaporkan, Pru 3 terus mengudara untuk Indonesia.
6: Sementara itu, sebanyak 1.271 jemaah haji asal Banten, Lampung, dan Jawa Barat tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dari Arab Saudi. Laporan selengkapnya bersama rekan Kadatu Darain. Ain.
2: Lukman, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapat informasi bila sebanyak 120 terbang atau kloter atau dikonversi sebanyak 47.012 haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Untuk hari ini yang mendapat atau maksud kami yang mendarat sebanyak 1.271 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi yang tergabung dalam Debarkasi Banten, Debarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali kepulangan jemaah asal Jawa Barat yang di Bandara Soekarno-Hatta hari ini sebanyak 441 jiwa pada pukul 05.05 waktu Indonesia Barat menggunakan maskapai Saudi Airlines SP5316, disusul 411 jemaah haji asal Banten pada pukul 09.40 waktu Indonesia Barat yang menaiki maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbang GA7607. Kemudian 389 jemaah haji asal Lampung yang mendarat pada pukul 11.45 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP518. Salah satu petugas kloter haji asal Banten, Mas Duki, menyatakan alhamdulillah dan lancar walau ada satu jemaah di kloternya yang wafat saat menjalankan ibadah haji di Arab Saudi.
3: Ini yang sekarang berjumlah 843 yang kembali 351 yang satu wafat di sana dan yang satu yang berjumlah yang kita masih alhamdulillah kita bangga dan berbahagia.
2: Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai saat ini hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.700 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan 4.964 jemaah haji asal Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
6: Kita beralih informasi dari di mana Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia-Turki. Pasca pertemuan Turki Hakan Fidan dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pekan lalu. Berikut laporan Retno Mandasari.
23: Our Minister of Foreign Affairs has visited Mr. Prabowo.
24: Duta Besar Turki untuk Indonesia, Talib Kucukjan, menegaskan kerjasama di bidang pendidikan, transfer teknologi, dan pertahanan akan menjadi fokus Indonesia dan Turki, khususnya pasca pertemuan Menteri Luar Negeri Turki, Hakan Fidan, dan Presiden RI Prabowo Subianto di Hambalang, Jawa Barat pada Kamis lalu. Duta Besar Talib yang ditemui di sela-sela penyelenggaraan hari Harapan Sedunia kemarin di Jakarta mengungkapkan pembahasan antara Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden tidak hanya mencakup isu-isu regional dan global, tetapi juga langkah konkret untuk memperkuat hubungan bilateral kedua negara di sejumlah sektor strategis. Dubes Talib menegaskan sektor pendidikan salah satu bidang yang akan terus mendapatkan perhatian bersama. Selain itu, transfer teknologi dan kerjasama pertahanan juga dinilai memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan.
1: Tentu, kami akan terus memantau semua hal terkait pendidikan, seperti yang saya katakan, transfer teknologi dan isu pertahanan. Saat ini kita menikmati hubungan diplomatik terbaik antara Turki dan Indonesia. Dan kami percaya bahwa kita perlu memantau semua proyek ini bersama-sama.
24: Wakil Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi RI, Stella Christie, pada kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia dan Turki juga telah mendiskusikan langkah konkret untuk menindaklanjuti hasil pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Erdogan.
4: Secara khusus kami membicarakan tukaran teknologi. Beberapa di antaranya sebenarnya telah terjadi di sini. Kami juga membahas kerjasama ke bidang STEM dan kedokteran, khususnya karena itulah yang sangat dipedulikan Presiden.
24: Duta Besar Talib menambahkan di dalam pertemuan Menteri Luar Negeri Hakan Fidan dan Presiden Prabowo turut membahas pembebasan WNI yang sebelumnya ditahan oleh Israel setelah mengikuti misi kemanusiaan Flotilla Sumut. Menurutnya, kedua pihak meninjau koordinasi yang telah dilakukan Kementerian Luar Negeri masing-masing negara dalam menangani persoalan tersebut. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita beralih ke informasi olahraga. Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi kepala Persija Jakarta musim depan. Berikut laporan bersama dengan Setio Agung dari RRI Jakarta.
5: Mantan pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, resmi menjadi pelatih kepala Persija Jakarta untuk Super League musim depan. Persija Jakarta mengenalkan pelatih asal Korea Selatan itu kepada publik dalam konferensi pers di Jakarta International Stadium hari ini. Shin Tae-yong memasuki ruang konferensi pers mengenakan kemeja putih hitam yang dipadukan dengan jas hitam. Dasi berwarna oranye tampak mencolok di dadanya, warna yang identik dengan Persija Jakarta dan The Jackmania. Presiden Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, mengungkapkan Shin Tae-yong di selama 3 tahun. Pelatih yang mengantarkan timnas Indonesia menembus putaran ketiga kualifikasi Piala 2026 itu juga akan dibantu sebagian besar staf kepelatihan yang pernah bekerja bersama nama menukangi skuad Garuda.
7: Tentunya juga nanti Coach Shin Tae-yong melengkapi apa yang menjadi kekurangan tim Persija saat ini. Dan saya yakin sekali bahwa nanti pemilihan pemain-pemain yang melengkapi tim skuad Persija ini di musim ini semoga bisa membuat proses untuk negara itu lebih cepat. Nah.
5: Sementara itu, Shin Tae-yong optimis mampu membawa Persija Jakarta kembali baik di papan atas sekaligus mengakhiri puasa gelar yang telah berlangsung dalam beberapa musim terakhir. Akan menggunakan filosofi sepak bola menyerang untuk menggedor tim lawan.
8: 뭐 당연하게 내는 것이고요. 우리 선수들 좋은 선수들 데리고
25: target saya pastinya ingin dapat prestasi yang baik dan akan berusaha semaksimal mungkin agar bisa para fans Persija Jakarta melihat atau menonton kembali untuk permainan Persija Jakarta. Jadi dengan menjadi satu dengan para pemain, mungkin saja bisa di posisi yang terbaik.
8: Hanya 선수들과 하나가 되어서 항상 목표를 이룰 수 있도록 최대한 노력할.
5: Pelatih berusia 55 tahun itu dikenal luas publik Indonesia setelah menangani timnas Indonesia 5 tahun. Pengalamannya membawa skuad Garuda bersaing di level Asia menjadi salah satu alasan Persija Jakarta menunjuknya sebagai nahkoda baru tim Macan Kemayoran, menggantikan Mauricio Sousa. Meski belum mengumumkan komposisi pemain untuk musim depan, Shin Tae-yong mengisyaratkan akan melakukan perubahan signifikan pada sektor pemain asing. Sementara itu, mayoritas pemain lokal disebut akan dipertahankan sebagai fondasi tim. Jika Piala Presiden kembali digelar sebagai turnamen per tim, ajang tersebut berpotensi menjadi ujian perdana Shin Tae-yong bersama skuad Mayoran. Demikian dari Jakarta, Setio Agung, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Telah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Wakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Tiga puluh menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah, pendengar, sekarang kita ikuti mimbar agama Buddha dengan topik melepas yang akan disampaikan oleh Upasaka Pandita Sutekman Fauzi.

Selamat malam Bapak Ibu Saudara Saudari Sedharma. Bersama saya dengan Upasaka Pandita Sutaipan Pauji, malam ini saya sampaikan dengan tema Mimbar Agama Buddha di RR Pro 1 Banyumasin, melepas atau letting go dalam ajaran Buddha. Sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa,

Buddhasa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Salam dalam dhamma, namo sang yang adibudaya, namo budaya. Pendengar RRI setia Pro 1 Banjarmasin, pada kesempatan malam ini saya akan menyampaikan mimbar agama Buddha dengan tema melepas. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersama-sama merenungkan sebuah tema yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu melepas. Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita mendengarkan kata melepas. Namun, tidak sedikit orang yang memahami melepas sebagai menyerah, kehilangan, atau tidak peduli lagi. Dalam ajaran Buddha, melepas bukan berarti lari dari kenyataan, melainkan membebaskan diri dari kemelekatan yang menyebabkan penderitaan. Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma, banyak penderitaan muncul bukan karena kita memiliki sesuatu, tetapi karena kita terlalu melekat pada sesuatu. Kita melekat pada harta, jabatan, hubungan, pandangan, bahkan pada diri kita sendiri. Ketika apa yang kita sukai berubah atau hilang, kita merasa sedih, marah, kecewa, dan menderita. Sang Buddha mengajarkan dalam 4 kebenaran mulia bahwa penyebab penderitaan adalah tanha atau keinginan yang melekat. Dalam Dhammacakkappavattana, saya ulangi, dalam Dhammacakkappavattana Sutta, Sang Buddha bersabda, "Ayang kopana bekawe duka samudaya samudaya arya sacam yayam tanha." Inilah kebenaran mulia tentang asal mula penderitaan, yaitu nafsu keinginan yang menimbulkan kelahiran kembali disertai kesenangan dan kemelekatan. Kemelekatan membuat kita sulit menerima perubahan. Kita ingin semua berjalan sesuai keinginan kita. Ingin selalu sehat, ingin selalu dipuji, ingin orang yang dicintai selalu bersama kita, ingin harta tidak berkurang. Namun kenyataan segala sesuatu berubah atau anicca,
Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, segala sesuatu tidak kekal. Sang Buddha mengajarkan Sabbe Sankhara Anicca. Semua yang berkondisi adalah tidak kekal. Karena segala sesuatu tidak kekal, maka kehilangan adalah bagian alami dari kehidupan. Melepas berarti memahami bahwa apa yang datang akan pergi, apa yang lahir akan mati, apa yang bertemu akan berpisah. Ketika kita memahami hukum ketidakkekalan atau anicca, hati menjadi lebih lapang. Salah satu kisah terkenal tentang melepas adalah kisah Gotami. Kisah Gotami sangat mencintai anak tunggalnya. Suatu hari anaknya meninggal dunia. Ia tidak dapat menerima kenyataan itu dan membawa tubuh anaknya ke mana-mana. Sambil mencari obat yang dapat menghidupkannya kembali, orang-orang menganggapnya gila. Tetapi akhirnya ada yang menyarankan agar ia menemui Sang Buddha. Sang Buddha berkata, bawalah segenggam biji sawi dari rumah yang belum pernah mengalami kematian. Kisah Gotami pergi dari rumah ke rumah. Semua orang memiliki biji sawi, namun tidak ada satu rumah pun yang belum pernah mengalami kematian anggota keluarganya. Saat itu ia menyadari, bukan hanya aku yang kehilangan, semua makhluk mengalami perpisahan. Kesedihannya berubah menjadi kebijaksanaan. Ia belajar melepas dan akhirnya mencapai tingkat kesucian. Kisah ini mengajarkan bahwa penderitaan seringkali bertambah karena penolakan terhadap kenyataan. Melepas bukan berarti tidak mencintai. Melepas berarti mencintai dengan kebijaksanaan. Ibu, Bapak, Saudara, Saudari Sedharma, melepas kemarahan. Selain melepas kehilangan, kita juga perlu melepas kemarahan. Banyak orang memikul kemarahan bertahun-tahun. Mereka merasa sedang menghukum orang lain, padahal sebenarnya sedang menyiksa diri sendiri. Sang Buddha bersabda, kebencian tidak pernah berakhir dengan kebencian.
Kebencian berakhir dengan cinta kasih. Dhammapada Syair 5. Saat kita memaafkan, kita sedang membebaskan diri dari beban batin, melepas ego dan keakuan. Yang paling sulit dilepas adalah ego. Kita ingin selalu benar. Kita ingin selalu dihormati. Kita ingin menang dalam setiap perdebatan. Kita ego terluka. Muncullah kemarahan dan konflik. Dalam ajaran Buddha, tidak ditemukan inti diri yang tetap dan kekal. Apa yang kita sebut aku hanyalah perpaduan jasmani dan batin yang terus berubah. Ketika pemahaman ini berkembang, kesombongan berkurang dan kebijaksanaan bertambah. Bagaimana cara melatih melepas dalam kehidupan sehari-hari? Pertama, melatih dana atau berdana. Ketika kita memberi, kita belajar mengurangi kemelekatan. Dana melatih hati menjadi murah hati dan ringan. Yang kedua, melatih meditasi. Dalam meditasi kita mengamati pikiran datang dan pergi. Perasaan muncul dan lenyap. Dengan demikian kita belajar bahwa tidak ada yang perlu digenggam erat. Ketiga, mengembangkan kesadaran setiap kali muncul kemarahan, kesedihan, atau kekhawatiran. Sadari, ini hanya perasaan yang muncul dan akan berlalu. Yang keempat, merenungkan ketidakkekalan. Ingatlah bahwa tubuh ini tidak kekal. Kekayaan tidak kekal. Jabatan tidak kekal, hubungan pun tidak kekal. Pemahaman ini bukan untuk membuat kita pesimis, tetapi untuk membuat kita lebih kebijaksanaan atau bijaksana. Ketika kita mampu melepas, hati menjadi damai. Kemarahan berkurang, kesedihan lebih mudah diterima. Hubungan menjadi lebih harmonis, kebijaksanaan berkembang. Melepas membuat hidup lebih ringan. Orang yang terus menggenggam akan lelah. Orang yang belajar melepas akan menemukan kebebasan batin. Melepas bukan berarti kehilangan. Melepas adalah memahami.
Melepas bukan berarti menyerah. Melepas adalah menerima kenyataan dengan kebijaksanaan. Sang Buddha menunjukkan bahwa akar penderitaan adalah kemelekatan, dan jalan menuju kebahagiaan adalah melepas kemelekatan tersebut sedikit demi sedikit. Marilah kita belajar melepas kemarahan menjadi cinta kasih, keserakahan menjadi kemurahan hati, kesombongan menjadi kerendahan hati, kemelekatan menjadi kebijaksanaan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma, semoga dengan latihan melepas, hati kita menjadi lebih damai, lebih bebas, dan semakin dekat pada pembebasan dari penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma, demikian mimbar agama Buddha yang pada malam hari ini saya sampaikan. Semoga bermanfaat dalam praktek kehidupan sehari-hari. Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Sanghyang Adibudaya. Namo Buddhaya. Selamat malam. Terima kasih.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat mata mereka, Mak.
2: Yang mana?
1: Itu jenang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Ya, paling saja mereka di tempat hilang dulu tuh mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
5: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola

oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsel Tank. Pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsel Tank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Di sebuah kampung tepian Sungai Barito, hiduplah seorang juragan unik. Namanya Juragan Tangguy. Juragan yang katanya pengusaha tangguy terbesar se-Kalimantan. Tapi, apa benar begitu?

0: Siti, mana dagangan kita? Mana tangguh-tangguh pesanan Sultan Brunei itu?
1: Hah? Sultan Brunei pesan kan? Kayaknya yang beli kemarin cuma Bu Maimunah deh kan? Itu pun beliau minta diskon.
0: Aduh, kamu ini Siti. Marketing kita gagal total. Sultan Brunei itu pesanan dalam mimpiku semalam. Kamu gak ngerti strategi mimpi ya? Itu strategi masa depan, Siti.
2: Bah Jua, Jua gak tangguh. Bisnis di mimpi kok bangga. Hati-hati, nanti sambil tidur sambil jualan akibat mimpi.
0: Hei, jadi orang jangan sirikan. Kalau mau turutin. Asal ini tahu ya, ini namanya visionary businessman, you know.
2: Helah, sok-sokan bahasa Inggris. Makanan jaring, iwak kering, iwak oseng.
3: Mas, jamu mas.
4: Sementara juragan sibuk membual soal pesanan hayalannya, datanglah Bu Maimunah, pelanggan sejati. Tapi langganan minta diskon.
5: Juragan, beli tangguh satu. Tapi diskon loh, kayak kemarin.
0: Nah, iya am. Diskon lagi. Bu, ini tangguh kualitas ekspor, tahan badai.
5: Ekspor kemana? Ke sawah saya.
6: Benar juga Bu Maimunah bilang.
0: Ya udahlah, ambil. Yang penting laku.
4: Hari berlalu.

0: Juragan Tangguy mulai frustasi. Dagangan sepi, pelanggan pelit, anak buah polos. Maka muncullah ide cemerlang.
1: Siti, mulai hari ini kita jual Tangguy dengan layanan premium.
2: Premium, Gan? Maksudnya?
1: Ya, setiap beli satu Tangguy, dapat foto selfie sama juragan Tangguy. Bonus tanda tangan.
2: Wow. Itu kira-kira ada yang mau nggak ya, Gan?
3: Maulah. Tapi setelah selfie, pembelinya minta ganti rugi. Rugi waktu.
1: Awas kamu jangan panci ya. Mengganggu strategi pemasaran modernku saja.
0: Benar saja. Setelah sehari jualan, hasilnya...
2: Gan, dari pagi sampai sore, cuma ada satu pembeli yang datang.
1: Siapa? Pelanggan, Ti?
2: Bukan, Gan. Kucing.

Tapi di balik kebodohan hari itu, ada satu hikmah. Selama juragan Tangguy masih bisa membual, pasar tetap ramai dengan tawa.

0: Drama Radio Juragan Tangguh. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita Juragan diperankan Yedi Yulistiadi, Siti diperankan Eli Ermawati, Jamal diperankan Ajihar Saukani, Bumaimunah diperankan Alin, narator Rahma Hudayanti, produser Auliana, sutradara Aditya Chandra, teknik rekaman Lutfi Saukani, teknik montase Ajihar. Sampai jumpa.
1: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen Dang lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Banjarmasin malam ini.

0: berbagai komunitas di Kalimantan Selatan. Kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
1: 15 tahun.
2: Soalnya minim gelar kita.
0: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
3: KB ini berdiri dari 2017.
0: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
4: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
5: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
6: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resiliensi.
7: R15 Club Indonesia Green Machine, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
0: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
8: Pro 1 kanal informasi dan inspirasi, pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Kembali bersama Aditya menemani Anda di Banjarmasin Malam di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas pendengar ya. Yang jelas bagi Anda yang mendengarkan kita melalui frekuensi 97,6 untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Tidak lupa juga yang mendengarkan kami melalui stasiun pemancar kami di Kandangan, Amuntai, Tanjung, Kota Baru sampai Batu Licin ya. Dan di Ngobras hari ini Senin 8 Juni 2026 ya, di studio kita ini sudah kedatangan energi yang sangat luar biasa, positifnya mantap banget, dinamis, kental dengan nuansa. Bahasanya itu kalau dunia fashion itu namanya street culture ya, di Kota Seribu Sungai. Mereka sudah beredar di Kota Banjarmasin sejak zaman saya masih kuliah, pendengar ya. Dan sampai sekarang aku nggak tahu ya, kenapa perkembangan mereka agak kurang ini ya, kurang cepat, tidak seperti street culture yang lainnya. Tapi it's okay. Yang jelas kegiatan mereka ini sangat luar biasa, sangat positif ya. Apalagi kalau ngomongin skateboard. Kalau skateboard ini salah satu, ada yang bilang permainan. Sebagian sekarang sudah mengatakan itu adalah olahraga. Tapi kalau masa kecil Anda sudah bermain di PS1, skateboard ini sudah sering banget kita mainkan. Kalau nggak salah dulu tuh apa sih namanya gamenya itu? Skateboard di PS1, PS2 tuh.
9: Tony Hawk ya?
8: Tony Hawk. Itu. Dia udah tahu. Suaranya udah kedengaran. Kita langsung kenalan aja pendengar dengan tiga orang pemuda. Yang jelas bukan hanya anak-anak muda yang kehilangan arah. Tapi mereka juga memiliki prestasi yang luar biasa. Kita perkenalkan dulu dong kawan-kawan dari Street River Skateboarding gitu ya.
9: Riverton Skateboard.
8: Oh, Skate River. Riverton Skateboard ya. Yeah. Kita kenalan dulu nih bersama dengan Bang Firdaus. Selamat malam Bang Firdaus.
9: Selamat malam.
8: Apa kabar Bang?
9: Baik, alhamdulillah. Makasih udah diundang ke sini.
8: Iya, sudah beberapa kali Bang ya?
9: Tiga kali deh kayaknya ke sini.
8: Tiga kali. Biasanya ngomongin sama Om Robi.
9: Betul.
8: Ngomongin masalah di dialog olahraga. Artinya kita ngomong santai, ngomongin River Town-nya aja kali ya.
9: Iya.
8: Oke, dan juga ada Aditya Rahman, gak pakai ye. Halo Rahman.
10: Halo.
8: Iya. Man. Ya. Di komunitas ngomong terus, Man. Kamu di sini kok diem. Oke, dia adalah salah satu atlet dari River Town Skateboard. Kemudian ada Putra Jusa Rapib. Halo Put.
11: Halo Bang.
8: Apa kabar Put?
11: Baik.
8: Baik. Oke, kalau boleh tahu nih, ada Bang Firdaus, Aditya, sama Putra Diki apa sih Put?
11: Rapib.
8: Oh Rapib. Rapib. Adit.
12: Adit.
8: Adit tetap. Bang Firdaus?
9: Ya, Daus.
8: Daus ya. Oke. Ini kalau boleh tahu, ini kalau kita lihat Bang Daus, dua orang ini ya masih muda banget. Ini anak SMA apa anak kuliahan Bang?
11: Baru lulus.
8: Baru lulus?
11: Iya.
8: Nyambung kuliah?
12: Kadang.
9: Kok gitu? Kok gitu? Serempak lagi.
8: Serempak lagi, aduh. Lulus tahun ini ya? Baru lulus tahun ini?
11: Iya, baru lulus.
8: Baru lulus. SMA mana dulu?
11: Meren? SMK 3.
8: SMK 3. Si PGRI. Adit?
12: PGRI 1.
8: Di mana PGRI 1 ya?
12: Di Sultan Adam.
8: Oh, Sultan Adam. Yang di belakang masjid itu ya?
12: kada lain.
2: Oh, lain lah.
12: Di Surnadam apa tuh namanya? Jalan Mahligai Pancasila.
2: Oh, yang Parak Taekwondo itu.
12: Ya.
2: Ah, isi. Kalau nya Bang Dos?
10: Ya, aku wira swasta sih.
2: Wira swasta ya. Muka itu masih kayak anak kuliahan loh Bang Dos ini.
10: Asik.
2: Oke, pendengar dan pemirsa, bagi Anda mungkin nantinya yang ingin ngobrol sama mereka, mau nanya-nanya teman-teman juga. Soalnya yang ku tahu ya, sampai tahun 2026 ini, meskipun skateboard ada di Banjarmasin itu sejak tahun 2000-an, udah lama banget. Bahkan seniorku di kampus juga udah gabung waktu kuliah di skateboard juga. Halo Om Sally. Ya,
10: Sally Jutawan.
2: Sally Jutawan, kakak angkatan di ULM dulu. Sekarang enggak tahu ceritanya kok dia jadi PNS di Balangan gitu.
10: Rezeki enggak ada yang tahu ya.
2: Iya, mudah-mudahan Om Sally enggak pakai ordal ya. Oke, ini udah ada di Banjarmasin dan waktu itu memang dulu sempat apa sih namanya? Ramai isu yang mengatakan anak skateboard ini semacam pengganggu. Suka main di jalan katanya. Padahal waktu itu isunya itu bukan di Banjarmasin, dari luar.
10: Iya, betul.
2: Dari luar, tapi ngelihat gara-gara sama-sama pakai skateboard di Banjarmasin, mereka juga ikut-ikutan kena dampaknya. Iya, waktu betul. Itu ya. Betul. Tapi kalau sekarang gimana nih, kita mau tahu nih Bang Firdaus perkembangan. Kita ngomongin sekarang sudah masuk olahraga sebenarnya ya. Iya. Karena nih si Adit sama si Apip ini atlet loh dua-duanya, dan dua-duanya pemegang medali. Ya, gimana nih Bang Daus?
10: Ya, alhamdulillah ya. Pokoknya dari skateboard ini, di mana dulu di zaman-zaman saya waktu masih gabung, yang main itu ya masih anak-anak remaja ya. Hmm. Yang kita dimanapun kalau lihat anak skate, ya orangnya itu aja gitu loh yang pegang skateboard. Kalau sekarang kita pegang skateboard, wah ini siapa ini? Ini siapa gitu loh, nggak kenal. Berarti di situ udah kelihatan perkembangan skateboard ini udah banyak gitu yang berubah, mencoba untuk bermain di skateboard. Mungkin awal-awalnya dari coba-coba pembibitan, ya mungkin nextnya bisa jadi prestasi, jadi atlet. Yang pastinya kita sekarang nih masih stay di 0KM. Dengan alat seadanya kita masih bisa tetap bertahan, tetap eksis. Banjarmasin, Kalimantan Selatan selalu hadir di setiap event-event nasional. Selalu dikenal orang, atlet-atlet kita, ada Adit, ada Pansa juga. Itu udah, nama mereka udah dikenal sih di nasional.
2: Wih, mantap, udah tembus nasional. Betul. Ya. Banjarmasin bukan berarti kota kecil aja.
10: Betul.
2: Ternyata nama mereka udah tembus ke nasional. Nah, kalau kita lihat, sampai sekarang nih, Bang Daus mulai gabung sampai sekarang, perkembangannya gimana nih? Anak-anak skateboard makin banyak kah atau makin dikit kah? Soalnya dulu gini, ku ingat zamannya bareng Sally itu, dia pernah berak darah.
10: Kenapa tuh? Kena ya, kena papan ya,
2: kena pelang.
10: Iya betul.
2: Oh, maaf ya, tapi ini kenyataan. Betul. Ini kenyataan. Selain berak darah, dia pipis darah juga sempat pernah.
10: Itu resikonya udah.
2: Sampai akhirnya waktu itu para orang tua menjauhi anak-anaknya. Jangan pernah megang papan skateboard.
10: Betul.
2: Wah nih mereka nih kena nih, pernah nih berdua nih. Gimana Bang, ceritain dong stigma-stigma orang-orang tua gitu.
10: Iya sih, karena gimana juga ya, skateboard emang dulu emang apa sih skateboard gitu loh. Ngeluncur-ngeluncur tiap malam main, keringat-keringat, papan patah, uang lagi, datang-datang pulang kaki kesleo, tangan luka. Ya itu gimana ya, proses juga sih ya. Cuma ya itu yang sekarang udah saya tekankan sama teman-teman yang baru, untuk permula itu usahakan ya belajarnya yang basic-basic dulu lah. Ya kadang-kadang mereka emang kepancing sama teman-teman yang lain yang itu udah jago, pengen cepet bisa gitu. Maksudku tuh kita itu harus bisa memberi ceritakan yang baik dulu di rumah. Jangan belum apa-apa, belum ada prestasi, datang-datang udah bawa derita gitu loh. Akhirnya ya nggak disupport kan

0: Ya, udah skateboard sangat berkembang banget. Kalimantan Selatan, di sini ada 9 kabupaten kota kita di Kalsel ini yang anak skaternya benar-benar kebagi. Dari Tanjung, Tabalong, Tatu Licin, Kota Baru, itu udah skaternya udah ada-ada, udah ada atlet, udah ada ketuanya, itu masing-masing kabupaten kota, ada 9 kabupaten di Kalimantan Selatan. Di Banjarmasin ini tentunya juga kayak Adit ini udah lama dia main sebenarnya, tapi kakaknya dulu yang main. Dan dia balik lagi. Nah, dia cepat bisa nih berkembang. Dulu mainnya cuma canda-canda doang. Sekarang udah bagus, udah ya cepet, mungkin karena faktor media sosial juga mungkin ngaruh kali ya. Karena banyak video-video YouTube juga, jadi cepet skill mereka ini cepet naiknya. Nggak di zaman kita dulu yang lambat, karena mungkin nggak ada yang contoh ya, yang jago juga nggak ada. Jadi ya lambat untuk menaikkan skill. Nah, sekarang kita udah tua, nambung ke jadi kepengurusan. Nah, sekarang yang junior-junior inilah yang melanjutkan ya.
1: Oke, kalau zaman dulu kan medianya cuma YouTube doang.
0: Betul. Harus warnet pula itu.
1: Warnet. Itu juga kualitasnya masih 3GP. Betul. Tapi pendengar dan pemirsa ya, khususnya tahun 2026 ini ya, skateboard ini benar-benar sudah berevolusi. Bukan lagi hanya olahraga jalanan saja, tapi sekarang menjadi olahraga prestasi yang resmi.
0: Betul.
1: Benar-benar dipertandingkan bahkan level olimpiade.
0: Betul.
1: Levelnya dunia loh ya. Nah, dan di Banjarmasin sendiri gairahnya juga seperti dibilang Bang Daus sudah mulai naik. Bahkan di Kalimantan Selatan 9 kabupaten kota itu sudah punya skaternya masing-masing ya. Ini mudah-mudahan menjalar ke kabupaten yang lain sampai total 13 kabupaten kota ada gitu ya. Bahkan di Pornas kemarin ya.
0: Terbaru kemarin ya, kalau di Kormi itu Pornas kemarin.
1: Nah, itu tembus sudah masuk dan Banjarmasin juga raih prestasi di sana. Betul. Nah, ini luar biasa lagi ya. Dan mudah-mudahan hal ini semakin tumbuh subur dengan semakin berkembangnya teknologi. Nah, aku mau ke Adit nih, mau boleh tahu ya. Dit, jadi suka gara-gara kakak?
2: Ya, gara-gara kakak.
1: Ceritain dong, Dit.
2: Ceritain. Dari awal banget.
1: Iya, dari awal suka tertarik apa gara-gara ngeliat wah kakak gua keren nih. Atau ya, mungkin sering diceng-cengin sama kakaknya atau gimana, Dit?
0: Umur berapa dulu, Dit ya?
2: Kali ingetin dong, kalau umur tuh kayak kalau inget tuh baru-baru masuk TK.
1: TK dari kecil ya.
0: Kecil banget ya.
2: Dulu tuh penasaran aja Bang lawan papan skate tuh.
1: Coba-coba
2: sekali ya. Sampai sekarang mainnya jadi.
1: Oke, berarti mainnya dulu memang di rumah diajarin kakak aja gitu ya?
2: Ya, kadang-kadang kalau ada kakak tuh main sorangan di rumah.
1: Tapi basicnya udah diajarin sama dia?
2: Basicnya sudah ada.
1: Oh, oke.
2: Okay. Awal nyoba.
1: Dari TK, berarti keseimbangannya udah terjamin ya?
0: Balance.
1: Balance ya. Kalau nya Apip?
3: Apa tuh Bang?
1: Main skate. Main skate dari kapan mulai?
3: Dari kelas 9 SMP lah.
1: Kelas 9 SMP? Ya. Dulu di SMP mana dulu, Dit? Apip?
3: SMP 3, seberang gang.
1: Oke. Jadi suka tuh gimana, Apip? Ngeliat kah atau ada teman kah yang ngajakin? Gimana, Apip?
3: Ngeliat, Bang. Keren aja gitu.
1: Ngeliatnya di?
3: Di IG, Instagram.
1: Oh gitu. Ya. Pas lihat FJP, suka nyoba. Terus kemana tuh waktu itu pertama kali, Apip?
3: Ke NoAim.
1: Langsung?
3: Ya.
1: Tuh gak punya alat dulu?
3: Punya Bang.
1: Udah punya?
3: Udah punya.
1: Lah kan kalau lagi pertama suka kan gak punya alat. Tiba-tiba suka tuh gimana tuh, Pip?
3: Belum langsung beli Bang tuh.
1: Wih.
0: Asik.
1: Mantap. Kalau nyadi tuh aku tahu warisan.
0: Warisan.
1: Gak usah ditanya. Nah, waktu beli tuh harga papan awal-awal pesan online di Banjar kan gak ada yang jual, Pip?
3: Di online Bang.
1: Online. Harganya berapa waktu itu pertama kali? Papan pertamamu?
3: 1,2 full set.
1: Full set?
3: Ya, siap pakai.
1: Nggak bikin sendiri?
3: Nggak.
1: Dari triplek dilapis-lapis? Soalnya dulu aku pernah zamannya Om Sally itu.
0: Iya.
1: Dia bikin sendiri?
0: Gitu.
1: Dari apa yang buat meja itu biasa kayak triplek, tapi yang tebel. Dia coba bikin. Cuman ya itu kalaunya kelembapannya agak tinggi, jabuk.
0: Iya betul.
1: Iya, itu masalahnya. Rodanya juga dulu roda bekas-bekasan aja beli dia. Itu zaman dulu ya. Tapi kalau nyam lihat perkembangan sekarang nih anak-anak yang baru nih, Bang. Abang lihat mereka memang benar-benar niat kah atau memang ikut-ikutan gitu, Bang?

0: banyak faktor sih mas. Mm-hmm. Ada beberapa yang karena ikut-ikutan teman. Mm-hmm. Ada beberapa faktor emang dia juga kecandu gara-gara medsos.
1: Oke.
0: Okay. Biasanya kalau skateboard ini kebanyakan yang dikenalnya mungkin karena tren dulu ya.
1: Tren, oke.
0: Okay. Mm-hmm. Keren mungkin. Itu.
1: Siap-siap.
0: Ya jadi ya itu tadi mereka yang ada yang berani langsung datang ke tempat kita, mm-hmm. ada juga yang langsung malu-malu dia mainnya di tempat lain.
1: Ah, oke. Okay.
0: Di depan Pemko atau di sharing-sharing yang lain. Nah, itu pelan-pelan kadang-kadang kalau kita ketemu, mm-hmm. kita rangkul pelan-pelan. Mm-hmm. Kita ajak untuk main bareng karena kalau mau berkembang ya harusnya main di tempatnya yang benar.
1: Hmm, oke. Okay. Berarti dulu tuh memang nganangarnya coba-cobalah.
0: Iya, betul.
1: Di mana ada aja yang kau diulah track.
0: Iya. Yeah.
1: Dijadiin lokasi ya. Nah, terus dari banyaknya animo masyarakat dari tahun ke tahun terhadap skateboard nih Bang Daus, yeah. akhirnya terbentuklah komunitas-komunitas. Nah, kalau untuk Rivertown Skateboard sendiri gimana ceritanya tuh Bang Daus?
0: Kebentuknya Rivertown. Ah. Untuk kebentuknya Rivertown tentunya aku belum ada ya waktu itu.
1: Aha.
0: Aku gabung di tahun 2017 itu.
1: Oke.
0: Okay. Itu udah di Siring Terapung. Siring Terapung itu yang sekarang yang belum jadi Siring 0KM. Dulu masih kayak apa sih Pantai Jodoh ya?
1: Iya, Pantai Jodoh.
0: Iya, Pantai Jodoh walaupun enggak ada pantainya ya. Iya. Ya, gabung di situ. Terus kita lihat teman-teman yang senior lihat ada siring baru di depan Sabila, nah kita main di situ tuh.
1: Oh. Nah,
0: terus sampai sekarang pindah lagi ke Siring 0KM.
1: Oh, oke. Okay. Kalau Jubang Do sendiri waktu pertama kali ikut itu kenapa? Memang dari teman kah atau coba-coba
0: aku
1: juga?
0: Aku korban TV.
1: Wih, korban TV ya?
0: Iya, dulu film Green.
1: Aku pikir film Jackass gitu ya.
0: Ah, oh, jangan Bang. Jangan. Yang dicontoh.
1: Wah, mereka berdua enggak tahu Jackass.
0: Jadi film Green itu dulu ya itu dulu kan TV sama flight PS1. Ya itu yang dulu monyet main skateboard.
1: Iya. Yes.
0: Ya. Ya karena satu kan minoritas.
1: Iya. Yeah.
0: Ekstrim. Oh, ini anak muda banget nih kan. Keren nih. Ternyata pas dicoba ya enggak semudah itulah. Emang sulit.
1: Oke. Okay.
0: Emang sulit karena ya skateboard ini ya enggak bisa gimana ya kalau emang enggak bisa bertahan dia stres sendiri udah enggak main skate lagi.
1: Ah.
0: Karena trik untuk belajar trik itu ya harus satu berani, fokus. Insyaallah cepat bisanya. Untuk bisa ollie yang basic aja ya ollie. Di zaman kita dulu aku 3 bulan loh baru bisa itu. Anak-anak sekarang mungkin karena udah banyak lihat contoh, seniornya udah banyak bisa, ada YouTube dan medsos tadi cepat bisanya. Makanya sekarang udah cepat banget berkembang.
1: Oh, oke, okay. Luar biasa. Kalau aku dulu pernah nyoba main skateboard itu selalu jungkangnya ke belakang. Keseimbangan itu baru naik.
0: Iya, betul.
1: Prosot.
0: Sulit emang.
1: Gitu.
0: Ya, kalau ngomongin skateboardnya gimana ya? Kita ngeluncur aja udah seneng banget. Cuma jalan tuh ya. Mungkin kalau orang lihatnya cuma ngeluncur doang, coba aja.
1: Coba aja keseimbangannya.
0: Coba aja.
1: Kalau Bang Do sendiri waktu pertama kali meluncur seberapa sulit, Bang?
0: Sulit banget emang. Aku pertama kali konyol nih ya, ceritanya waktu pertama kali pengen nyoba tuh beli aku di Gramedia. Papan yang biasalah standar. Kita kan juga belum tahu beli di mana. Ya sosokan langsung nyobain naik di atas papan tuh, papannya langsung meluncur jauh.
1: Bahasa Banjar tuh melacung.
0: Iya, betul. Ternyata emang gak semudah itu gue. Sulit emang. Emang butuh, ya tadi dilihat kalau sekilas permainan yang menyenangkan. Tapi dibalik itu ada bahaya.
1: Oke.
0: Okay. Ada bahaya. Jadi skateboard itu yang perlu dipelajari pertama itu ya basic jatuh yang benar.
1: Ah, itu. Yang paling bahaya dulu ada kasus bagian tulang ekor kena.
0: Banyak banget.
1: Ah, oke. Okay. Nah kalau nya ke Adit nih. Pertama kali TK nyoba itu gugur terus ke Adit. Atau... aman aja, tiba-tiba langsung bisa aja.
2: Langsung bisa lah, langsung alam tukar tahun juga.
1: Udah segini dah, kita langsung ke Apip.
0: Mudah banget ya.
1: Aduh, bikin iri. Karena mulai dari TK ya, udah dicoba, artinya memang...
0: bakat ya?
1: Bakat dan keseimbangan tuh udah dapet. Udah nyoba langsung bisa aja gitu, Dit.
2: Ya.
1: Langsung meluncur.
2: Ya. Yang ngalih itu mencari trik oli bang semalam itu.
1: Nah, kita ngomongin trik nanti aja, Dit. Kita ke Apip. Beb, belajarnya gimana Beb dulu Beb?
3: Jatuh dulu bang.
1: Pasti. Kena mana dulu tuh?
3: Belakang, tulang ekor lah.
1: Waduh, berarti tahan tak gurit lah.
3: Iya, pasti itu.
1: Kok ada jarah? Itu sakit loh Beb. pas gugur tuh ngalih binak Bipe.
3: Cuman seru bang.
1: Seru, itu pertama kali nyoba di rumah langsung kah atau nyoba-nyoba dulu punya kawan?
3: Langsung bang, di rumah gitu.
1: Langsung di rumah nyoba tanpa belum tahu belajar basicnya gimana? Ya,
3: tanpa belajar lah.
1: Itu sebenarnya sudah punya papan sendiri?
3: Sudah punya, dari awal.
1: Kalau ngeliat pengalaman kawan kita nih Bang Daus yang punya papan tapi belum punya basic gimana ngeluncur apa segala macam, tiba-tiba langsung coba Bang Daus. Gak bahaya juga nih?
0: Bahaya sih. Iya bahaya. Kayak tadi gue bilang skateboard nih dilihat anak-anak tuh meluncur-meluncur tuh gampang. Cuma banyak kejadian juga yang lagi meluncur didorong-dorong oleh temannya, itu yang bahaya juga kadang. Refleks kan, dia gak sadar didorong, udah refleks jatuh, tangannya salah nge-backup, udah huruf S itu semua.
1: Tangan
0: itu.
1: Oke, tapi kalau nya anak-anak sekarang yang baru gabung bang, apakah kawan-kawan dari River
0: ya, Depetan.
1: River Town ini ada pelatihan dulu kah? Kayak semacam klub-klub olahraga yang lain misalnya, nggak langsung turun gitu?
0: Ya. Ya ini bedanya karena mungkin skateboard ini masih awal mulanya olahraga jalanan dan bedanya dengan cabur-cabur yang lain. Ya seharusnya kalau di cabur lain kan mereka masuk tuh langsung disambut oleh klub. Yang dimana disitu ada SOP yang dilatihkan basic-basic step by step. Nah karena ini skateboard dan lapangan latihannya tidak tertutup. Jadi ya kapanpun dia bisa hadir ya mereka main sendiri gitu loh. Nah cuma dibalik itu emang rulesnya di skateboard. Tapi mungkin nanti bakalan ada pelatihan yang klub-klub gitu. Cuma sekarang yang rulesnya itu di Indonesia ini kalau emang mau latihan dia larinya ke skate school.
1: Oke. Tapi kalau kawan River nih ada ini nggak kepikiran ke depan ada apa skate school juga nih buat pemula-pemula gitu?
0: Ya aku udah bikin bang. 2016 satu tahun 10 satu dekade nih. Ya 2016 aku udah bikin itu.
1: Oke, mantap. Kepikiran memang itu ya?
0: Iya gimana ya, maksudnya udah terjun, udah pengen intinya mengembangkan skateboard ini karena apalagi di Banjarmasin ya, kebanyakan orang-orang yang pemalu, gabung itu malu. Nah makanya aku bikin ruang sekolah skate yang mana mereka datang, udah ada iuran, udah bisa latihan, layaknya latihan lah. Dilajarin udah dari basic banget.
1: Oke, berarti boleh dibilang kalau orang tua pengen anaknya terjun ke skater,
0: ya
1: bisa sekolahin situ dulu.
0: Betul.
1: Oke, kalau Kak Adit nih, nah ini baru kita ngomongin Dit, keseruan sendiri Dit dari main skatenya apa Dit sampai akhirnya kamu itu bisa berprestasi sampai sekarang Dit?
2: Keseruannya tuh jatuh gugur.
1: Lah, kok jatuh ya, seru Dit?
2: Dapat begitunya bang.
1: Dapat apanya?
2: Sensasinya ekstrimnya, adrenalinnya dapat. Lawan pas lagi ngulik-ngulik triknya dapat usangnya, emosi-emosinya biasanya itu bang di situ yang mulah
0: candunya di situ ya.
1: Jadi ada tantangan tersendiri, ya, disuruh mikir ini kok gagal terus apa yang salah gitu ya. Ini kok orang mudah gampang kayak kalau dilihat tuh nyaman aja jar.
0: Ya.
1: Tapi pas dicoba ngelihai lah.
0: Iya.
1: Oke. Nah, itu serunya memang di situ, Dit. Oke, kalau nya dari kakak-kakakmu sendiri waktu itu gimana, Dit?
2: Kakak tuh udah harapnya main.
1: Pertama kali ngalahin kakak kapan, Dit? Kapan? Kan kakak nih ngajarin nih awal-awal mengenalkan skateboard. Tapi sampai dirimu bilang kakak tuh udah harap main ya. Kayak apa, Dit?
2: Kira tahu aja bang dari mana aja, pokoknya kada artinya tuh.
1: Pernah tanding gitu?
0: Enggak, kalau kakaknya itu lebih ke ini sih, skate for fun aja dia.
1: Oh skate for fun aja.
0: Dia hadir, main-main biasa aja, tidak terlalu terlalu mengasah skill lah.
1: Cuma
0: ngumpul di siring, main, udah gitu
1: doang. Nah,
0: yang Adit ini beda dia. Dia ngejar target sendiri, dia udah dapat trik, ada target baru lagi, trik baru lagi.
1: Dan sensasinya memang di situ berarti ya.
0: Betul.
1: Bagaimana trik baru ini bisa sukses.
0: Betul.
1: Biasanya setiap trik tuh, Dit, berapa lama untuk menguasainya rata-rata?
2: tergantung trik apa dulu yang dikerjainnya.
1: Nah, tapi kita ambil rata-rata aja deh, setiap trik tuh misalnya 3 bulan pasti bisa gitu.
2: Kada sampai Bang Eros banyak kalau 3 bulan tuh. Biasanya tuh kalau ulun tuh misalnya satu hari tuh kadang ada yang dapat, ada yang kada, tergantung kesulitan triknya.
1: Trik apa dulu. Berarti sebenarnya main terus gitu ya, coba terus berarti dia.
0: Betul.
2: Pokoknya misalnya hari ini misalnya nih besok nih ada trik yang diulik, besok itu lu main trik itu aja sampai dapat.
1: Oh.
0: Fokus
1: ke situ dit ya. Oke. Dan akhirnya sampai ke sini ya. Berprestasi dit.
0: Betul.
1: Oke. Nah, kalau pertama kali ikut lomba dit.
2: Pertama kali ikut lomba tuh pas di BJB yang event Ramadan.
1: Itu
2: Ramadan.
1: Langsung juara?
2: Kada.
1: Oke. Itu baru-baru tahun ini apa tahun kemarin ditikutnya?
2: 2020 apa ya?
1: 2020 cukup lama juga berarti awal-awal ya. Dan akhirnya mulai berprestasi itu sampai sekarang ya.
0: Di Palembang dia pertama kali saya ajak. Pornas Palembang. Apa?
2: Dapat perak.
0: Perunggu apa perak?
2: Perak.
1: Oke, yes. Itu perak juga perwakilan.
0: Umur berapa ya? 15 tahun.
2: Ya, 14.
0: 14 tahun ya.
1: 14. SMP ya.
0: SMP dia.
1: Mantap, ini salah satu ya. Nah, kalau dari orang tua sendiri dit, kadang kan ini salah satu olahraga ekstrim dit, itu izinnya susah kah atau elit takutnya juga yang sakit ya?
2: Dulu tuh lumayan nyali Bang, soalnya kadang-kadang tuh bulik, batis, engkel,
1: cedera
2: dan kalau sakitan.
1: Terus?
2: Itu pas lawas-lawasan karena mungkin menghasilkan
1: ada hasilnya
2: lah. Jadi sampai sekarang di support aja.
0: Jadi support aja. Sekarang jatuhnya kerja.
1: Oh.
0: pegawai.
1: Oke, mantap. Tapi artinya memang ya kalau orang tua tuh melihat kesungguhan si anak ini melakukan sesuatu kayak skateboard ini, support berlahan juga ngikut ternyata. Betul. Ya. Tidak setengah-setengah mainnya.
0: Ya asalkan itu tadi Bang, jangan sampai kita belum ada prestasi tapi yang jelek-jeleknya udah masuk duluan gitu loh. Kalau bisa itu prestasi ada dulu, dan nanti belang-belangnya wajar lah gitu kan. Tapi udah ada prestasi, takutnya tadi yang baru-baru ini udah pengen jago kayak yang senior-senior, nyobanya udah enggak, akhirnya ya dapat yang cerita buruk-buruk dulu di rumah. Akhirnya ya dilarang main skateboard.
1: Oke. Kalau nyapip sendiri, apakah sama ceritanya seperti Adit Pip?
3: Sama Bang, kurang lebih sama Bang.
1: Oke, jadi ada support orang tua juga?
3: Ada ya?
1: Dari awal memang tidak?
3: Pasti
1: ya. Pasti ya. Oke, dan kalau nyapip sendiri mulai ikut lomba-lomba sejak kapan Pip?
3: Tahun kemarin.
1: Baru aja berarti itu kan ya?
0: Oh ya, Piala Wali Kota.
1: Itu juara?
3: Juara satu
0: di kelasnya.
1: Beri kelasnya. Oke. Oh jadi memang Bang skateboard ada kelas-kelasnya sendiri ya?
3: Iya.
1: Oke, itu dari umur atau kesulitan triknya?
0: Kalau di skateboard itu nggak ada patokan umur sih. Jadi ada memang ada levelnya. Yang udah senior tuh biasanya di kelasnya kelas open. Di tengahnya itu ada intermediate. Nah, si Rapip ini di kelas groom, pemula dia. Di bawahnya lagi ada under 15, under 10. Ya, kemarin di Piala Wali Kota yang kita baru ngadain oleh Pak Pemko itu ada under 10, ada woman-nya juga. Ada ya anak-anak kecilnya dari paling kecil umur 6 tahun kemarin.
1: Oh, oke. Berarti seru juga, berarti berkembang banget sekarang.
0: Iya, berkembang banget. Dulu-dulu ya aku bilang yang dulu mainnya anak-anak kuliah, sekarang sampai TK pun udah main skate.
1: Oh, ini seru. Udah mirip. Aduh, bayangan tuh udah mirip-mirip kayak luar negeri udah kita ini.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Minimal mirip-mirip kayak Bali lah, kayak Jakarta kan, yang dimana bocah-bocah tuh main skate tuh kayak sudah jadi
0: lifestyle
1: udah, bukan lifestyle. Lagi yang ganggu atau yang olahraga ekstrim ya.
0: Betul.
1: Oke. Nah, ini kan waktu main kita dilepas dari cedera.
0: Iya.
1: Yang paling parah pernah dirasain Bang?
0: Aku ya?
1: Iya.
0: Wah, aku yang paling susah dilupain sampai sekarang tuh kepala bagian belakang.
1: Oke.
0: Cobain trik lah, backset. Backset PFO saat itu ya tadi papannya ke depan, kitanya ke belakang. Nah itu ngantem belang nih.
1: Oke.
0: Nah itu aku sempet hilang ingatan jangka pendek. Jadi ngeblank. Aku tuh kok ngapain di sini? Habis ini mau ngapain? Jadi bukan lupa nama, bukan lupa rumah, enggak. Tapi ingatan memori jangka pendeknya emang lupa, hilang.
1: Oke.
0: Itu yang paling parah sih.
1: Itu paling parah.
0: Betul.
1: Tapi sekarang udah pulih ya?
0: Ya pulih, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Jadi itu kalau dalam dunia mesum model kayak amnesia jangka pendek.
0: Betul, amnesia jangka pendek.
1: Itu biasanya usia 60 kalau orang tua.
0: Oh iya betul.
1: Semacam Alzheimer.
0: Oh iya, apa itu namanya itu ya?
1: Pokoknya penurunan daya ingat lah.
0: Betul, betul.
1: Itu aku jadi keingetan juga nih sampai almarhum bapak tuh bilang gini. Ini siapa wanita yang dibawa ke dalam kamar? Udah kawin. Udah kawin gajar. Oh. Sempat gitu dulu ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Itu tapi enggak bikin trauma enggak, Bang, gitu?
0: Trauma itu pasti. Mm-hmm. Trauma pasti karena ya enggak mungkin enggak trauma. Itu rasa takutnya gimana ya? Skateboard nih emang kalau udah jatuh itu parah pasti berpengaruh. Mm. Tapi dari situ tantangannya gimana kita caranya menaklukkan trik yang masih kita cari itu untuk biar landing gitu loh. Mm-hmm. Jadi di pelan-pelan, mulai pelan-pelan, coba dikit-dikit sampai ya bisa kembali lagi. Oh. Mungkin dipelajarin aja apa salahnya.
1: Oke. Cuman agak-agak gitu juga ya. Serem, ya. Paling serem ya.
0: Ya di Banjar, di Siring itu udah berapa ya? Kalau nggak 4 atau 5 yang udah patah tangan.
1: Wih.
0: Patah tangan. Tangan sih kebanyakan.
1: Tapi balik lagi kan mereka ya?
0: Beberapa ada yang balik, beberapa ada yang main cuma udah enggak terlalu beringas lagi. Santainya. Iya. Sampai ada yang pernah bui kepalanya kebentur, mulutnya udah keluar bui-bui gitu.
1: Waduh.
0: Ya, juga. Gimana ya ekstrimnya?
1: Ekstrim juga zaman dulu ya.
0: Iya.
1: Dulu. Kalau yang Apip cedera yang pernah paling parah yang dirasain?
3: Engkel sih, Bang, biasanya.
1: Pacul kah?
3: Engkel. Kesleo.
1: Oh, sleo aja.
0: Engkel.
1: Engkel apa lutut bawah
3: kaki sih,
1: kaki mata kaki ya.
3: Iya.
1: Oke, itu enggak sampai ini kan ya, apa lepas engkelnya
3: keluar
1: benjol gitu.
0: Enggak.
1: Berarti masih aman ya?
3: Masih aman, alhamdulillah.
1: Oke, selangkangan masih aman ya?
3: Aman.
1: Kalau nyadit dit yang paling parah dit pernah enggak dit? Atau aku aman aja gitu.
2: Engkel,
1: aha.
2: Kepala belakang, selangkangan.
1: Wah. Aduh, cedera nih.
2: Tangan-tangan ini.
1: Itu kecil-kecil, cuman yang paling parah, yang paling kamu ingat banget, yang wah ini serem banget gitu.
2: Yang paling parah tuh pernah dapat engkel seminggu, langsung kena dua kali. Kayak seminggu, hari Minggu tuh main, hari Jumatnya baru sembuh, langsung kena lagi.
1: Lah.
2: Ini sampai sekarang, batisannya masih bisa bunyi-bunyi.
1: Wow. Itu hari Minggu kena, hari Jumat kena lagi baru sembuh. Itu ini langsung main ceritanya, jadi kena dua kali.
2: Hari Minggu tuh main, abis tuh hari Jumat tuh hanya sembuh lo, main lagi, habis main lagi tuh malah kena lagi.
0: Di kaki yang sama.
1: Waduh, artinya belum sembuh, Dit. Pemulihan tuh sebenarnya masih. Habis ada trauma gak, Dit?
2: Alhamdulillah, reda.
1: Reda lagi ya. Jadi kalau sudah cedera, benar-benar pulih dulu, baru main gitu, Dit.
2: Iya.
1: Oke. Kalau selangkangan tadi, Dit? Kok gak bikin trauma, Dit?
2: Selangkangan tuh... Ya, itu sakitnya setumat aja, Bang, biasanya kalau.
1: Waduh.
2: Ada yang cedera yang lawas.
1: Itu waktu nyoba trik apa di selangkangan kena, Dit?
2: Banyak.
1: Oh, udah berapa kali kena?
2: Banyak.
1: Abi pernah enggak, Bib?
3: Alhamdulillah enggak pernah, Bang.
1: Enggak pernah nyoba?
3: Belum.
0: Belum kena.
1: Oh, belum. Tapi nyoba-nyoba udah pernah. Trik-trik itu udah pernah nyoba, cuman masih safe semua ya?
3: Iya.
1: Oke.
3: Main aman sih.
1: Main aman. Oke. Nah, ke Bang Dos. Ini Bang Dos, kalau nya dalam waktu dekat nih ada kegiatan apa nih? Dari kawan-kawan skater.
0: Oh iya, kita ini bulan Juni ya. Mm-hmm. Bulan Juni ini hari Skateboarding Day.
1: Oke.
0: Nah, itu hari rayanya para skateboarder tuh. Seluruh dunia itu merayakannya. Ulang tahun lah, ulang tahun skateboard.
1: Oke, hari jadi gitu ya.
0: Iya, bisa jadi bilang hari jadi gitu.
1: Oke, soalnya kan yang baru-baru bulan Juni kan awal bulan kan kemarin hari lingkungan hidup sedunia.
0: Oh iya betul.
1: Kalau ini kan hari skateboard sedunia.
0: Ya, asik.
1: Asik. Kalian belum masuk Indonesia aja lagi.
0: Iya.
1: Oke, ini rencana kegiatan di Banjarmasin atau di mana?
0: Ya, tahun ini kita pusatkan satu titik di Banjarbaru sih. Jadi teman-teman yang mungkin dari Martapura Banjarmasin, Banjarbaru dan sekitarnya yang dekat-dekat mungkin akan merapat ke Banjarbaru.
1: Oh, oke. Okay. Titik lokasinya Banjarbaru di?
0: Di skatepark PLN Taman Pintar.
1: Taman Pintar. Oh iya, betul-betul. Dekat situ ya. Itu yeah, eventnya apa aja rencana? Apakah sudah ada bocorannya, Bang?
0: Iya, yeah, skate day itu tahun ke tahun eventnya seperti itu aja sih. Intinya di situ nggak ada level senior-junior. Semuanya boleh gabung. Biasanya ada base kostum. Pokoknya rame-ramean, seru-seruan, street di jalan. Yang mana dulu biasanya kami teriak nih sampai dulu di Banjarmasin, yang mana selalu kami teriakan slogan We Need Skate Park. Nah itu selalu biasanya itu jadi ajang kita teriak ke pemerintah gitu loh. Kalau kita nih ini loh skateboard udah banyak di sini nih, kami butuh tempat yang layak untuk dibikinkan skate park gitu loh.
1: Aha, biar bahasanya nggak ganggu jalanan juga. Betul. Gitu ya, biar ada tempat main ya.
0: Bahasanya sih gitu ya.
1: Bahasanya.
0: Padahal gitu. Tetap di jalan juga.
1: Soalnya di jalan kadang tracknya lumayan menantang juga, Bang ya.
0: Iya, gimana ya, emang dari Amerikanya udah kayak udah kayak gitu, gimana
1: esensinya sih? Gitu ya.
0: Iya, jadi mereka tuh kalau ada lihat spot nih, apalagi di Eropa ya, di Amerika tuh banyak spot yang istilahnya itu dibikin kok ini skate banget ya gitu. Jadi dipakai lah buat mereka untuk coba. Emang anak skate ya tantangan dia kayak gitulah. Melihat ada yang miring, ada dropping yang tinggi-tinggi yang itu dibikin panggung buat acara orang malah dihajar sama anak skate.
1: Ah, oke. Okay. Nah, kalau untuk acara skateboard dunia itu nanti, Bang, itu apakah khusus anak skate aja atau mungkin nanti ada skuter atau BMX juga ikutan?
0: Enggak ada sih, skateboarding day itu khusus anak skate. Cuma kadang-kadang karena kita juga sama teman-teman yang sama, mau itu BMX atau skuter, biasanya dia ikut ambil di situ juga.
1: Ikut meramaikan iya. Gitu ya. Itu apakah ada event-event kayak ada boot sih apa segala macam?
0: Tergantung yang ngadain sih. Kalau besar pasti ada booth, kalau istilahnya standarnya dia tergantung mereka yang cari sponsor sih.
1: Oke. Tapi selamat ya.
0: Iya.
1: Ini udah yang berapa nih berarti kalau untuk di Banjarmasin deh perayaan-perayaan skateboarding day ini?
0: Setiap tahun sih ini. Kalau di Banjar udah berapa kali ya? Cuma beberapa ada Pakum. Ya kita ganti-gantian sih, kalau nggak Banjarbaru, Plehari. Banjarmasin.
1: Oke. Tadi kan setiap tahunnya kalau acara skate boarding day itu menyuarakan We Need Skate Park. Kalau Banjarmasin sendiri ada prospeknya nggak sih, Bang?
0: Ya.
1: Baru-baru ini apakah ada dukungan pihak pemerintah atau seperti apa?
0: Ya, untuk skate park, alhamdulillah nih udah mulai kebuka nih. Ini doa yang dari dulu sampai sekarang diharapkan banget untuk skatepark ini kita dibangunkan skatepark oleh Pemko. Pak Yamin kemarin kita udah sempat ketemu sama Ibu Ananda juga, kita dibikinkan di Taman Kamboja.
1: Iya. Oke. Itu udah masih rencana ya, belum dibangun ya?
0: Belum. Baru desain skatepark.
1: Oke. Nah, itu apakah memang dari Pemko sendiri yang ingin membangunnya, Pak, nanti ada collab dengan kawan-kawan skater yang ada di Banjarmasin terkait tentang desainnya apa segala macam?
0: Terakhir yang paling baru ini aku dapat info dari vendor yang di Bali, Motion. Nah, mereka alhamdulillah mereka dipilih untuk membangun skatepark ini. Kemarin juga udah share anak-anak skate tuh sukanya yang gimana sih, alat-alatnya mau kayak gimana sih. Anak-anak kemarin ini mereka juga sempat ngisi. Nah, itu udah dapat titik temunya, udah dibikin kemarin sketsanya, udah diperlihatkan. Ya, lumayan lah. It's good. Kalau kami sih mau itu besar atau kecil, yang penting yang ngebangunnya emang orang yang di bidangnya gitu. Karena kalau udah di bidangnya itu udah ya pasti enak lah. Udah ngerti lah dia gimana dengan lahan yang mau besar mau kecil tuh, dia udah bisa mengatur untuk skaternya yang main. Tapi kalau bukan anak skate, ya itu sulit ngejelasinnya.
1: Takutnya nanti kayak yang ini ya, di halaman KNPI dulu.
0: Oh iya itu. Oh tahu ya. Betul, di KNPI dulu, betul.
1: Nah, itu masuk standar enggak sih? Sekarang kan udah hancur tuh.
0: Ya enggak sih sebenarnya itu. Apa ya? Bingung juga itu bilangnya apa sih ya? Mini skate park bukan juga. Ya lumayan lah dulu, karena juga kita dulu waktu di siring yang seberang Sabila tuh emang belum ada alat juga kan.
1: Yeah.
0: Itu udah lumayan lah ngebantu. Kita kelemahannya dulu di Kalsel ini emang Banjarmasin khususnya main transisi yang

0: bayangan kalian, khayalannya nih, ini kan masih rencana, kemarin sempat ngisi juga mau yang seperti apa. Sebenarnya maunya tuh kayak gimana? Afif dulu deh.
1: Kayak di Sleepy sih, Bang.
0: Kayak di Sleepy? Ya. Kita nggak tahu Sleepy itu kayak gimana.
1: Di bawah jembatan.
2: Jakarta.
0: Gitu. Jakarta. Ya.
1: Di bawah jembatan. Ya,
0: itu bang. Ada apa aja di situ tuh mungkin?
1: Luas, Bang. Lebar, panjang.
0: Oh, luas. Ya. Terus tracknya?
1: Tracknya banyak.
0: Oke. Okay. Kalau nya Dit?
3: Yang kada panas.
0: Oke. Ya.
3: Yang kada hujanan juga supaya aduyuh mempel.
0: Ah, iya benar ya. Lebih-lebih ke sana berarti ya.
3: Lawan yang proper dah pokoknya.
0: Oke. Okay.
3: Jalan yang asal-asalan itu kalau pindah ada terpakai aja, Bang.
0: Sayang ya. Kalau Bang Dau sendiri itu kan rencananya dibangun di wilayah
2: Kamboja.
0: Kamboja. Nah, kalau ngelihat sendiri itu kira-kira cukup nggak sih Bang untuk lahannya itu sebenarnya?
2: Iya. Kecil sih, kecil. Hampir lebih kecil dari Banjar, lebih pendek daripada Banjarbaru, cuma dia emang agak lebar. Cuma ya tadi ku bilang kalau kita sih namanya kalau dibilang pengen besar, ya besar. Tapi kalau dikasih pilihan besar tapi yang ngebangunnya bukan di bidangnya, kecil tapi yang ngebangun emang di ahlinya, aku beli yang kecil.
0: Tapi ahlinya.
2: Tapi yang ahlinya. Karena udah otomatis sudah enak dipakai dari segi semen dan obstacle-obstacle yang lain udah pasti enak dah. Karena banyak kejadian juga sih dari di rantau atau di kota baru itu. Ya misalnya ada obstacle yang udah turun tuh udah langsung ketemu obstacle lagi.
0: Wow.
2: Nah itu karena nggak ngerti kan. Dimana seharusnya obstacle habis turun tuh ya udah kosong. Itu kan dia masih ada speednya udah lumayan cepet tuh.
0: Cepet.
2: Ya, tapi kalau emang ngebangun emang dia nggak ngerti sama sekali ya kayak gitu jadinya.
0: Mungkin tuh kebanyakan main game kali ya, ngelihatnya di game.
2: Iya sih. Parah, mungkin game apa ya? Nah.
0: Oke, ini mudah-mudahan lancar aja pembangunannya.
2: Amin.
0: Nah, kalau untuk event-event sendiri, misalnya untuk Olimpiade, lomba apa segala macam, dekat-dekat ini ada nggak sih Bang?
2: Kejurnas
0: di
2: Sleepy tadi, Sleepy.
0: Di Sleepy lagi. Oke, ini yang udah siap turun siapa nih Bang?
2: Nggak tahu, kita masih nunggu pengurus provinsi bagaimana mekanismenya, apakah nanti akan ada seleksi. Nanti kita tunggu dah apa, semoga deh, yang jelas semoga intinya berangkat sih, ada yang mewakilkan, sayang kalau nggak diikutin.
0: Kapan itu rencananya Bang?
2: 26 ini
0: Juni ini deket banget Bang waktunya udah nih.
2: Deket banget.
0: Tapi persiapannya gimana buat kawan-kawan sendiri mungkin yang sudah masuk atlet nih?
2: Iya, mereka tetap latihan.
0: Tetap latihan.
2: Mereka ya? Ini tanpa disuruh pun latihan, disuruh emang latihan.
0: Emang latihan.
2: Makanya kalau ditanya skateboard latihannya kapan sih? Tiap hari.
0: Tiap hari.
2: Kadang-kadang nggak ada yang, emang tergantung mood mereka. Emang mereka lagi pengen mainnya main. Cuma kalau dari aku pribadi udah nyiapin ada hari tertentu sih. Minimal kayak hari Rabu dan Jumat tuh harus dimasukin jadwal itu. Sisanya mereka ya main sendiri.
0: Bebas ya. Oke. Jadi saya pas ngumpul Rivertown skateboard Sabtu apa? Jumat sama.
2: Oh, latihannya.
0: Latihannya
2: latihannya di hari Rabu dan Jumat.
0: Rabu dan Jumat tuh pasti begitu ya.
2: Iya.
0: Oke. Nah, kalau untuk anggota sendiri keseluruhan, Bang. Dari Rivertown Skateboard.
2: Apanya?
0: Saat ini udah berapa orang anggotanya?
2: Banyak sih sekarang, udah 50 lebih, kurang lebih 50 lebih.
0: Itu memang semua di proyeksi atlet kah gimana, Bang?
2: Enggak. Di situ mereka yang jelas perkenalan dulu, bermain skateboardnya. Nanti kita lihat biasanya kalau aku pribadi nih ya, aku kan enggak bisa nih nge-backup semua nih. Melatih ini. Biasanya kalau aku sistemnya aku ambil langsung ketika dia udah punya basicnya, ollie-nya udah bagus. Loncat, ollie itu loncatnya.
0: Yeah.
2: Kalau itu udah bagus, nah di situ langsung udah mulai ku permak itu. Itu baru. Kalau ngelatih semua nggak bisa.
0: Oke, okay, berarti isinya sharing dari sama masing-masing anggota ya. Misalnya kayak si Adit lebih jago daripada si Apip. Jadi Apip belajarnya ke Adit gitu ya. Oke, berarti kalau ada yang baru lagi, Api baru ngajarin yang lebih baru lagi ya. Oke, jadi artinya senior junior dalam skateboard itu nggak pandang umur.
2: Iya.
0: Senior junior tuh mandang berapa lama kamu main skateboard.
2: Dan tidak ada apa ya, tidak ada slack yang terlalu kuat di dunia skateboard. Contohnya kemarin di Asian Games yang rame itu, di Asian Games kemarin di Thailand, Indonesia berhasil dapat emas melakukan trik yang lumayan sulit, sangat sulit. Nah itu setelah landing itu dari negara-negara lain pada meluk semua. Jadi emang skateboard tuh emang gimana ya, itu trik-trik sulit gitu loh, dan landingnya sama satu

0: orang yang istilahnya mau itu musuh mau itu kan semua senang lah semua yang ngelihatnya. Jadi ya itulah skateboard.
1: Oke. Keren ya. Berarti enggak jauh beda sama anak-anak street dance juga nih berarti ya.
0: Iya betul.
1: Kalau aja battle dance kan
0: betul. Biasanya
1: macam.
0: B-boy ya.
1: Macam itu juga. Keren pendengar dan pemirsa. Tadi berasa udah 59 menit pas di pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Penutup mungkin ada yang ingin disampaikan dari Apip, Adit sama Bang Daus nih. Kita ke Apip dulu, Pip. Ada yang ingin disampaikan enggak? Kita enggak mesti ngomongin harapan dan keinginan ke depan atau mungkin apa gitu yang ingin disampaikan.
2: Ya. Pengen cepat punya skatepark aja sih, Bang.
0: Sabar.
1: Belakang rumah Pip ulah seorang. Adit
3: sama kayak Pip lawan Abun Kawa kena skatepark tuh dijagain ditutup aja. Soalnya kalau anak-anak yang biasanya mama-mama kadang ngerti itu anak-anaknya tuh pada masuk dibikin
0: kerosot
3: bang. Nah itu bahaya kalau papan skate kan kalau pina tabrak atau apa kalau patah.
1: Artinya berarti kalau nya ada kawan-kawan skater yang lagi main itu anak-anak
3: ya.
1: Dijauhin ya. Kecuali ya. memang kosong beneran nggak ada yang main nggak ada yang make serah aja gitu ya.
3: Sebenarnya kan boleh juga bang itu sebenarnya lain tempat. Bermain sekalian perosotan-perosotan
1: Oke.
3: Misalkan buat perosotan biasanya biasanya mama-mamanya tuh membiarkan anaknya ada ditegur.
1: Kalau ditegur, ini ampun pemerintah juga ya.
3: Kadang-kadang ada yang kadang ngerti tuh sampai selek sama mamanya.
1: Oke, berarti kebayang dong nanti harus dipagar dong. Itu.
3: Kalau bisa.
1: Jadi harus. Area ini memang area skate. Kalau yang nggak main skate nggak usah masuk gitu ya.
3: Ya takutnya kalau ketabrak atau
1: kayak. Iya sih, ya. Bahaya juga gitu. Oke, Bang Daus.
0: Ya yang jelas kalau dari sudut pandang aku bukan cuma skatepark sih ya. Kalau skatepark tuh ya emang tuh pasti karena kita pertama kali. Belum punya skatepark pastinya tuh skatepark yang awalnya tapi dibalik itu semua kembali lagi ke sistemnya juga dari ada event memang harus selalu ada itu kalau bisa dalam provinsi ini Kalsel ini setiap kabupaten kota punya agenda masing-masing yang mana setiap bulannya kita bisa tetap bikin bibit-bibit ini prestasi ini terus bersaing karena dengan disitu akan tumbuh bibit-bibit baru juga.
1: Oke, seperti kayak piala wali kota nih ya.
0: Iya, betul.
1: Jadi daerahnya juga punya piala masing-masing.
0: Bupati Cup.
1: Baru nanti ujung-ujungnya piala gubernur gitu kan.
0: Asik, wah, betul.
1: Asik. Pak Muhyiddin, mudah-mudahan mendengarkan. Amin. Baik, pendengar dan pemirsa demikian perjumpaan kita di Ngobras, ngobrol bersama komunitas. Bersama teman-teman dari River Town Skateboard ya, yang sudah hadir di malam hari ini. Dan bagi teman-teman yang penasaran, pengen nyoba, pengen lihat seperti apa mereka, itu kemana Bang Daus?
0: Ya, ke tempat kita latihan di Siring 0 km. Nanti kalau ada skatepark tuh, baru ke Kamboja.
1: Oke, itu kapan biasanya biar tahu biar ngelihatnya?
0: Setiap hari kita ada di situ. Cuma kadang-kadang mungkin Aditnya lagi sibuk, mungkin ada teman yang lain.
1: Oke. Jam berapa biasa ngumpul?
0: Kita main tuh start dari jam 4, jam 5 sampai selesai.
1: Sampai selesai.
0: Nah, itulah tapi aneh skateboard nih, tiap makin malam makin rame.
1: Makin malam makin rame. Tapi intinya jangan malu ya.
0: Ya, sama satu juga sih. Pokoknya kalau malu datang bisa minjam, tapi kalau udah bisa beli sendiri ya.
1: Oke, kalau harga nanti belakangan lah. Soalnya buahnya ada jam jual second.
0: Asik. betul.
1: Atau kontak sosial medianya kemana?
0: Ya, River Town Skateboard.
1: River Town Skateboard, langsung cari di IG, TikTok semuanya ada ya.
0: River Town.
1: Oke, saya Aditya pamit, sampai jumpa, bye bye.

Dengarkan Melodi Memory setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Pusat Kenal Informasi dan Inspirasi. Halo pendengar, kembali bersama Dita yang menemani Anda di Banjarmasin Malam ya. Kembali lagi di Melodi Memory, yang ingin request lagu kesayangannya sudah kami siapkan, silakan di 3251562 ataupun di 0811511410. Dan pilihan lagunya apa aja, ini yang mau lengkapnya itu kita udah share di story WhatsApp RRI Persatu Banjarmasin atau di grup pendengar RRI Persatu Banjarmasin, sudah di sana. Dan yang lagi dengerin kita lewat TikTok, ini kita sebutin ya lagu-lagunya apa aja. Yang pertama ini ada Ria Angelina, Masihkah Dia di Hatimu. Ada Itang Yunas ya, Aku Cinta Padamu. Ada Michael Bolton, A Love So Beautiful. Chrisye, Serasa. Nia Daniati, Aku Siapa Yang Punya. Kemudian ada Bryan Adams, Everything I Do. Ada Bob Tutupoli, Kerinduan. Niki Astria, Misteri Cinta. Selawan Seven, Perhatikan Rani. Ada Oasis, Whatever. Obi Masek featuring Lydia Natalia, Di Sini Ku Menanti Cintamu. Ada Fanny Fabiola, Di Sini Di Batas Kota Ini. Kemudian ada Crowded House ya, Don't Dream It Over. Ada Anna Ciska, Jawablah Rinduku. Ada Helen Sparinga, Tak Percaya Tapi Nyata. Poppy Mercury, Surat Undangan. Ada Fool's Garden, Lemon Tree. Nah itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di 3251562 ataupun di 0811511410. By phone juga boleh, WA juga boleh, komentar di TikTok juga boleh. Ini WA-nya di nomornya ini ya, ada yang mau nanya. Kalau mau nelfon ke nomornya juga boleh buat teman-teman di TikTok ya. Halo, Melody Memory.
1: Assalamualaikum, Mr. Adit.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bang, kartu angkat dari pagi.
1: Ini orang Kamat mau WA. Macam-macam di masjid.
0: Guing-guing. Hah? Biar pas sebenarnya apa tuh lagi guing.
1: Aduh, situ mau WA, orang lagi kamatan.
0: Eh kan mau WA aja, kada minta handak minta balas sih.
1: Boleh kena, orang gue telepon. Kalian masih guring, waduh.
0: Bergantian.
1: Sama kayak orang ajan, kedatangannya bule. Oh, kacau. Kan aku tugasnya ajanannya nyelang.
0: Aduh. Kan
1: bukan, ya Allah. Adit,
0: Adit. Asli pas banget, ah jurun Bang Adi menelpon dah, ya dah jurun nih.
1: Iya pulang. Tulak jam berapa, geran?
0: Hah? Tulak sore.
1: Hah?
0: Tulak sore.
1: Siangnya kada masuk kantor kah?
0: Ini Bang, dinas malam nih Bang, tadi sore ulun.
1: Oh, berarti yang pagi kada masuk kantor lah.
0: Kada.
1: Oh, gitu.
0: Ah.
1: Oh kira tuh sampai pagi sampai jam 3, sampai itu taruh sampai malam.
0: Alah, lapah dong seharian semalaman.
1: Biasanya kan ada bulik lo, kecuali kayak padli itu.
0: Eh kita kada, memang kada bulik.
1: Ada bulik ya?
0: Cuman kan memang kalau nyesipnya malam, berarti kita dari jam 3:30 sampai jam 12. Itu.
1: Oh kalau padli kan gak ada lo.
0: Sama.
1: Ada padli kan bila masuk ya anu apa kantor terus jam 3 bila apa bininya haidnya kada boleh. Bila bininya kada boleh.
0: Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak bisa dia seperti itu.
1: Pasti di rumahnya. Aduh. Aduh Herman bila aku masuk nelpon.
0: Adanya menelpon juga Herman nah.
2: Cara itu eh.
1: Iya kak.
0: Menelpon WA nya.
1: Ya pajar.
0: Anu, mau miss call masih belum terima.
1: Oh iya kak. Santai aja ya lah, Herman tuh udah diajakin.
0: Requestannya apa Bang Andi?
1: Apa?
0: Requestannya
1: apa tadi lah? Lemon Tree ya.
0: Lemon Tree, okay, siap.
1: Dari siapa tadi? Nyanyi
0: dit? Dari Fool's Garden.
1: Oh iya kak.
0: Ah, ini apa anu tadi? Penyanyi aslinya.
1: Apa artinya?
0: Lemon Tree pohon limau.
1: Oh gitu kak.
0: Iya.
1: Oke, lemon 3 kira.
0: Lain-lain tri itu tehere, tulisannya tehere, ini tri.
1: Anu, tadi hujan enggak punya mesin?
0: Panas, panas sekali, tidak ada hujan sama sekali.
1: Di sini ini 2 hari berturut, nah kemarin tuh sore tuh yang asar tuh hujan setumat. Tapi hilang. Tadi kita juga jam 2-an, hujan, dedekan, hilang, ulang.
0: Hujan
1: lokal. Ke mana kah?
0: Hujan lokal.
1: Ke jalan pendidikan loh lah.
0: Bisa jadi, kok ada hujan.
1: Tumpangnya malah hujannya lah.
0: Oke deh Bang, thank you dulu Bang ya.
1: Iya Kak.
0: Iya.
1: Timpan dulu lah.
0: Siap.
1: Belum dibuat juga ke grup pendengar Boja.
0: Oke, ulun perlu persetujuan pian juga nak membuat-buat tuh kan kadawani juga.
1: Iya, makanya kan klarifikasi kan.
0: Heeh.
1: Oke, buat ke grup pendengar.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima kembali 325-562 ataupun di 0811-511-1410. Yang lawas kada bergabung, hanyar aja bergabung.
2: Halo,
0: lagi.
2: Selamat.
0: Waalaikumsalam, Mace Yani.
2: Nah, lawas kada ketemuan.
0: Iya, toh biasanya gabung lewat TikTok Cil Yani nih.
2: Biasanya nih nak menelpon.
0: Oke.
2: Lagunya Misteri Cinta nih, CSD ya.
0: Misteri Cinta, oke. Okay.
2: Oke, arinya dingin nih bang, angin sini nah, tapi kena hujan pak.
0: Asal dingin ha. Namunnya wadah kami panas, kira ada berdingin-dinginan lagi nah.
2: Nah, sini labut angin nih.
0: Nah,
2: kena hujan.
0: Tapi kena hujan, ih. Mending juga asalnya.
2: Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Cil Yani kita terima pulang. Halo, Melody Memory. Halo.
3: Halo.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Bang Ali.
0: Abang Ali, alu-alu. Apa kabar Bang Ali?
3: Sama, kepanasan.
0: Kepanasan, dasar buju hari ini humap luar biasa Bang Ali ya. Nah.
3: Itu. Lagunya apa deh lagi, Den?
0: Lagunya yang belum enggak? Ada Krisye Serasya, kemudian ada Misteri Cinta Nika Astria, Lemon Tree, Fool's Garden, Arya Angelina, Masihkah Dia di Hatimu? Ada Nia Daniati, Kau Siapa Yang Punya?
3: Iya.
0: Yang mana?
3: Ambien deh.
0: Hah?
3: Ambien ya, Bre.
0: Nia Daniati?
3: Iya.
0: Oke. Okay. Anak.
3: Salamnya kita berantem aja dah.
0: Oke, siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Ali ya. Kita ke mau nyapa lagi yang udah gabung lewat TikTok ya. Ada ini udah ada WA tadi ya. Mbak Fatima Umar udah langsung nge-WA kita. Requestnya lagu Krisye katanya. Oke, siap. Mbak Fatima Umar, WA-nya udah kita terima. Kita cek lagi WA-nya ada siapa lagi ya. Mbak Fatima Umar requestnya itu. Oke, okay, udah ada ya. Udah gabung? Belum. Oke, okay, kita cek TikTok lagi ya. Sekarang kita gantian ke TikTok. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam Mbak Fatima Umar ya. Yang lainnya masih masih belum gabung ya. Mau gabung boleh. Kita tungguin ya. Ada Abah Kalbi, ada Bang Herman, ada Rusida, ada Dezu juga udah gabung. Thank you very much. Ya, dan yang lainnya masih kita terima lagi 325-562 ya. Kita putar dua lagu dulu ya. Yang lainnya Syabran dulu ya. Sekarang kita punya Lemon Tree, Fool's Garden dan juga Mister Cinta Nika Astria.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Mat, udah selesai belum, Mat?
4: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
3: Astaga, ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
4: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
3: Aduh, kebiasaan.
5: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.

0: Rosita kenal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori ya. Silakan 3255562 ataupun 0811511410 ya. Misteri Cinta dari Nicky Astria. Sudah kita ke 32 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah bergabung bersama kami ya. Lewat TikTok juga thank you semuanya ya. Dan tadi ada Bang Herman juga yang udah gabung ya. Selamat malam juga buat Bang Herman ya. Ada Nini Rosita juga. Assalamualaikum Mas Aditya. Barakallah fi afiyati, amin ya rabbal alamin. Barakallah juga buat kita semuanya, buat Nini Rosita ya. Terus ada Sayyid Ali Ali ya. Ada M juga, ada Ujang Suhendi, ada Hikmah, ada Kedada Kesah Tupang, pokoknya iya siap ya. Ada Muhdi. Selamat malam Mas Adi, selamat malam juga buat Bang Muhdi. Ada Adi Setia juga yang udah gabung, terima kasih ya. Oke, sekarang Aditya mau ngecek lagi udah gabung lewat WhatsApp ya. Ini ada Mbak Vivin di kawasan Pasar Lama ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Vivin. Lagunya Obi Masek aja Mas Adi, Mas Haji Adit, amin ya Allahumma amin ya. Lu doakan mudahan pian himung tarus hagan himung seberataan, doanya akan kita berataan lah. Oke, mudah-mudahan yang belum bahagia ayo bahagia ya. Karena hidup bahagia itu adalah membuat badan kita sehat dan kuat ya. Terima kasih buat Mbak Vivin ya. Kita doakan juga buat teman-teman semuanya berbahagia terus, amin ya robbal alamin ya. Oke, ada Abah Ica juga yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Buat Abah Ica, request lagunya Pak Abah Ica nih, salam buat beratan aja, request lagunya Bryan Adam. Siap Abah Ica, lagunya kita sudah siapkan. Sekarang udah bergabung Abang Herman. Halo Bang Herman.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Posisi di mana?
1: Di rumah.
0: Rumah mana? Rumah pohon enggak?
1: Rumah kakak.
0: Rumah kakak di mana?
1: Di Kapuas.
0: Iya. Kalau kau datang pindahnya minggu depan lah.
1: Bisa ada kau mengena.
0: Nah, iya. Ke Johan.
1: Jauh benar mengena.
0: Jauh benar. Jauh jalan ya Allah.
1: Iya, mengantarkan 2 jam sampai Pak.
0: 2 jam tuh jauh mangai. Sama sini Pelihari, banjir Pelihari.
1: Ya, kadang mau menghantas jalan Sungai Tabuk pada kali.
0: Iya, lewat Sungai Tabuk bisa jadi. Oke. Okay. Ya Pak, cuaca di sana Bang Herman panas ya?
1: Oh, panas benar mulai pagi tadi. Sampai anak adep.
0: Omah, berarti di Kapuasnya kah atau di sana pada Kapuas?
1: Daerah Anjer mah.
0: Oh, daerah Anjer pada Jakarta sampai Kapuasnya lagi berarti.
1: Paling mulai Kapuas 10 kilo loh.
0: Oke.
1: Banyak masuk dah.
0: Alhamdulillah lumayan, ada 7 kalau sudah NT 7 dah.
1: Berarti sudah anu nih si Peko nih.
0: Ah, Peko sudah. Uang sekumpul nang belum.
1: Bos anu kah si enak tepat si putih aja apa Ija lah.
0: Ija Istanbul belum.
1: Sudah guru ujian sudah lah.
0: Guru ujian belum, hanya Bang Handi, Pak Eko.
1: Bang Handi kah?
0: Trikora lagi yang hanyar toh Trikola yang hanyar masuk.
1: Lagunya apa lagi nih?
0: Lagunya namunya request di tengah list sedikit Bang, soalnya ada Nia Daniati, ada Krisya, Obi Masel, lawan Brian Adams. Nah, 4 buting lagu lagi yang standby lagi, nah belum terputar.
1: Tadi yang Adam tadi mong.
0: Adam Brian Adam. Siap.
1: Siapa banjir panas juga?
0: Panas juga seharian hari ini.
1: Sama waktu itu.
0: Pokoknya namun dalam ruangan studio perseru dingin lo. Buka lawang. Langsung hindaunya tuh panas juga.
1: Oh, masuk kan boleh Pak cahayanya lah.
0: Cahaya humap hawanya yang panas.
1: Humap buat ya lo.
0: Udah saya bujur humap. Saya bujur Jakakawa tuh keluar nih guring di kantor aja nah. Mumpung dingin.
1: Anu lah, mau di luar sumo kah?
0: Di luar sumo bener.
1: Gitu lagu. Nanti jen lagunya ya lo.
0: Oke, siap.
1: Salamnya apa tadi si Pak Eko ya lo.
0: Ya. Pak Eko
1: lawan si Abang Hendy juga.
0: Oke.
1: Si Mbak Mawar di
0: Betik. Oke.
1: baik Maimunah. Ya semuanya dia sudah menerangkannya loh.
0: Oke, siap.
1: Buat kalian dua terbaik yang saya telah lo ya lo.
0: Amin.
1: Nomor.
0: Amin, amin, amin.
1: Warga ya.
0: Oke.
1: Ya masih dulu nah.
0: Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Herman. Ya masih kita terima lagi 325562 ataupun di 0811511410. Halo, Melody Memory.
2: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Apa kabar?
0: Kabar baik. Putri datang Kak Kena ke acaraan Mama Madan.
2: Tahunan lagi ulun bedakawan.
0: Bedakawan?
2: Inggih.
0: Bedakawan di jalan mana Ram? Karena menyu sudah sampai di gedung tuh banyak jakawannya.
2: Menangis kesananya Am.
0: Iya, bekendaraan seorang bisa ya kalau bekendaraan leh.
2: Kalau anu luar kota tuh kalau sama.
0: Diminta anu Eja minta ambil Eja.
2: Pianya kan musang ketujuh pianya.
0: Atau minta anu Bimbe lawan Haji Anton. Haji Anton mulai Tanjung nah ya, dia datang insyaallah ya.
2: Insyaallah. Tapi ulun anu tuh hari ya sama anu keluarga anu kan ndak mau healing-healingan juga kan hari Minggu tuh.
0: Pas ndak healing-healingan juga kah. Hai itu namun kayak itu. Hai.
2: Lancar, nya anu tuh nya liburan kalau tuh anu sudah kenaikan sekolahan.
0: Bujur, liburan sudah kenaikan kelas.
2: Ada yang hendak kembali ke Tanah Bumbu, ada yang mau ke Tanjung juga.
0: Anu pang nang mau bawa kawin adalah sudah.
2: Apa ini?
0: Kan tadi ada mau bawa ke Tanjung, ada yang mau ke Tanah Bumbu, jar.
2: Nah, tapi enak nyambung ke sana ke Sabang aja nong tadi nih.
0: Hah?
2: Ganteng mau nyambung yang kisah Abang Ojan malam tadi lo?
0: Apa malam tadi Abang Ojan?
2: Apa jar Abang Ojan malam tadi?
0: Jar Abang Ojan malam tadi? Iya bang, ada yang membawa kawin putri jar? Bos Iwak?
2: Bos Iwak jar lah?
0: Bos Iwak situ juga tapi jar, karena jauh-jauh orangnya jar.
2: Harus udah Iwak pulang lah ulang.
0: Itu bangkar jauh-jauh. Dimana pudakan Iwak pasti tangan basah, karena jauh-jauh juga. Ya karena mau mudak Iwak tuh tangan kering.
2: Ya kalau di sini gak kanyang dong mudak Iwak. Aduh itu Iwak belum udah.
0: Oh, anak mencari orang luar kampung sekalinya. Abang aja namun mendengar cari akan orang sekumpul keluar pada kampung dah tuh. Nah, kawanan pian banyak lo.
2: Pan?
0: Kawanan Abang Ojan banyak lo minta cari akan karena Abang Ojan. Karena beta arupan kan gampang aja beta arupan tuh. Ketemuannya karena di Ajet.
2: Pantesin lagunya aja nah.
0: Apa lagunya? Karena kalau lagi request nah dia ada 4 buting lagunya nah belum terputar lagi. Atau ada karena apa aja? Karena apa diputar jam 11?
2: Ada yang ikut nungtadu tadi juga indah.
0: Oke, siap. Kalau bang, karena apa aja jadi putar jam 11 jar.
2: Udah, kamu udah tegurin dulu entah.
0: Oke, oke.
2: Salam buatnya semuanya cekin lah.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Di TikTok apakah ada lagi? Aku setuju sama guru jar. Ada siapa nih? Ada Mahfudin Aulia yang udah bergabung. Aku pernah tinggal di Martapura, Kak. Salam dari Mahfudin yang ada di Surabaya. Siap Bang Mahfudin. Yang ada di Surabaya ya, mudah-mudahan sehat selalu ya. Ada Ahti ya. Halo, salam dari Fak-Fak Papua Barat buat Kak Ahti yang ada di Papua Barat. Luar biasa nih Kak Ahti, apa kabarnya? Orang Papua Barat kok ngomongnya ngomong Jawa ya. Kak Ahti lagi siaran juga kah di sana atau lagi santai di rumah ya? Ada Bang Mudi-Mudi tadi udah disapa juga ya Bang Mudi. Terima kasih buat semuanya ya. Kawan guru maksudnya Bang. Oh ya, Abang Herman ketujuh ya rambutnya putri. Mau ada jodoh lawan kawan guru Ojan. Iya, asik. Kita coba terima telepon lagi. Siapa sudah ada yang bergabung? Oke, belum ada yang bergabung lagi. 32562 ataupun 0811-511-1410. Ini ada Eja mau nelpon, gak jadi kak, jangan nelpon ya. Abang Salil juga nelpon, ini juga ada locknya. Gak jadi gabung ya. Mas Adit takuni putri lawan orang Banjar maulah. Ah, ulun hanya aja membaca. Putri hakun lawan orang Banjar, jar. Sudah bergabung. Halo, assalamualaikum. Selamat malam, Melody Memory.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya mendengar juga suaranya Mbak Fatimah Umar dari Jogja, teman-teman semuanya.
3: Alhamdulillah, ternyata bisa masuk ya.
0: Alhamdulillah. Iso Mbak Yu.
3: Iya.
0: Akhirnya dari kemarin-kemarin ditunggu enggak tembus-tembus, hari ini baru tembus.
3: Alhamdulillah. Apa kabar Bang Adit?
0: Kabarnya seperti yang Mbak Fatimah lihat di TikTok, gimana orangnya? Ya begitulah.
3: Alhamdulillah, sehat.
0: Sehat, suger kayaknya Bu. Aman.
3: Iya.
0: Aduh, Mbak Fatimah juga apa kabarnya Mbak?
3: Alhamdulillah sehat juga Bang Adi.
0: Oke, mantap. Mbak Fatimah, tadi requestnya udah mantap. Mau kirim salam buat siapa nih Mbak Fatimah nih?
3: Ya, kirim salam yang semua yang pada masuk di TikTok.
0: Oke.
3: Semua sehat semuanya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Nah. Terima kasih Bang Adi.
0: Sama-sama Mbak Fatimah. Akhirnya sering-sering masuk Mbak, sesi-sesi masuk lagi Mbak yo.
3: Ya, insyaallah.
0: Amin.
3: Assalamualaikum Bang Adi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, akhirnya ngobrol gitu sama Mbak Fatimah Umar, konco-konco kabeh ya. Seneng rasanya. Sering-sering Mbak Fatimah, sering-sering gabung. Kita tunggu nanti suaranya Mbak Fatimah setiap hari. Amin ya rabbal alamin ya. 43 menit pas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Kita cek WA, ada yang gabung lagi enggak di WA ya. Tadi rasanya ada sih. Aduh ya, cuman ini dari Mbak Rosita aja. Ayo Put, ditakunin ini Rosita. Nah, handakah lawan orang Banjar? Sidin pinanya ada calon nah Putai. Pengen percaya aja, namunnya ini Rosita menyiapkan calon, insya Allah kada kaleng-kaleng. Nah, insya Allah kada kaleng-kaleng. Minimal orangnya bertanggung jawab dan sudah ada gawian. Dan insya Allah gawiannya ada. Dan insya Allah juga orangnya sudah siap rumah. Iya kah? Mahayal Adit jar. Oh ada ini bucuran. Nino Rosita tuh sudah menyiapkan terbaik dah pokoknya dah. Kalau Nyihdi menawarkan nih kalau ada. Nah kalau Putri Hakun bisa ulun apa chat WA Mbak Putri lah atau SMS ke nomor kita ya. Karena nomor Mbak Putri ulun kirimkan ke Mbak Rosita atau nomornya Mbak Rosita ulun kirim ke Wadah Putri. Nah, jadi kalau pina ada jodohnya Putai. Orang Banjar Putai. Ya kan enak loh lawan orang yang sama pada piwakan. Dua lagu untuk Anda. Aku siapa yang punya dari Nia Daniati dan juga requestan dari Mbak Fatimah Umar tadi ya. Ada serasa dari Krisye, selamat mendengarkan.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terkadang bukan hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita, namun informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.

Persatu kenal informasi dan inspirasi tidak berasa di 58 menit tepat dari pukul 22 waktu di sini. Artinya perjumpaan kita di Melody Memory. Kita jumpaan dulu sampai di sini buat teman-teman semuanya ya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Aditya, bersamaan Anda bersama Aditya di Melody Memory malam hari ini ya. Tapi jangan khawatir, RRI Banjarmasin terus akan menemani Anda sampai dengan pukul 24 nanti. Buat teman-teman yang di TikTok ya, karena nggak bisa lihat live-nya lagi, bisa dengerin kita juga yang ada di luar kota Banjarmasin, mendengarkan RRI Digital ya. Cari aja RRI Banjarmasin, cari Pro 1-nya ya. Oke,

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai leluhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat. Kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila,

RRI dengan esensi buku. Buku Anak Singkong adalah autobiografi Chairul Tanjung, seorang pengusaha sukses asal Indonesia yang dikenal sebagai pendiri CT Corp. Dalam buku ini, Chairul Tanjung berbagi kisah hidupnya, perjuangannya dalam dunia bisnis, serta pelajaran-pelajaran berharga yang diperolehnya selama perjalanan hidupnya. Berikut adalah ringkasan singkat dari buku Anak Singkong. Chairul Tanjung, atau yang akrab dipanggil CT, dilahirkan di Jakarta pada tahun 1962. Ia dibesarkan dalam keluarga sederhana dan memiliki cita-cita untuk berhasil dalam bisnis sejak usia muda. Dalam buku ini, ia membagikan pengalaman masa kecilnya, di mana ia belajar banyak nilai-nilai penting yang membantunya menghadapi tantangan di kemudian hari. Chairul Tanjung mengalami banyak kesulitan dan kegagalan. Salah satu pengalaman penting adalah ketika ia gagal dalam ujian masuk ITB yang telah menjadi impian keluarganya. Meskipun begitu, ia tidak menyerah dan terus berusaha. Ia akhirnya mendapat beasiswa dan melanjutkan studi di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Selama masa kuliahnya, terlibat dalam berbagai kegiatan mahasiswa dan memulai beberapa usaha kecil sudah menjadi hal yang biasa untuk Chairul Tanjung. Setelah lulus, Chairul Tanjung bekerja di berbagai perusahaan, termasuk perusahaan asuransi dan perbankan. Namun, kenyataan bahwa ia lebih suka berbisnis membuatnya keluar dari dunia perbankan dan memutuskan untuk merintis usaha sendiri. Salah satu karakteristik utama Chairul Tanjung yang membuatnya sukses adalah semangatnya yang pantang menyerah. Selalu mencari peluang dalam setiap situasi dan memiliki keyakinan kuat dalam dirinya sendiri. Tahun 2003, Chairul Tanjung mendirikan CT Corp, sebuah konglomerat bisnis yang mencakup berbagai bidang, termasuk media, perhotelan, retail, properti, dan keuangan. Salah satu aset utama CT Corp adalah Transmedia, yang memiliki stasiun televisi dan radio terkemuka di Indonesia. Di buku ini, Chairul Tanjung menjelaskan perjalanan pembangunan CT Corp dan bagaimana ia berhasil mengembangkan bisnisnya menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia. Selama perjalanan bisnisnya, Chairul Tanjung selalu memegang teguh prinsip integritas dan etika bisnis yang kuat. Ia percaya bahwa menjaga reputasi dan kepercayaan pelanggan adalah kunci kesuksesan jangka panjang. Salah satu bagian penting dari buku ini adalah pengajaran-pengajaran yang diberikan oleh Chairul Tanjung, yang menekankan bahwa kegagalan adalah bagian alami dari perjalanan menuju kesuksesan. Demikian esensi buku dengan judul Anak Singkong, karya Chairul Tanjung, dari RRI untuk Indonesia.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

Persatu kali informasi dan inspirasi mendengar 50 menit pas dari pukul 23 waktu ini sinarnya percumaan kita di Banjarmasin malam bersama Aditya. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Renungan Malam Membersihkan Pikiran. Mungkinkah selembar daun yang kecil dapat menutupi bumi yang luas ini? Menutupi telapak tangan saja sulit. Kalau daun kecil ini menempel di mata kita, maka tertutuplah bumi. Begitu juga bila diri kita ditutupi pikiran buruk sekecil apapun, maka kita akan melihat keburukan di mana-mana. Bahkan bumi ini pun akan tampak buruk. Jangan pernah menutup mata kita, walau hanya dengan daun yang kecil. Jangan menutupi diri kita dengan sebuah pikiran buruk, walau hanya seujung kuku. Bila diri kita tertutup, maka tertutuplah semua. Air yang banyak di lautan luas yang dalam takkan pernah sanggup menenggelamkan sebuah perahu kecil yang ada di atasnya, kecuali kalau air itu mulai masuk ke dalam perahu. Demikian juga dengan hidup ini. Gosip dan segala penilaian negatif akan selalu ada di sekeliling kita. Namun semuanya itu takkan sanggup menenggelamkan kita, kecuali kita membiarkan semua itu masuk ke dalam pikiran kita. Menjaga pikiran itu bukanlah tanggung jawab orang lain, melainkan tanggung jawab kita masing-masing. Kita tidak bisa menyalahkan orang lain untuk setiap masalah yang hadir dalam hidup kita, bila kita sendiri tidak bertanggung jawab karena sudah membiarkan sampah masuk dan mengotori hidup kita. Kita harus menyaring apapun yang masuk melalui pikiran kita sebagai pintu gerbangnya. Bila pikiran kita baik, maka akan terasa nyaman hidup kita. Jangan sampai lengah dengan hal itu.

Pendengar, hanya sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini, Senin 8 Juni 2026. Dari program 1 RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 97.6 MHz. Akhirnya, selamat seluruh kerabat kerja bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin, Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa, tanggal 9 Juni 2026, melalui frekuensi FM 97,6 MHz. Dari Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Selamat pagi pendengar, hari Selasa tanggal

0: tanggal 9 Juni 2026. Dengan berkah dan rahmat Allah, kita semua pagi hari ini dapat menghirup udara pagi yang sangat segar dan memandang langit yang begitu indah, gemerlap bintang, kemudian jagat raya yang luas. Ini adalah salah satu tanda kebesaran dari Allah. Mari kita menjadi seseorang, terutama hamba yang selalu patuh akan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah. Bersama RRI Banjarmasin, kita berusaha hari ini akan lebih baik daripada hari kemarin. Mengawali rangkaian acara di Pro 1, kami akan hadirkan Banjarmasin Pagi, pengajian Al-Quran Surah Toha ya, pagi hari ini. Dan Surah Toha ayat 77 bersama M. Nur Khalis. Dan acara kuliah subuh nanti akan mengangkat tentang bukti mencintai karena Allah dalam perspektif Imam Al-Ghazali.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 7 golongan yang bakal dinaungi Allah di bawah naungannya pada hari yang ketika itu tidak ada naungan kecuali naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang rajin beribadah kepada Allah, orang yang hatinya senantiasa terpaut kepada masjid, 2 orang yang berkasih sayang karena Allah, baik di waktu berkumpul maupun berpisah, seorang lelaki yang diajak berbuat serong oleh wanita bangsawan yang cantik, kemudian ia menolak dan berkata, saya takut kepada Allah. Orang yang bersedekah dengan diam-diam, orang yang senantiasa berzikir, ingat kepada Allah ketika sendirian, kemudian mencucurkan air mata. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 08

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: aja kamu.
1: Lama gak kelihatan. Di grup juga jarang komen.
0: Gak apa-apa, Dang. Cuman ingin sendiri aja. Dan ya, bosen, Dang, lihat berita. Kalau gak hoax, lihat pandemi. Semua bikin parno, Dang.
1: Ya elah, slow aja kalimat. Jangan terlalu dipikirin. Positif thinking aja dah, biar imun kita kuat.
2: Selalu berpikir positif untuk hidup yang lebih baik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada tanda kecintaan Allah kepada hambanya ya, menurut Imam Al-Ghazali. Pendengar RRI, tanda kecintaan kepada Allah menurut Al-Ghazali, sebab-sebab timbulnya rasa cinta ini adalah adanya beragam kenikmatan yang datang dari orang yang kita cintai. Dan cinta sejak kecil senantiasa tumbuh di dalam hati, dan tidak mungkin kita menemukan pemberi beragam kenikmatan kepada kita seperti apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Sehingga siapa yang mencintai penciptanya, ia akan cinta untuk membersamainya sebagaimana cinta bersama kekasihnya. Ia suka dengan sukarela, begitu ya. Ia dengan sukarela akan duduk bersamanya tanpa ada rasa berat, tanpa ada rasa berat hati. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita melaksanakan salat fardu, di mana seorang pecinta bisa senantiasa dekat dengan kekasihnya. Dan ini terdapat dalam Quran surah Taha ayat 14. Allah berfirman yang artinya, dan dirikanlah selalu salat agar kamu senantiasa mengingatku. Ini kajian yang sangat menarik pendengar untuk dikupas, dan kita diskusikan ya di program acara Kuliah Subuh bersama narasumber kita pagi hari ini, yang tentu akan membersamai untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat, Ustadz Dr. Ali Muammar ZA MA. Nah, pendengar RRI, kita nanti akan banyak sharing juga dengan beliau, dengan pendengar juga. Apakah kita ingin mengetahui tahapan atau yang disebut dengan maqam menuju cinta Allah? Apakah kita sedang mencari penjelasan tentang obat hati menurut beliau? Atau mungkin ingin membahas jenis-jenis cinta yang diperbolehkan dalam Islam? Ini merupakan sebuah ajaran ya, ajaran tasawuf Imam Al-Ghazali. Baik, jangan lupa tema kita pagi hari ini di acara Kuliah Subuh adalah bukti mencintai karena Allah dalam perspektif Imam Al-Ghazali.
7: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
8: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
9: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
10: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
7: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
11: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
12: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar, sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
13: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'inda Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
7: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
14: kanal informasi dan inspirasi.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran ya Allah, salatan wa salaman ilaika ya Rasulullah. Subhanallahi wa bihamdi, adada halki, wa ridha nafsi, wa jinata arsi, wa midada kalimati. Pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin, senang sekali kami kembali membersamai Anda di program Kuliah Subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Pada kesempatan hari ini, Selasa 9 Juni 2026, kita akan membahas tema Bukti Mencintai Karena Allah, Perspektif Imam Al-Ghazali. Pendengar, seringkali kita mengaku mencintai Allah, tetapi bagaimana tanda-tanda cinta itu terlihat dalam kehidupan sehari-hari? Apakah cukup dengan ucapan atau harus diwujudkan melalui sikap dan perbuatan nyata? Untuk membahasnya, bersama dengan Ustadz Dr. Ali Muammar ZAMA, beliau akan menjelaskan bagaimana Imam Al-Ghazali memandang mahabbah kepada Allah. Dan pastinya untuk pendengar, silakan Anda boleh bergabung nantinya di 0811511410 dan 0511325162. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabarnya selalu sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Siaran kami pendengar dapat juga Anda dengarkan melalui RRI Digital. Silakan Ustadz untuk menyampaikan pengantar singkat.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidis sadah sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu dahu wa lahma ba'du. Pendengar RRI Pro 1 yang budiman, izinkan kali ini kami membacakan sedikit terkait dengan bukti mencintai karena Allah dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Ghazali, di mana beliau mengatakan bahwa mencintai sesuatu atau seseorang karena Allah itu bisa kita lihat melalui pembuktian-pembuktian. Namun sebelum itu, kita patut juga untuk membandingkan, karena umumnya mencintai sesuatu atau mencintai seseorang itu memiliki motif-motif yang belum tentu karena Allah gitu, dan itu bahkan mungkin paling umum terjadi di hati kita gitu kan. Misalnya mencintai karena kenikmatan, contohnya makanan, karena memberi kenikmatan maka kita bisa mencintai sebuah makanan. Mencintai harta juga demikian, atau mencintai teman karena memberikan kita bantuan, atau bahkan mencintai pasangan karena mendatangkan kebahagiaan. Kemudian ada juga yang ingin mengambil manfaat gitu kan, misalnya, atau mendapatkan manfaat dari orang itu. Misalnya kita menyukai atau mencintai seorang dokter karena telah membantu kita menyembuhkan penyakit, nah, misalnya itu. Atau mencintai guru karena sudah memberikan ilmunya kepada kita. Atau mencintai majikan karena memberikan pekerjaan kepada kita. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita juga bisa mencintai orang karena kebaikan yang pernah kita terima. Misalnya orang itu sering berbuat baik kepada kita, lalu kita mencintainya. Makanya ada ungkapan al-insan abdul ihsan, manusia itu adalah tawanan bagi kebaikan. Karena itu yang berbuat baik kepada kita itu bisa orang tua, bisa guru, bisa sahabat yang sudah berjasa. Kemudian yang ketiga, ada mencintai sesuatu atau seseorang itu karena kesempurnaan dan keindahan. Nah ini misalnya mencintai para alim ulama karena ilmu mereka gitu. Meskipun tidak pernah mengajar kepada kita, cuman kita melihat ada kesempurnaan dan keindahan dari ulama-ulama itu, maka kita mencintai mereka. Atau mencintai orang saleh karena kita terpesona dengan akhlaknya, bisa juga. Atau mencintai para pahlawan karena sudah memiliki keberanian dulu membebaskan kita dari penjajahan. Atau mencintai orang bijak karena memiliki kebijaksanaannya. Meskipun mereka tidak berhubungan langsung dengan kita, kita bisa mencintai mereka karena terpesona dengan sesuatu yang kita anggap indah dan sempurna gitu. Kemudian ada juga orang yang mencintai sesuatu atau seseorang itu karena memiliki kemiripan, kesesuaian tabiat. Misalnya karena memiliki minat yang sama dengan kita, kita bisa mencintai sahabat kita gitu. Atau gara-gara kita awalnya tidak kenal dengan orang itu, tapi karena memiliki minat yang sama, hobi yang sama, sering ketemu, akhirnya kita berusaha, ya udah, merasa satu circle, merasa satu volume, satu visi misi barangkali, ya begitu dan seterusnya. Nah, semua itu bisa sampai di situ saja, dan semua itu juga bisa akan memiliki nilai yang lebih kalau disandarkan kepada Allah gitu kan. Karena mencintai karena Allah itu tidak berhenti kita mencintai Allah semata, mencintai zatnya semata, tidak. Kata Imam Ghazali, bukti bahwa kita mencintai Allah itu bisa juga melalui beberapa tahapan. Misalnya kata beliau, mencintai hamba-hamba yang soleh tadi itu. Nah, itu mencintai hamba-hamba yang soleh itu bisa bernilai karena Allah apabila kita mencintainya itu karena tadi tidak hanya terpesona dengan akhlaknya atau kealim ulamaannya karena ilmunya, tapi kita juga menyandarkan bahwa keulamaannya itu adalah karena dia memiliki ketaatan kepada Allah, kemudian Allah memuliakannya, bahkan Allah memerintahkan kepada kita untuk menghormati para alim ulama melalui lisan Nabi. Meskipun gambarannya Nabi hanya bersifat informatif gitu kan, bahwa al-ulama warasatul anbiya umpamanya, ulama itu pewaris Nabi. Kemudian kita disuruh beriman kepada Nabi, meskipun ini pewarisnya bukan Nabi, tetapi yang namanya pewaris itu memiliki masih satu garis kehidupan, sehingga ketika kita memuliakan mereka, pada dasarnya kita tidak memuliakan sesuatu yang dilarang karena ada perintah di situ. Sehingga itu ketika kita hubungkan bahwa bersumber dari Allah, maka itu bisa kita sebut sebagai buah mahabbah kepada Allah itu sendiri. Kemudian kita juga bisa mencintai segala yang dicintai Allah. Apa misalnya Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, misalnya Allah di situ mengklaim bahwa dia mencintai hamba-hamba yang tawwabin, orang yang ketika melanggar aturan kemudian langsung bertobat, orang-orang yang ketika berdosa langsung menyadari kesalahannya lalu beristighfar. Nah, orang-orang seperti ini ketika kita mencintainya bukan karena dirinya, tapi karena Allah yang memproklamirkan bahwa dia mencintai hamba-hamba yang seperti ini. Nah, ini juga bagian daripada mahabbah kita kepada bukti bahwa kita mencintai Allah melalui hamba-hamba yang Allah katakan aku cintai. Kemudian tidak hanya orang-orang bertaubat, di situ kan Allah juga mencintai hamba-hamba yang mutatahhirin. Mutatahhirin itu bukan orang yang sudah suci, bukan. Mutatahhirin itu selalu berusaha mensucikan atau membersihkan dirinya karena dia sadar akan potensi keburukan-keburukan yang bisa mengotori dirinya. Dia menyadari itu, tetapi dia juga selalu berusaha seperti yang kata Nabi, atbi'i sayyi'atal hasanah, selalu mengiringi setiap keburukan-keburukan itu dengan kebaikan-kebaikan, sehingga dia tidak memberi peluang sedikit pun untuk mengotori dirinya kecuali setelah itu dia membersihkannya. Karena kita ini setiap hari sebetulnya memiliki kotoran-kotoran, baik itu yang tampak maupun yang tidak tampak, tapi menyadari itu kemudian melakukan upaya-upaya membersihkan, itulah yang disebut mutatahirin. Maka orang-orang yang seperti itu kemudian kita cintai gitu kan, itu juga buah daripada mahabbah kita kepada Allah sebetulnya. Kemudian kata Imam Ghazali, buah dari mencintai kepada Allah itu diantaranya juga adalah mencintai segala karyanya. Di antara karya Allah Subhanahu wa taala ini adalah alam semesta. Maka ketika kita mencintai alam gitu kan, tidak merusak alam, mencintai lingkungan, tidak merusak lingkungan. Kalau kita hubungkan bahwa itu semua kita bangun karena menyadari bahwa lingkungan dan alam semesta ini adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah, dan kita berusaha mencintai ciptaannya bukan karena ciptaannya itu sendiri, tapi karena ada pihak atau zat yang berada di balik ciptaan itu, yakni Allah, yang harus kita cintai. Nah, itu juga bagian daripada mencintai Allah itu sendiri. Sehingga orang-orang yang memahami seperti ini, bahwa mencintai ciptaan itu adalah mencintai, sama dengan mencintai penciptanya, dia akan memelihara keutuhan ciptaannya itu, mencintai dan melestarikan ciptaannya itu, tidak akan merusak, dia tidak akan zalim bahkan kepada daun. Karena apa? Karena itu ciptaan Allah. Dia tidak akan merusak tanah. Karena apa? Tanah itu ciptaan Allah juga. Kecuali memang untuk memanfaatkan itu semua demi kelangsungan hidup umat manusia. Nah, itu mungkin sesuai dengan fungsi kita sebagai khalifah. Khalifah itu diantaranya Allah mengelola alam semesta. Tetapi bagaimana pengelolaan itu agar tidak merusak misalnya. Nah, itu juga bagian daripada buah kita mencintai Allah. Kemudian yang terakhir, bukti bahwa kita mencintai Allah itu diantaranya juga adalah kita senantiasa ridho dalam segala takdir. Artinya melibatkan Allah Ta'ala dalam segala hal-hal yang kita sebut takdir. Tapi takdir bukan berarti kita harus berpasrah gitu kan. Ada hal-hal yang kita kritik juga. Misalnya bagaimana pengelolaan alam dan pengelolaan sebuah urusan-urusan. Kalau tidak dikritik, misalnya tidak ada perbaikan, maka kita wajib mengkritik. Tapi mengkritik ini bukan berarti kita kemudian abai terhadap takdir. Jadi tetap melibatkan Allah, bahwa apapun nanti hasilnya kita serahkan kepada Allah. Tetapi selama prosesnya kita wajib juga mengusahakan, mengupayakan agar prosesnya itu berjalan dengan baik. Nah, pada akhirnya apapun yang menjadi takdir kita, baik itu nikmat ataupun penderitaan, baik itu kebaikan maupun keburukan, orang kalau sudah mahabbah kepada Allah, dia akan menerima itu semua, bahwa itu adalah ujian dari Allah, itu adalah pemberian anugerah dari Allah. Sehingga orang-orang yang seperti ini, orang yang sudah tamuk, sudah dalam cintanya kepada Allah, dia tidak lagi memandang penderitaan, penyakit, kehilangan, kesulitan hidup itu sebagai sesuatu yang menyakitkan, tapi itu sudah ia pandang sebagai bagian daripada cinta Allah itu sendiri kepada dirinya, sehingga dia akan menerima itu dengan lapang dada. Nah, tapi sekali lagi, kita tidak boleh pasrah begitu saja, harus ada ikhtiar-ikhtiar itu. Nah, ikhtiar itu jangan sampai atas nama ikhtiar kita kemudian juga menjadi orang yang tidak bijak lagi, terutama misalnya tujuan mengkritik tapi dengan kata-kata yang kasar. Nah, itu sudah berubah dari awalnya kritik itu sudah sebagai ujaran kebencian, sudah itu berbahaya juga kalau kita kalau kita normalisasi hal yang demikian. Mungkin itu saja dulu sebagai mukaddimah, bisa kita diskusikan setelah ini. Terima kasih. Saya kembalikan dulu kepada Mbak Niar.
1: Mbak Junior, Pak. Baik. Terima kasih, Ustaz. Untuk pendengar kaum muslimin dan muslimat yang ingin sharing ya seputar tema yang kita angkat pagi hari ini, silakan di 0811511410 dan 0511325162. Bukti mencintai Allah bukti mencintai karena Allah dalam perspektif Imam Al-Ghazali. Silahkan boleh bergabung pendengar RRI. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah Bu Hajah. Silahkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ada lagunya tuh kan nyarek. Hai aku karena aman. Artinya setia, jangan cintai karena rupaku, karena jadiku. Nah, kalau Allah itu kan bagus sudah kan itu Tadi bagaimana nih Pak Ustaz kalau orang pulang kadang tak aku begini loh nyetel karena nyabelu dan hartanya aku pandangan dari itu cinta karena Allah artinya cinta karena harta kayak itu nah. Jadi kita nih berdoa aja lah ya macam Allah janganlah karena Tuhan atau karena apa kayak kadang tuh bisa sirik tuh Pak Ustaz hati nih kadang aku jadi mompong di rumah orang yang aja di rumah seorang saat ini aja jadi nggak ada ketemunya ya jadi apa kayak jadi apa itu ngarannya lah anu kayak niat tuh ada kelipang ngarannya tuh lah ada sesungguhnya jurang karena Allah. Nah tadi apakah ibadah itu diterima atau kadang itu nafas karena ayahnya tuh ada tuh cung dalam hati kalau di rumah orang ya kan gak itu nah atas keterangan WhatsApp nih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mencintai tapi bukan karena Allah. Bagaimana ibadahnya? Diterimakah atau tidak? Terima kasih Bu Hajah Salasiah. Kembali satu penanya kami sapa. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Ya, Pak Masri silahkan.
4: Oke. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Alhamdulillah. Kabar sehat nggih?
2: Nggih, alhamdulillah sehat Mas Ri.
4: Alhamdulillah, nggih. Mudah-mudahan biar yang berbagi memberi pencerahan dan bahan pelajaran di kuliah subuh dan di kalian berkawasan
1: keluarga. Amin, amin ya rabbal alamin.
4: Nggih, begini Ustaz, ini Allah tanya kan Ustaz.
2: Ya.
4: Nah, ini mencinta Allah, nggih.
2: Nggih.
4: Nah, bagaimana kan ini misalnya kayak ulun bahasa nggih kan suka mengerjakan yang sunah-sunah seperti puasa Ustaz. Nek puasa sunah kan itu kerjakan terus sembahyang sunah yang lainnya ya apa yang sunah Ustaz. Nah, terus yang kedua bagaimana Ustaz kita untuk merasakan dicintai Allah itu Ustaz. Nah, itu yang kita penjelasannya Ustaz. Terima kasih Mbak Niar.
1: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya berat ya. Bagaimana kita bisa merasakan dicintai Allah? Baik. Yang lain silakan boleh bergabung kembali pendengar RRI di acara kuliah subuh kerjasama dengan UIN Antasari Banjarmasin. Kami terus bersamai Anda. Ini ada juga penanya dari WhatsApp ya. Tapi kita sapa dulu pendengar yang ingin bergabung. Kita tiga dulu. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam. Mudah pagi Dinda Nia.
1: Iya, silakan Bunda Hani di Sulawesi singkat ya, aja. Iya,
5: minta maaf minal aidin wal fatin. Minta maaf ini saya di lokasi ini. Jarang saya gabung. Alhamdulillah bisa tembus lagi. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam kenal dari Bunda Hani Sulawesi Tenggara, Pak Ustaz.
2: Ingat
5: sehat selalu, bahagia selalu, panjang umur Ustaz.
1: Amin, amin. Silakan.
5: Menjalankan tausiah di kuliah subuh ini, mudah-mudahan kita semua diberikan berkah oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Amin.
5: Terima kasih. Assalamualaikum. Ini saya pertanyakan, Pak Ustaz.
2: Iya.
5: Kita ini sudah mengaku umat Muslim. Dan takdir itu kita merasakan takdir diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ujian dan mengapa itu orang-orang dapat ujian mereka tidak bersyukur dengan adanya itu ujian Pak Ustaz kita bisa sadar apa yang tidak ada disyariatkan dalam agama kita lakukan misalnya itu berkomunikasi silaturahim itu kan sudah ada sunatnya Nabi Muhammad SAW dan kita ini sudah mendalangkan kekuatan apa yang telah Allah berikan kita petunjuk bahwa itu tidak ada dalilnya dan kita menjauhi. Dan saya demi Allah ini Pak Ustaz banyak orang ini yang memanfaatkan saya, tapi saya tidak menghiraukan dan saya kuatkan iman saya, Pak Ustaz. Kalau memang takdir saya diberikan sama Allah Tuhan untuk menjauhi orang-orang itu, saya bersyukur. Karena yang saya lakukan silaturahmi itu untuk saling mendoakan. Dan kita tidak mencintai itu kalau bukan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diridhoi.
1: Baik.
5: Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Dan saya tidak ikhlas menerima seperti itu. Yang saya cintai itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah mentakdirkan saya jodoh maut seperti itu, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya itu, Pak Ustaz, mohon maaf ini Dinda. Banyak kasihan. Saya tidak menolak. Saya bilang, kalau takdir memberikan saya jodoh, kalau masih ada jodoh rezeki itu, saya terima. Apabila Allah meridhoinya.
1: Baik, Bu.
5: Bagaimana seperti itu, Pak Ustaz? Kalau tidak diridhoi Allah, kita menjauhinya.
1: Ya, baik.
5: Mohon pencerahannya dan buat Dinda. Mohon maaf, Dinda, atas pertanyaan saya apabila salah. Dan buat Pak Ustaz, memberikan kita tausiah ini asal agar kita memahami yang ada dalilnya dalam Al-Quran dan Hadis.
1: Terima kasih, Bu.
5: Pencerahannya, Pak Ustaz. Terima kasih. Bahagia selalu panjang umur Ustaz, memberikan kita di kuliah
1: ini. Amin, amin, amin.
5: Terima kasih, Dinda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bunda Hani di Sulawesi Tenggara. Ada tiga penanya.

0: terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan ustadz-ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
0: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Kuliah Subuh Pro 1 FM.
5: Baik, kembali kami membersamai Anda di acara Kuliah Subuh bersama dengan UIN Antasari Banjarmasin dan bersama Ustadz Dr. Ali Muammar ZAMA. Ini ada tiga penanya tadi ya, Ustadz ya?
9: Ya.
5: Bu Haja ya. Salasiah, katanya mencintai apakah itu pasangan itu bukan karena Allah. Bagaimanakah nilai ibadahnya? Diterima atau enggak gitu dari Bu Haja Salah. Kemudian Pak Masri tadi, beliau katanya suka melaksanakan ibadah sunnah. Bagaimana ini? Apakah ini juga salah satu bukti kecintaan kita kepada Allah? Terus bagaimana pula kita merasakan dicintai Allah itu kayak apa sih rasanya, kata Pak Masri. Bunda Hani, umat muslim itu katanya harus menerima takdir, ada ujian Allah dan lain sebagainya. Dan beliau tadi menyinggung tentang silaturahim. Silaturahim itu katanya ada sunnah Allah. Cinta itu ada berkat adanya takdir Allah. Boleh ditanggapi?
9: Baik, terima kasih. Pertama, ulun ingin menanggapi pertanyaan dari Ibu Hajah Salasiah yang tadi bertanya terkait dengan orang yang mencintai hal tapi bukan karena Allah gitu kan. Sebetulnya secara fitrah manusia itu memang memiliki kecintaan kepada beberapa hal. Kalau mengacu kepada Al-Qur'an itu kan zuyyina linnas suhubus syahawat minan nisa wal banin wal qanatir wal qantara minadh dhahab wal fiddah dan seterusnya itu artinya secara fitrah kita itu memang memiliki kecintaan terhadap apapun. Hanya saja apakah kita mengembalikannya kepada Allah atau tidak.

0: Nah, itu kesadaran kita masing-masing. Tetapi kalaupun tidak, minimal itu kita menjalankan fitrah sebetulnya gitu kan. Misalnya mencintai pasangan itu fitrah, mencintai harta itu fitrah, mencintai popularitas itu juga fitrah manusia. Hanya saja apabila itu tidak dikaitkan dengan kecintaan kepada Allah, ya nilainya tidak akan sempurna. Tapi apakah dia mempengaruhi kepada perilaku ibadah kita? Ya tidak memper, mem, apa tidak bisa disebut kemudian orang itu kemudian syirik hanya karena dia mencintai sesuatu selain Allah gitu kan. Berbeda kalau misalnya dia sudah menjadikan sesembahan misalnya, kemudian menjadikannya sebagai tujuan berdoa. Ingat ya, tujuan berdoa bukan perantara gitu kan. Kemudian dia menjadikan nazar kepada orang itu. Kemudian apa lagi ya? Memohon pertolongan gaib misalnya secara ibadah ya. Kemudian meyakini, nah ini paling penting, meyakini adanya sesembahan lain selain Allah. Nah, ini yang syirik. Tapi kalau kita mencintai kepada sesuatu apa segala macam itu, saya kira tidak otomatis tidak diterima ibadahnya, enggak. Apalagi kalau kita bukakan ke fikih gitu kan. Kalau ke fikih selama syaratnya dan ketentuannya terpenuhi, syarat sah terpenuhi, maka sahlah ibadah itu gitu kan. Tidak akan mempengaruhi, karena sekali lagi mencintai apapun itu sebenarnya fitrah manusia. Tetapi bagaimana fitrah ini tidak berhenti pada level itu saja, tapi harus kita naikkan levelnya ke yang lebih tinggi lagi, sehingga kita melibatkan itu siapa yang berada di balik itu. Nah, itu yang selama ini kita kesulitan menyandarkannya. Ini bicara kesempurnaan saja, bukan berbicara tentang sah dan tidaknya gitu ya. Kemudian pertanyaan yang kedua, menyukai pekerjaan sunnah beliau kemudian merasa sudah melakukan ketaatan-ketaatan, tapi bagaimana rasanya dicintai oleh Allah? Nah, sebetulnya kalau yang ingin ditanya ini rasa itu dalam arti yang bersifat emosional, itu susah untuk dibuktikan, sulit untuk dibuktikan gitu kan, karena emosional itu kita ya apa ukurannya gitu kan. Tetapi yang paling bisa dijadikan parameter itu adalah misalnya tanda-tanda kok kita diberi kemudahan untuk taat. Nah, itu diantaranya tanda Allah mencintai kita itu. Misalnya untuk sholat kita sama sekali tidak malas. Untuk membaca Al-Quran kita sama sekali tidak merasa terbebani. Berzikir tidak beban, menuntut ilmu tidak beban, melakukan amal soleh itu kayaknya santai-santai saja gitu kan. Maksudnya tidak ada beban sama sekali gitu. Kemudian selain kita tidak menjadi malas dalam ketaatan, kita juga mencintai kita ketaatan itu sendiri. Misalnya menghadiri majelis ilmu senang, bukan karena ingin sekedar beramian, tapi memang ada kecintaan di situ gitu kan. Mencintai bahwa itu bagian dari ketaatan kita. Bukan ketaatan itu hanya semata-mata ibadah mahdhah saja, ibadah yang seperti itu juga bagian daripada ketaatan, karena perintah menuntut ilmu itu keluar dari lisan Nabi sendiri kan. Artinya ada perintah di situ. Kemudian kita mentaati perintah itu. Nah, itu juga bagian daripada tanda-tanda. Termasuk juga di antara tanda kita dicintai itu, kok tiba-tiba kita tidak menyukai ya perilaku-perilaku yang menyimpang, kemaksiatan. Bahkan ketika kita melakukan keburukan-keburukan itu ada perasaan tidak nyaman, sehingga ingin segera melakukan taubat gitu kan, ingin sholat taubat, ingin istighfar. Dan ya kesadaran-kesadaran seperti itu tiba-tiba begitu saja hadir di dalam hati kita. Nah, itu juga mungkin bagian daripada kecintaan Allah itu kepada kita. Nah, termasuk juga mencintai orang-orang soleh tadi yang disebutkan tadi. Karena kata Imam Ghazali, min athari ghalabatil hubbi ayat ta'adda minal mahbub ila kulli man yata'alaq bil mahbub. Bukti bahwa kita itu memiliki cinta kepada Allah itu mestinya kita juga mencintai kepada hal-hal yang Allah cintai, gitu kan? Dan hal-hal yang bahkan tidak hanya yang Allah cintai, tapi yang Allah create, yang Allah ciptakan, itu juga bagian daripada membuktikan cinta itu sendiri, gitu ya. Ulun kira itu diantaranya ciri yang ditanya Pak Masri. Kemudian yang terakhir Bunda Hani. Ini pertanyaannya agak banyak tadi ya, tapi mungkin yang bisa saya tangkap itu beliau tadi beberapa kali menyindir tentang misalnya ada orang mengaku Muslim gitu kan, tapi kadang-kadang tidak menjaga lisan dan tangannya, karena kan Muslim sejati itu kan lisan dan tangannya itu mengamankan orang. Terus ketika dapat ujian tidak bersyukur. Harusnya silaturahim, dia tidak silaturahim. Iya. Beliau juga kadang-kadang merasa dimanfaatkan. Terus, tapi juga ingin menjaga silaturahim. Ya, termasuk juga perihal jodoh tadi gitu kan. Nah, ini ada beberapa hal yang beliau sampaikan itu sebetulnya itu masih batasan yang sangat manusiawi. Artinya. Ya itu sangat manusiawi karena tidak semua orang mampu langsung bersikap biasa setelah mengalami penolakan tadi ya, karena dia tadi bicara tentang cinta ditolak itu kan. Itu ya bisa kita melakukan, kalau misalnya bicara tentang penolakan tadi itu bisa melakukan hal-hal yang tidak memutus silaturahmi, tapi kita juga tidak memberikan kode menerima gitu. Misalnya dengan menghindar sementara gitu kan. Tapi menghindar di sini bukan kita niat memutus silaturahmi gitu kan. Mungkin untuk menenangkan pikiran, untuk menjaga diri juga dari harapan yang tidak realistis umpamanya gitu kan, atau sebaliknya memberi harapan kepada orang yang tidak realistis juga, dan juga mengurangi rasa sakit gitu kan. Tapi ini tidak otomatis kita memutus silaturahim sebetulnya. Yang akan jadi masalah itu kalau misalnya setelah terjadi penolakan-penolakan tadi ada timbul permusuhan, ada kebencian berkepanjangan, ada komunikasi yang diputus gitu kan. Bahkan ketika dikasih ucapan salam ada menjawab. Ini kadang ini juga lucunya. Inya datang kepada kita hendak berhutang umpamanya kan. Yeah. Kebetulan kita ada, cuman ini sudah kita poskan untuk biaya pendidikan anak kita yang kalau kita pinjami ke orang ya kita sendiri yang akan kelimpungan setelah ini. Kemudian kita menolak dengan secara halus. Nah, besok-besoknya yang meminjam ini justru ya memusuhi dan biasa seperti itu. Ini masih biasa. Ada lagi yang lebih parah. Ketika kita pinjami dia, kita hutanginya gitu kan. Justru ketika kita mengatakan ulun perlu karena untuk kebutuhan anak gitu kan, justru besok-besok itu yang dimusuhi gitu kan, padahal kita ya sudah membantu dia gitu kan. Nah ini juga bagian daripada problem ya yang selalu ada di kita, tapi bagaimana sebenarnya kita menyikapi itu, itulah yang akan membedakan kita dengan orang-orang yang tidak memahami ilmu agama. Saya kira itu dulu untuk tahap pertama ini.
1: Baik, untuk sesi kedua ini kita juga memberikan kesempatan untuk pendengar yang ingin bertanya. Ini sudah ada di WhatsApp ya dari Ayahanda Id Hamzah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cinta kepada Allah dan mencintai karena Allah dibuktikan dengan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang soleh dan para ulama. Pertanyaannya, apakah orang yang kikir terhadap membelanjakan harta di jalan Allah itu termasuk orang yang tidak mencintai hartanya karena Allah? Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah boleh bertanya yang itu-itu aja dengan beberapa ustadz dan ustazah? Apa maksud beliau ya? Katanya orang seperti ini apakah tidak puas dengan jawaban para ustadz dan ustazah? Apakah bertanya seperti itu melanggar adab bertanya menurut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Oh mungkin maksud Pak Idham bertanya yang itu-itu aja dari ustadz yang satu ke ustadz yang lain. Itu mungkin ya. Baik, terima kasih Ayahanda Idhamsah. Kemudian dari Ibu Hajah Rosita di Tunjung Maya. Terima kasih Bu sudah bergabung. Boleh sharing di WA Bu ya, karena nomor telepon WA kami gunakan untuk dialog bersama Ustadz pagi hari ini. Kemudian dari pemilik nomor 085244 35 sekian-sekian. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau tanya, apakah yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tapi dilakukan oleh umatnya, apakah itu termasuk apa ini? Fit'ah dari Pak Alwi Makassar. Fit'ah atau apa ya? Ada istilah fit'ah ya Ustadz ya?
0: Bid'ah
1: mungkin ya, ini mungkin salah ketik beliau. Boleh ditanggapin, G?
0: Oke, makasih. Baik, pertama tadi
1: Pak Idham
0: yang bertanya apakah orang kikir ya, orang kikir itu termasuk tidak mencinta hartanya karena Allah. Tidak otomatis demikian juga.
1: Yeah.
0: Itu hanya saja mungkin dia terlalu mencintai hartanya sehingga lebih dominan daripada cintanya kepada Allah. Bisa jadi orang kikir itu dia tetap beribadah, dia tetap sholat, dia tetap ini. Tetapi apakah dia kemudian mencintai hartanya bukan karena Allah? Selama dia membayar zakat, itu kan, selama dia melakukan kewajiban-kewajiban, hanya mungkin sedekah dan infaknya mungkin yang kurang gitu kan. Nah itu bukan berarti dia mencintai hartanya bukan karena Allah gitu kan, tidak seperti itu. Tetapi begini, ketika cinta itu menghalangi hak Allah dan manusia, misalnya enggan membayar zakat, enggan membantu orang tua yang membutuhkan, enggan bersedekah meski mampu, terlalu takut berkurang hartanya. Nah, orang yang seperti ini, kecintaan kepada harta itu mengalahkan kecintaan kepada Allah, gitu kan? Ini urusan mengalahkan saja, tapi bukan berarti kemudian dia tidak cinta hartanya karena Allah. Dia hanya mengalahkan gitu kan kecintaannya kepada Allah oleh harta ini, karena tadi itu cinta kepada harta itu bagian dari fitrah itu sendiri gitu kan. Hanya saja kalahlah cintanya kepada Allah daripada cintanya kepada harta. Harusnya kalau dia ingin seimbang atau bahkan melebihi, dia harusnya mencintai Allah itu dan menganggap hartanya itu sebagai pertama amanah, sebagai sarana ibadah, kemudian sebagai alat menolong sesama, dan sebagai penopang dakwah. Nah kalau dia bisa membungkus cintanya seperti itu, maka optimallah gitu kan cintanya kepada Allah, bukan hartanya tadi. Justru kalau misalnya orang yang disebut zuhud misalnya dalam perspektif tasawuf, zuhud itu karena orang punya harta tapi hartanya itu tidak membuatnya enggan untuk berbuat baik. Nah, zuhud itu syaratnya harus memiliki harta, bukan orang miskin. Orang miskin tidak bisa disebut zuhud. Itu terpaksa namanya, zuhud yang terpaksa. Orang yang zuhud sesungguhnya itu orang kaya, tapi kekayaannya itu tidak membuat dia lupa terhadap Allah dan berbuat muamalah secara sosial gitu. Tapi itu tadilah, tidak otomatis dia tidak cinta harta karena Allah, karena kita susah mengukurnya. Masalah cinta ini kan di hati gitu kan. Makanya saya tidak berani mengatakan otomatis orang itu mencintai hartanya bukan karena Allah gitu kan. Bisa jadi itu terjadi Pak, bisa jadi itu terjadi, tapi tidak otomatis gitu kan, tidak otomatis. Artinya orang kikir pun masih berpeluang dia mencintai harta itu karena Allah juga gitu kan, cuman dengan cara yang berbeda. Tetapi sekali lagi orang kikir itu ya sejatinya gitu kan tidak apa kalau dalam Al-Qur'an itu wailul likulli humazatil lumazah allazi jama'a mala wa 'addadah, itu sebetulnya dalam perspektif Al-Qur'an dianggap celaka orang seperti itu yang selalu menghitung-hitung hartanya.
1: Baik.
0: Yahsabu anna malahu akhladah, dia mengira hartanya itu membuat dia kekal hidup di alam semesta ini, padahal kalla, kata Al-Qur'an itu enggak akan pernah. Cuman ya itu tadi, kalau kita mau kejam mengatakan, bisa jadi seperti tuduhan kita, yeah, orang itu sudah mencintai hartanya berlebihan sehingga dia tidak cinta karena Allah lagi. Kemudian yang kedua, bagaimana apabila pertanyaan yang sama gitu-gitu aja gitu kan kepada
1: yeah,
0: apakah dia modelnya tuh tidak ikhlas, tidak ridho dengan pertanyaan itu?
1: Iya.
0: Sebetulnya belum tentu juga, tergantung alasannya tadi. Kalau misalnya alasannya ustadz yang satu tidak memuaskan, ustadz yang lain tidak mencerahkan, ustadz yang lain lagi tidak memberikan solusi dan seterusnya. Seperti misalnya jawaban saya juga, saya tidak berharap juga Bapak puas dengan jawaban saya gitu kan. Bisa jadi nanti Bapak justru menemukan jawaban itu dari anak kecil gitu kan, dari orang yang tidak dianggap ustadz, tidak dianggap guru, tidak dianggap berpengetahuan. Bisa jadi dari itulah kita mendapatkan jawaban itu. Saya kira itu tidak serta-merta gitu kan, artinya kita bisa mencari jawaban itu setiap hari. Justru kalau kita sudah puas dengan jawaban yang ada, itu artinya kita tidak melakukan dialektika dalam diri kita. Harusnya kita selalu mencari jawaban-jawaban itu, karena membaca Al-Quran saja hari ini kita menemukan tafsirnya seperti ini, akal kita akan menafsirkan ayat ini seperti ini. Besok ketika kita baca ayat yang sama, itu dapat hal-hal baru lagi. Seperti ini juga bisa begini.
1: Yeah.
0: Begitu seterusnya. Baik. Nah, jadi itulah saya kira jawaban yang tidak seragam itu justru memperkaya kita.
1: Yeah.
0: Kemudian yang apakah tadi dilakukan apa yang?
1: Apa yang tidak tadi? Apa yang tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi dilakukan oleh umatnya, apakah itu termasuk bid'ah?
0: Tidak serta merta, karena ada hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah ada riwayat mengatakan Nabi itu sholat tahiyatul masjid, karena beliau tinggal di masjid rumah beliau, sehingga beliau tidak seperti umatnya melakukan sholat tahiyatul masjid gitu kan. Tetapi beliau menganjurkan kepada umatnya untuk melakukan sholat tahiyatul masjid gitu kan, karena jadi otomatis tidak sama, yang tidak dilakukan oleh Nabi kemudian dilakukan oleh umatnya itu sama dengan bid'ah. Suatu ketika Nabi ketika sholat itu ada sahabat yang membaca Sami'allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan tayyiban katsiran mubarakan fih. Nabi tidak pernah mengajarkan bacaan itu. Tapi begitu sahabat itu membaca itu dengan suara yang keras sehingga terdengar oleh sahabat, bahkan Nabi sendiri mendengar, Nabi bertanya, siapa tadi yang berdoa seperti itu? Nah, sahabat ini takut, karena takut disalahkan, tidak berani menjawab. Nah, begitu Nabi mengatakan, aku sesungguhnya melihat ada sekian ribu malaikat turun menyambut bacaan tadi. Barulah sahabat tadi berkata, saya ya Rasul. Artinya Nabi tidak pernah membaca itu, tapi beliau tidak menyalahkan gitu kan. Artinya lagi, tidak semua yang tidak dikerjakan Nabi itu kalau kita kerjakan itu kemudian sama dengan bid'ah. Artinya juga tidak semua yang dilakukan Nabi kemudian kita tidak mau mengerjakannya, itu juga kita tidak melaksanakan sunnah. Karena berapa persen sih dari perilaku Nabi yang mampu kita contoh dalam keseharian kita? Kita sehari-hari hanya ya tukang sapu umpamanya, kita hanya tukang apa gitu kan. Kemudian kita membandingkan hidup kita dengan Rasulullah, itu tidak bisa 100% kita mengikuti, harus sama seperti beliau. Tapi kalau kita berusaha untuk meniru dalam hal ini, meniru dalam hal ini, meniru dalam berbagai hal, selama itu kita niatkan memang ittiba gitu kan, tidak masalah. Nah, tapi tidak serta-merta yang tidak dikerjakan oleh Nabi itu kemudian bid'ah sayyi'ah. Oleh karena itu, ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah itu membagi bid'ah itu ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah. Yeah. Tidak semua bid'ah itu jelek, tapi ada juga bid'ah yang hasanah, yang baik. Dan itu juga kesimpulan itu berdasarkan hadis-hadis Nabi juga gitu kan. Man sanna sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. La yanqusu min ujurihim syai'. Jadi apa yang tidak dikerjakan Nabi itu bisa kita kerjakan selama tidak menyelisihi aturan pokok dasar daripada syariat Islam. Selama tidak bertentangan dengan maqasid syariah misalnya kan, atau tidak bertentangan dengan syariat-syariat yang dasar gitu kan. Itu saya kira bid'ah hasanah itu benar gitu kan, tidak serta-merta kita tolak bid'ah hasanah gitu kan. Kalaupun itu bid'ah, bid'ah hasanah gitu aja gitu.
1: Iya, untuk Pak Awi di Makassar ya Pak ya, nggih. Ini kita bacakan satu WA dari Pak Muas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pemahamannya terhadap sebuah hadis yang berbunyi, sekali melihat wajah orang berilmu bagiku lebih suka daripada beribadah satu tahun dan seterusnya dan seterusnya. Bagaimana menurut Ustadz status sahih, daif, munkar, maudhu ya? Makasih banyak pencerahannya Ustadz. Satu penelpon boleh? Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu Rosita, nggih.
2: Iya, assalamualaikum Ustadz Mbak Niar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini Ustadz, ya ulun takonakan. Kan Ustadz ada kita ini diuji macam-macam ujian. Padahal kita merasa gitu ibadah kita baik-baik aja gitu rasanya. Jadi apakah karena itu menandakan Tuhan Allah sayang cinta pada kita, atau kita tidak niat, istilahnya tuh enggak ikhlas dalam ibadah apa itu Ustadz? Kan kok sudah merasa rasanya ujian kok banyak macam-macam ujian, apa itu karena Allah mencintai kita, apa kita kurang mencintai Allah dalam beribadah itu dan ikhlas? Nah itu aja Ustadz pertanyaan ulun. Terima kasih Ustadz atas pencerahannya. Mbak Nia terima kasih atas waktunya. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bagus-bagus nih pertanyaan pagi ini ya. Ustadz silahkan untuk menjawab. Gih.
0: Baik, yang pertama tadi melihat wajah orang berilmu lebih aku sukai daripada beribadah setahun ya. Apakah itu hadis? Saya tidak terlalu mendalami banget apakah status hadisnya bagaimana. Ini harus melakukan tahrid gitu kan. Melakukan tahrid itu Mbak Baniar itu pekerjaan yang susah. Karena itu kita harus meneliti sebuah hadis, apakah hadis itu statusnya bagaimana. Nanti dari status hadis itu dilakukan penelusuran gitu kan, siapa yang meriwayatkannya, ada nggak di dalam misalnya kitab-kitab yang populer misalnya Kutubus Sittah atau Kutubus Tis'ah, ada nggak di dalam kitab-kitab itu. Kalau ada, nah kita lihat lagi apakah ada komentar gitu kan. Kalau tidak ada komentar, kemungkinan hadis itu sahih. Tapi kalau dikomentari, hadis itu komentarnya bisa macam-macam, bisa doaib, bisa doaib jidan, bisa maudhu, bisa mungkar dan seterusnya, macam-macam nanti kriterianya. Apakah misalnya tidak diketahui gitu kan, tidak dikenal dan seterusnya. Banyak istilah-istilah dalam ilmu hadis dalam mengomentari sebuah hadis itu. Nah, karena saya bukan ahli hadis gitu kan, maksudnya bukan muhadis yang hafal ribuan bahkan ratusan ribu hadis, bahkan bisa menghukumi sebuah hadis ini dhaif gitu kan. Dan saya kira orang-orang kita ini kadang-kadang itu hanya ikut-ikutan mengomentari hadis itu. Ketika ada satu orang ulama membacakan gitu kan, ada istilahnya jarah wa ta'dil itu misalnya, ada yang menjarah ini hadis. Hadis ini dijarah, dikatakan dhaif gitu kan. Kemudian ternyata ada ulama-ulama yang lain yang menta'dil hadis itu sehingga derajatnya yang dhaif itu bisa menjadi terkurangi dhaifnya. Dan kalaupun dhaif, dhaif itu bukan maudhu, dhaif itu bukan sesuatu yang palsu, dhaif itu hanya lemah. Lemah itu tergantung perawinya, Pak. Perawinya ini orang yang mutasyadid atau mutasahil. Nah, kita bicara tentang ilmu hadis sedikit-sedikit. Kalau perawinya mutasyadid seperti Imam Bukhari, itu sangat-sangat teliti dan sangat-sangat ketat dalam menyeleksi hadis, maka hadis apapun itu, kalau menurut beliau agak sedikit saja bermasalah, maka beliau anggap cacat hadis itu, dhaif nanti jatuhnya gitu kan. Tetapi hadis-hadis itu ternyata bisa jadi diriwayatkan oleh perawi yang lain karena melihat, oh hadis itu tidak seketat itu kita menilai hadis itu kan. Tidak semua orang yang kemudian misalnya memberi makan ayam tapi dengan cara menipu, misalnya kisahnya hanya memberi makannya ayam nih, kemudian setelah ayam itu datang kita justru tidak memberi makan, apakah orang itu kemudian otomatis jadi pendusta? Ya, kalau Imam Bukhari menilainya iya, kepada ayam saja dia berbohong, apalagi kepada manusia. Berbohong sekali itu tidak serta-merta kemudian dia jadi pembohong selama hidupnya kan. Pasti ada sesekali dia juga berlaku jujur, pasti ada pernah dia juga bersikap tidak berbohong gitu kan. Nah, jadi dalam hal hukum menghukumi sebuah hadis itu kita tidak serta-merta. Bahkan misalnya Imam Al-Hafidz Al-Iraqi itu ketika menilai Ihya Ulumuddin Al-Ghazali ini, banyak hadis-hadis yang dhaif gitu kan menurut Al-Iraqi. Ternyata menurut Ibnu Qutbugha kemudian meneliti hadis-hadis yang tidak ditemukan oleh Al-Hafidz Al-Iraqi, ternyata banyak ditemukan hadis-hadis yang benar, yang ditemukan, yang tidak, yang oleh Al-Iraqi disebutkan la aslalahu, tidak diketahui dari mana asalnya, ternyata ditemukan oleh Ibnu Qutbugha. Nah, ternyata kemudian juga dilengkapi lagi oleh Anas Asy-Syarfawi. Asy-Syarfawi kemudian melengkapi, oh ternyata hadis-hadis yang dikatakan oleh Al-Iraqi itu tidak ada dasarnya, itu ternyata ada dasarnya. Nah, berikut belakangan ditemukan, sehingga hadis-hadis tadi itu sehingga Pak Mu'az ya, hadis itu bagaimana saya tidak terlalu tahu, saya belum pernah meneliti hadis ini, tetapi kalaupun dilihat dari redaksinya, dari matannya, kelihatannya hadis ini agak bermasalah gitu kan. Kalau karena masa cuma melihat wajah orang alim gitu kan, kemudian ibadah kita setara dengan ibadah sekian tahun. Tapi kadang-kadang memang ada hal-hal yang demikian, bukan memandang wajah orang alimnya, tapi siapa berada di belakang orang alim itu. Misalnya orang alim itu, dia kealimannya itu buah daripada ketaatannya kepada Allah gitu kan. Nah, maka orang alim itu kadang-kadang lebih seperti Imam Syafi'i ketika makan di rumah Imam Malik, beliau makannya sangat jawab bahasa kita tuh gencang banget makannya. Kenapa makan gencang makan? Karena jari-jari Imam Syafi'i, aku makan di rumah orang alim. Orang alim ini paling tahu cara mencari rezeki yang halal, dan aku yakin ini halalan thayyibah, makanya makan banyak. Gencang benar. Jadi orang alim itu kita lihat bukan dari bulangnya aja, tapi kita lihat besar bujur kealimannya gitu. Karena orang alim itu dia juga akan mencintai sesuatu karena Allah, bahkan mencintai pekerjaan atau makanan itu bersumber dari yang baik gitu.
1: Baik. Kemudian Bu Rosita nggih.
0: Nah, ini orang ikhlas beribadah, taat, kok banyak ujiannya. Nah, justru itu, semakin kita ingin naik level, ujian kita itu semakin berat sebetulnya. Tidak cukup kita hanya mengaku beriman, kata Allah kan dalam Al-Quran, tidak cukup hanya kita mengaku beriman sebelum aku uji kamu dengan pernyataan imanmu. Kita merasa ikhlas dalam beribadah harus diuji dulu, jujur kadang kita ikhlas itu. Karena kalau kita hanya mengaku ikhlas tanpa diuji, belum teruji keikhlasan kita, maka Allah pun dalam kehidupan kita ini sering menguji kita dengan hal-hal. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebetulnya Allah ingin tahu, ingin mengukur yang mana amalnya yang paling baik ini, keikhlasan yang paling baik siapa ini gitu kan. Maka harus ada ujiannya. Ujian tadi bukan sekedar ujian, tapi kadang-kadang juga untuk membuktikan pernyataan kita. Kalau kita mengaku kita ikhlas, perlu diuji keikhlasan kita. Kalau manusia mungkin kesulitan menguji, tapi Allah Maha tahu termasuk apa yang ada di hati kita, betulkah kita ikhlas. Maka perlu diuji oleh. Yang paling penting adalah kita menyikapi ujian itu tidak dengan sikap putus asa. Kita yakin bahwa ini kita akan menjadi hamba yang lebih naik kelasnya. Gitu
1: kira itu. Iya, ini waktu kita sudah habis ya Ustadz ya. Kita ingin ucapkan terima kasih untuk semua pendengar yang bergabung. Sebelum diakhiri, kita silakan Ustadz menyampaikan kesimpulannya pagi ini.
0: Baik, sebagai kesimpulannya barangkali bagaimana kita bisa apa istilahnya memahami bahwa ketika Allah itu kita cintai, kita tidak boleh berhenti pada Allah sebagai objek dari cinta kita saja, tapi yang paling penting cinta kita itu harus meluas kepada hal-hal yang masih terhubung dengan Allah, tapi itu juga ternyata bisa membuat kita tetap mencintai sesuatu karena Allah. Mencintai Allah berarti harus mencintai makhluknya. Mencintai Allah berarti mencintai karya-karyanya. Mencintai Allah berarti kita juga mencintai segala sesuatu yang dicintai Allah. Mencintai Allah juga bahkan kita ridho terhadap takdir, tidak hanya yang baik, bahkan yang buruk pun juga kita sandarkan semuanya kepada Allah. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. untuk saya pribadi dan kepada pendengar budiman yang kita semoga dirahmati Allah. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz sudah memberikan pencerahan di pagi hari ini bersama di acara Kuliah Subuh. Dan untuk pendengar yang sudah bergabung juga kami ucapkan terima kasih. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas kami mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

doa hari ini. Ya Allah, Engkaulah penyembuh dari segala luka di hati. Sembuhkanlah luka di hati kami. Hapuslah air mata kami. Hilangkanlah segala sedih, duka, kecewa kami. Dan gantilah dengan kegembiraan dan kebahagiaan untuk kami, dunia, dan akhirat. Amin.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan mini workshop series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Selamat pagi Banjarmasin, selamat pagi Banua. Baik, pendengar, pagi ini cuaca cerah berawan ya. Di tepatnya di seputaran Jalan Ahmad Yani, KM 3,5 Banjarmasin. Kembali satu informasi kami hadirkan untuk pendengar RRI Banjarmasin Pro 1. Info yang tentu bisa Anda klik di rri.co.id. Silahkan diklik aja ya pendengar ya. Beragam informasi kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, satu laporan dari Diki Munadi, pegawai dinas ESDM Kalsel jadi tersangka dugaan pemerasan IUP 1,2 miliar rupiah. Tim gabungan bidang intelijen dan pidana khusus Pitsus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Tabalong menetapkan dan menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kasus ini terjadi terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan dalam proses penerbitan izin usaha pertambangan. Tersangka berinisial HPW yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan, mineral dan batu bara diduga meminta sejumlah uang kepada para pemohon IUP di Kabupaten Tabalong. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Surya Negara, menjelaskan praktek tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Baik, untuk informasi selengkapnya Anda boleh baca di rri.co.id. Kami selalu update informasi terkini untuk pendengar.
1: Yang salah jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa. Mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan, itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam pekerjaan, bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Warga Kalimantan Selatan, gak terasa ya, tanggal 16 Juni nanti kita akan menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram. Mumpung masih ada beberapa hari lagi menuju pergantian tahun, yuk kita persiapkan diri, kita maknai semangat hijrah, gak cuma dari sisi ibadah aja, tapi juga hijrah ke kebiasaan yang lebih aman untuk keluarga. Khususnya soal instalasi listrik. Ada beberapa persiapan gampang yang bisa pian seberataan lakukan dari sekarang. Pertama, mumpung ada waktu, pastikan instalasi listrik di rumah kita sudah resmi dan pakai kabel standar. Tinggalkan kebiasaan menyambung kabel sembarangan ya, biar hati tenang. Yang kedua, buat yang mulai sibuk menyiapkan pawai atau menghias kampung, ingat, jangan pernah mengaitkan lampu hias atau spanduk ke tiang listrik. Ke tiang listrik PLN ya, gunakan lampu ber-SNI biar kampung terang tapi tetap aman. Yang ketiga, kalau nanti ada acara pengajian menyambut tahun baru, hindari numpuk colokan sound system atau kipas angin. Di situ stop kontak biar enggak panas dan konsleting atau harus pendek. Yang keempat, buat yang akhir pekan ini mau gotong royong babarasih kampung, tolong perhatikan jarak aman minimal 3 meter kalau lagi memangkas pohon di dekat jaringan kabel listrik. Dan yang terakhir, yuk kita gotong royong cek instalasi listrik di langgar atau masjid sekitar kita dari sekarang, supaya nanti ibadah jamaahnya makin khusyuk dan bebas cemas. Selalu hati-hati dan peduli terhadap risiko yang ada di sekitar kita. Tetap waspada, mari kita jaga keselamatan diri, keluarga, dan lingkungan sekitar dari bahaya kelistrikan.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
0: Pendengar, hingga pertengahan tahun 2026 tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari sejumlah tersebut, 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Adapun 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriadi Wijaya mengatakan pihaknya terus bergerak menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya, laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan.

0: Sebagai visual skema atau pola gambar sederhana yang tertanam dalam ingatan mereka karena sering dilihat, diajarkan, atau dianggap sebagai gambaran alam yang ideal. Penelitian di bidang seni dan psikologi anak menunjukkan bahwa gambar semacam ini muncul sebagai ekspresi visual yang paling mudah dipahami dan dituangkan oleh anak-anak. Beberapa penelitian dari perguruan tinggi di Indonesia seperti UNY dan UPI juga menemukan bahwa anak-anak memilih menggambar sawah dan bukit karena keduanya terasa akrab dan mencerminkan suasana desa yang tenang serta subur. Warna-warna Banjarmasin pagi ini.
1: Pendengar RRI Banjarmasin, sesaat lagi kami akan bersamai Anda dalam Lintas Banua Pagi.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi. Hari ini Selasa, 9 Juni 2026. UPK Kalsolteng terus menjaga keandalan sistem kelistrikan melalui pengelolaan pembangkit yang berfungsi memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tabalong. Dan inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya. Saya Niar.
0: Lintas Banua Pagi.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menggeledah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan terkait dugaan korupsi izin usaha pertambangan di Tabalong. Hasilnya, satu orang berstatus pegawai negeri sipil ditetapkan menjadi tersangka. Laporan selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Dilaksanakan ekspos penetapan tersangka.
3: Tim gabungan bidang intelijen dari pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan bersama Kejaksaan Negeri Tabalong menangkap seorang pegawai Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Provinsi Kalimantan Selatan berinisial HPW. Tersangka yang bertugas sebagai evaluator pada seksi penguasaan bidang pertambangan mineral dan batu bara diduga melakukan pemerasan terhadap para pemohon izin usaha pertambangan di Kabupaten Tabalong. Kepala Kejaksaan Negeri Tabalong, Anggara Suryanagara, mengatakan praktik tersebut diduga berlangsung sejak tahun 2023 hingga 2025. Para pemohon izin disebut diminta menyerahkan sejumlah uang dengan ancaman izin usaha pertambangan mereka tidak akan diterbitkan apabila tidak memenuhi permintaan tersebut. Dari hasil penyelidikan sementara, total uang yang diduga diterima tersangka mencapai sekitar 1,2 miliar rupiah.
2: 8 Juni 2026, bertempat di bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan, telah dilaksanakan ekspos penetapan tersangka dalam penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada proses pengajuan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Tabalong pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2023 sampai dengan tahun 2025.

0: yang dalam hal ini setelah mempertimbangkan kecukupan alat bukti yang diperoleh akhirnya menetapkan satu orang tersangka dengan inisial HPW yang merupakan pegawai negeri.
1: Untuk kepentingan penyidikan, tim kejaksaan telah melakukan penggeledahan di kantor Dinas SDM Kalimantan Selatan dan rumah pribadi tersangka di Banjarbaru. Penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 12 huruf E Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan untuk memaksa seseorang memberikan sesuatu demi keuntungan pribadi.
0: Kemudian melaksanakan kegiatan penyidikan berupa tindakan penggeledahan ke tiga tempat, yakni yang pertama adalah kantor Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan, yang kedua rumah kediaman pribadi tersangka HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, yang ketiga rumah kediaman pribadi tersangka inisial HPW yang berlokasi di Kota Banjarbaru, artinya dua rumah kediaman dari tersangka HPW ini.
1: Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan menyatakan proses pemeriksaan terhadap tersangka masih berlangsung dan perkembangan lebih lanjut akan disampaikan setelah penyidikan dilakukan secara mendalam. Kejaksaan menegaskan komitmennya untuk menindak tegas segala bentuk praktik korupsi yang merugikan masyarakat dan menghambat pelayanan publik, termasuk dalam sektor perizinan pertambangan.
2: Pasca kebakaran yang menghanguskan belasan ruang kelas, puluhan siswa di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 1 Banjarmasin terpaksa melangsungkan ulangan di dalam area masjid meski fasilitas terbatas. Pihak sekolah memastikan agenda ini tetap berjalan dengan penyesuaian jadwal dan tempat. Berikut laporan Lukmanul Hakim.
3: Suasana berbeda terlihat di kawasan Kompleks Perguruan Muhammadiyah 1 Banjarmasin. Ruang kelas yang biasanya ramai dengan aktivitas pembelajaran para siswa, kini hanya menunjukkan sisa-sisa puing kebakaran. Di kawasan ini, musibah kebakaran yang terjadi pada Rabu 3 Juni 2026 lalu, menghanguskan setidaknya 19 ruang kelas dan fasilitas lainnya milik Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Muhammadiyah 1. Akibatnya agenda ulangan akhir semester yang seharusnya berlangsung pada hari kejadian sempat tertunda karena kondisi di lapangan yang tidak memungkinkan. Kepala MTS Muhammadiyah 1 Banjarmasin, Ishak, menyebut agar agenda ulangan tetap berjalan, kegiatan ini pun akhirnya dialihkan ke Masjid Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berada di dalam kompleks sekolah tersebut.
4: Sementara karena kelasnya terbakar, maka kami adakan dipinjam oleh panitia masjid, maka kami ada di atas di tingkat 2, lantai 2 atau lantai 3 nanti. Yang terdampak itu ada yang sekarang ini ada kelas 9 dan kelas 7 dan kelas 8 ulangan sematifnya online.
5: Oke, Pak.
4: Dan online di atas juga sama-sama anaknya kan.
5: Itu pakai HP atau?
4: Pakai HP. HP anak-anak semua. Biasanya pakai komputer. Karena komputernya terbakar kan. Iya, pakai HP semuanya. Ya.
3: Sebanyak 30 siswa dari kelas 7 dan 8 terpaksa mengikuti kegiatan ulangan di lantai 3 masjid. Meski prosesnya tetap berjalan lancar, namun bagi para siswa, kegiatan ini akan jauh lebih efektif jika dilangsungkan di dalam ruang kelas seperti biasanya. Hal tersebut diungkapkan Andika, salah seorang siswa kelas 8.
6: Ini hari pertama karena kemarin ulangannya ditunda, karena ada sedikit musibah. Baru pertama kali karena kondisi kelas tidak memungkinkan untuk belajar. Ada leluasa menyelesaikan, lebih enak dilihat.
7: Kenapa lebih enak dilihat?
6: Karena lebih leluasa anu lawan karena mengganggu orang.
3: Sementara itu, untuk siswa Madrasah Aliyah, pihak sekolah harus meminjam ruang kelas milik SMK Muhammadiyah 1 yang berada di kompleks yang sama untuk melangsungkan ulangan akhir semester. Saat ini, pihak sekolah pun sangat berharap bantuan dari berbagai pihak agar pembangunan kembali gedung sekolah yang terbakar dapat dilakukan secepatnya. Lukmanul Hakim melaporkan.
8: Lintas Banua Pagi.
2: Sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dijaga keandalannya oleh UPK Kalsoteng melalui pengelolaan pembangkit yang berfungsi memenuhi kebutuhan energi secara berkelanjutan. Selengkapnya disampaikan reporter Rizky Wahyudi.
9: Perusahaan listrik negara Nusantara Power Unit Pembangkitan Kalimantan Selatan dan Tengah memiliki peran strategis dalam sistem kelistrikan di wilayah Kalimantan. Unit ini menjadi bagian penting dalam pengelolaan pembangkit yang terhubung dalam sistem interkoneksi Kalimantan guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan listrik. Dalam sistem tersebut, UPK Kalsetek mengoperasikan pembangkit berbasis gas dan diesel yang termasuk salah satu penopang utama saat beban puncak. Keberadaan pembangkitan ini berfungsi untuk membantu menjaga stabilitas sistem kelistrikan agar tetap andal, terutama ketika menjadi peningkatan konsumsi listrik masyarakat. Asisten Manajer Bisnis Support, Jul Afid Nugroho, menegaskan bahwa ketersediaan energi primer menjadi faktor penting dalam menjaga keandalan pembangkit listrik. Menurutnya, tanpa pasokan energi yang terjamin, operasional pembangkit akan menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan listrik secara konsisten.
10: Ketersediaan energi primer merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga keandalan pembangkit listrik. Untuk pembangkit berbahan bakar diesel atau PLTD, tantangan ke depan adalah memastikan ketersediaan pasokan bahan bakar secara berkelanjutan dan efisien di tengah meningkatnya kebutuhan energi secara dinamika sektoral energi nasional maupun internasional. Namun untuk PLTMG Bangka Naik, kondisi pasokan energi primer relatif lebih terjamin. Hal ini karena lokasi pembangkit berada sangat dekat dengan sumber gas dan mendapatkan pasokan secara langsung dari Karen dan Gas Processing Facility yang hingga saat ini memiliki ketersediaan gas yang cukup.
9: Meski pasokan relatif aman, Nugroho menyebutkan bahwa berbagai langkah mitigasi tetap dilakukan untuk menjaga keberlanjutan sistem. Upaya tersebut mencakup peningkatan efisiensi operasional serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan di sektor energi. Sementara itu, salah seorang masyarakat, Rara, menyampaikan bahwa keandalan listrik memiliki dampak langsung terhadap aktivitas masyarakat dan dunia usaha. Menurutnya, pasokan listrik yang stabil dapat membantu meningkatkan produktivitas serta mendukung layanan publik di daerah.
11: Keandalan listrik di Kalimantan memiliki peran yang sangat penting ya dalam mendukung aktivitas masyarakat, dunia usaha, serta pelayanan publik. Pasokan listrik yang stabil dan minim gangguan tentunya dapat meningkatkan produktivitas serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Dalam hal ini, menurut saya, menjaga keandalan sistem kelistrikan tentunya perlu terus diperkuat agar kebutuhan energi masyarakat terpenuhi secara berkelanjutan.
9: Dengan berbagai upaya tersebut, UPK Kalsetek bersama pihak terkait terus menjaga keandalan sistem kelistrikan di Kalimantan. Fokus utama diarahkan pada keberlanjutan pasokan energi, efisiensi operasional, serta stabilitas jaringan interkoneksi agar kebutuhan listrik masyarakat tetap terpenuhi. Rizky Wahyudi melaporkan.
2: Berikut harapan warga terkait upaya PLN dalam menjaga keandalan listrik di Kalimantan.
12: Perkenalkan, nama saya Asma. Saya berharap infrastruktur kelistrikan terus diperkuat hingga menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah yang masih berkembang. Karena listrik yang andal, peluang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat akan semakin terbuka.
13: Perkenalkan, nama saya Rahman. Listrik yang baik sangat penting bagi kami, terutama untuk mendukung aktivitas sehari-hari, usaha kecil, dan kegiatan belajar anak-anak. Kami berharap pasokan listrik di Kalimantan Selatan terus terjaga sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman tanpa khawatir terjadi gangguan.
8: Lintas Banua Pagi.
2: Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Laporan selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Juma Muhammad.
14: Jalan itu kan pasti membutuhkan waktu pelaksanaan yang tidak sedikit kayak gitu, nah, karena dari segi perbaikan.
15: Hingga pertengahan tahun 2026, tercatat sebanyak 219 aduan masuk ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin. Aduan yang masuk mengenai kondisi jalan yang rusak dan membahayakan pengguna jalan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 179 aduan telah ditangani, sementara 37 aduan lainnya ternyata berada di luar kewenangan pemerintah Kota Banjarmasin. Kemudian 3 titik jalan berlubang saat ini masih dalam proses penanganan berupa penambalan. Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra Iriandi Wijaya menyatakan, pihaknya terus bergerak cepat menindaklanjuti setiap laporan yang disampaikan masyarakat. Menurutnya laporan masyarakat menjadi salah satu acuan utama dalam menentukan prioritas perbaikan jalan, terutama pada titik-titik yang berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan. Chandra mengungkapkan wilayah Banjarmasin Selatan menjadi kawasan yang paling banyak diadukan masyarakat terkait jalan berlubang. Tingginya volume kendaraan serta kondisi sejumlah ruas jalan yang mengalami penurunan kualitas menjadi faktor yang memicu banyaknya laporan dari warga.
16: Kebanyakan untuk laporan-laporan jalan jembatan, ya, yang di jalan jembatan, ada beberapa jalan yang tertumbat, itu banyak laporannya. Jadi ada berapa laporan? Yang sudah datang ada
17: berapa? 179 berita.
16: Jadi sebagian besar memang sudah kita tangani, tentunya ini memerlukan penanganan tidak terlalu berat. Kalau menyangkut jalan kota atau jalan nasional, penanganan itu misalnya lubang-lubang di tikungan, segera bisa melapor kepada kami. Cuma mereka tangani, misalnya ada daya nasa tidak tersumbat, tapi begitu ada.
15: Harapan perbaikan jalan turut diutarakan oleh warga, salah satunya Misbah, warga Tatah Belayung, Banjarmasin Selatan. Ia menyebut kondisi jalan rusak di tempatnya sudah berlangsung sangat lama tanpa adanya perbaikan berarti dari pihak terkait. Menurutnya permukaan jalan yang bergelombang dan dipenuhi lubang di bagian tengah menjadi titik paling berbahaya, warga yang melintas kerap kehilangan kendali terutama saat berkendara.
18: Sampai aku di sini 7 tahun sudah tadi dulu dah rusaknya. 7 tahun dah begana sini. Sudah rusak pada dulu dah.
19: Kenapa kondisinya dia? Kayak bentuk bergelombang-gelombang kayak itu.
18: Lampanya bergelombang lagi, berlubak-lubak di tengah itu yang berbahaya benar. Ancak orang abah berluka-luka di situ. Nah, kalau yang sini ini rusaknya dua yang di sebelah situ adalah memesan lah. Dua pak itu, nah itu. Lagi yang di sini yang aku tercabut ke sungai situ, nah itu.
19: Kalau seperti dapur
18: lah. Iya, tercabut ke sungai malam, pang. Ini kan ada lampu malam kadap, nah.
15: Tim PUPR terus melakukan pemantauan lapangan sekaligus mempercepat proses penambalan pada titik-titik kerusakan yang telah teridentifikasi. Selain menindaklanjuti laporan yang masuk, PUPR juga melakukan inspeksi rutin guna menemukan kerusakan jalan yang belum sempat dilaporkan oleh masyarakat. Juma Muhammad melaporkan.
2: KPID Kalimantan Selatan gelar FGD bersama Lembaga Penyiaran Publik. Diskusi tersebut fokus membahas peluang dan batasan pemanfaatan AI dalam industri penyiaran. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
20: Itu beda dengan Anda bertanya ke Gemini. Berbeda lagi Anda bertanya ke ChatGPT. Apalagi ke... Belum yang generate. Jadi saya pakai dua AI. Yang buat video satu.
21: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah atau KPID Kalimantan Selatan menggelar Focus Group Discussion atau FGD membahas peluang dan batasan pemanfaatan Artificial Intelligence atau AI dalam industri penyiaran. FGD tersebut berlangsung di Ruang Sasroharjo, kantor RRI Banjarmasin kemarin. Forum ini menjadi wadah diskusi mengenai tantangan dan peluang teknologi AI dalam mendukung dunia penyiaran modern. Adapun yang hadir sebagai narasumber antara lain, Wakil Ketua KPI Pusat Muhammad Reza, Perwakilan Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Selatan, serta pimpinan Lembaga Penyiaran Sekalsel. Dalam paparannya, Wakil Ketua KPI Pusat Muhammad Reza menegaskan bahwa AI sebaiknya dipandang sebagai alat bantu yang dapat meningkatkan efisiensi kerja manusia. Menurutnya, pemanfaatan teknologi tersebut tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan selama tetap berada dalam pengawasan manusia dan tidak digunakan untuk manipulasi informasi.
20: Terkait artificial intelligence, as a tools, sebagai alat, saya kira kita tidak perlu mengkhawatirkan terlalu berlebihan terkait AI. KPI sendiri sudah mengeluarkan edaran terkait AI itu, yang menurut saya ada 3 poin utama. Yang pertama, bahwa manusia tetap harus menjadi gatekeeper-nya. Tanggung jawab tetap ada di manusianya. Bahwa dia sebagai alat itu bisa dimanfaatkan, dan fakta, apalagi ada di ruang redaksi, itu harus betul-betul diverifikasi dan dicek.
21: Sementara itu, Ketua KPID Kalimantan Selatan M. Leoni Hermawan mengatakan, disrupsi teknologi merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindari. Karena itu, lembaga penyiaran dituntut mampu beradaptasi dan menjadikan perkembangan teknologi sebagai peluang untuk menjawab tantangan era digital. Leoni juga menjelaskan bahwa AI bekerja dengan mengolah berbagai data dan rekam jejak informasi untuk menghasilkan keluaran tertentu. Namun, karena hasilnya akan dikonsumsi publik, diperlukan batasan etika, norma, dan aturan hukum agar informasi yang dihasilkan tetap valid serta dapat dipertanggungjawabkan.
0: Permasalahan kita hari ini, ya kita semua sudah mengetahui bahwa disrupsi teknologi di era digital saat ini tidak dapat kita bendung, ataupun juga terkait batasan-batasan yang mana nantinya kita mencoba aturan tersebut, baik itu dalam nantinya menyesuaikan secara produk hukum, itu sangatlah nantinya bagaimana kita bisa mengatasi hal tersebut, itu menjadi tantangan tersendiri bagi kita. Bagaimana artificial intelligence ini nantinya bisa bekerja ataupun bisa mendukung untuk kegiatan aktivitas apapun kita dalam memproduksi.
21: Kemudian Kepala RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi menilai perkembangan teknologi AI merupakan hal positif yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi kerja. Meski demikian, ia menegaskan tugas pokok jurnalis dan penyiaran tetap harus mengutamakan peran manusia, terutama dalam proses verifikasi informasi dan pelayanan siaran kepada masyarakat, khususnya di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.
17: Yang paling utama bagi RRI bahwa kita meninggalkan dunia teknologi digital tidak mungkin. Tetap keberadaan terestrial, terutama di 3T, itu mutlak harus ada. Misalnya di perbatasan. Karena di perbatasan tentu rawan juga. Baik itu infiltrasi informasi maupun infiltrasi secara fisik. Artinya yang namanya terestrial tetap harus hadir di sana, mengingat internet di tapal batas 3T itu masih yang mahal sekali lah.
21: Melalui FGD ini, KPID Kalimantan Selatan berharap pemanfaatan AI di dunia penyiaran dapat berjalan selaras dengan prinsip etika, regulasi, dan kepentingan publik. Kolaborasi antara regulator, lembaga penyiaran, dan pemerintah dinilai penting untuk memastikan teknologi AI menjadi pendukung kualitas siaran tanpa mengurangi peran strategis manusia dalam proses penyampaian informasi. Fitriana Rahma melaporkan.
22: Berita olahraga.
2: Penampilan memukau ditunjukkan pendekar Kuntau asal Kota Banjarmasin, Fajar dan Ahmad pada ajang KNPI Kuntau Fest 2026. Mereka tampil di nomor duo pendekar putra dan bersaing dengan pendekar lain dari 7 kabupaten kota se-Kalimantan Selatan. Berikut laporan Robi Anggatama.
23: Pendekar Kuntau asal Kota Banjarmasin, Fajar Rahman dan Ahmad Jainuddin tampil memukau pada ajang KNPI Kuntau Fest 2026 yang digelar di salah satu mal Kota Banjarmasin Minggu sore. Festival yang mempertemukan para pendekar Kuntau dari berbagai kabupaten kota se-Kalimantan Selatan menjadi wadah pelestarian seni bela diri tradisional Banjar. Tampil pada kategori duo pendekar putra, Fajar dan Ahmad menampilkan rangkaian jurus seni bela diri yang berhasil mencuri perhatian para penonton. Penampilan keduanya mendapatkan sambutan meriah karena menampilkan kekompakan, ketepatan gerakan, dan penghayatan yang maksimal selama pertunjukan. Mereka merasa senang karena mendapatkan kesempatan tampil di ruang publik dan disaksikan banyak penonton. Pengalaman tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan kemampuan sekaligus melestarikan seni Kuntau di kalangan generasi muda.
24: Perasaannya cukup bangga sih, puas, juga puas. Sama apalagi pertandingannya di Duta Mal Banjarmasin yang bisa dibilang cukup gede. Tempat yang oke sih dibuat di Banjarmasin. Dan bangga juga kalau tuan rumahnya Banjarmasin bisa nyiapin tempat semewah ini.
25: Ya, sangat puas. Tapi ya kesulitannya kami kurang latihan karena terhalang waktu seperti yang dikatakan Fajar. Dan sisanya alhamdulillah bisa dijalankan, Kak. Cuma 2 hari, Kak.
23: Penampilan para pendekar Kota Banjarmasin juga mendapatkan perhatian dari Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata, Disput Porapar Kota Banjarmasin Ibnu Sabil, yang hadir menyaksikan langsung festival tersebut. Ia mengapresiasi KNPI Kota Banjarmasin yang berhasil menyelenggarakan kegiatan dengan melibatkan puluhan peserta dari berbagai daerah. Menurutnya antusiasme peserta yang sebagian besar berasal dari kalangan pemuda menjadi modal penting untuk menjaga dan melestarikan budaya khas Banjar di tengah perkembangan zaman.
26: Kami dari pemerintah Kota Banjarmasin, khususnya dari Pak Wali Kota Banjarmasin, mengucapkannya terima kasih terlebih dahulu ya kepada seluruh panitia khususnya dari KNPI. Ya, KNPI ini luar biasa ya, berani untuk maju untuk mengadakan kegiatan ini, dan ini proporsinya merupakan Piala Wali Kota, bahkan mengundang apa kabupaten kota yang di luar daripada kota Banjarmasin untuk mengadakan ini. Serta tempatnya ini sangat elegan, bahkan berada di tempat yang sangat ramai. Jadi Duta Mall di hari di mana pengunjung Duta Mall ini sangat banyak sekali.
23: Kontingen kota Banjarmasin sendiri menurunkan 9 pendekar yang tampil pada 5 kategori perlombaan. Pada festival tersebut, kontingen kota Banjarmasin berhasil meraih juara pertama dari kategori Solo Pendekar Putra melalui penampilan Fajar Rahman. Robi Angga melaporkan.
1: Komentar Pro 1.
2: Komentar pagi ini mengangkat topik menjaga keandalan listrik di Banua. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
3: Selamat pagi pendengar. Kita sering baru menyadari pentingnya listrik ketika alirannya sudah terhenti. Misalnya saja ketika jaringan komunikasi terputus, aktivitas rumah terganggu dan roda ekonomi pastinya akan ikut tersendat. Padahal di balik listrik yang terus menyala, ada sistem yang harus dijaga setiap saat agar tetap handal. Belum lagi berbicara mengenai pertumbuhan penduduk, perkembangan kawasan industri serta meningkatnya kebutuhan energi menuntut sistem kelistrikan yang tidak hanya mampu memenuhi permintaan hari ini, tetapi juga siap menghadapi kebutuhan di masa depan. Karena itulah, keandalan pembangkit listrik menjadi faktor yang tidak bisa ditawar lagi. Sistem kelistrikan memerlukan pembangkit yang mampu merespon perubahan beban dengan cepat, menjaga stabilitas jaringan, dan menjadi penyangga ketika terjadi gangguan pada sistem. Kemampuan pembangkit untuk beroperasi cepat saat sistem membutuhkan tambahan, menjadikannya elemen penting dalam menjaga kontinuitas layanan listrik bagi masyarakat. Namun ketahanan energi saja tidaklah cukup dibangun dari sisi teknis. Keberadaan industri energi juga harus memberikan manfaat bagi lingkungan dan masyarakat yang hidup di sekitarnya. Oleh sebab itulah, bantuan listrik gratis bagi warga kurang mampu, pelestarian lingkungan, hingga pengembangan usaha masyarakat menjadi bagian dari upaya menghadirkan manfaat yang lebih luas. Di tengah tuntutan pembangunan dan kebutuhan energi yang terus meningkat, menjaga keandalan listrik merupakan pekerjaan yang tidak pernah selesai. Dibutuhkan investasi, inovasi, dan juga sumber daya manusia yang berkompeten, serta kolaborasi antara pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat. Listrik yang andal tidak hanya sebatas menerangi rumah pada malam hari, namun juga menjaga kegiatan belajar-mengajar tetap berjalan, memastikan pelayanan kesehatan tidak terganggu, bahkan mendukung dunia usaha bertumbuh dan membuka peluang pembangunan di berbagai daerah. Karena itulah, menjaga keandalan energi sesungguhnya adalah menjaga masa depan. Karena dengan listrik tetap menyala, masyarakat dapat terus bergerak dan ekonomi akan terus berputar. Serta pembangunan dapat terus berlangsung tanpa hambatan. Sekian komentar.
4: Lintas Banua Pagi.
2: Demikian Lintas Banua Pagi RRI Banjarmasin hari Selasa 9 Juni 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin pagi ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Niar, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lintas Banua Pagi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 101.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit apa, Om?
5: Siapa yang negur, Pak De? Nggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat. Itu.
5: Ning Dhuwur. Ning Dhuwur, di atas. Oh, iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu. Ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib.

0: informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Pendengar, kita akan update informasi cuaca ya, langsung bersama perakirawan BMKG Samsudinur, ada Fitma Surya di sana. Selamat pagi, Mas.
2: Halo, selamat pagi.
1: Ya, baik. Silahkan untuk menyampaikan update informasi cuaca.
2: Baik, terima kasih. Izin, saya Fitma Surya, perakirawan dari BMKG Samsudinur Banjarmasin, akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk edisi hari ini, Selasa 9 Juni 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, untuk pagi hari ini, di wilayah Kalimantan Selatan, kondisi cuaca umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah hingga cerah berawan. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca hari ini meliputi arah angin. Hari ini arah angin dominan bertiup dari arah utara hingga timur dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam. Untuk suhu udara hari ini diperkirakan berkisar antara 23 derajat Celcius pada dini hari dan 33 derajat Celcius pada siang hari, dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 60 hingga 98%. Selanjutnya untuk informasi perakiraan wilayah kota dan kabupaten, untuk Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, Barito Kuala, Tapin, Hulu Sungai Selatan, dan Hulu Sungai Tengah, hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian untuk Kabupaten Kota Baru, Hulu Sungai Utara, Balangan, dan Tabalong, hari ini diperkirakan terdapat potensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya untuk informasi perakiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perkiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Fitma Surya, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian dan terima kasih.
1: Terima kasih Fitma Surya melaporkan.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pendengar, kita akan update juga informasi lalu lintas ya bersama Prakirawan BMKG Samsudinor. Ada Fitri di KM 5 Banjarmasin ya. Fitri, silakan untuk menyampaikan laporan lalu lintas. Selamat pagi Fitri.
2: Selamat pagi.
1: Iya, silakan untuk menyampaikan update informasi lalu lintas pagi ini.
2: Ya baik, terima kasih. Dan pendengar dapat saya sampaikan di pagi hari ini, tepatnya di tempat saya bertugas kali ini di Jalan Ahmad Yani di kilometer 5. Dan dapat saya sampaikan untuk arus lalu lintas di pagi hari ini terpantau ramai dan lancar menuju ke, baik itu menuju ke dalam kota Banjarmasin ataupun juga arah sebaliknya. Dan kali ini terpantau di pagi hari ini memang didominasi oleh kendaraan roda 2, di mana memang kali ini juga untuk cuaca cukup cerah dan sangat mendukung untuk aktivitas masyarakat di pagi hari ini untuk beraktivitas, baik itu juga berangkat bekerja, kemudian ada juga yang mengantarkan anak ke sekolah dan lain sebagainya. Tentunya ini kita harapkan bagi para pengendara untuk tetap berhati-hati baik yang menggunakan roda 2, jangan lupa untuk melengkapi surat surat dalam berkendara, kemudian juga menggunakan helm serta alat ataupun juga keselamatan untuk dalam berkendara, jaket dan sepatu mungkin. Dan tentunya bagi pengendara roda 4 kali ini juga diharapkan untuk tetap berhati-hati menggunakan seatbelt saat berkendara dan pastikan mematuhi rambu-rambu lalu lintas serta arahan dari petugas di lapangan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari Jalan Ahmad Yani, kilometer 5 Kota Banjarmasin. Fitri Narahma melaporkan.
1: Terima kasih Fitri melaporkan.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.